0: sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing, jauhi kotak penalti dari Bosnia, namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini Timre lebar ke sisi sebelah kiri, ada Anthony Robinson, masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh, namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, ada Christian Pulisic. Pendek saja kepada Anthony Robinson, ke depan kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia, umpan crossing tadi maksudnya, namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia, dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robinson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Claus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan, saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Olarin Bolagun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem, lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alex Freeman, umpan ke depan kepada Serginho Jess, namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola, umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun, namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan depan, di sana ada Ermedin tadi, masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat Mauricio Pochettino. Balik ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan, alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi, namun pelanggaran nampaknya Malik Tillman tadi dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic, alirkan bola ke sebelah kiri, di sana ada Anthony Robinson, masih Robinson, pendek ke belakang kepada Pulisic, alirkan bola ke tengah, Chris Richard kali ini menguasai bola, pendek saja Jim Ram, masih Jim menguasai bola, cari rekannya, alirkan ke tengah pada Alex Priman, sebelah kanan Serginho Jess, umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola, disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya Seth Kolasinac. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan, bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat Tim Rem, yang langsung mengumpan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan, namun tidak akurat tadi umpannya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia, dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Kolasinac sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini Kolasinac bola jatuh di kaki para pemain Tim umpan tariknya diperbaiki, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muharmovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya, pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19, Karim Alebekovic. Karim, ah, sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya.

0: berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit kali ini pertandingan masih 0-0, menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nicola Fasil akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nicola Fasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan. Penyerangan dari Bosnia, namun halau saja tadi oleh Cimre, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34, skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah benar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sundik tadi lempar ke dalam, ke belakang. Masih di barisan pertahanan ada Stefan Radlić, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nicola Fasil, dan jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja tadi, bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Katic, yang langsung melalikan bola ke sisi sebelah kanan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic, masih tarik depan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radlić. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alaybegovic, namun dibuang saja tadi. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola, alirkan bola ke tengah pada Armin Bigovic. Masih Bigovic, tarik mundur ke belakang kepada Tarik Muhammerovic, umpan jambung ke depan. Oh, sayang sekali tadi, hampir saja Ermedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil petik tadi bola di udara oleh Matt Rees, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan, bola dikuasai oleh Amerika Serikat, masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergi Nodes, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman, tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie, kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya, alirkan ke tengah pada Alex Freeman, masih Alex, alirkan ke sebelah kanan ada Weston McKennie, ke depan kepada Sergi Nodes, masih Sergi Nodes menguasai bola, kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti, kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi, kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, kali ini dari lapangan tengah pertandingan, Kapten Tim Ring, menguasai bola kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman, masih Alex menguasai bola, otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia, kali ini ke sebelah kanan ada Weston McKennie, kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti. Oh, sayang sekali tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi, namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson, namun umpan yang tidak menemui sasaran sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan, nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Volarin Balogun tadi dengan Tarik Muhammerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Claus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nicola Fasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergi Nodes, umpan yang tidak akurat tadi dari Sergi Nodes kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat, ada Valerie Balogun, tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia lagi.

0: ya tadi Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan. Di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie, dekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri. Kali ini Anthony Robinson menyisir sisi sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, umpan ke depan kepada Malik Tillman. Masih Malik Tillman kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, tendang langsung, umpan tarik dari Christian Pulisic tadi hampir saja, namun tadi diamankan tadi, sundul saja bola oleh Seth Kolasinac, lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Sudah dilakukan kali ini, bola berada di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Chris Richard, masih Chris Richard, alirkan pendek bola ke tengah kepada Jim Rehm. Sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi ke belakang kepada kapten Tim Rehm. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Weston McKennie. Masih McKennie memasang bola, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya Alex Freeman, ke depan kepada Sergi Nodes. Tadi maksudnya umpan kepada Weston McKennie, umpan dari Sergi Nodes tadi tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sebuah peluang tadi cukup cantik tadi didapat Christian Pulisic yang bermaksud mengirimkan umpan tarik, namun sayang umpannya masih belum memenuhi sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Ada Anthony menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih Chris Richard, pelan dia membawa bola, alirkan ke sebelah kanan kepada Sergi Nodes, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman. Tengah kepada Jim Rehm, kali ini menguasai bola, alirkan kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, tarik mundur lagi, back pass ke belakang kepada Jim Rehm. Garis tengah lapangan pertandingan, Tim Rehm kuasai bola, alirkan ke tengah kepada Alex Freeman. Masih mencari rekannya, umpan ke depan kepada Valorin Balogun. Masih Valorin Balogun menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Bosnia. Terjatuh Valorin Balogun nampaknya, dilanggar oleh Tariq Muhammerovic tadi. Sebuah peluang kali ini didapat oleh anak-anak dari Amerika Serikat karena tendangan bebas dapatkan setelah pelanggaran tadi terhadap Balogun. Tendangan bebas dari luar kotak penalti yang jaraknya cukup dekat di luar kotak penalti dari Bosnia di sisi sebelah kiri. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Ada Malik Tillman dan Anthony Robinson yang sudah bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Karena ada 4 hingga 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti dari Bosnia. Sementara Bosnia hampir seluruh pemain mundur ke belakang untuk menjaga barisan pertahanan mereka. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman, lambung bola, Valorin Balogun. Oh, hampir saja tadi menyambut umpan lambung tadi Valorin Balogun tadi, namun sayang tendangannya masih belum menemui sasaran, melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Bosnia. Tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Nikola Vasil, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah dilakukan, melambung tinggi bola lewati garis tengah lapangan pertandingan, jadi duel bola udara dibuang saja, disapu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit 42 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, benar, Seth Kolasinac bek kiri dari Bosnia Herzegovina sedang menimbang-nimbang bola di atas kepalanya dan melakukan lemparan ke dalam, berikan kepada Edin Dzeko. Edin Dzeko mundur lagi ke belakang kepada Tarik Muhammerovic. Kali ini ada Armin Gigovic dari sisi sebelah kanan penyerangan, mundur lagi back pass ke belakang kepada Nikola Vasil. Kali ini mundur lagi kepada Tarik Muhammerovic, sodorkan lagi bola ke depan. Kali ini ada Armin Gigovic, umpan 1-2 Mas masih tidak terburu-buru dari timnas Bosnia untuk melakukan serangan. Ada Tarik Mohamed Rofi kali ini. Ada Seth berikan umpan saja sodoran kepada Seth Kolsinac. Umpan satu dia ada. Maksudnya kepada nomor 19 Amir Karim Alebegovic. Namun terlalu ketat pertahanan dari timnas Amerika. Back pass lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 18 Nikola Katic. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Armin Govic. Masih mendominasi ataupun menguasai kontrol bola kali ini para pemain Bosnia. Berikan kepada Ivan Sunjic. Ivan Sunjic melewati garis tengah permainan. Masih berikan kepada Armin Govic. Belum mampu dia untuk menembus barisan pertahanan dari timnas Amerika. Dan sebentar lagi masa injury time babak pertama akan segera usai. Dan kali ini dua pemain membayang-bayangi dari Nicholas Katic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Nicholas Pasic. Lakukan tendangan dari sektor pertahanan. Maksudnya tadi kepada rekannya sendiri, namun tidak ada pemain lawan, pemain rekan sendiri. Kali ini gol. Faronit Balogun akhirnya membuktikan diri setelah tadi kesalahan kembali dilakukan oleh barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Valorin Balogun mampu mengecoh kiper Nikola Vlasic dan menyodorkan bola yang memasuki ataupun melewati dua kaki dari Nikola Vlasic. Sebuah sepakan mendatar menyusur tanah yang mampu menipu tadi barisan pertahanan dari timnas Bosnia Herzegovina. Dan kali ini Amerika Serikat unggul untuk sementara waktu melalui Valorin Balogun dengan skor 1-0. Bagaimana Bung Yanto Pramilinegoro, Anda melihat rapuhnya barisan pertahanan dari Bosnia kembali melakukan blunder kali ini, Bung?
2: Ya, sebetulnya ini serangan yang disusun pemain-pemain Amerika sebenarnya tidak terlalu membahayakan awalnya, Bung. Ya, Bung Rosi. Tapi karena kelengahan ataupun kesalahan dari pemain-pemain belakang Bosnia yang tidak mengontrol bola dengan baik, dan di sana ada Valorin Balogun yang dapat memanfaatkan bola liar itu dan berhasil mengecoh penjaga gawang Amerika Serikat dan Nikola Pasic, sehingga dia berhasil menyarankan bola ke gawang lawan ataupun ke pemain penjaga gawang Nikolas yang memang dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lahirlah gol yang pertama. Artinya ini sebenarnya kesalahan pemain-pemain belakang yang tidak mengantisipasi pergerakan bola dengan baik sehingga bola tadi liar. Tetapi kita pun harus mengakui bahwa memang gol ini pantas terjadi, karena memang dari menit-menit awal ya, dari babak pertama ini Amerika benar-benar menggembur pertahanan kesebelasan Bosnia. Jadi seberapapun kekuatan pertahanan, ketika pemain-pemain Amerika terus menggempur melalui Balogun, Tillman, kemudian juga Christian Pulisic yang tampil pada pagi hari ini atau pada pertandingan ini, membuat pemain-pemain belakang Bosnia kerepotan, dan sehingga akibat kelelahan yang terus-menerus harus bertahan, mau tidak mau akhirnya kecolongan juga, Bung Rosi.
1: Ya, kali ini pendengar, wasit asal Brazil, Rafael Klaus, memberikan tambahan waktu sebanyak 5 menit, dan saat ini sudah berjalan sekitar 1 menit masa injury time dari babak pertama. Dan sekali lagi, untuk sementara waktu, tuan rumah Amerika Serikat unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun, striker mereka nomor punggung 20 pada menit ke-45. Ya, saat ini terjadi insiden tabrakan antara pemain Bosnia Herzegovina dan juga pemain Amerika Serikat. Kami bisa melaporkan bahwa tim medis sudah memberikan perawatan, dan kali ini masih ada satu pemain dari timnas Amerika Serikat yang tergeletak di atas lapangan hijau karena tadi berbenturan dengan kapten Bosnia Herzegovina, Edin Dzeko. Tampaknya Christian Pulisic yang masih harus tersungkur di tanah. Ya, terjadi tadi insiden tabrakan tadi, dan kali ini masih tim medis masih melakukan perawatan. Namun juga kami melihat pelatih Amerika Serikat Mauricio sudah Tyler Adams tampaknya yang sudah mendapatkan perawatan dari timnas medis. Maksud kami tim medis. Ya, kali ini mendengar Kolarin Balogun dengan gol yang dicetaknya saat ini sudah mencetak ataupun mengukir 3 gol dalam 3 pertandingan Piala Dunia. Dan ini masih berkesempatan untuk berada dalam perebutan sepatu emas bersama dengan Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland dan juga para pemain lainnya. Ya, kali ini Tyler Adams sudah berdiri dan sudah bersiap-siap untuk kembali bermain kembali. Wasit Rafael Claus juga sudah bersiap-siap untuk memulai pertandingan, jalannya pertandingan. Menit ke-4, detik ke-15 kali ini, tinggal menyisakan beberapa waktu lagi untuk pertandingan babak pertama ini akan segera berakhir. Ya, kali ini wasit sudah meletakkan bola diberikan kepada timnas Bosnia Herzegovina. Ternyata ada set konsinak. Set konsinak berikan kepada Alek Begovic. Alek Begovic meliuk-liuk dia dari sektor kiri penyerangan. Berikan kepada set konsinak. Masih set konsinak mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Stefan Radelik. Stefan Radelik melebar dia. Samping berikan kepada Ivan Sanjic. Ivan Sanjic kedi. Masih berikan kepada Tarik Muhammerovic. Sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya umpan lambung tadi. Berikan langsung kepada nomor 8 Amir Kekovic. Amir Kekovic lewati satu pemain namun berhasil dicuri bola oleh Christian Pulisic. Kali ini ada Tillman. Tillman berikan kepada Anthony Robinson. Umpan saudara lagi. Berikan kepada Christian Pulisic. Berlari cepat dia dari sektor sebelah kiri. Bola dibuang tadi oleh Stefan Radelik. Tidak mau bermain-main ataupun mengambil resiko tadi ketika Christian Pulisic berlari kencang dari sektor sebelah kanan pertahanan ataupun sektor kiri penyerangan dari Amerika. Kali ini ada Timothy Robinson, lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika, berikan kepada Tyler Adam yang tadi terjatuh. Kali ini mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard saat ini ada Stefan Pulisic melewati satu pemain tadi, ditarik saja oleh Amir Dedic. Kostum dari Christian Pulisic terjadi pelanggaran. Tadi terjadi perebutan bola tadi dan pemain nomor punggung 7 asal Bosnia Herzegovina terpaksa menghentikan laju cepat dari Christian Pulisic dengan menarik kostum dari sang pemain. Kali ini ada sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 30 meter berada di samping sebelah kanan kotak 16, dihadapi oleh Anthony Robinson dan juga Malik Tillman. Malik Tillman, Anthony Robinson ternyata sudah dilakukan. Terus datangnya bola, sayang sekali pendengar, tidak ada satupun pemain yang menyambut. Kali ini bola jatuh di kaki Amir Benkovic. Kembali terjadi blunder tadi. Kali ini Valorin Balogun berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic meliuk-liuk dia. 1-2 dengan Sergio Des. Kali ini masih Christian Pulisic. Christian Pulisic maksudnya tadi disapu bola tadi oleh para pemain timnas Bosnia Herzegovina. Datang lagi serangan dari timnas Amerika. Ada Anthony Robinson. Anthony Robinson dia dari sektor sebelah kiri penyerangan. Anthony Robinson mampu tadi memberikan umpan kepada Christian Pulisic namun berhasil dipotong lagi tadi oleh timnas Bosnia. Kali ini Sergio Rodes. Sergio Rodes, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi Sergio Rodes yang berhasil disapu oleh Valorin Balogun. Namun sayang sekali tendangan dari Valorin Balogun mengenai mister gawang sebelah atas atau mister atas dari timnas Bosnia. Sayang sekali pendengar, sebuah peluang emas tadi dihadapi oleh timnas Amerika Serikat namun gagal berbuah gol. Sepakan dari Valorin Balogun masih menghantam mister gawang dari Bosnia Herzegovina. Memasuki menit ke-7, detik ke-52, lebih 2 menit dari masa injury time. Kali ini bola masih di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Ada Tarik Muhammerovic, nomor punggung 4, mengontrol bola dia. Umpan saja melebar ke sebelah samping berikan kepada Stefan Radelik. Masih mundur lagi back pass kepada Muhammad Rofik. Kali ini ada Stefan Radelik berikan lagi. Maksudnya direbut tadi bola oleh para pemain Amerika. Namun terjadi insiden pelanggaran. Benturan keras tadi yang didapat oleh Karim Alibekovic dengan pemain Amerika Serikat. Langsung timnas medis, maksud kami tim medis, masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan tadi kepada Karim Alibekovic yang tersungkur tadi. Di mendapatkan benturan keras oleh nomor punggung 4 tadi, Tyler Adams. Ya, pendengar, sudah beberapa kali terjadi insiden benturan yang menandakan bahwa tensi permainan pada babak 32 besar ini antara Amerika Serikat dengan Bosnia Herzegovina memang terbilang cukup panas. Saling serang-menyerang antara kedua tim dan juga insiden pelanggaran sempat terjadi. Ya, sudah berdiri tadi Karim Alibekovic dan wasit asal Brazil, Rafael Claus, sudah meminta Alibekovic untuk bersiap kembali memulai pertandingan. Ya, ada perbincangan tadi antara wasit Rafael Claus dan juga Karim Alibekovic nomor punggung 19 ini. Dan sebentar lagi permainan akan segera dimulai. Masuki 10 menit tambahan waktu. Sudah lebih dari 5 menit yang tadi diberikan oleh wasit Rafael Claus asal Brasil. Masukkan lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan ada Edin Dzeko. Dan bersama dengan itu, wasit Rafael Claus asal Brasil meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama. Dan kali ini akan dilanjutkan bersama rekan kami, Rudy Zek.
3: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Edi Kamsa yang akan memberikan pandangan mata pada babak kedua. Tetapi sebelumnya kami akan membahas terkait dengan jalannya babak pertama di mana Amerika Serikat selaku tuan rumah untuk sementara unggul 1-0. Gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun justru di menit-menit akhir, yaitu di menit ke-44. Dan Bung Yanto, Anda melihat babak pertama seperti apa ini? Ini pertandingan yang cukup terbuka, cukup keras juga ini, Bung, ya. Berapa kali benturan terjadi di babak pertama ini? Silakan.
4: Ya, bahkan beberapa pemain sempat adu mulut ya.
3: Iya, iya.
4: Nah, memang panasnya pertandingan babak 32 besar. Tapi secara keseluruhan memang hari ini kita melihat bahwa Amerika bermain cukup ngotot, cukup all-out ya. Betul-betul terbuka, melakukan serangan baik dari tengah, kiri, kanan, hampir seluruh lini lapangan itu digunakan. Menggempur pertahanan ke sebelah Bosnia Herzegovina. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari serangan-serangan yang dibangun Amerika ini, peluangnya cukup besar ya, Bung. Banyak. Bahkan terakhir tadi Anthony Balogun sebetulnya andai saja dia menyontek bolanya mendatar ya,
3: iya,
4: tidak melambung, itu
3: menambah pundi golnya ya, dia ya.
4: Karena memang penjaga gawang Bosnia saya kira sudah tidak ada pada posisi yang tepat ya, karena mereka sudah dalam posisi yang sulit. Tapi untung saja bola tepi masih melambung ya,
3: yeah.
4: Jadi secara keseluruhan memang hari ini Amerika bermain betul-betul ofensif, menyerang terus. Dan sementara Bosnia mau tidak mau karena digempur terus, maka lebih banyak bertahan. Dan yang menjadi persoalan adalah pertahanan dari kubu Bosnia ini sedikit agak rapuh,
3: yeah.
4: Tidak solid, tidak disiplin mengawal pertahanannya, sehingga seringkali ada bola-bola liar yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Amerika. Seperti tadi waktu terjadi salah paham saat mengandalkan, nah di situ ada Balogun. Nah ini akan sangat membahayakan. Ini yang terjadi di pertandingan pagi hari ini di Stadion Francisco ya. Apalagi Amerika didukung puluhan ribu penonton. Ya katakanlah dari kapasitas tempat duduk ini kan sekitar 68 sampai 70 ribu. Ya boleh katakanlah sekitar 70 persen ini pendukung Amerika,
2: tuan rumah.
4: Ya, ini membuat euforia pemain-pemain Amerika dengan apalagi ditambah pemain andalannya seperti Christian Pulisic,
2: Tillman,
4: dan juga Balogun yang pemain-pemain yang sudah punya pengalaman Eropa. Ini sangat menunjukkan luar biasa menurut
2: saya. Kita terima dulu pendengar ini ya, Bung Yanto ya. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
5: Selamat pagi Om Ruisen.
2: Iya. Salam olahraga. Baik Pak Kendi. Menurut Anda gimana jalannya tadi babak pertama dan harapan di babak kedua seperti apa ini?
5: Babak kedua terjadi seri.
2: Babak kedua?
5: Iya seri. Artinya penentuan itu penentuan pemenangnya itu ditentukan extra time itu.
2: Oke. Extra time. Jadi.
5: Saya nonton Senegal tadi dengan berbagai terhibur sekali.
2: Oke. Okay.
5: Kita kan cuma harus hiburannya menikmati.
2: Iya.
5: Ya, saya sih berharap semoga seri dan ada extra time.
2: Ada extra time. Baik. Ya. Terima kasih Pak Kendi. Salam olahraga Pak Kendi. Ya.

0: mudah-mudahan tetap untuk keunggulan Amerika.
1: Untuk keunggulan Amerika nanti ya?
0: Iya, karena Amerika adalah salah satu favoritnya Pak Dodi.
1: Oke, okay, baik. Ya.
0: Ya, terima kasih Bang Yanto, Bung Yanto.
2: Sama-sama.
1: Ya, terima kasih Pak Dodi di Bali. Iya, terima kasih.
0: Yanto yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih. Pak Upi di Bone, selamat pagi Pak Upi.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, silakan.
3: Begini, artinya saya ya tiba-tiba teringat dengan pertandingan kemarin yang kira yang saya perhatikan ya setelahnya kemarin waktu Meksiko main kemarin, artinya faktor publiknya, penontonnya yang anu ya,
1: yeah.
3: Karena di sebagai tentu maya jadi saya nantikan bahwa musiknya ini artinya khususnya permainannya ya, jadi saya mungkin bisa memperbaikkan nanti seri dan dilanjutkan di perbaikan ya selesai. Ya untuk Pak Yanto selalu ya, ini legenda reporter Indonesia ini.
1: Terima kasih ya.
3: Selalu Pak Yanto.
1: Siap. Baik, terima kasih Pak Upi di Bone. Pak Subar di Banjarnegara, selamat pagi Pak Subar. Halo Pak Subar.
4: Selamat pagi Bung Rudi Jan.
1: Iya, selamat pagi Pak Subar. Silakan, apa yang ingin disampaikan Pak?
4: Ini dengan narasumbernya nih Bung Sima, Bung Yanto kalau nggak salah ya.
1: Iya, betul. Iya.
4: Iya, ini Bung Rudi, ini terkait dengan Bosnia maupun
1: Amerika.
4: Amerika yang namanya masih satu level ya. Tapi saya sangat respect satu yang namanya siapa itu yang nomor 10?
1: Oh, polisi. Dari mana? Amerika.
4: Luar biasa itu. Waktu di pertandingan pertama kan dia sempat masukin 2-0 ya.
1: Oh, oke. Okay. Ya.
4: Awal iya 2-0 ya. Saya respect sekali ya. Ini ya tetaplah di samping ini apa masih satu level di antara kedua belah pihak. Itu apalagi Amerika kan main di kandangnya sendiri ya.
1: Iya. Yeah.
4: Itu faktor mentalnya sangat mendukung sekali gitu. Ini namanya gol akan selalu menambah gitu.
1: Akan bertambah. Baik.
4: Saya itu aja Bung Rudi Jan.
1: Siap Pak Subar. Selamat nanti mengikuti kembali ya Pak ya.
4: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Selamat pagi. Iya. Ada yang memprediksi akan terjadi perpanjangan waktu atau draw di babak kedua ini, tetapi ada juga yang mengunggulkan Amerika untuk unggul di babak kedua tanpa harus perpanjangan waktu nih Bung Yanto. Serealistis apakah ketika hasil itu seri di babak kedua, melihat di babak pertama tadi memang dominasi dipegang oleh Amerika, dan apakah Amerika masih akan menjaga tren kemenangan seperti di babak pertama tadi nih Bung?
2: Ya, kalau melihat permainan Amerika pagi ini Bung Rudi, memang sepertinya mereka di babak kedua akan kembali bermain seperti ini, artinya semakin berani, semakin menekan pertahanan Bosnia. Nah tentu apalagi melihat terapuknya pertahanan Bosnia. Semakin berani. Nah pertualannya sekarang bagaimana strategi pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino ya, ataupun juga pelatih Sergei Barbares. Apakah Barbares ini akan bisa memperbaiki pertahanan Bosnia agar tidak terjadi hal-hal yang seperti tadi ya, banyak bola-bola liar yang sebetulnya bukan sebuah umpan yang dibangun dari bawah ya, jadi akibat kesalahpahaman, kurang
1: cermatan ke belakang ya,
2: ini yang pengaruh. Nah kalau ini bisa diperbaiki ataupun dilakukan perubahan oleh pelatih Sergei Barbares ini, ya bukan tidak mungkin Bosnia bisa paling tidak bertahan untuk tidak lahir di gol. Tetapi sementara itu kita lihat Amerika juga seperti yang dibilang beberapa pendukungnya, bahwa memang mereka bermain di kandang sendiri dengan segala kelebihan ya, kelebihan supporter, kelebihan mental, keberanian dan sebagainya, memang agak sulit bagi Bosnia untuk bisa meredam serangan yang begitu tajam ya, apalagi dengan tampilnya Christian Pulisic ini yang bermain, dia hampir berada di beberapa tempat ya, jadi pergerak mobilnya gerakan tanpa bola Pulisic ini sangat membahayakan pertahanan

0: ya, pasti ya.
1: Kemudian juga walaupun yang bermain juga berapi-api,
0: impresif begitu ya.
1: Ya. Terus menekan, ada timan, kemudian ada juga pemain-pemain lainnya di sana ya. Seperti kita melihat memang hampir tidak ada habis-habisnya gempuran di belakang, di tengah juga ada Winston McKinney, kemudian ada Tim Rim, Alex Priman. Ini membuat pemain-pemain Bosnia memang agak sedikit kewalahan dengan gerakan-gerakan mereka, baik melalui gerakan bola maupun tanpa bola. Nah sementara Bosnia hampir tidak banyak berbuat apa-apa karena memang terus dikepung sepanjang pertandingan, walaupun hanya beberapa kali bisa berserang balik, itu pun tidak terlalu membahayakan gawang. Dan saya yakin kalau kondisi ini terus bertahan, ya Amerika akan bisa leading pada pertandingan babak kedua nanti, Bung.
0: Apakah kedua tim akan melakukan rotasi pemain melihat atau untuk semakin meningkatkan serangan dari terutama Bosnia yang sudah tertinggal 0-1 ini?
1: Ya, kalau kita melihat materi pemain yang ada, artinya pemain-pemain yang diturunkan di babak pertama ini sebetulnya sudah pilihan-pilihan pemain terbaik, Bung.
0: Baik ya.
1: Jadi saya berpikir pelatih itu tidak akan melakukan pergantian pemain kecuali memang pemain itu cedera. Panjang pertandingan itu tidak cedera, saya kira barangkali atau memang daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang, daya serangnya, itu pasti mereka akan mengganti pemainnya. Tetapi sepanjang pertandingan dianggap normal, dan saya yakin dalam kondisi pertandingan seperti ini, pelatih itu akan menurunkan pemain-pemain yang dianggap mampu, siap, baik secara teknik maupun secara mental gitu. Jadi artinya kalaupun ada pergantian pemain, itu hanya faktor-faktor yang terjadi, apa ya, insiden lah katakan. Misalnya karena cedera tidak bisa pertandingan. Tapi kalau sepanjang dianggap masih normal, itu rasanya pelatih tidak terlalu banyak mengganti pemain cadangannya. Ya, nanti kita lihat di babak kedua ini apakah terutama dari kubu ini ya, dari kubu Bosnia ya. Kalau Amerika saya kira rasanya belum ada yang perlu pergantian pemain. Tapi Bosnia bisa saja mungkin karena dianggap pemain belakangnya terlalu lemah ya, terlalu banyak problem tadi, ada beberapa salah paham.
0: Ya.
1: Karena kita lihat masih banyak pemain-pemain Bosnia ya, pemain belakangnya yang belum diturunkan di sana. Ada Nihat Mijajki, kemudian ada Denis Azikandunik, ini ada beberapa pemain belakang. Kalau yang ada Arjan Malik, tapi selainnya sudah turun semua nih pemain terbaiknya. Tinggal di lapangan tengah barangkali masih ada Amar Memi, kemudian Amir Harzial Metovic, dan juga Denis Burnik yang dianggap pemain-pemain yang masih punya kapasitas pemain-pemain bagus di Bosnia, Bung.
0: Ya. Dan sesaat lagi memang akan dimulai di babak kedua ini, Bung Yanto ya, antara Amerika Serikat selaku tuan rumah menghadapi Bosnia dan Herzegovina yang berlangsung di San Francisco Bay Area di Amerika Serikat. Nah, akankah dengan agresivitas Amerika yang tentu dipertahankan untuk babak kedua ini juga akan memberikan peluang menciptakan gol kembali nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sangat mungkin, Bung Rudi, karena memang kita melihat mereka harus mengamankan dulu kemenangan yang lebih besar, karena satu ini masih
0: riskan ya.
1: Riskan ya, kalau nanti terjadi draw atau tiba-tiba main pemain Bosnia bisa menyamakan kedudukan, ini akan mempersulit Amerika ya. Artinya bisa saja akan terjadi perpanjangan waktu, dan kami kira Amerika sangat menghindari terjadinya adu tendangan penalti, Bung. Ini kan juga artinya pengalaman
0: adu penalti
1: agak kurang ya adanya. Jadi dan berkali-kali tim-tim kuat, tim-tim favorit ya, ketika adu penalti ini trauma juga ya, kayak Jerman,
0: ke Belanda
1: ini. Dan yang paling sulit adalah ketika pelatih memilih pemain yang siap, itu yang sulit.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita dapat informasi beberapa waktu lalu,
0: Jerman ya,
1: itu karena ketika ditanya siapa yang siap, mereka tidak berani, Bung. Jadi akhirnya pelatih hanya memilih pemain-pemain yang siap. Nah, pemain-pemain yang siap itu juga belum tentu siap secara mental. Secara teknik ya. Sehingga ya mau tidak mau pilihan yang ada kepada pemain-pemain yang dianggap ya siap saja. Sehingga bisa jadi siap pemain belakang. Nah ini kan dalam sejarah sepak bola itu, kalau pemain belakang tendang penalti pasti melambung, karena memang dia tidak punya semacam apa, kecuali memang pemain yang sudah sangat baik dalam penguasaan mental maupun secara teknik ya. Artinya apa, walaupun ini babak yang kedua, saya kira Amerika tidak akan berubah pola permainannya, tetap bermain dengan tempo tinggi, karena dia akan tetap ingin bermain semaksimal mungkin. Dan kita kenal juga dia di babak penyisian grup, mereka memiliki approach goal yang cukup potensial, cukup positif.
0: Ya, dan pendengar, kami ajak Anda kembali menuju ke San Francisco Bay Area Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina, di mana Amerika Serikat untuk sementara unggul 1-0, gol yang diciptakan oleh Volarin Balogun. Dan kami serahkan kembali kepada Rosyan Anwar dan Eri Hamzah.
2: Ya, pendengar RRI di harapan Anda berada, sebentar lagi pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Namun pada kesempatan pagi hari ini, baik Sergei Babares, pelatih asal Bosnia Herzegovina, dan juga Mauricio Pochettino, pelatih Amerika Serikat, masih belum melakukan pergantian pemain dan masih mempercayakan line up 11 utama mereka seperti halnya tadi pada babak pertama. Dan sebentar lagi kali ini Timnas Amerika akan melakukan kick off untuk babak kedua. Sudah bersiap-siap Valorin Balogun dan juga Christian Pulisic. Saat ini sudah dilakukan, Christian Pulisic dihantam, menendang bola saja ke depan, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia yang akan dihadapi oleh nomor punggung 7. Amir Dedik sudah menerima bola di atas kepala, langsung berikan saja bola ke depan, berikan kepada, maksudnya kepada Edin Dzeko, namun direbut kembali oleh Timnas Amerika. Kali ini ada Chris Richard tadi melakukan tembakan atau berumpan langsung jauh ke depan, sayang sekali tidak menemui rekannya, dan kali ini ya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dihadapi oleh Bosnia Herzegovina. Ada Stepan Radelić, nomor punggung 21, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Oh, maksudnya bola diberikan kepada Seth Kolasinac, mantan pemain Arsenal dan Lazio, ini akan segera bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammad Rofik, melebar dia, berikan kepada Nikola Katic, umpan lambung ke depan, lewati garis tengah permainan, namun sekali lagi terjadi kop duel, bola jatuh di kaki para pemain Timnas Amerika, dan kembali lagi terjadi kop duel. Kali ini ada pemain Amerika, ada Tim Rim, sang kapten, berhasil mengontrol bola, berikan kepada Christian Pulisic, maksudnya melewati satu pemain dari Bosnia, namun gagal, bola kembali jatuh di kaki Tim Rim. Ini berikan kepada Christian Pulisic, namun Christian Pulisic dijatuhkan tadi oleh Sonjic, dan kali ini tendangan bebas cepat sudah dieksekusi oleh Amerika, namun akurasi yang kurang baik, bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Umpan langsung saat ini, namun direbut tadi oleh Amerika Serikat. Kali ini ada Tillman menyisir dari sebelah kiri, berhasil dibaca tadi apa yang dilakukan oleh Malik Tillman, dan mampu tadi bola diantisipasi oleh Anthony Robinson. Kali ini ada Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, dia menyisak, merangsek dari sebelah kiri. Christian Pulisic berbahaya, rekan-rekan. Christian Pulisic langsung dilakukan tendangan, sayang sekali umpan tarik tadi dari Christian Pulisic tidak menemui rekannya tadi, berhasil dibuang oleh Seth Kolasinac, nomor punggung 5, hanya menghasilkan sepakan penjuru. Meliuk-liuk tadi Christian Pulisic melewati 1-2 pemain, namun umpan tarik yang dilakukan tidak disambut tadi oleh rekan-rekannya, dan hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan Timnas Bosnia Herzegovina. Sudah meletakkan bola Anthony Robinson, bersiap-siap dia untuk melakukan counter kick. Mundur 1-2 langkah ke belakang, mengangkat kedua tangannya, umpan langsung ke tengah. Sundulan tadi dilakukan oleh Chris Richard, ditinju tadi oleh sang kiper Bosnia Herzegovina. Kembali terjadi kop duel, diamankan lagi, bola dipetik di udara oleh Nikola Vasil, dan sekali lagi amanlah pertahanan Bosnia Herzegovina dari ancaman Timnas Amerika. Kali ini ada Edin Dzeko, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Muhammad Rofik. Saat ini berikan kepada Stefan Vasli, umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Ermedin Timirovic, namun tidak menemui rekan-rekannya. Dan jatuh di kaki timnas Amerika Serikat. Ada Chris Richards berikan saja bola kepada nomor 17 Malik Tilman berikan kepada Christian Pulisic. Mendribel bola dia, maksudnya tadi umpan terobosan namun tidak akurat. Bola kali ini jatuh di kaki para pemain Bosnia Herzegovina. Dibuang saja tadi tampaknya karena ada insiden benturan. Dan tampaknya Edin Dzeko tadi sempat mengerang kesakitan karena terjadi insiden benturan dengan pemain Amerika. Ya, kita lihat saja apakah keputusan dari wasit Rafael Claus asal Brazil. Namun hingga saat ini menit ke-49 Amerika Serikat masih unggul 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Valorin Balogun. Tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Ya, sudah disiapkan satu pemain dari Bosnia Herzegovina untuk menggantikan sang kapten Edin Dzeko tadi yang tampaknya cedera karena sempat tadi kram tadi. Dan kali ini Edin Dzeko harus terpaksa ditarik keluar oleh Sergei Barbares. Ya, digantikan oleh nomor punggung 26 yaitu Ermin Mahmik bersiap-siap masuk menggantikan Edin Dzeko. Dan saat ini sudah berada di pinggir lapangan Ermin Mahmik bersama juga ada nomor punggung 20 yaitu Esmir Bajatrevic juga akan dimasukkan ya untuk menggantikan dua pemain tadi, salah satunya adalah Edin Dzeko, pemain senior dan juga pemain tertua yang berusia 40 tahun yang kini membela klub Schalke di Jerman. Ya, sudah dilakukan dari Sunjek, digantikan juga oleh nomor 6 ada Benjamin Tahirovic. Ya, dan kemudian nomor punggung 11 Edin Dzeko digantikan oleh Mahmik. Ada 3 pergantian sekaligus yang dilakukan oleh pelatih Sergei Babarin. Dan pada pertandingan kali ini sudah 3 pemain yang dimasukkan oleh Sergei Barbares. Kali ini bola ada di kaki kiper Nikola Vasic berikan kepada Amer Dedic. Amer Dedic dia melek dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Amerika Serikat. Nah, sejak tadi Benjamin Tahirovic tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Amer Dedic. Amer Dedic sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Berikan lagi ke depan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini Benjamin Tahirovic melewati beberapa pemain. Namun sekali lagi nomor punggung 20 Esmir Bajakrotovic tidak mampu melewati hadangan dari pemain timnas Amerika Serikat. Dan terselamatkanlah Amerika Serikat dari ancaman dari Bosnia. Ya, kali ini ada Tim Rim, kapten dari timnas Amerika. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya, umpan pendek saja berikan kepada Christian Pulisic, mundur kepada Anthony Robinson. Kali ini ada Tyler Adam umpan langsung berbahaya ke depan, ada Valorin Balogun, namun disapu tadi oleh Tarik Muhammerovic, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan. Nimang-nimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan mundur ke belakang, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim melebar dia. Berikan kepada nomor punggung 3, Richards. Kali ini umpan terobosan kepada Tilman. Tilman berikan kepada Valorin Balogun, umpan tarik. Namun sayang sekali Balogun tidak mampu mengejar sodoran ke depan tadi dari yang dilakukan oleh Tilman. Dan kali ini menit ke-53, detik ke-5, masih Amerika unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina.
0: Ya, baik, bersiap-siap kiper dari Bosnia, Nikola Vasil melakukan tendangan gawang, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Ada satu pemain mendekati kiper, namun bola tetap ditendang ke depan. Jadi duel-duel bola udara jatuh di kaki Christian Pulisic tadi, namun berhasil direbut oleh pemain dengan nomor punggung 20 Esmir Bajatrevic tadi, yang langsung
2: ditarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Lebarkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Emir Maknik di sana. Namun umpan yang tidak akurat tadi, nampaknya bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan. Sudah dilakukan, bola dilempar ke dalam. Kali ini Chris Richard di barisan pertahanan dari Amerika kuasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Ada Anthony Robinson, back pass mundur ke belakang kepada kiper Matt Freese. Ikan bola sejenak, tendang bola jauh ke depan. Lambung tinggi datangnya bola, namun tidak menembus sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam bagi Bosnia sudah dilakukan. Ada tarik Mohamed Rofik tadi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Kembalikan kepada Kerim Alaybegovic. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamed Rofik. Pindahkan ke sisi sebelah kiri pemain dengan nomor 21 tadi. Namun berhasil tadi direbut. Kali ini dari kanan Bosnia berusaha merangsek. Ada Emir Dedik tadi, pindahkan bola kepada Esmir Bajrak Tarefik. Ke tengah dirimkan umpan tadi, maksudnya tidak jelas tadi apakah umpan lambung ataupun tendangan langsung dari luar kotak penalti. Namun bola tadi masih melenceng tinggi di atas mistar gawang Amerika Serikat. Masih selamat gawang Amerika Serikat. Dan skor saat ini masih 1-0 untuk unggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sudah dilakukan tendangan gawang Matt Freese. Jauh ke depan di sana ada Weston McKennie ataupun Christian Pulisic di sana. Namun tidak menemui sasaran tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Ada Amir Dedik yang sudah memegang bola. Namun diberikan kepada rekannya siapakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Kerim Alaybegovic yang akan melakukan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan pertahanan Bosnia. Sudah dilakukan, namun bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Valerie Balogun di sana, namun dicuri saja bola sapu depan tadi. Namun sayang sekali tadi Kerim Alaybegovic tadi tidak akurat tadi mengirimkan umpan. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat. Kali ini bola berada di kaki kapten tim Rim. Umpan ke depan tadi kepada Weston McKennie, memasuki kotak penalti dari Bosnia. Berbahaya, namun disapu saja bola tadi. Umpan tarik dari McKennie tadi, lambung bola. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Bosnia. Pemain nomor 7 Amir Dedik, belakang kepada Kerim Alaybegovic, tengah kepada Nikola Katic tadi. Balikan lagi ke belakang kepada Nikola Katic ataupun tarik Mohamed Rofik. Masih Mohamed Rofik, lebar ke sisi sebelah kiri. Kembalikan kepada tarik Mohamed Rofik. Tendang bola jauh ke depan di sana. Ada Emir Dedik tadi, maksudnya di sisi sebelah kanan penyerangan dari Bosnia. Namun umpan yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson main dengan nomor 5. Lempar bola ke depan, ada Valerie Balogun di sana, berbahaya. Kirimkan umpan ke belakang kepada Weston McKennie, kepada Tyler Adam, kepada Christian Pulisic. Masih Christian Pulisic. Dicuri saja bola tadi oleh Kerim Alaybegovic. Masih Kerim Alaybegovic. Kirimkan umpan ke depan kepada Ermin Magnik. Berhasil dicuri, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Bosnia. Dari lapangan tengah Bosnia mencoba kembali membangun serangan. Kerim ataupun tarik Mohamed Rofik, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri. Nah, kepada Ermin Dedik tadi maksudnya. Namun kembali ditarik mundur ke belakang. Main 1-2. Mancing para pemain Amerika Serikat untuk membuka celah barisan pertahanan mereka. Masih mencoba alirkan bola dari kiri ke tengah, dari tengah ke kiri. Para pemain dari Bosnia kali ini dari sisi sebelah kanan. Ada Emir Amar Dedik tadi maksud kami. Namun kembali ditarik mundur ke belakang bola. Kali ini tarik Mohamed Rofik ke sebelah kiri. Kali ini ada
3: disisir sisi sebelah kiri kan yang umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu saja bola. Hampir saja tadi sebuah peluang. Kali ini Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan berusaha membangun serangan. Ada Sergei Nodes yang menyisir sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri barisan pertahanan dari Bosnia, namun patahkan saja tadi upaya serangan dari Amerika Serikat. Kali ini bola penuhnya berada dalam penguasaan para pemain dari Bosnia. Ada Esmir Bajra Tarefik kuasai bola, tarik mundur ke belakang, pelan-pelan kuasai bola, tarik Mohamerovic, alirkan ke sisi sebelah kanan. Ada Amar Dedik, masih Amar Dedik, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamerovic, alirkan ke tengah kepada Nikola Katic, masih Nikola Katic kuasai bola. Siapakah yang dituju? Ke sebelah kiri kali ini kuasai bola, tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Bosnia. Masih Bosnia mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Esmir Bajra Tarefik pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Amar Dedik tadi, namun dicuri oleh Christian Pulisic. Umpan langsung kepada Anthony, ke tengah kepada Tyler Adam, ke depan kepada Valorin Balogun, namun dicuri lagi-lagi bola. Kali ini terjadi perebutan bola, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat yang mencoba membangun serangan. Kembali alirkan ke sebelah kanan kepada Sergio Des tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, pindahkan kepada kapten tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Christian Pulisic, kembalikan kepada Anthony Robinson, ke depan maksudnya kepada Valorin Balogun, terjatuh Valorin Balogun. Kita nantikan, nampaknya berbenturan tadi Balogun dengan Mohamerovic. Tadi bermaksud untuk menyambut umpan dari Christian Pulisic tadi, namun berbenturan kedua pemain dan dari Amerika Serikat, yakni Valorin Balogun dan juga dari Bosnia Tarik Mohamerovic. Dan saat ini kedua pemain masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan, sudah mendapatkan perawatan medis agar bisa kembali melanjutkan pertandingan. Masih kita nantikan. Sementara di pinggir lapangan pelatih Bosnia Sergei Barbares tampak berteriak-teriak dia untuk memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bisa bermain fokus atau untuk setidaknya bisa membuat gol penyama kedudukan, karena hingga menit ke-61 ini Bosnia masih tertinggal 1-0 melalui gol yang dicetak di babak pertama tadi oleh striker dari Amerika Serikat yakni Valorin Balogun pada menit ke-45. Masih kita nantikan saudara pendengar. Kedua pemain saat ini juga masih mendapatkan perawatan medis. Sementara di pinggir lapangan wasit saat ini akan melakukan VAR check possible red card nampaknya. Kita nantikan wasit saat ini meminta waktu untuk langsung melihat tayangan ulang di video asisten referee. Oh, nampaknya pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Valorin Balogun karena menginjak kaki belakang dari Tarik Mohamerovic tadi nampaknya. Kita nantikan apakah keputusan yang akan dikeluarkan oleh wasit Rafael Claus yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Sudah memasuki menit 62 menuju ke menit 63, saudara pendengar. Saat ini wasit masih berdiskusi dengan asisten wasit VAR untuk setidaknya bisa mendapatkan masukan sebelum mengeluarkan keputusan. Apakah kartu merah akan diberikan kepada Valorin Balogun atau seperti apa, kita masih nantikan. Ya, baik.
4: The number 20 United States Committee Zero says foul.
3: Oh, nampaknya saudara pendengar, sebuah kerugian bagi Amerika Serikat didapat karena hasil
2: hasil keputusan wasit Rafael Claus tadi langsung memberikan kartu merah kepada Volarin Balogun karena tadi dianggap melanggar keras Tarik Muhammerovic. Tadi langsung kartu merah, strike red card diberikan oleh wasit kepada striker Amerika Serikat yang mencetak gol tadi di babak pertama, Volarin Balogun.
5: Ya, Bung Yanto, bagaimana Anda melihat kerugian yang dialami oleh timnas Amerika Serikat ketika unggul 0, striker mereka yang telah mencetak gol akhirnya harus mendapatkan kartu merah. Ya, apakah ini akan merubah arah angin ataupun peta dari persaingan pada babak kedua ini, Bung Yanto?
1: Ya, ini sebenarnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh Balogun ya. Apalagi timnya juga sebenarnya tidak terlalu bermasalah dalam arti mendapat tekanan yang luar biasa. Tapi pelanggaran yang dilakukan Balogun ini kita tidak tahu apakah ada unsur kesengajaan ataukah tidak. Yang jelas memang tadi tackle-nya agak keras. Apapun ini sangat merugikan bagi tim Amerika Serikat. Pertama, dengan bermain 10 orang ini akan mempengaruhi perlawanan dari Bosnia pada pertandingan pagi hari ini. Nah, misalnya itu juga, jika andai kata pun pertandingan ini Amerika tetap unggul dalam melaju ke babak berikutnya, ke babak 16 besar, maka kerugian Amerika adalah pada pertandingan berikutnya, Bung Rossi. Babak 16 besar tentu tanpa kehadiran Balogun, kekuatan Amerika sedikit agak kurang maksimal, terutama di sektor penyerangan atau baik di lini tengah maupun di sayap.
5: Ya, kali ini serangan dari Bosnia, tendangan yang dilakukan oleh Ermedin Demirovic tadi mengancam gawang dari Matt Fries. Tendangan dari dalam kotak penalti menyambut umpan dari rekannya Nikola Katic, namun sayang sekali berhasil tadi diamankan oleh Matt Fries. Masih belum merubah kedudukan 1-0 hingga menit 65 detik 50. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Bosnia yang unggul jumlah pemain pada pagi hari ini. Ada Tarik Muhammerovic berikan umpan sodoran ke depan kepada Nikola Katic. Ada Esmir kali ini. Esmir, Nikola Katic dia berikan kepada Karim Alay Berkovic. Rangsek dia dari sisi kanan, berikan kepada Ermin Mahmik. Masih umpan lagi belakang dia, berikan kepada Seth Kolsinak. Kali ini ada Benjamin Tahirovic. Masih umpan lagi berikan kepada Karim Alebekovic. Kali ini ada Seth Kolsinak menyisir dari sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Masih back pass lagi ke belakang, mencari rekan-rekannya. Ada Nikola Katic kali ini. Umpan melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Tarik Muhammerovic. Dan kali ini ada Benjamin Tahirovic. Meliuk-liuk dia mencari rekan-rekannya, namun masih kesulitan untuk membuka ruang. Umpan saja berikan kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Seth Kolesinak. Kolesinak kali ini umpan lagi black pass kepada rekannya. Ada Seth Kolesinak. Seth Kolesinak berduel di udara di kotak 16. Ada Ermin Mahmik tendang langsung. Namun sayang pendengar, terlalu lemah tadi. Maksud kami dari Esmir Bajar Tarevic. Esmir tadi melakukan tendangan, namun terlalu lemah dari sektor kanan. Pertahanan dari Amerika Serikat berhasil diamankan oleh Matt Fries. Kali ini masih timnas Amerika Serikat melakukan serangan lewat Christian Pulisic. Christian Pulisic menyerang dari sektor kanan penyerangan. Christian Pulisic saat ini umpan belakang kepada Sergi Nodes. Mundur lagi. Kali ini ada Tyler Adams turut membantu penyerangan. Mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard berikan kepada ada Weston McKennie, maksudnya hendak melewati satu pemain. Berikan ada nomor punggung 16, ada Alex Freeman. Bola berhasil direbut tadi oleh pemain Bosnia Herzegovina, namun kali ini bola kembali di kaki Anthony Robinson. Terjadi pelanggaran pendengar. Anthony Robinson tadi dilanggar oleh Amr Dedic dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Amerika Serikat, berada sedikit di beberapa meter di garis tengah permainan. Dan wasit Rafael Claus asal Brazil memberikan hydration break untuk pertandingan di tampak begitu semangat mengurung pertahanan dari timnas Amerika. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih Mauricio Pochettino ini, Bung, dengan minus satu pemain ini, Bung?
1: Ya, betul, dengan keluarnya satu pemain Anthony Balogun tadi karena mendapat kartu merah, ini keberanian pemain-pemain Bosnia tampak kelihatan sekali, berhasil mencoba melakukan tekanan, menyerang, bahkan seringkali melakukan penetrasi ke gawang ataupun daerah kotak penalti Amerika. Selain itu juga tadi strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan mengganti tiga pemain, ini kelihatan ada sedikit perubahan karena memang pemain-pemain yang menggantinya adalah pemain-pemain muda, pemain-pemain yang berusia di atas 20-an, dan kelihatan sekali serangan yang dibangun pemain-pemain Bosnia ini membawa hasil yang cukup baik. Ada perubahan serangan dan ini juga merepotkan pertahanan Amerika. Oleh karena itu pelatih Mauricio ini memang harus sedikit memutar otak untuk mencari strategi apa yang bisa bisa menghadang ataupun paling tidak bisa meredam serangan-serangan dari pemain-pemain Bosnia Herzegovina yang nampaknya sejak keluarnya kartu merah untuk Balogun ini tempo permainan berubah menjadi kendali ada di tangan pemain-pemain Bosnia. Dengan demikian ini menjadi semakin menarik pertandingan pagi hari ini, akibat tentu sekali lagi apa yang dilakukan Balogun ini adalah sebuah kesalahan. Bagaimanapun bermain 10 lawan 11 ini akan sangat berpengaruh dan akan mewarnai jalannya pertandingan ini.
5: Bung Yanto, jika kita melihat bangku cadangan dari Amerika Serikat, masih ada beberapa pemain yang berkarakter menyerang ya.
1: Ya.
5: Ada Ricardo Pepi, nomor 9, kemudian juga ada nomor 21, anak legenda pemain timnas Liberia, George Weah,
1: ya.
5: Yang saat ini malah berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat, yaitu Timothy Weah.
1: Ya.
5: Dan sebenarnya juga masih ada Brandon Aaron dan juga Hashim Wright. Apakah perlu Mauricio Pochettino melakukan pergantian di barisan depan ataupun malah memilih untuk lebih bertahan mempertahankan skor 1-0 ini, Bung Yanto?
1: Saya kira agak sulit kalau dia harus mempertahankan permainan dalam sistem bertahan karena ini pertandingan yang boleh dikatakan tidak ada pilihan. Serangan adalah hal yang terbaik atau menyerang adalah yang terbaik ketimbang bertahan. Saya yakin nanti kemungkinan bisa saja kalau dianggap pemain-pemain depan Amerika sudah tidak lagi maksimal dalam melakukan gempuran-gempuran ke gawang Bosnia, bisa saja Mauricio akan mengganti pemain-pemain di bagian depan.
2: Ya, baik. Terima kasih Bung Yanto dan sudah mendengar. Saat ini pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Bola berada di tengah lapangan pertandingan dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak dari Bosnia. Ada Tarik ataupun Kerim Alaybegovic, kali ini alirkan bola ke sebelah kiri. Ada Ermin Mahnik di sana, kembalikan kepada Karim, alirkan ke sebelah kanan kepada Nikola Katic, kali ini dari sebelah kanan. Bola diumpan kepada Amar Dedik, kembalikan kepada Karim, ke belakang lagi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nikola Fasil. Pindahkan bola ke kanan, kali ini ada Nikola Katic, ke depan kepada Emir Bazrak Tarefik, balikan bola ke belakang kepada Tarik Mohamerovic, umpan ke depan, di sana ada Esmir Bazrak Tarefik yang menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Masih Esmir, oh sayang sekali meninggalkan lapangan pertandingan tadi setelah disapu oleh Anthony Robinson, menghasilkan lemparan ataupun tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan, sementara ada 7 pemain dari Bosnia yang saat ini sudah berada dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Kita nantikan Esmir Bazrak Tarefik bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Masih konsentrasi dia, pendek saja kepada Kerim tadi, Kerim Alaybegovic, kembalikan kepada Esmir, kali ini Amar Dedik, tendangan langsung, masih membentur barisan pertahanan dari Amerika Serikat, tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kembali mencoba membangun serangan, kali ini Esmir Bazrak Tarefik menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada
3: Ernin Mahnik kepada Tarim Mohamed Rofiq, kirimkan umpan lambung, dipetik saja bola tadi oleh Matris. Masih aman gawang Amerika Serikat saat ini, sudah memasuki menit ke-73, memasuki menit ke-74. Saat ini saudara pendengar, kirimkan langsung bola kepada Anthony Robinson, tadi maksudnya kepada Christian Pulisic, namun curi. Kali ini kembali Sergino Des dari tengah lapangan pertandingan, alirkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Taylor Adam, tarik mundur ke belakang kepada Chris Richard, masih Chris Richard kepada Jim Rim, kali ini alirkan kali ini ke sebelah kiri Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, berbahaya Christian Pulisic, masih mengotak-atik bola dia, maksudnya umpan kepada Weston McKennie, sayang sekali umpan yang cukup deras tadi, Pulisic kepada Weston McKennie, bola meninggalkan lapangan pertandingan, tendangan gawang bagi Bosnia. Sudah mendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini, sementara lagi-lagi Bosnia melakukan pergantian pemain. Ada dua pemain yang langsung dimasukkan untuk setidaknya menambah daya gedor mereka, untuk membuka run goal mereka, di mana saat ini Bosnia masih tertinggal 1-0 dari Amerika Serikat. Kali ini Bosnia dari sebelah kanan coba membangun serangan, pindahkan lagi ke tengah bola. Masih kita nantikan, Bosnia masih menguasai bola di barisan pertahanan mereka sendiri. Dari tertarik Mohamed Rofiz, alirkan sebelah kanan dengan pemain nomor punggung 15, ada Amar Memik tadi yang baru masuk, sudah dengar. Tarik mundur lagi ke belakang kepada tarik Mohamed Rofiz, masih Mohamed Rofiz. Ke sisi sebelah kanan kepada Esmir Bajrak Tarifik, menyisir sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, tarik mundur lagi ke belakang kepada Mohamed Rofiz, kembalikan kepada Ermin Mahmik, tengah kepada Benjamin Tahirovic, tarik mundur lagi ke belakang, ada pemain dengan nomor punggung 21 di sana, masih Benjamin Tahirovic, kali ini dari sebelah kanan pemain nomor punggung 15, kirimkan umpan lambung tarik tadi, namun kembali jatuh, tendangan langsung tadi Kerim Alaybekovic, namun masih membentur tadi tepatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Semakin seru saudara pendengar, saat ini Bosnia mengurung pertahanan dari Amerika Serikat. Masih kita nantikan lemparan ke dalam kali ini, pemain dengan nomor punggung 6 kali ini menguasai bola, kirim umpan kepada pemain dengan nomor punggung 15, ada Amar Memik di sana, kirimkan tadi ke depan maksudnya, namun berhasil dicuri kali ini, ada Cilman ke belakang kepada Tim Rim, depan lagi kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic mengotak-atik bola dia, namun berhasil direbut tadi. Dan bersama dengan momen itu, ada sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan kepada Christian Pulisic. Masih mengerang kesakitan Christian Pulisic nampaknya, memegang kaki kanannya tadi setelah mendapatkan pelanggaran yang cukup keras tadi dari pemain dengan nomor punggung 26, Ermin Mahmik tadi nampaknya. Christian Pulisic, pemain andalan Amerika Serikat yang kini bermain di Serie A bersama AC Milan, menjadi motor serangan yang bermain sangat sporadis, ikut membantu serangan dan juga membantu pertahanan dari Amerika Serikat. Sudah mampu bangkit kembali Christian Pulisic nampaknya, bukan cedera yang serius. Tendangan bebas kali ini dapat oleh Amerika Serikat, ada Kapten Tim Rim yang sudah berhadapan dengan bola. Siapakah yang dituju? Ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic di sisi sebelah kiri penyerangan mereka, pendek ke tengah kepada Tilman, masih Tilman, kirimkan umpan terobosan tadi kepada Weston McKennie, masih Tilman, ada Christian Pulisic, dan gol! Oh, sayang sekali Christian Pulisic sayang kali, sayang, seribu kali sayang, golnya tidak disahkan nampaknya Christian Pulisic, karena asisten wasit menganggap Pulisic sudah berada dalam posisi offset. Oh ya, nampak jelas sekali sudah pendengar, Pulisic tadi yang menyambut umpan dari Tillman, Malik Tillman tadi sudah berada dalam posisi offside sehingga tidak merubah kedudukan. Untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 1-0 atas Bosnia Herzegovina. Kali ini Bosnia mencoba membangun serangan namun bola berhasil direbut. Ada Chris Richard tadi ataupun Tyler Adam, disapu saja bola, disapu saja bola tadi oleh pemain dari Bosnia. Oh, nampaknya ada protes tadi dari pinggir lapangan. Sergei Barbares tadi masih berdiskusi dengan wasit Rafael Klaus, mendapatkan kartu kuning Sergei Barbares. Berhati-hati Sergei Barbares karena sudah mendapatkan kartu kuning setelah tadi protesnya dinilai cukup keras tadi kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini saudara dengar, lemparan ke dalam sudah dilakukan, disapu saja tadi oleh pemain Bosnia. Kembali bola jatuh di kaki Bosnia. Oh, berhasil dicuri oleh Anthony Robinson, kirimkan umpan pendek kepada Sergi Nodes, langsung sapu bola ke depan. Di sana ada pemain dengan nomor punggung 23, Haris Tabakovic tadi di sana. Nantikan lagi jalannya pertandingan, masih kita nantikan apa yang terjadi. Nampaknya ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 21, nampaknya Stefan Radulic tadi melakukan pelanggaran kepada Sergio Des. Sebuah keuntungan kembali didapat oleh Amerika Serikat setelah mendapatkan tendangan bebas yang tidak begitu jauh jaraknya dari depan kotak penalti dari Bosnia. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara pagar betis sudah dibangun oleh para pemain Bosnia. Ada 5 pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Ada Tillman, Robinson, dan Tyler Adam yang sudah berhadapan dengan bola. Masih kita nantikan pagar betis. Ada 5 orang pemain Bosnia yang sudah melakukan pagar betis. Sementara kiper Nikola Vasil masih menginstruksikan para pemainnya untuk bisa menghalau bola tendangan bebas. Siapakah yang akan melakukan? Ada Tillman sudah bersiap-siap. Konsentrasi Tillman menatap gawang dari Bosnia. Tillman masih kita nantikan. Tillman tendangan langsung. Tillman,
6: menjadi gol pada menit ke-82 untuk memperbesar keunggulan Amerika Serikat atas Bosnia Herzegovina. Sebuah keuntungan didapat oleh Amerika Serikat meskipun mereka kali ini harus bermain dengan 10 orang. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa Bung Yanto? Ini gol yang cukup cantik dari tendangan bebas Malik Tillman.
7: Ya, Malik Tillman hari ini benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemain yang memiliki tembakan yang sangat sulit ya. Dan bola tadi persis ada di sebelah kanan. Dan saya melihat sesungguhnya ini kekurangan siapan penjaga gawang dari Bosnia ya. Penjaga gawang Nikola Vasil ternyata kurang bersiap. Karena saya pikir bola tadi sebetulnya sudah terbaca mengarah ke kanan, tetapi hanya saja penjaga gawang tadi tidak begitu siap, walaupun sempat menyentuh bola, tetapi karena kondisi ataupun posisi dari seorang Nikola tidak pada posisi yang tepat, sehingga bola tadi bisa meluncur ataupun menjebolkan gawang Bosnia. Dan inilah dengan kemenangan 2-0 ini tentu percaya diri Amerika akan semakin tinggi untuk memenangkan pertandingan. Dan sebaliknya bagi Bosnia, walaupun bermain dengan 11 orang, agak sulit untuk bisa menekan pertahanan Amerika, Bung Erik.
3: Iya, Bung Yanto, semakin seru saudara pendengar. Meskipun bermain dengan 10 orang, namun Amerika Serikat mampu membuat gol kedua. Kali ini saudara pendengar, di lapangan pertandingan Amerika kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Christian Pulisic alirkan ke sebelah kiri bola kepada Anthony Robinson, ke depan kepada West Jackson McKinney tadi, namun dicuri tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia yang langsung kirimkan umpan back pass ke belakang kepada kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Langsung umpan ke depan kepada Esmir Bajrak Tarefik yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Karim Alaybegovic, masih Karim, Karim ke depan tadi maksudnya kepada Amar Dedik tadi, namun dicuri tadi oleh Sergio Nodes. Masih Sergio Nodes, siapakah yang dirujuk ke depan kepada Western McKinney? Ya baik saudara pendengar, sudah tertinggal 2-0. Kali ini Bosnia sudah melakukan sebanyak 5 pergantian pemain, sementara Amerika Serikat meskipun harus bermain dengan 10 orang, namun pelatih Mauricio Pochettino nampaknya belum melakukan pergantian pemain. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Amerika Serikat, menyasar Christian Pulisic, namun mampu dicuri tadi oleh Tarik Muhammadovic. Masih Tarik Muhammadovic kepada Haris. Oh, masih ditahan saja ke sebelah kiri kepada pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik. Masih Amar Memik, alirkan bola ke tengah kepada Tarik Muhammadovic. Masih Muhammadovic mencari rekannya, pendek saja kepada Benjamin Tahirovic. Ke sebelah kiri kepada Haris Tabakovic tadi, kirimkan umpan crossing, namun lebih dekat kepada Malik Tilman yang langsung saja menyapu bola menjauhi kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Bosnia yang coba kembali membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan ada Esmir Bajak Karvik. Masih Esmir, kirimkan umpan lambung, disundul saja tadi oleh Cimrin. Kembali bola jatuh di kaki Mahmerovic. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Bosnia kembali mencoba membangun serangan. Ada Esmir, masih Esmir, alirkan bola ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 21. Kali ini tarik lagi ke tengah kepada Tarik Muhammadovic. Masih Muhammadovic, pindahkan ke sebelah kanan kepada pemain dengan nomor punggung 15. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya diamankan saja bola tadi oleh kiper dari Amerika Serikat, Matt Fries. Oh, nampaknya sempat terjadi benturan tadi. Kiper Matt Fries tadi nampak mengalami sedikit cedera tadi setelah berbenturan dengan Ermedin Demirovic nampaknya. Masih kita nantikan Ermedin Demirovic. Oh, nampaknya tidak begitu serius benturan yang terjadi. Sudah mampu bangkit kembali kiper dari Amerika Serikat, Matt Fries, yang sejauh ini masih berhasil mengamankan gawangnya dan belum kebobolan hingga memasuki menit ke 86 menuju ke menit 87. Sementara di pinggir lapangan, pemain dari Amerika Serikat, dua orang, ada pemain dengan nomor punggung 14, Bastian Berhalter, nampaknya dimasukkan ke dalam lapangan. Dan juga pemain dengan nomor punggung 9, Ricardo Pepi, nampaknya Christian Pulisic ditarik keluar, digantikan Ricardo Pepi. Semakin seru nampaknya pergantian. Ada Sergio Nodes yang ditarik keluar, dimasukkan Pepi dan Berhalter. Sergio Nodes dan Christian Pulisic ditarik keluar, meskipun mereka keduanya bermain cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Kembali kali ini dari sisi sebelah kanan, Bosnia mencoba membangun serangan. Pemain dengan nomor punggung 15, Amar Memik tadi, satu saja dicocor bola meninggalkan lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah memasuki menit-menit rawan di babak yang kedua ini. Menyisakan 2 menit di waktu normal. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh para pemain dari Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Sempat dicuri tadi oleh pemain Bosnia, kembali berhasil dicuri oleh Benjamin Tahirovic yang langsung berlari mendribel bola ke tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola ke kanan tadi, nampaknya Karim Kovacic tadi tidak akurat menguasai bola di satu saja bola. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Kali ini Bosnia kembali mencoba membangun serangan dari tengah. Tertarik Mohamerovic, alirkan ke sebelah kanan. Ada Esmir Bajrak Tarevic. Masih Esmir kirimkan umpan crossing. Disapu saja bola dengan kepala tadi oleh Cimrin. Kembali catur di kaki para pemain Bosnia. Kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Bosnia masih menguasai bola. Ada pemain dari Amerika Serikat kirimkan umpan crossing. Oh, sempat hampir saja terjadi kemelut. Namun barisan pertahanan Amerika Serikat masih cukup disiplin menjaga gawang mereka agar tidak kebobolan. Oh, sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan tadi oleh Ricardo Pepi tadi, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Christian Pulisic. Tendangan bebas akan dilakukan dari tengah lapangan pertandingan oleh pemain dari Bosnia, pemain dengan nomor punggung 15 Amar Memik sudah menghadapi bola, ataupun pemain dengan nomor 26 Ermin Mahmik bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 8 hingga 9 pemain Bosnia yang sudah maju ke depan. Emir sudah tendang bola melambung tinggi, datangnya bola disundul saja, kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tendangan ataupun umpan crossing kembali disapu saja dengan kepala. Tidak berhenti di situ, kembali Bosnia kali ini dari sebelah kanan. Ada Esmir Bajrak Tarevic yang langsung menyalirkan bola, tarik mundur umpan ke belakang kepada kiper Nikola Vasil, langsung pendek saja kepada pemain dengan nomor punggung 23 Haris Tabakovic. Tengah lagi kepada tarik Mohamerovic, masih Mohamerovic. Tengah lagi kepada Karim Alaibegovic, masih mencari rekannya. Kembalikan kepada Mohamerovic, masih Mohamerovic, masih mencari rekannya. Pada pemain dengan nomor 21, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alaibegovic. Masih Alaibegovic. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun, disapu saja bola. Dan sudah mendengar saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-91. Tambahan waktu sebanyak 10 menit yang diberikan di pertandingan di babak yang kedua ini. Dan untuk sementara, Amerika Serikat masih unggul dengan skor 2-0 atas Bosnia Herzegovina.
8: Iya, kali ini Amir Mehmik melakukan serangan dari sisi kanan. Mundur lagi dia ke belakang, memberikan pada Tarik Mohamerovic. Tarik Mohamerovic umpan lambung ke depan. Namun sayang, berhasil diblok tadi oleh para pemain Amerika Serikat. Kembali bola jatuh di kaki pemain Bosnia. Ada Tarik Mohamerovic. Bosnia mengurung pertahanan Amerika di sisa 10 menit pertandingan babak kedua ini. Dan kali ini ada nomor punggung 19, yaitu Karim Alaibegovic. Karim Alaibegovic melakukan tendangan langsung, menusuk dia tadi, memasuki kotak penalti dari Amerika, melepas tendangan tadi, namun sayang sekali melebar di mister kiri sebelah gawang dari Amerika Serikat yang dikawal oleh Matt Fries. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Amerika Serikat. Terselamatkanlah Amerika dari ancaman Bosnia Herzegovina. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh Matt Fries. Melambung bola datangnya melewati garis tengah, namun kembali jatuh direbut oleh para pemain Bosnia. Kali ini terjadi perebutan bola. Amerika Serikat kali ini berhasil merebut bola. Ada Weston McKennie. Weston McKennie melebar dia, berikan kepada Nathan Robinson. Robinson mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Taylor Adams. Taylor Adams ada Weston McKennie. Menyisir dari sebelah kanan, bekerja sama dia dengan Taylor Adams. Taylor Adams mundur lagi ke belakang, berikan kepada Berhalter. Berhalter maksudnya umpan sodoran ke depan kepada Weston McKennie. Karena ini terjadi perebutan bola. Sayang sekali Weston McKennie menjatuhkan Stefan Radelic, pemain Bosnia tadi, dalam duel perebutan bola di sisi sebelah kiri pertahanan Bosnia. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amir Mehmik. Amir Mehmik mundur lagi ke belakang, berikan kepada Tarik Mohamerovic. Kali ini ada Tarik Mohamerovic, melebar dia ke sisi sebelah kiri. Ada Stefan Radelic, bekerja sama Stefan Radelic. Umpan lagi, berikan kepada Tarik Mohamerovic. Tarik Mohamerovic umpan lagi, sodoran ke depan. Ada nomor punggung 15. Umpan lambung maksudnya tadi ke jantung pertahanan dari timnas Amerika. Namun kembali disapu oleh Chris Richard. Dan

Dinas Bosnia hanya menghasilkan, ternyata terjadi insiden tadi, ada benturan oleh dua pemain Bosnia terhadap Malik Tilman dan akhirnya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Dan bersiap di sisi lapangan ada Giovanni Reina yang merupakan anak dari legenda Amerika Serikat Claudio Reina. Masuk dia menggantikan Weston McKennie, nomor punggung 7. Claudio Reina dimasukkan, kali ini sudah dilakukan tadi tendangan bebas. Kali ini Amerika Serikat menguasai bola. Ada Cat Richard, berikan kepada Bell Harter. Bell Harter umpan lambung ke depan, maksudnya kepada ada Ricardo Pepi tadi, berduel dia. Ah, sayang sekali mendengar, tidak mampu mengontrol bola. Kembali kali ini bola jatuh di kaki. Tendangan langsung dilakukan oleh salah satu pemain dari Amerika Serikat. Tampaknya tadi Alex Freeman, namun sayang sekali bola terlalu tinggi melambung di atas mistar gawang Bosnia Herzegovina. Kembali serangan kali ini di menit kelima tambahan waktu babak kedua. Kali ini ada serangan dari sisi kanan, kali ini ada Amir Mahmik berhasil direbut tadi bola oleh pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Malik Tilman, berikan kepada Tyler Adams, mundur lagi ke belakang. Bermain-main timnas Amerika di pertahanan mereka sendiri, sangat percaya diri. Berikan kepada Ricardo Pepi, kali ini umpan ke depan, masuknya terobosan, direbut tadi oleh Nikola Vasil. Tendang langsung tadi kiper dari Amerika Serikat tadi, tidak mau dia mengambil resiko, langsung membuang bola untuk mengamankan area pertahanan. Sementara tadi rekan-rekannya sudah mengurung perlawanan dari Amerika Serikat. Ya, kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Claudio Reina. Claudio Reina berikan kepada nomor punggung 16, namun tidak berhasil dikontrol dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Bosnia Herzegovina. Stefan Radelik saat ini berikan kepada Benjamin Tahirovic lebar ke kanan dia. Ada Tarik Muhammadovic, kali ini ada nomor punggung 20. Ada Esmir, berikan lagi kepada Stefan Radelik. Sudah melewati garis tengah permainan, umpan saja dia pendek kepada Benjamin Tahirovic. Kali ini ada Amar Memek sudah melewati satu pemain, namun sayang sekali masih ada Tim Rim melakukan sapuan bola. Kali ini bola jatuh kembali di kaki Claudio Reina, namun berhasil direbut tadi oleh Amir Memik. Kali ini berikan kepada Amir Mahmik, nomor punggung 26, utak-atik dia. Tendangan langsung Amir Memik. Ah, sayang sekali pendengar, Ermin Mahmik, tendangan langsung dari jarak sekitar 27 meter, utak-atik tadi dia, dan mendapatkan ruang, namun sayang sekali tipis. Sekali lagi tipis tadi peluang yang diperoleh oleh nomor punggung 26, Emir Mahmik, dari jarak sekitar 27 meter. Masih unggul saat ini Amerika Serikat 2, Bosnia 0 di menit ke-8 tambahan waktu. Tinggal 2 menit lagi, permainan akan segera berakhir. Bola masih terjadi kop duel kali ini, dan Bosnia Herzegovina melakukan kembali serangan kembali menusuk ke serang kotak penalti lawan. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, benar lagi kembali Ermin Mahmik mampu tadi melepas tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penalti, di luar kotak 16, namun bolanya hanya menyamping di sebelah kanan mister gawang dari Amerika Serikat. Kembali Amerika Serikat masih unggul 2-0 atas Bosnia Herzegovina. Ya pendengar, semakin seru pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia yang ngotot untuk mengejar ketertinggalan dengan waktu tersisa kurang dari 1 menit di masa injury time ini. Terjadi pelanggaran tadi Kapten Amerika Serikat Tim Rim, dijatuhkan oleh Hermes.

0: dalam perebutan bola di udara tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Amerika Serikat. Ya, pendengar, Amerika Serikat unggul lewat gol yang dicetak oleh Valerian Balogun di masa injury time dan kemudian diperbesar oleh tendangan bebas yang sangat cantik yang dilakukan oleh Malik Tillman. Dan pada kesempatan kali ini kiper dari Amerika, Matt Frisch, sudah melakukan tendangan ke depan yang melewati garis tengah permainan, melambung datangnya bola, namun disundul tadi keluar oleh Tarik Muhammerovic, pemain Bosnia nomor punggung 4 ini, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, pendengar, wasit asal Brazil, Rafael Claus, membunyikan peluit tanda berakhirnya pertandingan pada pagi hari ini. Bosnia Herzegovina harus mengepak koper lebih awal dan Amerika Serikat akhirnya berhasil melaju ke babak 16 besar dan sekaligus juga memutus rekor buruk mereka kala menghadapi tim-tim dari Eropa dengan kemenangan 2-0 atas Bosnia Herzegovina di Piala Dunia 2026. Kami akan menyerahkan pertandingan selanjutnya ataupun ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Rudi.
1: Ya, terima kasih Rosian Anwar dan juga Erik Hamsa. Dan demikian tadi jalannya pertandingan 32 besar antara Amerika Serikat melawan Bosnia dan Herzegovina, di mana tuan rumah Amerika Serikat unggul 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina. Gol diciptakan pada menit ke-45 oleh Valerian Balogun dan juga diciptakan oleh Malik Tillman di menit ke-82. Dan dengan demikian Amerika Serikat unggul ataupun lolos melaju ke babak berikutnya, yaitu 16 besar. Bung Yanto, ada apa yang membedakan di pertandingan babak kedua dibandingkan babak pertama tadi, terutama Amerika Serikat yang justru menambah gol keduanya ini?
2: Ya, sebetulnya di babak yang kedua ini memang ada beberapa perbedaan dibandingkan babak pertama tadi ya. Pertama, Bosnia sedikit melakukan perubahan strategi permainan dengan tidak lagi melakukan pola bertahan, melakukan pola sekali-sekali melakukan serangan. Ya, ini karena tidak terlepas yang pertama adalah karena adanya kartu merah untuk Balogun. Ini menimbulkan Bosnia sedikit agak percaya diri untuk melakukan dengan Amerika bermain 10 orang. Dan yang kedua, beberapa pemain pengganti juga masuk yang dilakukan oleh latih Barbera ini, sehingga secara kualitas fisik pemain-pemain muda ini lebih agresif dibandingkan pemain-pemain yang sebelumnya tampil sejak awal pertama. Sergei Barbera melihat peluang ini ada, tetapi yang kita sayangkan adalah dengan bermain hanya dengan 10 orang ini, Bosnia tidak tidak mampu memanfaatkan peluang ini. Nah, sementara itu dari kubu Amerika Serikat kita melihat walaupun dia bermain 10 orang tapi tetap melakukan pola menyerang, sekali-sekali bertahan, ketika diserang dia turun semuanya untuk bertahan. Nah, ketika ada peluang serangan balik itu juga melakukan serangan secara mendadak, semua pemain bergerak menuju arah pertahanan kesebelasan Bosnia, sehingga walaupun dengan bermain 10 orang strategi yang dilakukan oleh Mauricio ini berhasil menekan pertahanan Bosnia, dan sehingga pada menit ke-80 itu ada tendangan bebas ya, 82 ya, itu tendangan yang luar biasa berhasil menjebolkan jala gawang Bosnia yang dilakukan oleh Tillman. Tapi sekali lagi ini juga menurut saya bahwa ini kurangnya kesiapsiapan seorang penjaga gawang dari Bosnia, yang karena sebetulnya tendangan itu tidak terlalu keras dan bisa terbaca, tapi memang posisi penjaga gawang itu tidak pada posisi yang tepat. Padahal karena bola itu sebenarnya tidak tersentuh ya, tidak tersentuh pemain depan, sehingga konsentrasinya seharusnya lebih bisa dilakukan oleh penjaga gawang Bosnia, Bung Rudi.
1: Iya, saya justru tertarik dengan aksi atau ya pemain pengganti dari Edin Zeko tadi, Ermin Mahmik, yang beberapa kali di menit-menit akhir mencoba untuk melesatkan tendangan-tendangan jarak jauh dan hanya melenceng sedikit saja dari tiang gawang, dan peran dari Mahmik ini pun juga mungkin salah satu yang dipilih untuk menembus atau ya bagaimana kokohnya pertahanan Amerika sehingga shooting-shooting jauh ini dicoba. Anda melihat ternyata masih ada celah sebenarnya untuk tembakan-tembakan jarak jauh dari Bosnia, tetapi sayang sekali memang tidak terarah kepada gawang dari Amerika Serikat ini, Bung Yanto.
2: Ya, seperti yang saya katakan, strategi yang dilakukan oleh Sergei Barbares dengan menurunkan pemain-pemain muda, menggantikan beberapa pemain yang dianggap secara fisik tidak mampu lagi, dan apalagi dengan cederanya seorang pemain Bosnia, ini pemain andalannya, yaitu pemain yang bernomor punggung 11 ya,
1: yeah.
2: Edin Zeko, ini memang pemain yang sudah cukup senior ya,
1: yeah, 40 tahun,
2: 40 tahun rasanya untuk bermain 2 kali 40 menit, 45 menit ini agak sulit ya, kecuali hanya orang-orang tertentu ya, seperti katakanlah
1: Ronaldo
2: yang sudah berumur 40 tahun. Tapi kita juga melihat di ajang Piala Dunia kali ini Ronaldo juga tidak terlalu
1: menonjol ya.
2: Karena memang kita juga harus menyadari bahwa faktor usia tidak bisa dibohongi, Bung Rudi. Geraknya akan kecepatan itu akan berkurang. Tetapi sesungguhnya dengan masuknya pemain-pemain muda memang ada warna pemain-pemain Bosnia untuk melakukan tekanan, serangan, bahkan melakukan shooting-shooting ke gawang yang membahayakan. Nah, persoalannya adalah pemain yang diturunkan di babak yang kedua ini, pemain-pemain muda ini mungkin secara kemampuan ini belum matang, Bung Rudia, dalam mengeksekusi gol ya. Jadi semua pemain saya pikir semuanya memiliki kemampuan, cuma dalam menciptakan gol, jadi tidak semua orang itu punya apa ya semacam kemampuan mencetak gol dengan baik ya, apalagi pemain depan. Karena kalau kita melihat pemain yang diturunkan ini adalah kan pemain-pemain lapis kedua ya, maksudnya pemain cadangan, jadi mungkin lalu di mencetak golnya itu memang mungkin belum sehebat pemain-pemain ya utama lah saya kira, sehingga mereka itu dari sisi tenaga punya kemampuan yang luar biasa, tapi dari sisi melakukan eksekusi di depan gawang ataupun memanfaatkan peluang itu tidak sehebat atau tidak sebagus pemain-pemain yang lebih senior. Sekali lagi memang persoalan di beberapa negara, di beberapa tim itu adalah banyak tim yang tidak memiliki pemain yang punya karakter menciptakan gol dengan baik, artinya tidak memiliki pemain yang banyak dalam pemain-pemain yang berfungsi sebagai the goal getter, Bung.
1: Baik, terima kasih banyak Bung Yanto untuk memberi ulasannya atas pertandingan di pagi hari ini, Amerika Serikat menghadapi Bosnia dan Herzegovina, di mana Amerika Serikat memenangkan pertandingan dengan 2 gol tanpa balas diciptakan oleh Volarin Balogun di menit 45 dan gol kedua diciptakan oleh Tillman pada menit ke 87, sehingga Amerika Serikat memastikan melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan ikuti terus perkembangan ataupun pertandingan lain yang masih akan terus kami hadirkan dalam program Piala Dunia 2026. Bung Yanto, terima kasih untuk kehadirannya, untuk ulasannya. Salam sehat, salam olahraga, Bung.
2: Salam olahraga dan jaya. Ya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina.

Prosatu RRI Sundawa mengudara kembali di ruang dengan Anda. Demikian tadi telah kami rilis siaran langsung Piala Dunia Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina dengan kemenangan di Amerika Serikat dengan skor 2 untuk Amerika dan masih 0 untuk tim Bosnia dan Herzegovina. Baik, pendengar, saat ini Anda bersama kami di Pro 1 RRI Sendawar frekuensi 103,3 MHz. Saya dia akan teman-teman pendengar di hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026 memasuki pukul 10 saat ini lewat 15 menit. Kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda selanjutnya program Inforama dengan sajian lagu-lagu manca hingga pukul 11. Pukul 11 nanti dapat kita dengar bersama program acara Kita Indonesia dan pukul 12 Dinamika Olahraga. Pukul 12.30 Sendawar siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia dan pukul 13 kami hadirkan Ragam Etnis. Tetaplah bersama kami pendengar.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RR.

Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: ...103,3 FM RRI Sendawa. ...103,3 FM RRI Sendawa.

Selamat siang pendengar, berjumpa lagi di program Inforama sajian lagu-lagu manca di siang hari ini, bro. Ya, baru saja tadi kita menyaksikan atau mendengarkan pertandingan antara Amerika Serikat versus Bosnia dan Herzegovina. Nah, bicara soal Piala Dunia, ada fakta menarik dalam Pildun 2026 di tahun ini, pendengar. Piala Dunia 2026 mencetak sejarah sebagai turnamen terbesar yang pertama kalinya diselenggarakan di tiga negara sekaligus, pendengar. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ya, pendengar, edisi ini juga menjadi yang pertama kalinya diikuti oleh 48 negara, pendengar, menghadirkan total 104 pertandingan dalam durasi 39 hari dan menyajikan fase baru yakni babak 32 besar. Ya, pendengar, tahun ini Piala Dunia diikuti oleh 48 negara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA menambah jumlah peserta dari yang sebelumnya 32 tim menjadi 42 tim nasional. Perubahan ini membagi peserta ke dalam 12 grup dan secara otomatis melahirkan babak 32 besar yang baru dan dalam format turnamen. Piala Dunia 2026 juga memecahkan rekor sebagai turnamen dengan total prize money atau hadiah terbesar dalam sejarah sepak bola dengan total mencapai 871 juta US dollar atau sekitar 15,7 triliun. Tim yang berhasil keluar sebagai juara diproyeksikan membawa pulang hadiah utama lebih dari 50 juta US dollar.

0: Agar lebih mudah, saya perkecil dulu area kerja XO-nya. Dari 100% menjadi 50% seperti ini.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
3: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
3: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
3: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
3: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
3: Enggak.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
3: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
3: Iya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
3: Oke, kek.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Agar lebih jelas, saya preview untuk memunculkan
4: sampah. Ada berbagai pengertian mengenai sampah menurut para ahli. Salah satunya bahwa sampah merupakan barang yang tidak digunakan dan dibuang oleh pemiliknya, seperti kotoran, kaleng, daun-daunan, kertas, plastik, dan lain-lain. Tahukah pendengar, dari sampah ini ada dampak buruknya bagi masyarakat, mulai dari segi kesehatan, lingkungan, hingga sosial ekonomi. Dari segi kesehatan, akan banyak timbul penyakit seperti diare, tipes, kolera, penyakit jamur, dan cacingan. Dari segi dampak lingkungan, contoh kecilnya, seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Sedangkan dari sisi dampak sosial ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Setelah kita mengetahui arti dan dampak dari sampah ini, apakah kita masih mau memelihara sampah di sekitar kita? Masih maukah kita membuang sampah sembarangan? Sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Mari budayakan hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan dan kebersihan sekitar kita serta tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang akan timbul tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi orang lain di sekitar kita.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

Program masih di program Inforama dengan sajian lagu-lagu manca di siang hari ini bersama saya Edi. Ya, baik pendengar, bicara soal fakta menarik dalam Piala Dunia 2026 tadi pendengar. Yang berikutnya, Meksiko mencetak rekor 3 kali tuan rumah. Ya, stadion ikonik Estadio Azteca di Mexico City mengukir sejarah baru. Dengan digelarnya ajang ini, Meksiko resmi menjadi negara pertama yang dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. 3 kali menjadi tuan rumah, pendengar. Setelah edisi di tahun 1970 dan 1986 dan 2026. Kemudian mendengar fakta berikutnya, jangkauan geografis yang sangat luas. Turnamen lintas benua ini membentang dengan jarak geografis yang sangat ekstrim. Jarak terjauh antar kota tuan rumah seperti dari Vancouver atau Kanada ke Miami, Amerika Serikat mencapai lebih dari 8.000 km. Para pemain dan supporter harus menghadapi tantangan iklim dan zona waktu yang sangat beragam. Fakta berikutnya, kejuaraan ini langsung melahirkan catatan individu yang fantastis. Gelandang Prancis Michel Olis menjadi pemain dengan jumlah assist terbanyak kedua dalam satu edisi Piala Dunia sejak tahun 1966 pendengar.

Misal Olis ya menorehkan total 5 asis hanya berselisih 1 dari rekor legendaris milik Pele pada edisi 1970 yang mencatatkan 6 asis. Untuk gambaran maksudnya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya ini masih sangat seru dengan memasuki babak-babak yang tentu sangat semakin menegangkan mereka. Kami informasikan juga nih pendengar untuk pendengar yang

Sabtu 4 Juli 2026 pukul 2 WITA Australia versus Mesir. Lalu pada pukul 6 WITA Argentina versus Tanjung Verde. Demikian informasi yang dapat kami bagi ke ruang dengar Anda di musik info sajian lagu-lagu manca siang pagi jelang siang ini mendengar hari Kamis 2 Juli 2026. Tetap bersama kami pukul 11 kami akan hadirkan program acara Kita Indonesia.

0: program acara berikutnya memasuki pukul 11 di Pro 1 tentunya RRI Sendawar.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawar. RRI Sendawar dengan program

0: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka nggak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
1: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
0: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
1: Wah, bahaya juga ya, Ma.
0: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
1: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
2: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
0: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
2: Oke, Ma, siap.
3: Kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
4: Ungkapan dalam masyarakat yang belakangan mulai ditinggalkan oleh sebagian orang adalah tiga kata: maaf, tolong, dan terima kasih. Sekecil apapun bantuan yang kita minta, awali dengan kata tolong. Sekecil apapun kesalahan kita, sampaikan permohonan maaf. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Mari budayakan kata-kata yang baik sejak dini, agar kelak generasi penerus bangsa dapat terus menggunakan bahasa yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada salah untuk mulai membiasakan tiga kata ini untuk lebih memaknai serta menciptakan dampak bagi sekitar melalui cara yang sederhana. Jangan

0: Jangan-jangan lu anemia.
1: Pendengar, tahukah Anda kalau Indonesia merupakan negara tingkat kasus anemia cukup tinggi loh? Perbandingannya, 1 dari 3 wanita Indonesia terkena anemia. Mengkonsumsi tablet penambah darah itu penting buat perempuan. Kenapa? Karena perempuan rentan akan anemia. Perempuan banyak kehilangan darah pada saat menstruasi. Selain konsumsi tambah darah, kita juga bisa konsumsi sumber zat besi, seperti daging, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Ingat ya, menjaga tubuh kita agar terhindar dari anemia dengan rutin mengkonsumsi tablet penambah darah seminggu sekali dan konsumsi makanan sumber zat besi. Yuk bersama lakukan pencegahan anemia.
2: Kenapa Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
3: Kebelet nih, buang air kecil.
2: Loh, gak apa-apa Ren, izin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan, nahan-nahan kencing.
3: Jangan keras-keras, gak enak nih. Masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa, masih bisa kok ditahan.
2: Ren, jangan suka nahan kencing, bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
3: Ih, serius kadet? Pantas kadet ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
2: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
4: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.
5: Selamat siang pendengar, senang sekali saya bisa kembali menemani pendengar di program Kita Indonesia. Kali ini membahas tentang apa itu makna dari kata Kita Indonesia. Bermakna kesadaran mendalam pendengar sebagai satu bangsa yang majemuk terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan budaya yang disatukan oleh sejarah, tanah air, dan semangat gotong royong. Ini adalah identitas bersama yang mengutamakan persatuan, kebangsaan, maksud kami kebanggaan nasional, dan komitmen untuk melayani kepentingan publik di atas perbedaan.

0: budayakan rasa malu. Malu datang terlambat, malu pulang cepat, malu karena melihat orang produktif, malu karena pekerja tidak berprestasi, malu karena tugas tidak selesai tepat waktu, dan malu karena tidak menjaga kebersihan. Mari budayakan rasa malu agar lebih produktif dan berprestasi.
1: Bau, busuk banget. Apaan ini?
2: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
3: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphophallus titanum, adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.
4: Pendengar, makna mendalam dari kita Indonesia mengakui dan merangkul kemajemukan sebagai kekayaan bangsa bukan alasan perpecahan. Dan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari bangsa besar dengan sejarah perjuangan yang sama, memiliki kewajiban untuk menjaga, mencintai, dan membangun tanah air serta mengisi kemerdekaan dengan hal positif.

biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Bicara soal kita Indonesia, pendengar, tentu harus ada solidaritas dan gotong royong di dalamnya. Bermakna semangat untuk saling membantu dan bergotong royong demi kepentingan bersama dari Sabang sampai Merauke. Secara harfiah, pendengar, Indonesia berasal dari bahasa Yunani, Indo atau dalam bahasa India, dan Nesos kemudian yang berarti kepulauan Hindia. Oleh karena itu, kita Indonesia juga bermakna kita adalah pengelola dan penjaga wilayah kepulauan yang luas ini, pendengar.

Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Cipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun, Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan menaklukkan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kami kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan grup ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini, saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga, selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kariswa Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Volarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu
1: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
2: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
3: Yes, happy. Of course, second set was.
4: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
1: Pertahanan
0: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: Dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi Timnas Voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus bagus.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi Timnas Voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volago National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis. Sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi. Inilah Indonesia.
0: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: ...103,3 FM RRI Sendawa.
3: Pendengar, demikian tadi telah kami relay dinamika olahraga bersama Pro 3. Temani pendengar di suasana siang hari ini, kami akan hadirkan program Sendawa siang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Selamat siang pendengar, selamat mendengar.

Pendengar, lagu kenangan atau tembang kenangan adalah sebutan untuk lagu-lagu lawas atau bernuansa nostalgia yang membangkitkan ingatan dan kerinduan pada masa lalu. Genre ini umumnya didominasi oleh musik pop, balada, atau slow rock era 70-an hingga 90-an yang memiliki melodi mendayu-dayu dan lirik yang puitis.

0: Ya, pendengar, mengapa lagu kenangan begitu populer? Ya, kita bisa rasakan ya saat mendengarkan lagu-lagu kenangan seperti di siang hari ini. Terasa kita seolah-olah diajak untuk bernostalgia, mengenang masa-masa dulu, atau bahkan kita berimajinasi seolah-olah kita berada pada cerita yang dibawakan oleh penyanyi tersebut. Dalam lagu yang tengah dinyanyikan tersebut, seolah-olah kita juga senasib atau kita seolah-olah menghayati bahwa kita juga ada di dalam lagu tersebut. Iya, karena hal ini dipicu oleh nostalgia lagu tersebut, pendengar. Lirik dan nada seringkali terikat erat dengan momen bersejarah pendengarnya, seperti mungkin masa sekolah atau kenangan cinta pertama. Nah, saat kita mungkin ada kenangan-kenangan cinta misalnya, atau masa-masa sekolah, mungkin saat kita mendengarkan lagu Kisah Kasih di Sekolah misalkan, kita akan terbawa pada lagu tersebut. Kita seolah-olah kembali ke masa-masa itu hanya dengan mendengarkan lagu saja, pendengar. Itulah kenangan-kenangan yang bisa kita rasakan kembali hanya dengan mendengarkan lagu-lagu.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya mau gimana lagi, Ma, kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak, seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo, kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.
0: Sobat siap, pendengar, saja lagu-lagu nostalgia kami hadirkan di ruang dengan Anda di siang hari ini. Pendengar, bicara soal lagu-lagu nostalgia, salah satu penyanyi legend yang namanya masih terus di hati para penggemarnya karena lagu-lagunya yang juga luar biasa. Sampai saat ini, pendengar, lagu-lagu beliau masih sangat enak didengar. Ya, dia adalah Nike Ardila, seorang penyanyi, pemeran, dan model legendaris Indonesia. Bahkan dijuluki sebagai Ratu Rock Indonesia. Nike Ardila lahir di Bandung pada 27 Desember tahun 1975, dan ia mencapai puncak popularitas luar biasa di usia belasan sebelum akhirnya meninggal dunia dalam kecelakaan tragis pada 19 Maret tahun 1995 di usianya yang masih 19 tahun.
5: Beneran deh, kita tuh sekarang gak boleh pegang sama bawa masuk minuman dan kantong gitu ke dalam.
6: Enggak, gak gitu. Kemarin aku tuh bisa aja pegang dan bawa kantong itu asal kita bawa di jam tertentu. Cobain aja kayak aku sama Tini kemarin, bisa aja.
5: Bentar deh, dengerin dulu aku lagi ngomong. Jangan dipotong dulu, kasih aku kesempatan ngomong sampai selesai. Hargain juga kali orang lagi ngomong, oke?
6: Okay? Oke, sorry. Maaf ya, aku motong pembicaraan. Oke, silakan lanjut. Kamu ngomong apa tadi?
7: Belajarlah untuk mendengarkan dan hindari memotong pembicaraan, karena dari situlah kita belajar untuk menghargai orang lain.

Ya, pendengar, lagu kenangan begitu populer juga karena kualitas melodinya. Instrumen akustik dan vokal yang khas pada masanya memberikan sentuhan hangat yang tak lekang oleh waktu. Maka dari itu tak heran kalau lagu-lagu kenangan di era 70-an hingga 90-an sampai saat ini masih banyak peminatnya, pendengar. Dan penyanyi yang legendaris juga identik dia dengan musisi ikonik seperti Krisye, Ebit G. Ade, Bruri Marantika, Vina Panduwinata hingga Rati Purwasi misalnya, atau penyanyi-penyanyi yang lain ya, seperti penyanyi yang sudah sangat legend ya, namun ia juga sudah meninggal, yaitu Nike Ardila ya. Penyanyi-penyanyi yang legendaris seperti mereka-mereka ini, baik yang sudah tiada maupun yang masih ada, memang sulit ya untuk kita lupakan begitu saja karya-karya mereka. Ya, karena mereka bisa disebut legendaris, legend. Ya. Untuk menikmati kompilasi tembang kenangan terbaik, ya salah satunya pendengar bisa mendengarkan di Sendawar siang ini, RRI Sendawar, setiap pukul 12 lewat 30.

0: Serat berfungsi membantu pencernaan. Serat juga membantu membentuk tubuh ideal. Saat sistem pencernaan lancar, penyerapan dan pembuangan makanan juga jadi lebih baik. Tahukah pendengar, kebutuhan serat setiap usia berbeda-beda. Laki-laki dewasa berusia 18-50 tahun butuh serat sekitar 36-37 gram. Wanita dewasa usia 18-50 butuh serat sekitar 29-32 gram. Bayi 0-5 bulan membutuhkan 0 gram serat, artinya belum butuh asupan serat dari lahir. Bayi 6-11 bulan membutuhkan serat 11 gram. Dan untuk anak-anak berusia 1-3 tahun membutuhkan serat 19 gram. Yuk, penuhi asupan serat kita sesuai usia.
1: Pendengar, kiranya sampai di sini program Sendawarasa yang ini dengan sajian lagu-lagu nostalgia. Semoga terhibur ya. Tetaplah bersama kami untuk mendengarkan acara kami berikutnya memasuki pukul 13 ragam etnis.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar. Saya Dimas masih menemani pendengar di siang hari ini. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda ragam etnis. Selamat siang pendengar, selamat mendengarkan.

0: Selamat siang pendengar RRI Stawar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya ini bisa kembali menemani pendengar di program Ragam Etnis. Kali ini etnis Bugis pendengar. Ya, keberadaan etnis Bugis di Kalimantan Timur khususnya ini merupakan salah satu contoh diaspora suku Bugis yang signifikan di Nusantara. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat tetapi juga memiliki peran historis dan kultural yang kuat di wilayah pesisir timur Kalimantan. Mendengar kata diaspora, mungkin bagi beberapa orang masih ada yang belum memahami ya arti dari diaspora. Diaspora sendiri adalah sekelompok orang atau etnis atau bangsa yang tersebar atau meninggalkan tanah air tradisional mereka dan menetap di berbagai belahan dunia, termasuk juga mungkin antar pulau ya seperti itu. Meskipun tinggal di luar negeri, misalkan ketika ada orang di luar negeri ya, orang Indonesia di luar negeri, mereka seringkali tetap mengidentifikasi diri, merawat budaya, dan memiliki ketertarikan ekonomi atau politik dengan negara asalnya. Baik, dengan tetaplah bersama kami di Etnis Bugis. Kami akan hadirkan kembali lagu-lagu Bugis ke ruang dengar Anda dan juga informasi menarik lainnya. Tetaplah di RRI Sendawar 103,3 MHz.
1: Ya, yang ini apa namanya?
2: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
1: Oh, kalau yang ini apa ya?
2: Kalau itu Tembok Cina, adanya di Cina.
1: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
2: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
1: Beda ya ya dengan yang tadi?
3: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang atau salam Aisani warga Kalimantan Timur khususnya yang berada di Kutai Barat. Saat ini Anda mendengarkan siaran dari Sendawar Etnis Bugis bersama saya di. Kami beri kesempatan untuk pendengar yang mau bergabung di Etnis Bugis yang hari ini boleh bergabung di 0812-505-239-38. Putra Jagat dari Sri Mulyo, kita sapa Putra Jagat. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Raden Etnis.
0: Iya, ragam etnis dengan Bang Edi siang hari ini.
1: Oh, Mas Edi.
0: Silakan Putra Jagat.
1: Minta lagu. Bugis. Oh, Mas Edi. Lagu kedo. Lagu kedo.
0: Apa lagunya tadi, Bang?
1: Lagu kedo.
0: Oke, siap, siap.
1: Ya. Ya, salamnya buat semuanya aja, Bang Ubi.
0: Okay.
1: Nah, atas waktunya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kita hadirkan.

0: Putra Jagat lagunya sudah siap, Lakai Kedo dari Eva Aprilia, nanti kita hadirkan ya. Ya, ada Bang Andre di Guyung, selamat esok Bang Andre.
1: Selamat siang, lagunya ini kita gak, lagunya
0: Peco.
1: Siap. Oke, di salam nih buat Kak Putra Jagat, ada Putra buat Kak Putra Kuta ini kan memenangkan Kak Putra Kuta juga dan juga buat Mama Erni bersama Anda ya. Buat Assalamualaikum atau Dinda Putri dan sehat juga di sana ya. Buat Desi Sikat Kota Bangun juga buat semuanya Kak.
0: Siap. Oke.
1: Aku standby. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Putra. Bang Andre ya, Bang Andre. Tadi ada Putra Jagat di telepon pertama. Lanjut lagi, silakan. Ada Mbak Siska di Kota Bangun. Selamat esok, silakan Mbak Siska.
2: Selamat sore, Lagam Esnis.
0: Ya, Lagam Esnis Bugis ya, silakan Mbak Siska.
2: Iya. Ini Bang Edi. Lagunya ngikut aja.
0: Ngikut aja.
2: Iya.
0: Siap.
2: Apa yang sudah diformat di situ itu juga yang Siska ikut.
0: Siap.
2: Untuk Bang Andre tadi ya. Ada Putra Jagat tadi. Salam sehat saja sekeluarga. Ada Bunda Eni. Ada apalagi Putra Banjar. Ada Putra Kusut. Ada Bang Edi Permana.
0: Ya.
2: Ada pokoknya buat semua-muanya ya, Bang Edi, tetap terkecuali.
0: Oke.
2: Untuk yeah. Bang Edinya salam sehat aja sekeluarga.
0: Baik.
2: Itu aja Bang Edi. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat siang jelang sore. Terima kasih banyak atensinya dengan Mbak Siska ya di Kota Bangun. Baik, di belakangnya Mbak Siska yang mau bergabung satu telepon lagi atau itu sudah 3 telepon ya. Sudah 3 telepon. Jadi kita jeda dulu, nanti kita putar lagi di apa kita sapa lagi di sesi kedua. Salam Maestro, selamat mendengarkan lagunya, semoga terhibur.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuma satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
12: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
13: Sampah. Ada berbagai pengertian mengenai sampah menurut para ahli. Salah satunya bahwa sampah merupakan barang yang tidak digunakan dan dibuang oleh pemiliknya, seperti kotoran, kaleng, daun-daunan, kertas, plastik, dan lain-lain. Tahukah pendengar, dari sampah ini ada dampak buruknya bagi masyarakat, mulai dari segi kesehatan, lingkungan, hingga sosial ekonomi. Dari segi kesehatan, akan banyak timbul penyakit seperti diare, tipes, kolera, penyakit jamur, dan cacingan. Dari segi dampak lingkungan, contoh kecilnya, seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Sedangkan dari sisi dampak sosial ekonomi, meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit. Setelah kita mengetahui arti dan dampak dari sampah ini, apakah kita masih mau memelihara sampah di sekitar kita? Masih maukah kita membuang sampah sembarangan? Sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi kehidupan. Mari budayakan hidup bersih dan sehat dengan menjaga lingkungan dan kebersihan sekitar kita serta tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang akan timbul tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi orang lain di sekitar kita.

103,3 MW mendengar masih di Etnis Bugis. Ya, selama esok juga untuk semua yang tengah monitor siaran RRI Sendawar ya di Etnis Bugis yang hari ini. Silakan yang mau bergabung kami tunggu di 0812 505 23938.

Mendengar berdasarkan data sensus dari Badan Pusat Statistik BPS Indonesia, Indonesia memiliki 1340 suku bangsa. Suku-suku ini tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan suku Jawa sebagai populasi yang terbesar. Dari 1340 suku bangsa tersebut mendengar, namun tidak semua suku-suku tadi adalah suku-suku besar. Dan ada beberapa suku terbesar di Indonesia yang berdasarkan wilayah dan jumlah populasinya. Dan suku Bugis ini menjadi salah satu suku yang terbesar, ya, berasal dari Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai Pelaut Ulung. Di susul ada suku Jawa yang merupakan kelompok etnik terbesar yang banyak mendiami wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur, Jawa Barat, ya. Suku Sunda berasal dari wilayah Jawa Barat dan Banten, ya. Suku Batak tersebar di wilayah Sumatera Utara dengan berbagai suku seperti Batak Toba, Karo, dan Mandailing. Suku Minangkabau berasal dari Sumatera Barat yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dan menentukan pewaris harta dari pihak ibu. Dalam sistem ini, anak-anak akan mengikuti suku atau marga sang ibu. Sistem ini umumnya diharapkan pada masyarakat suku Minangkabau di Indonesia. Ya, suku ini umumnya diterapkan pada masyarakat suku Minangkabau.

Pendengar, sudah pukul 13.56 menit, saya diakhiri program Etnis Bugis di siang hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar setia RRI Sendawar yang masih memonitor siaran kami dan sudah beratensi tadi di Etnis Bugis ya. Semoga semua terhibur dan kita bisa sama-sama melestarikan lagu-lagu daerah. Baik pendengar, selamat esok dan kita jumpa lagi di Etnis Bugis di lain waktu. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 14 nanti akan dipandu rekan siar kami berikutnya.

0: yang selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat siang. Program B50 diproyeksikan ditingkatkan penyerapan sawit rakyat Kaltim. Pemerintah Provinsi Kaltim optimistis harga TBS petani tetap terjaga seiring implementasi mulai 1 Juli 2026 nasional. Kita simak laporannya.
1: Penerapan campuran 50% biodiesel atau biosolar atau B50 per 1 Juli 2026 diproyeksikan meningkatkan penyerapan hasil kelapa sawit rakyat di Kalimantan Timur. Pemerintah daerah menilai kebijakan ini berpotensi memberikan dampak positif bagi sektor perkebunan sekaligus menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis implementasi B50 bakal memperkuat sektor perkebunan kelapa sawit rakyat, dan menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Ahmad Muzakir di

0: dan juga kewenangan ya.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga memastikan perlindungan harga TBS di tingkat petani tetap menjadi perhatian melalui penetapan harga acuan secara berkala, yang saat ini harga tandan buah segar di Kalimantan Timur berkisar di antara 3.400 per kilogramnya dan diharapkan tetap terjaga seiring meningkatnya keperluan bahan baku untuk program P250. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda berencana melibatkan para pemulung sebagai mitra resmi dalam sistem pengelolaan sampah guna memperkuat pengelolaan persampahan yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi. Berikut laporannya.
3: Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan langkah baru dalam pengelolaan persampahan dengan melibatkan para pemulung sebagai mitra resmi pemerintah daerah. Camat Samarinda Seberang Aditya Kus Prayogi mengatakan keberadaan insinerator di wilayahnya diharapkan dapat membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat penampungan sementara maupun tempat pemrosesan akhir. Selain berfungsi sebagai sarana pengelolaan sampah, fasilitas tersebut juga mulai menarik perhatian para pengepul dan pemulung. Menurut Aditya, dalam masa uji coba operasional insinerator, selama beberapa pekan terakhir, sejumlah pemulung menyampaikan keinginan untuk mengambil sampah yang masih memiliki nilai ekonomi sebelum masuk ke proses pengolahan. Kondisi tersebut menunjukkan sampah masih memiliki potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
4: Sekaligus ini menjadi pemancing. Jadi selama seminggu ini kami coba, seminggu atau dua minggu ini kami coba, ternyata juga ada minat dari pengepul sampah berniat untuk mengambil sampah di sini. Udah Pak, gak usah masukkan insinerator, kami jangan ambil lah. Kami punya strategi, kami tidak mau sembarang pemulung, nanti khawatirnya sudah susah terkendali ya. Jadi kami punya program bersama DLH ini ada masih direncanakan, yaitu pembinaan kepada saudara-saudara kita yang hajat hidupnya memanfaatkan barang bekas. Jadi pemulung ini akan kita beri pembinaan dan lisensi nanti ke depannya sehingga bisa menjadi kolaborator Pemkot.
3: Pemerintah daerah juga tengah menyiapkan program pembinaan serta sistem lisensi bagi para pemulung agar dapat bekerja secara lebih terorganisasi. Menurut Aditya, program tersebut bertujuan menjadikan para pemulung sebagai kolaborator pemerintah dalam pengelolaan persampahan. Dengan demikian, para pemulung tetap dapat memperoleh penghasilan sekaligus berkontribusi dalam mendukung program pengelolaan sampah yang lebih tertata dan berkelanjutan. Aditya menambahkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para pelaku ekonomi informal diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kota Samarinda. Melalui pendekatan tersebut, Samarinda diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Memasuki masa libur sekolah, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Samarinda meningkatkan pengawasan terhadap peredaran minuman keras ilegal. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan ketertiban masyarakat selama liburan. Kita simak laporannya.
5: Satpol PP Kota Samarinda memastikan pengawasan terhadap peredaran minuman keras atau miras ilegal tetap diperketat selama masa libur sekolah. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi meningkatnya pelanggaran ketertiban masyarakat pada momen liburan. Kepala Satpol PP Kota Samarinda, Anies Seswantini, mengatakan pihaknya tetap menjalankan patroli, monitoring, dan penertiban meski memasuki masa libur. Pengawasan dilakukan bersama TNI, Polri, Detasemen Polisi Militer, serta perangkat daerah terkait.
6: Nah, apakah COVID ini dalam tugas, tetap ada kolaborasi ya. TNI, Polri, Dempok, ya, melakukan secara kolaborasi dan perangkat daerah terkait. Kami selalu, kami tidak kenal libur atau tidak. Dalam penegakan perda, tidak kenal hari itu, di mana kami selalu intens dalam pengawasan, patroli, monitoring, maupun penertiban. Ya. Di sisi lain, THR, kami juga selalu monitoring, ya kan, untuk PKL-PKL, selalu kami monitoring.
5: Anies menegaskan, setiap pelanggaran akan ditindak sesuai prosedur. Namun, penindakan tidak dilakukan secara langsung, melainkan mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan. Anies juga menilai, upaya penertiban tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan masyarakat. Sebab menurutnya, peredaran miras ilegal masih terjadi karena tingginya permintaan dari warga. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan tidak membeli maupun menjual miras ilegal demi menjaga keamanan serta ketertiban di kota tepian. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
2: Kepolisian daerah Kalimantan Timur menggelar upacara khidmat memperingati Hari Bayangkara ke-80 dengan fokus penguatan kesiapsiagaan wilayah penyangga ibu kota Nusantara. Berikut laporannya.

0: Upacara puncak Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung tema Polri untuk masyarakat dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro. Dalam amanatnya, Kapolda menekankan pentingnya respon cepat dan profesionalisme kepolisian, terutama dalam mengawal pembangunan IKN dari ancaman keamanan modern.
1: Bapak Presiden Republik Indonesia telah menegaskan bahwa seluruh perjalanan pengabdian kepolisian harus bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik, melindungi dan mengayomi masyarakat. Bapak Presiden mengingatkan bahwa dinamika geopolitik global terkait kualitas kekuatan besar, perang siber, kejahatan transnasional, hingga ketidakpastian ekonomi dunia memiliki dampak nyata yang harus diantisipasi. Perkembangan ini menuntut kita untuk tidak lagi bekerja secara reaktif, melainkan harus bergerak secara prediktif dan adaptif. Kita wajib memperkuat ketahanan siber dan kesiapsiagaan wilayah. Mengingat siber dan kesiapsiagaan wilayah adalah faktor utama untuk menjaga Kalimantan Timur yang saat ini menjadi pusat perhatian nasional dan internasional sebagai berada di kota Nusantara.
0: Kemeriahan upacara ditutup dengan aksi memukau kolone Senapan Korps Brimob yang membentuk formasi angka 80. Dukungan pun mengalir dari berbagai tokoh masyarakat. Ketua Umum PGI Wilayah Kaltim, Pendeta Lenggang Pait, mengapresiasi peran Polri dalam menjaga ketertiban di Kalimantan Timur.
2: Bangga dengan keberadaan Polri sampai pada saat ini hingga usia ke 80 tahun karena bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia. Harapan kita ke depan, Polri tetap presisi sebagaimana tekad bersama.
0: Sektor ekonomi kreatif dan perhotelan di Balikpapan juga merasakan dampak langsung dari situasi Kamtipmas yang kondusif. Hal ini memacu lonjakan okupansi hotel dan aktivitas mains di wilayah penyangga IKN. Hal ini disampaikan oleh pelaku ekonomi kreatif Joko Budijaya.
3: Saya mewakili ekonomi kreatif. Tentunya selamat ulang tahun dari Bayangkara yang ke-80 buat Polri. Yang lebih presisi lagi, lebih mencintai masyarakat, dan tentunya kami sangat berterima kasih kepada Polri yang telah memberikan rasa keamanan, kenyamanan, sehingga kami bisa berusaha, berbisnis, dan berupaya untuk menjadikan ekonomi kreatif lebih bagus lagi, lebih dicintai oleh masyarakat.
0: Rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 ini ditutup dengan acara syukuran bersama unsur Forkopimda Kaltim, Purnawirawan, serta tokoh masyarakat setempat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Purna 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Mahakamulu berlangsung meriah. Targetkan pembangunan Makopolres terrealisasi akhir tahun 2026. Kita simak laporannya.
5: Jajaran Polres Mahakamulu menggelar peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Ujung Pilang pada 1 Juli 2026 dengan meriah bersama pemerintah Kabupaten Mahakamulu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh serta berbagai unsur masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Mahakamulu. Kapolres Mahakamulu AKBP Eko Alamsyah mengatakan, peringatan Hari Bayangkara tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ajang memperkuat komitmen Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa pelaksanaan tugas kepolisian memerlukan dukungan, sarana dan prasarana yang memadai agar pelayanan publik dapat berjalan secara optimal sesuai arahan pemerintah. Untuk mendukung peningkatan pelayanan tersebut, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengalokasikan anggaran sebesar 24 miliar rupiah bagi pembangunan markas komando Polres Mahakamulu. Dukungan anggaran tersebut diharapkan mampu mempercepat penyediaan fasilitas operasional kepolisian yang representatif di ibu kota Kabupaten Ujung Pilang. Pembangunan Makopolres Mahakamulu ditargetkan selesai pada akhir tahun 2026 mendatang sehingga institusi kepolisian setempat dapat memiliki gedung operasional mandiri. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian sekaligus memperkuat pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Mahakamulu.
6: Amanat dari Bapak Presiden. Jadi apa yang disampaikan dalam amanat tersebut akan kita jabarkan disesuaikan dengan situasi yang ada di Mahakamulu. Tentunya dalam memberikan pelayanan ini kita juga harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang cukup. Sebagai rekan-rekan tahu, saya sebagai Kapolres di sini selama 1 tahun 3 bulan berusaha keras untuk mengupayakan sarana-prasarana Polres itu bisa terwujud dengan mengawal anggaran dari provinsi itu sejumlah 24M. Tahun ini sudah berkontrak, jadi insya Allah di akhir tahun nanti bangunan Polres itu sudah ada di lahan kita di belakang GSM.
5: Kapolres maka Ulu juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah setempat yang telah banyak membantu dalam pembuatan akses jalan dan proses pematangan lahan hingga siap bangun untuk media Makopolres.

0: masyarakat. RRI Lombagun, Muhammad Imran melaporkan.
1: Dalam pelaksanaan puncak perayaan HUT Bayangkara ke-80, Kapolres Paser menggaungkan tema Polri untuk masyarakat. Berikut laporannya.
2: Bertemakan Polri untuk masyarakat, pelaksanaan upacara hari ulang tahun Bayangkara ke-80 yang digelar pada Rabu 1 Juli 2026 kemarin di halaman kantor Bupati Paser berjalan khidmat dan lancar. Dalam pelaksanaan upacara perayaan HUT Bayangkara tahun 2026 ini turut dihadiri ratusan personel dari unsur Polri, TNI, Satpol Airut, BPBD, Brimob, Setkom, Satpol PP, dan Satpam. Kepala Kepolisian Resor Paser AKBP Novi Adi Wibowo dalam pelaksanaan ini bertindak sebagai inspektur upacara dan menyampaikan amanatnya. Ia menyampaikan pelaksanaan upacara HUT Bayangkara tahun ini sudah sesuai dengan temanya Polri untuk masyarakat.
3: Bahwa setiap langkah dan tugas Polri harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga pelayan dan pelindung yang mengedepankan kepentingan rakyat serta bertransformasi menjadi institusi yang modern dan profesional. Kita menyadari bahwa tantangan bangsa ke depan semakin kompleks, mulai dari kejahatan siber, ancaman terorisme, hingga dinamika sosial politik yang cepat berubah. Untuk itu, Polri dituntut semakin profesional, transparan, dan berintegritas. Saya mengajak seluruh jajaran Polri dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga sinergi, memperkuat kolaborasi, serta menjadikan nilai-nilai Bayangkara sebagai inspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2: Kemudian dalam amanat upacara, AKBP Novi juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Kabupaten Paser dan seluruh kepala perangkat daerah karena hingga kini masih turut saling berkoordinasi. Selain itu juga kepada seluruh kepolisian yang ada di Kabupaten Paser yang juga selalu bekerja bersama hati untuk masyarakat.
3: Sekali lagi terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh anggota Polri atas dedikasi dan pengabdian tanpa kenal lelah demi keamanan dan ketertiban masyarakat. Teruslah menjadi pelindung dan pengayom rakyat. Dirgahayu Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-80.
2: Pada 8 dekade ini, AKBP Novi berharap Polri semakin dicintai segenap hati oleh masyarakat, semakin presisi dalam bertugas dan senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kemudian di sela acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian penganugerahan tanda kehormatan Bintang Nararya kepada 5 anggota Polres Paser yang berjasa besar dengan keberanian, kebijaksanaan, dan ketabahan luar biasa melampaui panggilan kewajiban yang disumbangkan untuk kemajuan dan pengembangan kepolisian serta tidak pernah cacat selama bertugas. Di akhir rangkaian mempertontonkan pertunjukan dari pasukan anti terorisme dengan drama adanya tembakan serta menjinakkan 4 unit bom yang sengaja dipamerkan untuk petugas dari Polres Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
1: Ketua DPRD Mahakamulu, Defung Paran, menilai keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dinilai menjadi landasan dalam menjaga kelestarian budaya, memperkuat identitas daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi komunitas adat di Kabupaten Mahakamulu. Komitmen tersebut ditegaskan DPRD Mahakamulu menyusul terbitnya surat keputusan SK Bupati tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan MHA, khususnya bagi komunitas Dayak Bahau Umak Suling di Kampung Long Isun dan Kampung Long Pahangai 1. DPRD Mahakamulu menyatakan akan terus mendorong upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di seluruh wilayah kabupaten. Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat perlindungan hak-hak adat sekaligus mendukung pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal. Beralih ke berita lainnya. Untuk meningkatkan pengawasan dan kedisiplinan siswa selama menjalani praktek kerja lapangan, SMK Negeri 15 Samarinda menghadirkan sistem absensi digital berbasis real-time. Sistem ini diharapkan mempermudah pemantauan kehadiran siswa sekaligus mendukung pelaksanaan PKL yang lebih efektif. Berikut laporannya.
4: SMK Negeri 15 Samarinda resmi meluncurkan sistem informasi manajemen praktek kerja lapangan berbasis real-time yang memungkinkan absensi siswa dipantau secara langsung oleh guru pembimbing. Sistem ini menggantikan pencatatan manual melalui jurnal sehingga data kehadiran dapat direkap secara otomatis setiap hari maupun setiap pekan.
5: Nah, jadi setiap siswa melakukan absensi otomatis, sistem akan merekap pencatatan apakah siswa itu hadir izin atau sakit. Kalau misalnya siswa tidak melakukan absensi, ya presensi di aplikasi, maka otomatis hitung alfa. Nah, kalau apabila alfanya mungkin sudah mungkin dah seminggu, jadi sekolah itu bisa langsung menindak lanjut ke siswa yang bermasalah tersebut.
4: Selain peluncuran sistem tersebut, sekolah juga melepas 418 siswa kelas 12 dari 7 program keahlian untuk melaksanakan praktek kerja lapangan di 155 dunia usaha dan dunia industri yang telah bekerja sama dengan sekolah.
6: Untuk jumlah dudi tahun ini adalah 155 dudi. Untuk siswa-siswa yang sedang melaksanakan PKL, mungkin ini adalah pengalaman nyata bagi siswa-siswi dalam memasuki dunia kerja, seperti apa sih bekerja itu, dan itu akan menjadi pedoman mereka untuk selepas dari SMK sini.
4: Melalui penerapan sistem digital ini, SMK Negeri 15 Samarinda berharap proses pemantauan PKL semakin efektif, meningkatkan kedisiplinan siswa, serta memperkuat kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. RRI Samarinda, Ria Mitasari melaporkan.
1: Perumda Tirta Kencana Samarinda memperluas lini usahanya dengan memproduksi air minum dalam kemasan bermerek Samakua. Produk lokal ini akan diuji coba dalam kegiatan pemerintah sebelum diluncurkan secara resmi pada Juli 2026. Berikut laporan selengkapnya.
7: Perumda Tirta Kencana Samarinda mulai memasuki bisnis air minum dalam kemasan atau AMDK sebagai bagian dari pengembangan usaha perusahaan daerah. Produk bermerek Samakua disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjadi sumber pendapatan baru bagi Perumdam. Sebelum dipasarkan secara luas, produk tersebut akan lebih dahulu digunakan dalam berbagai kegiatan resmi pemerintah Kota Samarinda. Uji coba ini dilakukan untuk memastikan kualitas produk sekaligus memperkenalkan merek lokal kepada masyarakat. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, Samakua tidak hanya diproyeksikan memenuhi kebutuhan di Samarinda, tapi juga ditargetkan mampu bersaing di seluruh Kalimantan Timur hingga luar daerah.
8: Uji coba di acara-acara pemerintah kota, jadi ini bukan sekedar air kemasan biasa, tapi air kemasan yang siap menembus pasar-pasar domestik. Kita mulai dari Kota Samarinda sampai merambat ke seluruh wilayah Kaltim, syukur-syukur tahun depan udah bisa keluar wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini produksi PDAM sendiri, namanya ini saya sendiri yang beri. Sentuhan bisnisnya saya ikut terlibat, sehingga sudah ada yang bisa kita nikmati sekarang.
7: Untuk mendukung produksi, Perumda Tirta Kencana telah menyiapkan fasilitas pengolahan lengkap yang mencakup proses pemurnian air, pengemasan, pencetakan, hingga distribusi. Pemerintah optimis kehadiran Samakua akan memperkuat daya saing produk lokal sekaligus meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap perekonomian Kota Samarinda. Peluncuran resmi Samakua dijadwalkan berlangsung pada bulan ini, sementara harga jual produk masih dalam tahap finalisasi menyelesaikan hasil perhitungan biaya produksi. Demikian, RRI Samarinda, Nusakula melaporkan.
1: Sebelum akhir berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Program B50 diproyeksikan tingkatkan penyerapan sawit rakyat Kaltim. Pemerintah Provinsi Kaltim optimis harga TBS petani tetap terjaga seiring implementasi mulai 1 Juli 2026 nasional. Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggelar upacara hikmat memperingati Hari Bayangkara ke-80 dengan fokus penguatan kesiapsiagaan wilayah.

Nusantara. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang, dan sampai jumpa.

Mendengar Radio Republik Indonesia sendawari manapun Anda berada. Terima kasih telah bersama kami di 103,3 MHz dan telah kita ikuti bersama berita siang bersama Pro 1 RRI Samarinda dan saya Dea Puspa temani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tentunya pendengar jangan lewatkan pada pukul 14.30 akan kami hibur ruang dengar Anda dengan beberapa lantunan lagu dangdut tentunya dalam sesi Pro Dangdut. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Selamat siang jelang sore, sahabat pendengar dimanapun Anda berada ya. Berjumpa dalam sesi Pro Dangdut kali ini, teman hingga nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada ya, yang masih punya kegiatan di hari ini tentunya di luar ruangan, jangan lupa perbanyak minum air putihnya biar tidak dehidrasi ya, karena cuaca saat ini sedang terik-teriknya untuk wilayah Busur ya dan sekitarnya. Dan juga buat sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, jangan lupa ya pakai andalannya Dewi, pakai pupur dingin dan juga seraong, pasti aman dah. Dan seperti biasa, kami hadirkan sesi Pro Dangdut, buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 55 23 938. Tadi sudah dihibur dengan lantunan lagu dari NDXAK dengan Lila Ne Lungamu ya. Semoga terhibur. Kita sama yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
1: Selamat siang menjelang sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Mantap, perdana nih Mbak Siska, gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik Mbak Dewi.
0: Alhamdulillah ya, kalau baik. Ini mau lagu apa Dangdut? Suaranya putus-putus Pak. Halo? Mbak Siska. Halo, masih terhubung nih Mbak? Halo, Mbak Siska. Suaranya gak ada Mbak? Oke, dah terputus. Kayaknya jaringan ya, jangan ya jaringan. Tolong aja ya, jangan selalu saat Dewi siaran gangguan. Gak suka begitu ya. Sepi nanti Dewi ini. Oke, kita sapa yang di belakang, ada siapa? Selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
2: Selamat siang jelang sore, airnya hujan terus di sini Mbak.
0: Di Melah hujan.
2: Gelap hujan, tapi panas, tapi hujan panas. Iya, dari tadi hujan.
0: Oh iya kak, wah di Barong ini tapi, panas.
2: Tapi hujan.
0: Nanggung ya, bingung kan ya. Mau hujan kah, mau panas.
2: Iya, lagunya hujan aja dari Eri Susan.
0: Eri Susan, siap.
2: Ini hujan juga nih, kayak hujan-hujan.
0: Iya.
2: Bilang apa namanya di Kumala atau apa namanya atau iklannya hujan, kulok-kulok hujan, ya berkah, hujan berkah. Bilang yang satu bukan berkah, ini musibah.
0: Iya.
2: Ya banjir. Banjir bilangnya di situ sih sembarangan buang sampah. Aku senang dengar ini pendengar Kumala ini, teman-teman Pidar sama ano berputra TB sering mendengar pendengar di Kumala pagi.
0: Iya.
2: Lewat siang habis Johor baru RRI.
0: Gantian.
2: Ya lagunya hujan aja Mbak Dewi.
0: Oke, ada dari Eri Susan.
2: Anak saya yang tinggal sama Rinda atau datang Mbak Dewi.
0: Alhamdulillah liburan ya.
2: Pagi beli nasi kuning, beli gorengan. Nah, siang baru makan di sayur masak. Goreng ikan haruan.
0: Iya, Bu, mantap itu.
2: Dengan labu.
0: Beh.
2: Maka kumpul-kumpul enak sudah. Walaupun begitu-gituan aja makan, alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Kumpul senang kan. Iya, buat Mbak Dewinya, Bang cantik ya.
0: Iya.
2: Ada yang bersama sama Mbak Dewi, siapa itu?
0: Siapa itu? Siapakah?
2: Ya, Mbak Dewi, ya, makasih ya.
0: Iya.
2: Ya, lagu jadi tunggu.
0: Siap.
2: Baik. Dari asap aja saja.
0: Mantap.
2: Ya, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Rusi yang sudah menyapa ya. Kita sapa lagi di belakang. Selamat siang jelang sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore.
0: Sore. Mantap, Abang Putra Gusut. Mau lagu apa nih?
3: Lagunya tidak berubah-ubah.
0: Apa, ikan bakar?
3: Hanya lagu yang itu.
0: Ikan bakar kah?
3: Iya, di ujung kerinduan.
0: Oh, di ujung kerinduan.
3: Ada Laila ya.
0: Mm-mm, ada.
3: Salamnya untuk Mbak Siska tadi, sayang terputus ya.
0: Iya.
3: Terkuatkan lagu. Mm-mm. Semoga bisa tersambung kembali. Di sini cuacanya hujan. Ya, saya hujan.
0: Hujan. Mm-mm.
3: Ya. Kalau keadaan ini kantong yang kempes. Kantong selalu kempes lah.
0: Sama aja nih.
3: Jantung selalu kempes, tapi tetap sehat selalu kan.
0: Amin, itu yang penting.
3: Kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
0: Iya.
3: Masih bisa bernapas dan hidup kan.
0: Mm-mm.
3: Salamnya untuk Bunda Rosi tadi, semoga Bunda sehat selalu. Untuk Bunda Erni juga, selamat sore, semoga monitor, semoga bergabung di sore hari ini.
0: Iya.
3: Untuk Bunda Ceria juga, semoga bergabung di sore hari ini ya di Pro Dangdut. Untuk Mbak Andinya juga semoga sehat selalu bersama keluarga. Dan untuk Mbak Dewinya juga semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Dan salam untuk semua-muanya aja. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, baik. Terima kasih. Selamat sore juga ya. Oke, kita sapa lagi yang di belakang. Ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Mantep. Ini abang, gimana kabarnya?
4: Panas-panas.
0: Panas. Sama di di busur nih, sama kayak Sri Mulyo panas juga.
4: Berarti busur ini satu langit ini.
0: Iya dong, beda sama Melak sama Umbau, katanya hujan.
4: Enggak satu langit.
0: Iya, beda jalur. Abang mau lagu apa? Dangdut nih.
4: Aku lagunya minta Terperangkap Cinta aja.
0: Terperangkap Cinta.
4: Dari Ida Laila.
0: Ida Laila.
4: Terperangkap Cinta.
0: Terperangkap Cinta ya. Coba kita cek dulu ya. Ini ada Terperangkap Duka ya.
4: Terperangkap duka.
0: Mm-mm.
4: Terperangkap cinta itu enggak ada.
0: Sebentar, dicarikan dulu ya.
4: Ya, sejam jalan dulu.
0: Boleh, silakan.

0: Iya.
1: Banjar.
0: Abang lagunya enggak ada nih. Boleh ganti kah?
1: Dari Risan enggak ada, dari Risan.
0: Enggak ada juga. Kalau Ida de Laila itu kegagalan cinta malah.
1: Oh, ya.
0: Ganti apa nih?
1: Kenangan aja.
0: Ya?
1: Kenangan bahagia.
0: Kenangan bahagia.
1: Sama Mbak Dewi kan.
0: Kenangan bahagia dari Ida Laila. Oke, itu ada.
1: Kenangan sama Mbak Dewi nanti.
0: Asik. Jangan lupa dangdutnya ya nanti. Siapkan sudah lagu.
1: Mbak Nisa itu untuk salamnya untuk Mbak Nisa ini.
0: Iya. Dia monitor. Salam-salam aja dulu.
1: Aku hari itu kayaknya melihat janur kuning itu, tapi di RRI enggak ada undangan.
0: Oh. Siapa yang nikah?
1: Mbak Nisa belum kan?
0: Belum dong. Masih mencari jodoh nih.
1: Terjagat itu.
0: Iya.
1: Kutunggu waktu lagunya Mbak Dewi.
0: Oke, siap.
1: Selamat sore, Perudangdut.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore juga. Ya, buat Abang Putra Jagat yang ada di wilayah Sri Mulyo, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Dan saatnya kita hibur ruang dengar Anda, mendengarkan beberapa lantunan lagu dangdut, tentunya dalam sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, masih dalam sesi Pro Dangdut dan tentunya masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-552-3938. Buat sahabat pendengar yang saat ini sedang tinggal di pesisir Mahakam ya, selalu perhatikan anak-anaknya ya, jangan sampai lalai. Dan buat sahabat pendengar yang tinggal di pesisir Mahakam juga boleh bagikan informasi

0: Aku mau minta, aku mau makan sepiring sama Mbak Dewi aja.
1: Dari siapa versinya?
0: Barang aja, yang penting kita dua bisa sepiring berdua.
1: Oke, ada Ike Nurjana nih ya.
0: Iya, barang aja.
1: Oke. Okay.
0: Dari setuju makan sepiring berdua.
1: Iya.
0: Eh, Mbak Dewi, kalau saya, kalau kaki saya sudah normal, saya pergi ke rumah nanti ngobrol. Ya, mau gak ketemu saya enggak?
1: Boleh dong, mampir. Kalau mau lebih anunya di kantor, studio sambil siaran. Iya kan, bantu karena pandu Pro Dangdut.
0: Saya tanya gini, karena jenggot putih, rambut putih.
1: Iya, mampir aja di nanti ya.
0: Semoga cepat sembuh kakek ini.
1: Iya, amin, amin.
0: Nah, lagunya ada kah?
1: Ada dong, sepiring untuk berdua.
0: Nah, siapa salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A.
1: Iya, semoga
0: siap. Mbak Dewi, semoga sehat ya pulangnya.
1: Iya, baik.
0: Lagunya khusus kita dua.
1: Asik.
0: Ayo, selamat sore.
1: Iya, terima kasih. Selamat sore juga ya buat Abang Wasu yang menyapa nih. Kita sapa lagi di belakang. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat Rian.
1: Gimana kabarnya nih Bang?
2: Mbak Dewi ini orang lawas, orang baru. Soalnya baru-baru ya.
1: Iya, setelah op berapa bulan ya enggak kedengaran suaranya.
2: Ada segala op. Jangan op, Mbak. Ya lagunya apa itu?
1: Apa? Bekas pacar. Bekas pacar. Versi siapa?
2: Tahu siapa itu bekas pacar tuh? Apa mantan pacar?
1: Sebentar ya.
2: Pacarmu dua.
1: Ada Imam.
2: Ada.
1: Sama Hamdan. Yang mana?
2: Tepatnya. Laki maupun bini, tua maupun muda, dulu maupun dini, tidak sampai kosok darat menuju ke seberang sampai ke ujung jalan seberang.
1: Oke.
2: Okay. Oh,
1: waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa. Ada Abang Putra Rantau ya dari wilayah Muyup Aket. Nih, kita ke WA dulu, nanti Dewi diamuk nih yang WA belum terbaca. Ada siapa ya? Aduh, jaringan ini loading sekali. Oke, kita cek dulu. Ada, selamat sore Mbak Dewi. Untuk cuaca lagi panas nih, menyala. Lagunya Gubuk Derita. Salamnya buat semuanya aja. Buat yang monitor dari A sampai Z. Buat Mbak Dewinya TKB aja. Terima kasih sudah menyapa ya Bunda Ceria dari wilayah Eheng. Kita ke jalur telepon lagi. Ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
3: Sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Nah, ini baru jelas. Tadi ini ya. Kenapa? Hilang jaringan kah?
3: Jaringannya Mbak Dewi, mungkin anu handphoneku yang bermasalah.
1: Oh iya, ini mau lagu apa?
3: Lagunya Kau Yang Kusayang aja.
1: Kau Yang Kusayang dari Epi Tamala.
3: Barang aja.
1: Oke. Ada lagunya nih.
3: Siapa salam nyebat semua-muanya aja Mbak Dewi.
1: Oke.
3: Nanti kalau nyapa-nyapa lagi banyak-banyak nanti hilang lagi jaringan.
1: Enggak dong. Aman saja.
3: Ya. Itu aja Mbak Dewi. Makasih.
1: Baik, terima kasih sudah menyapa ya Mbak Siska yang sempat terputus tadi jaringannya ya. Kita sapa lagi di belakang. Selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Mantap. Bang Andre di Kuyung, silakan.
4: Ya, kayaknya putus-putus suaramu di anu nih.
1: Oh iya kah?
4: Di HP.
1: Kayaknya memang gangguan jaringannya nih.
4: Aku jauh dari radio monitor.

0: Oke, lagunya Mampir Dong aja deh.
1: Mampir Dong, siap. Ada.
0: Oke, titik salam nih buat titik salam buat di sisi kata di Kota Bangun. Mudah-mudahan sehat juga bersama keluarga.
1: Iya.
0: Buat ini juga Mama Erni juga nih bersama Ayahanda, mudah-mudahan juga sehat buat Kak Putra Banjar, Kak Putra Kutai ya. Kak Putra Kusut juga deh Ani juga nih. Buat adikku Putri Duyung juga nih bersama Mama, bersama ayahnya juga, mudah-mudahan juga sehat di sana. Buat ini Ayahanda Idris juga mudah-mudahan juga sehat bersama adik-adikku di sana ya. Lama nggak pernah teleponan lagi nih.
1: Iya.
0: Sibuk itu. Buat adik Cindy juga nih lama nih nggak pernah kedengaran. Buat Kak Edi Permana juga di Gunung Sari ya, mudah-mudahan juga sehat bersama yayangnya juga nih. Pokoknya buat semuanya deh sayang.
1: Iya.
0: Aku tunggu lagunya buat adik Dewi, mudah-mudahan juga sehat bersama Ananda, bersama suami, mudah-mudahan sekeluarga sehat semuanya. Amin.
1: Amin.
0: Itu aja deh sayang, aku pamit dulu, standby. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya Bang Andre di Kuyung. Oke, pendengar, saat ini kita kembali ibu ruang dengar Anda dengan beberapa lantunan lagu, tentunya dalam sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun, tapi ya kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Tadi.
3: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
3: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
3: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
2: Iya.
4: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Sendawar masih dalam sesi Pro Dangdut. Kami hadirkan untuk Anda. Kita ke jalur SMS dulu ya. Ada selamat sore Pro Dangdut, request lagu Ida Laila, Cinta dan Air Mata. Buat Mbak Dewinya, selamat bertugas, sehat selalu dan TKB aja. Oke, terima kasih sudah menyapa buat Mbak Ani.

Kita sapa lagi yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Sudah terhubung, silakan. Oke, kita putuskan aja ya.

0: Kita sapa yang bergabung lagi. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Bangdut adalah kita.
0: Mantep. Ada siapa dan dari mana ini?
1: Dari Putra Jentur.
0: Abang Putra Jentur di?
1: Di Jentur, Mak.
0: Oh, tetap di Jentur. Abang mau lagu apa nih?
1: Mau lagu Caca Handika, Mbak, ada, Mbak?
0: Ada, judulnya?
1: Angka 1 aja.
0: Angka 1?
1: Iya.
0: Oke deh, buat siapa nih? Sama-sama dulu dong. Pertama ya? Gabung lagi.
1: Sering itu nangan apa tuh, yang bung siapa itu biasanya?
0: Oh, sudah sama yang lain ya? Ada Ibnu, Bagus, Daningi.
1: Iya, Mbak.
0: Oke deh, salam kenal ya. Ini pertama nih sama Dewi.
1: Salam kenal, Mbak, salam kenal.
0: Oke, silakan sama salamnya.
1: Apa salamnya? Siapa yang baru masuk tadi, Mbak?
0: Ada Abang Andre di Kuyung, ada Mbak Ani juga.
1: Salam kenal aja semuanya ya, Mbak.
0: Heeh.
1: Bang Andre. Untuk semuanya aja lah.
0: Oke deh.
1: Makasih ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya Abang Putra dari wilayah Jentur.

Oke, pendengar, sembari menantikan atensi Anda, kami hadirkan kembali beberapa lantunan lagu requestan Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: coba lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
1: Lah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
0: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
1: Ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
0: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
2: Aduh, dapat telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
3: Kak, susu sama popok adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
0: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
4: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
5: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
6: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

حي على الصلاة.

حي على الفلاح. حي

0: Salatilqa imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bersama kami dalam sesi Pro Dangdut ya. Tentunya sampai jumpa dalam sesi lainnya untuk Anda.

Pendengar Radio Republik Indonesia, senang dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan bersama Beranda Asta Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta.

0: Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini, dan saat lagi kita akan masuk di beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Beranda Asta Cita.

0: program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Baik pendengar, beranda Asta Cita berjaringan nasional, kita mulai dari RRI Makassar dengan tema Merdeka untuk Si Kecil. Mari kita dengarkan bersama.
2: 1, 2, 3.
3: Pernahkah juara ikut lomba 17?
4: Mami, juara kan lomba makan kerupuk, Mami.
5: Di hari Minggu pagi, matahari bersinar menunjukkan akan cerahnya pagi ini. Pagi-pagi sekali, saya segera membuka jendela kamarku untuk menghirup udara segar. Kurang lebih sekitar 5 menit, saya termanggu di depan jendelaku. Tanpa sadar, saya melamun. Saya tidak sadar bahwa hari ini adalah bulan kemerdekaan. Tiba-tiba, lamunanku buyar oleh teriakan ibuku yang memanggilku untuk segera keluar kamar untuk sarapan dan mandi sebelum berangkat ke rumah keluarga. Hari-hari saya lalui seperti biasanya, belajar daring bersama ibu, bermain bersama dua adik laki-lakiku. Akan tetapi, untuk pagi ini rasanya ada yang beda. Semua ini karena sebentar lagi akan ada peringatan HUT RI. Sedikit bercerita, di tahun 2019 lalu, ketika sampai di sekolah, saya terkejut melihat sekolahku yang sudah dihias dengan seindah mungkin untuk mempersiapkan hari kemerdekaan. Bendera merah putih sudah berkibar di sepanjang jalan sekitar sekolah. Perlengkapan buat lomba pun sudah dipersiapkan seperti kerupuk, kelereng, botol, dan lain-lain. Betapa indahnya momen itu. Teman-teman, bahkan adik kelas sudah banyak yang bersiap-siap mengikuti lomba baca puisi dan lomba lainnya.

0: 이름이 인도네시아고 탑센터.
1: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk di

0: diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru, namun tetap saja aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus, seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
1: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau katakan siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya ini menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persi budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
0: Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
1: Esensi dari permen Anda yang sudah mulai didapatkan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang kita sekarang. Secara tidak langsung pasti ada, ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain, masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
2: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
3: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
2: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah.
0: Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
1: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
0: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Menghibur Anda Asta Cita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Asta Cita Perjaringan Nasional melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Mepi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi ketika mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu, seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya, karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu, adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match, okay deh ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya, di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman, kalau ada ide saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil jujur aja saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerjasama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok gitu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Iya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya,
5: iya,
6: dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya,
5: iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak?
5: Salak.
6: Sawo kecik, ya. Sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik,
6: ya,
5: iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar, nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri, biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih dua orang ya, nanti bisa bergantian, kemudian nanti diisi ini. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya?
5: Sudah, waktu zaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya,
6: permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya,
5: yang rumit ya.
6: Iya, iya.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal dua orang ya, Bu ya, maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi seperti engklek, karena butuh stamina oke ya untuk para orang tua misalnya. Kembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya, iya.
6: Kalau misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya,
6: dulu,
5: iya,
6: ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas, batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak, untuk anak-anak ya, betul. Maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul, supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu, Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih, Mbak Ani, ada gombak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih sering ya colongan.
5: Kecolongannya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin, bukan sih, Bu?
6: Iya, betul.
5: Oh, itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Ya minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya,
6: lari
5: benar.
6: Lari sini.
5: Terlalu jauh ya, jadi memang lebih baik harus lebih dari 2 ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gembak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan awasnya gak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi ini, Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu itu biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kalau main. Jadi memang harus cerdik tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis,
5: duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa padahal mungkin dia udah sampai di situ tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar enggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari 2 tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki, terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak jadi harus bisa ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian, kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermainnya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto. Terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekadar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada ya istilahnya babak penyisihan dulu. Ah ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu serat dulu. Sini yang bagus. Nah ini yang masuk di babak final lah kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya, lingkaran gasing itu harus betul-betul, dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Wervete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita, bagian dari budaya kita yang dia memperkaya sama budaya bangsa ini, yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan.
7: Gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya, kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional, dan lain-lain, itu harus tetap hidup. Dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang, itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Pendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian tadi kami sudah hadirkan siaran berjaringan Beranda Asta Cita, dan Anda bersama kami kembali Pro 1 RRI Samarinda, dan kita nantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan siaran berjaringan lintas Banjar Nusantara ya. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,6 FM.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah iya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut. Sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan lintas Banjar Nusantara.

0: Ήταν τα Ράγια.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 edisi Kamis 2 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Angel, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, selamat sore.
1: Halo Angel, selamat sore.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Sore hari ini Samarinda baru saja diguyur hujan yang cukup deras dan saat ini masih mendung kota Samarinda, Angel.
0: Lagi mendung ya, kalau iya. Di Nunukan juga agak-agak mendung nih, agak tapi mudah-mudahan bisa kembali cerah. Iya. Oke, dari Samarinda sore hari ini ada informasi apa?
1: Informasi terkait program Jospol Kaltimpreneur dorong UMKM naik kelas, Angel.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pemirsa dan pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui program Jospol Kaltimpreneur. Program ini diharapkan mampu menciptakan UMKM yang tangguh sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja. Berikut laporannya.
2: Penguatan sektor UMKM menjadi salah satu fokus pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, pemerintah menilai pelaku usaha lokal harus dipersiapkan agar mampu bersaing dan menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan kewirausahaan, tetapi juga pendampingan, bantuan peralatan produksi, hingga dukungan pemasaran. Langkah ini dilakukan agar UMKM tidak hanya mampu memulai usaha, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan pemerintah ingin menciptakan UMKM yang semakin mandiri, mampu menyerap tenaga kerja, serta berkontribusi dalam menekan angka pengangguran.

0: mereka akan berpindah ke produk lain, sehingga akan semakin berkembang dan semakin baik.
1: Pemerintah juga berharap pelaku UMKM yang telah berhasil mengembangkan satu produk dapat melakukan diversifikasi usaha sehingga memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan demikian, DSM produk lokal Kalimantan Timur akan semakin kuat, baik di tingkat regional maupun nasional. Melalui program Jospol Kaltimpreneur, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur optimis, UMKM dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Selain memperkuat ekonomi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lebih banyak wirausaha baru yang produktif dan berdaya saing. RRI Samarinda, Nusor Pula, melaporkan.
2: Demikian laporan dari Kota Samarinda. Kembali ke Anda, Angel, dinunukan.
3: Baik, terima kasih rekan Dedi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Penyelipat atau HASI, di mana di sini ternyata antusias yang sangat luar biasa, bukan hanya warga Kota Palangkaraya, tetapi dari 13 kabupaten di Kalimantan ikut berpartisipasi mendaftar dan juga di seluruh Indonesia.
1: Bidang pemerintahan Setda Kota Palangkaraya memantapkan persiapan Palangkaraya bersepeda, penanaman pohon, dan juga Bukit Batu Fest dalam rangka memeriahkan HUT Pemko Palangkaraya ke-61, hari jadi Kota Palangkaraya ke-69, dan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangkaraya, Kemilau Mutik, menyampaikan di momen kegiatan HUT Kota, HUT Pemko, dan HUT Kemerdekaan RI, selain dimeriahkan dengan Palangkaraya bersepeda, di momen tersebut juga akan ditanam pohon sebanyak 6.900 pohon dengan filosofi ulang tahun Kota Palangkaraya ke-69 yang merupakan kolaborasi pemerintah kota dan BNF. Selain itu juga ada bazar UMKM di momen Bukit Batu Fest, juga edukasi dan sosialisasi oleh OJK Kalimantan Tengah, serta hiburan meski dengan nol APBD.
0: Dan nanti harapannya para tamu-tamu ini juga akan meningkatkan PAD, ada kontribusi, mereka akan tinggal di Palangkaraya, menikmati kuliner Palangkaraya, menikmati kota cantik Palangkaraya, dan akan membantu mempromosikan Palangkaraya. Dan juga ada Palangkaraya Fair di tanggal 17, pembukaan di halaman GOR di kilometer 5 ya. Nah, kami mengundang semua masyarakat Kota Palangkaraya dan seluruh kabupaten dan juga seluruh masyarakat Indonesia untuk hadir di pembukaan Palangkaraya Fair di tanggal 17 sampai dengan 21 Juli. Dan juga nanti akan ada konser amal. Nah, konser amal ini akan mendatangkan pianis internasional, pianis dunia, Ibu Ari Suteja, dan informasinya akan membawa tim lengkap, ada pemain sape dari Sarawak, ada pemain violin dari Korea, nanti akan kombinasi bermain dan menari dengan salah satu sanggar terkenal di Kota Palangkaraya dan juga klub atau paduan suara terkenal di Palangkaraya akan kombinasi.
1: Sementara itu, Sekretaris Panitia Bukit Batu Fest dari Muhammad Subuh Center MSC, Molita Wati, menyampaikan pihaknya telah siap 75% mendukung kegiatan pemerintah kota dan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan HASI untuk pelaksanaan kegiatan pada tanggal 18 Juli 2026 mendatang.
2: Dan sebetulnya ini di atas ekspektasi kita gitu, karena ide awal itu adalah ulang tahunnya 25 tahun dari MSC Muhammad Subuh Center. Kita hanya mau bikin acara ya gak terlalu besar, tapi alhamdulillah kok animonya cukup baik, baik dari Pemko, dari BNF, dari sepeda lipat, dan akhirnya ini menjadi suatu acara yang cukup besar dan dinamakan dengan Festival Bukit Batu.
1: Dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti Sekretaris Kecamatan Bukit Batu. Dalam kegiatan survei lapangan lokasi finish Palangkaraya bersepeda dan penanaman pohon, juga lokasi bazar UMKM diikuti oleh Sekretaris Kecamatan Bukit Batu, jajaran di Subkota, Asosiasi Komunitas Sepeda Lipat Forkopimda Kota Palangkaraya, juga melibatkan media LPPR RI Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
3: Ya, Angel, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
4: Baik, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Angel, apa kabarnya?
1: Kabar baik. Gimana kabar di Banjarmasin hari ini?
0: Kabar Banjarmasin, cuaca terik dan panas serta pemadaman listrik, Angel.
1: Aduh, tapi apapun itu kita harus syukuri aja, nikmati aja pokoknya.
0: Betul, ya.
1: Oke, baik Aditya, sore hari ini ada informasi apa?
0: Terkait tentang pemadaman listrik tadi, Angel.
1: Oke, baik. Silakan laporan selengkapnya.
0: Baik, terima kasih Angel. Pendengar dan pemirsa, dalam beberapa terakhir ini pemadaman listrik sering terjadi di sejumlah titik wilayah di Kalimantan Selatan, di mana DPRD Kalimantan Selatan segera mengagendakan rapat dengar pendapat bersama pihak PLN. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahmah.
2: DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Supian Aka menyatakan pihaknya akan memanggil manajemen PLN terkait seringnya pemadaman listrik di sejumlah wilayah. Pemanggilan tersebut dijadwalkan melalui rapat bersama Komisi 3 DPRD Kalsel pada hari ini. Supian Aka mengatakan DPRD telah berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran terkait. Koordinasi dilakukan untuk memastikan penanganan gangguan listrik dapat segera diselesaikan. Menurut informasi yang diterima Supian Aka dari pihak terkait, pemadaman yang terjadi bukan karena hambatan pasokan batu bara atau lain sebagainya, tetapi lebih berkaitan dengan gangguan pada proses distribusi listrik di lapangan wilayah Kalimantan Tengah. Supian Aka juga berharap masyarakat tetap tenang sambil menunggu proses perbaikan yang dilakukan oleh PLN. DPRD Kalsel akan terus memantau perkembangan agar pelayanan listrik kembali berjalan normal.
3: Kita kan sudah menghubungi Pak Gubernur atau DPM menghubungi di PLN langsung. Pada intinya bukan hambatan yang salah, batu baganya itu cukup. Cuma ini masalah TKB yang di Kalimantan Tengah. Itu kami dari tengah, ini kan sehari dua hari sudah normal. Jadi kan ada kaitan hubungannya, pasokan betul banget tidak ada.
4: Sudah normal.
3: Tidak normal, itu sudah jelasnya. Tapi besok kami minta keterangan, besok kami panggil juga. Karena sampai jelas karena masyarakat, besok kami panggil. Dan dia yang menjelaskan nanti dari komisi yang terkait. Tidak, tidak. Jadi sudah tadi kami layangkan surat, dia besok bisa menjelaskan.
2: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan M. Syarifuddin turut mengapresiasi upaya DPRD Kalsel dalam mengatasi persoalan pemadaman listrik tersebut. Ia berharap segera mendapat penjelasan terkait alasan pemadaman PLN agar pasokan listrik untuk masyarakat kembali normal.
5: Tadi kan Pak Gubernur sudah memanggil pimpinan PLN dan sudah sampaikan Pak Ketua bahwa ini bukan masalah pasokan batubaranya, tapi ada trouble di Kalimantan. Jadi mudah-mudahan tadi apa yang sampaikan Pak Ketua tadi dalam 2 hari ke depan ini insyaallah sudah normal kembali. Apalagi besok kan ada FDP dan memanggil pimpinan PLN. Dapat dengan pendapat dengan Komisi 3, mudah-mudahan itu akan lebih jelas lagi apa alasan pemadaman ini.
2: DPRD Provinsi Kalsel berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan PLN semakin diperkuat setelah pertemuan tersebut. Dengan demikian, pasokan listrik di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dapat segera kembali stabil dan masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman berulang. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Demikian informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Kita kembali ke renungan bersama rekan Angel. Silakan Angel.
1: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya pendengar, kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Virgo Edi. Halo Virgo, apa kabar sore hari ini?
1: Halo juga Angel, saya sehat sore hari ini. Bagaimana dengan kabar Angel?
0: Kabar baik, dan gimana dengan cuaca di Tarakan sore hari ini Virgo?
1: Iya, kalau di kota Tarakan cuaca sore hari ini cerah ceria.
0: Cerah ceria ya, kayak Virgo saat ini ya. Lagi iya. Ceria banget. Oke Virgo, sore ini ada informasi apa nih dari Tarakan?
1: Ya, informasi dari kota Tarakan terkait adanya dugaan piagam penghargaan yang palsu.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Angel. Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 2 Tarakan diwarnai kabar miring. Sebuah piagam penghargaan kejuaraan nasional cabang olahraga panahan diduga tidak asli tapi palsu. Laporan selengkapnya disampaikan Rajab Syah.
2: Sedikit trouble kita terkait pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan ya sertifikat yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu.
3: Dugaan ini mencuat setelah adanya laporan dari salah satu orang tua calon siswa yang merasa posisi anaknya tergeser dalam perenkingan jalur prestasi oleh sertifikat tingkat nasional tersebut. Ketua Panitia SPMB SMP Negeri 2 Tarakan, Abdul Rahman, saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa secara prosedur administrasi berkas yang dikumpulkan oleh calon siswa yang bersangkutan sebenarnya lengkap, mulai dari berkas fotokopi, sertifikat asli, hingga tanda legalisir dari pengurus KONI. Namun menanggapi keresahan masyarakat, pihak panitia memilih bergerak cepat dengan memanggil orang tua siswa pelapor dan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Pihak panitia juga menyarankan agar internal klub panahan dan KONI ikut turun tangan memverifikasi keabsahan piagam tersebut.
2: Beberapa hari yang lalu, tepatnya di jalur prestasi, pendaftaran jalur prestasi, ada sedikit trouble kita terkait pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan ya sertifikat yang disampaikan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan seperti itu. Namun setelah kami mendapatkan laporan itu, kami memanggillah orang tua tadi untuk membuktikan. Kan dalam legalisir sertifikat tadi ada beberapa instansi yang diakomodir oleh kota. Contoh, ketika diterbitkan oleh dinas pendidikan berupa OSN, level 2 SN dan sebagainya yang formal tadi berjenjang, maka sudah diakomodir seperti itu. Kemudian juga dari Kementerian Agama, mungkin seperti Festival Anasole atau juga Pentas PAI seperti itu. Nah, ketika dari dua jalur itu ada yang apa namanya prestasi di luar dari dua kategori tadi, contoh seperti dari olahraga gitu ya, maka instansi yang dipercayakan untuk menerbitkan tadi adalah instansi dari Komnas. Dan setelah kami memanggil, memeriksa, jadi memang prestasi itu memang kita lihat prosedur sesuai itu. Ada legalisir, ada aslinya, ada fotokopinya. Jadi maka kami ambillah fotokopi tadi yang sudah dilegalisir dan juga meng-cross-check kebenarannya. Dan kalau kita melihat ya kami tidak punya kapasitas mengatakan ini palsu atau tidak. Karena kan kami hanya mengambil dokumen yang sesuai dengan yang ada.
3: Meski proses verifikasi lanjutan sedang berjalan, siswa yang memegang sertifikat nasional tersebut saat ini dinyatakan lolos karena pengumuman SPMB sudah berjalan dan panitia menghindari kekacauan data peringkat di bawahnya. Guna mengantisipasi trik prestasi di atas kertas seperti ini di masa mendatang, ia mengusulkan agar pihak sekolah menantang para siswa jalur prestasi olahraga untuk melakukan uji kemampuan langsung di lapangan. Jika mereka mengaku juara nasional, maka mereka harus siap membuktikannya dengan aksi nyata, bukan sekedar modal piagam terlegalisir. Terpisah, Ketua Persatuan Panahan Indonesia Perpani Tarakan, Dr. Rozi Joko Arfiono angkat bicara, yang menegaskan bahwa pihaknya berada di posisi netral dan tidak memiliki wewenang untuk menjustifikasi keaslian dokumen tersebut.
4: Saya tadi sampaikan sama teman-teman wartawan ya, bahwa Perpani Tarakan, dalam hal ini saya sebagai ketua, itu menegaskan kembali bahwa kami belum atau tidak mengatakan bahwa ini palsu. Sekali lagi, karena yang berhak menentukan suatu dokumen itu asli atau palsu tentunya kan pengadilan. Jadi kami hanya mencoba memverifikasi apa yang menjadi keluhan ibu-ibu atau orang tua murid yang mendaftar.
3: Meski enggan menghakimi, Rozi mengaku bahwa Perpani Tarakan telah melakukan langkah penelusuran mandiri usai menerima keluhan dari para orang tua murid berdasarkan pengecekan melalui sistem atau aplikasi berbasis web yang merekam seluruh aktivitas, kejuaraan, dan nama atlet panahan secara nasional hingga internasional. Nama yang bersangkutan justru tidak ditemukan. Selain itu, Perpani Tarakan juga melihat adanya kejanggalan administratif pada format piagam yang beredar. Di antaranya, piagam tersebut hanya mencantumkan juara 3 kelas divisi nasional putri, sedangkan umumnya piagam kejuaraan panahan resmi mencantumkan detail spesifik seperti kelompok usia under 15 atau under 17 serta jarak tembak misalnya 30 meter. Rozi menghimbau semua pihak untuk tetap tenang dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya pihak sekolah maupun dinas pendidikan tidak bisa disalahkan karena keterbatasan waktu untuk memverifikasi ribuan berkas pendaftar secara mentah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Angel, demikian informasi dari Kota Tarakan untuk sore hari ini. Kembali bersama Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih Virgo dari Tarakan Kalimantan Utara. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara yang sore ini, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontah Kanunukan Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 SMP Negeri 2 Nunukan melakukan penyesuaian kuota setelah melalui evaluasi tahap pertama. Laporan Mimin Muslimin selengkapnya.
1: SD Negeri 002 Nunukan menerapkan dispensasi usia bagi calon siswa yang belum berusia genap 6 tahun, yakni berusia 5 tahun 9 bulan, pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dispensasi tersebut diberikan dengan syarat calon siswa memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten dan provinsi. Ketua Panitia SPMB SD Negeri 002 Nunukan, Sugianto, mengatakan bahwa prestasi yang diraih selama menempuh pendidikan di jenjang TK maupun PAUD dapat dilampirkan bagi calon siswa yang belum memenuhi syarat usia. Ketentuan ini diberlakukan untuk mengakomodasi calon siswa berprestasi yang belum memenuhi batas usia masuk sekolah dasar.
2: Kalau 5 tahun lebih itu, misalnya 58 atau 59, iya. Misalnya si anak ini punya prestasi, iya. Mungkin diberikan keringanan lah, iya. Ada dispensasi, yang penting punya prestasi selama dia di TK itu kan, iya. Apakah dia prestasi yang di tingkat kabupaten atau provinsi, kan ada tuh biasa anak-anak tuh yang taekwondo, kempo gitu kan.
1: Ia juga mengimbau para orang tua agar tidak memaksakan anak yang belum siap secara usia untuk masuk ke jenjang SD. Ia menegaskan, batas usia ideal masuk sekolah dasar adalah 6 hingga 7 tahun agar anak lebih matang dalam mengikuti proses pembelajaran.
2: Sebelum mendaftarkan siswanya, yang pertama ya usia dulu dicukupkan. Terkadang nih orang tua nih siswanya masih usia 5 tahun lebih, sudah ngotot nih dipaksakan supaya bisa masuk SD. Dengan cara lain ya, lobby-lobby orang dalam, itu yang sangat-sangat riskan bagi saya itu.
1: Sugianto menambahkan, pihak sekolah juga memperkuat pengawasan selama pelaksanaan SPMB. Upaya ini dilakukan untuk memastikan proses penerimaan siswa baru berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan mengakhiri program Lintas Banjar Nusantara ya, edisi Kamis 2 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Angel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Snow.

Pada ketika ada gempa bumi, maka biasanya peringatan tsunami juga turut menyertainya ya. Tsunami adalah rangkaian gelombang ombak raksasa yang muncul karena ada pergerakan atau pergeseran di laut. Penyebabnya beragam, mulai dari gempa bumi tektonik, gunung api di laut, hingga meteor yang jatuh. Meski bisa disebabkan oleh gempa bumi, tapi tidak semua gempa bumi disebabkan oleh tsunami ya. Nah, misalnya jenis gempa bumi harus dibedakan, disebabkan adanya aktivitas untuk tektonik untuk bisa menjadi tsunami. Nah, ada beberapa karakter lain suatu gempa bisa disebabkan oleh tsunami. Misalnya saja peringat, yaitu dengan kekuatan lebih dari 7,0 skala magnitudo. Nah, biasanya besaran gempa ini muncul umumnya akan dinilai sama meskipun dihitung dari tempat yang berbeda. Skala yang sering digunakan untuk menyatakan magnitudo gempa ini adalah skala Richter. Nah, untuk memicu tsunami, maka magnitudo peristiwa gempa bumi harus lebih besar dari 7,0.

mendengar titik pusat gempa dangkal dengan permukaan tanah, jadi energi yang dilepaskan terasa lebih kuat. Nah, selain kerusakan gempa bumi dangkal, di laut juga sangat berbahaya karena bisa memicu tsunami. Artinya di gempa di laut bermagnitudo 7,0 tetapi kedalamannya kurang lebih 100 km, maka tak memicu tsunami.

Gempa bumi yang lainnya beringat dengan karakter yaitu gempa dengan deformasi vertikal. Nah, sebagai informasi, deformasi adalah perubahan posisi, bentuk, serta dimensi dari suatu benda beringat. Deformasi gempa bumi tektonik secara umum ada 3 macam, yaitu horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Ada jenis gempa bumi tektonik yang memicu tsunami adalah gempa dengan deformasi vertikal. Nah, gempa dengan deformasi vertikal ini memiliki pola sesar naik dan juga sesar turun, sahabat pendengar ya. Nah, penurunan tanah juga tergantung pada jarak dan juga tingkat aktivitas yang lain.

Pasifik Utara di Jepang, ada juga tsunami Aceh di Indonesia tentunya ya, dan juga tsunami Lisbon di Portugal dan tsunami Nankaido di Jepang. Nah, benar, itulah ciri-ciri atau

0: Dina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
1: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
0: Cuci tangannya yang benar ya.
1: Yang benar bagaimana, Bu?
0: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
1: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
0: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
2: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa? Keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu? Ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan. Lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
2: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Masyar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Aku takut tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur sayang, gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran lah Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu sayang, biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh Bu.
1: Nah mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran. Karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika sudah berlalu sepertiga malam, ia bangun dan bersabda, "Hai sekalian manusia, ingatlah kepada Allah, telah tiba yang menggetarkan hati, diikuti oleh berikutnya. Telah datang al-maut dengan segala resikonya, telah tiba al-maut dengan segala kesukarannya." Saya berkata, "Ya Rasulullah, saya sering membaca selawat padamu. Maka berapa banyak daripada waktu yang harus saya pergunakan untuk membaca selawat?" Jawab Nabi, "Sesukamu." Saya berkata, "Seperempat." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Dan kalau kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "Separuh dari waktu." Bersabda Nabi, "Sesukamu. Dan jika kau menambah lebih baik untukmu." Saya berkata, "2/3 dari waktu yang senggang."

zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka.

Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Ada kalanya Allah akan mengazab mereka, dan ada kalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

0: Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, "Kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allah

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dengan demikian, setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang ras, gender, kebangsaan, warna kulit, etnis, agama, atau karakteristik lain tanpa hak istimewa, diskriminasi.

Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kami akhiri sesi Zona Petang kali ini dengan beberapa lantunan lagu religi. Merapat ke pukul 19 akan Anda dengarkan sesi Sendawar Malam.

Dari kawasan Jalan Pegerunggung, Kecamatan Barongtongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM, Heris Nawar hadirkan sesi dunia remaja nih untuk pendengar ya. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pun dimanapun Anda berada ya pada malam hari ini. Dan seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini pendengar.

0: Pernahkah Anda penasaran di beberapa toko jasa fotokopi, persebaran informasi lowongan kerja, dan lain-lain? Menuliskan suatu lembaran kecil yang mempunyai kekuatan hukum meterai sebagai materai?
1: Penulisan yang benar materai atau meterai ya?
0: Tahukah Anda, keduanya sah-sah saja diucapkan. Yang membedakan adalah jika meterai adalah bentuk kata baku, sedangkan materai adalah bentuk kata tidak baku. Ketika Anda bilang materai, boleh saja. Namun ketika menuliskannya dalam suatu kondisi yang formal, gunakan kata meterai. Lembaran kecil yang ditempel menggunakan cairan ini ada yang nilainya Rp3.000, Rp6.000, dan Rp10.000. Penentuan tarif meterai yang berfungsi untuk memungut pajak bea atas suatu dokumen seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Bea Meterai ini tergantung dari jenis dokumen yang dikenakan pajak bea. Namun, tidak semua dokumen dikenakan pajak bea meterai.
2: Bau, busuk banget. Apaan ini?
3: Itu adalah tanaman suwe yang berbunga dan berbau bangkai.
4: Bunga umumnya berbau harum, namun ternyata tidak semua bunga berbau harum. Salah satunya adalah kibut atau bunga bangkai raksasa atau suwek. Memiliki nama latin Amorphop halus Titanum adalah tumbuhan dari famili talas-talasan endemik dari Sumatera, Indonesia, yang dikenal sebagai bunga majemuk terbesar di dunia. Ketinggian bunga suwek bisa mencapai 5 meter. Namun sayang, bunga ini berbau busuk, sehingga disebut juga sebagai bunga bangkai. Aroma busuk ini tiada lain untuk mengundang kumbang dan lalat untuk menyerbuki bunganya.

Di tengah meningkatnya kekhawatiran orang tua dan pemangku kebijakan terhadap tekanan sosial nih pendengar, perilaku berisiko dan krisis ruang aman bagi remaja, RAW Festival 2026 hadir sebagai platform kolaboratif yang mendorong ekspresi positif, ketahanan mental dan pilihan hidup yang sehat bagi generasi muda. RAW Festival 2026 diselenggarakan pada 24 Januari kemarin 2026 di Hall Basket Senayan Jakarta nih pendengar. Target kehadiran sekitar 5.000 remaja usia 12 sampai 19 tahun nih pendengar. Acara ini akan menghadirkan Ran, sukses lancar rezeki, dan Ucup Pop sebagai bintang tamu, serta berbagai aktivitas berbasis olahraga, kreativitas, dan budaya populer yang relevan dengan dunia remaja saat ini. Festival ini merupakan puncak dari rangkaian RAW League 2026, program Fra Event yang melibatkan sekolah dan komunitas melalui kompetisi futsal dan game kompetitif atau Mobile Legends. Pendekatan berjenjang ini dirancang untuk membangun partisipasi, rasa kepemilikan, dan interaksi sosial yang sehat sejak tahap awal, nih, pendengar.

RAW Festival dibangun di atas tiga nilai utama, yaitu resilient, awesome, dan wise, ketangguhan dalam menghadapi tantangan. Kepercayaan diri yang autentik tanpa ketergantungan pada validasi negatif, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab, di pendengar.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

حي على الفلاح.

0: Tulatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Ah, mumpung gak ada yang lihat, buang ke sungai aja lah sampahnya.
1: Eh, Mas, Mas, jangan buang di situ, Mas.
0: Ya, nggak apa-apa lah, Pak. Orang cuma sedikit kok. Nanti juga lama-lama hilang.
1: Justru itu, Mas. Kalau nanti makin lama di air, selain bisa mencemari sungai, juga bisa bahaya buat ikan-ikan. Ikan-ikan itu kan sering dikonsumsi oleh masyarakat kita.
0: Loh, kok bisa gitu, Pak?
1: Wah, Mas nggak tahu ya, sampah plastik itu nantinya bakal menjadi limbah yang namanya mikroplastik, Mas.
2: Pendengar, tahukah Anda mikroplastik merupakan potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan? Meskipun ada berbagai pendapat mengenai ukurannya, mikroplastik didefinisikan memiliki diameter yang kurang dari 5 mm. Terdiri dari mikroprimer yang diproduksi langsung untuk produk tertentu yang dipakai oleh manusia, seperti sabun, deterjen, kosmetik, dan pakaian, serta mikrosekunder yang berasal dari penguraian sampah plastik. Penelitian dari Ecological Observation and Wetlands Conservation menemukan bahwa mikroplastik dapat memasuki tubuh manusia melalui beberapa cara, antara lain pernapasan, pencernaan, dan paparan terhadap benda plastik yang sudah mengalami pelapukan. Diketahui, mikroplastik dapat mengganggu sistem-sistem dalam tubuh dan bahkan meningkatkan risiko kanker. Selain itu, mikroplastik juga dapat merusak rantai makanan dan menyebabkan masalah pada berbagai spesies makhluk hidup.
3: Duh, Jeng. Aku lagi bingung, nah.
4: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar nggak bingung.
3: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun, tapi ya kok nggak seperti anakmu? Padahal kan seumuran. Anakmu lebih tinggi daripada anakku.
4: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

Dalam rangka memperingati Hari Internet Aman Sedunia, perusahaan teknologi Meta membagikan langkah-langkah yang bisa dijalankan oleh orang tua untuk melindungi remaja di ruang digital. Penyedia platform media sosial Facebook dan Instagram itu menyampaikan bahwa upaya untuk melindungi remaja di dunia maya tidak harus dilakukan dengan memeriksa seluruh isi percakapan mereka atau membatasi penggunaan secara berlebihan.

Dalam siaran firstnya pada Jumat, Meta menyampaikan pentingnya komunikasi terbuka dan pemanfaatan fitur keamanan bawaan platform digital dalam upaya menjaga keamanan remaja di ruang digital nih pendengar. Bagi banyak remaja, media sosial merupakan tempat untuk belajar hal baru dan bergabung dalam komunitas yang mereka sukai. Orang tua bisa mengajak mereka berdiskusi tentang apa yang mereka sukai di dunia maya. Diskusi semacam itu bisa membuat mereka lebih terbuka menceritakan apa yang mereka lakukan saat mengakses internet. Membangun kepercayaan sama pentingnya dengan mengaktifkan fitur-fitur keamanan di media sosial. Berbicara dari hati ke hati bisa membantu orang tua membangunkan kepercayaan dengan anak remaja mereka nih. Orang tua bisa bertanya tentang apa yang paling mereka sukai saat menjelajah internet serta membahas apa yang sebaiknya mereka lakukan jika menerima pesan dari orang asing dan kapan waktu yang tepat untuk jeda bermain pakai gawai. Membicarakan topik-topik ini secara santai dan jujur bisa membantu orang tua mendekatkan diri dengan anak remaja mereka nih pendengar. Saat remaja memakai Instagram, Facebook atau Messenger, akun mereka otomatis akan masuk kategori akun remaja yang dilengkapi perlindungan dan fitur keamanan penting nih pendengar. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Dunia Remaja pada malam hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Warta Berita Sentral pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenagalistrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri Eri Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbangan langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakkom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
1: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem listrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
0: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
1: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025, tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
0: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
0: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman mengatakan, ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan

0: saksi dari Ombudsman, diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
1: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
2: Mak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi ini.
1: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
2: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
0: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian Ombudsman.
3: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadi lah ya KPKN dan segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
2: Tidak ada.
0: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengie, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
6: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA. Itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
5: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
7: Terima kasih ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya, sama-sama kita berdoa. Minta doa dan saya. Berapa banyak?
8: Yang bocorinnya Pak, Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
5: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
9: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
9: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
10: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
11: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
10: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
12: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
10: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
13: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
14: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
15: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
14: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
13: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
14: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
16: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
17: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
16: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
18: Evo, prvo lijepi pozdrav svima.
17: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
18: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
16: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Chris Farid.

demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu Mimbar Agama Buddha bersama Biku Tirta Viryo dengan judul Penyebab Kemunduran dan Keruntuhan. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.
0: Mimbar Agama.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhamma akan melindungi mereka yang melaksanakannya. Para pendengar RRI yang berbahagia dan umat Buddha sekalian, salam dhamma dari saya, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya akan membahas tentang penyebab dari kemunduran dan keruntuhan. Jika kita bertanya kepada setiap orang yang kita jumpai, kita bertanya, apakah Anda ingin sukses? Apakah Anda ingin maju? Maka setiap orang akan menjawab, ya, saya ingin sukses. Saya ingin maju dalam berbagai aspek kehidupan. Semua orang ingin memperoleh kemajuan. Semua orang ingin memperoleh kesuksesan, keberhasilan. Hanya saja pertanyaannya, apakah semua orang bisa sukses? Apakah semua orang bisa maju? Kenapa ada orang yang sukses dan kenapa ada orang yang tidak sukses, yang tidak memperoleh kemajuan? Dalam kenyataan ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa keinginan kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau seseorang ingin sukses, dia harus melakukan sebab-sebab untuk mencapai kesuksesan, dan dia menghindari sebab-sebab yang mengalami atau membuat keruntuhan dan kemunduran bagi dia. Di dalam kehidupan sekarang ini, terutama di Indonesia, banyak orang yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan moral, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama, hanya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, memperoleh keberhasilan. Kalau seseorang itu melakukan hal yang seperti itu, maka bukan kemajuan yang diperoleh, tetapi yang diperoleh adalah kehancuran dan kemunduran. Di dalam Parabhava Sutta, Sutta Nipata, ada percakapan antara Sang Buddha dengan sesosok dewa mengenai penyebab-penyebab dari keruntuhan spiritual. Ya, jadi dalam hal ini seseorang yang bisa mencapai spiritual yang baik, maka dia akan memperoleh kebijaksanaan, kebahagiaan, dan kedamaian batin. Tetapi kalau spiritualnya tidak maju, malah mengalami kehancuran, kemunduran, keruntuhan, maka dia akan menderita. Di dalam sutta Parabhava Sutta ini, saat itu Sang Buddha berdiam di dekat Sawati, di hutan Jeta, di wihara Anathapindika. Di satu malam yang indah, datanglah dewa yang menerangi seluruh hutan Jeta, yang bersinar cemerlang. Dewa ini menerangi Sang Buddha, menghormat beliau, dan berdiri di satu sisi. Kemudian dewa ini mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha. Tolong jelaskan, Yang Mulia. Apa yang menyebabkan keruntuhan dan kemunduran bagi seseorang? Bagi para makhluk. Kemudian Sang Buddha menjawab, "O Dewata, ada sebab-sebab yang menyebabkan keruntuhan dan kemunduran. Yang pertama adalah orang yang mencintai kebenaran akan memperoleh kemajuan. Orang yang membenci kebenaran adalah orang yang akan mengalami keruntuhan." Apa maksudnya orang mencintai kebenaran? Orang yang mencintai kebenaran adalah orang yang berjalan di jalan kebenaran. Hidupnya sesuai dengan ajaran kebenaran, sehingga dia tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak baik. Sebaliknya, orang yang membenci ajaran kebenaran, otomatis dia tidak akan mau melakukan ajaran-ajaran kebenaran, dan itu akan membuat dia menderita. Apa ciri orang yang mencintai ajaran kebenaran? Yaitu orang yang tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Sebaliknya, orang yang membenci ajaran kebenaran adalah orang yang tidak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang baik dianggap tidak baik, yang tidak baik dianggap baik. Yang benar dianggap tidak benar, yang tidak benar dianggap benar. Nah, jika terbalik seperti ini, maka orang yang membenci ajaran kebenaran akan mengalami keruntuhan. Ini ciri pertama dari orang yang mengalami keruntuhan dan kemunduran. Yang kedua adalah dia yang senang berteman dengan orang-orang jahat dan tidak senang bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang luhur. Dia lebih suka bergaul dengan ajaran orang-orang yang jahat. Ini penyebab keruntuhan seseorang. Jelas, para pendengar sekalian, jika kita senang bergaul dengan orang-orang yang jahat, tidak suka bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, kita akan menderita. Kita akan mengalami keruntuhan. Ini ciri yang kedua, akibat dari keruntuhan orang. Yang ketiga adalah orang yang sukanya tidur, lamban, malas, mudah marah, cerewet. Jadi orang ini hanya taunya, maunya santai saja, tidak mau bekerja, maunya tidur saja, dan berharap semuanya bisa datang dengan sendirinya. Nah, tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Jika orang itu taunya tidur, lamban, mudah marah, bagaimana bisa mendapat kemajuan? Sebaliknya, kalau orang itu semangat, sabar, mau mendengarkan, maka dia akan mendapatkan kemajuan. Tapi kalau orang itu taunya malas, cerewet, suka tidur, ya jelas tidak akan bisa mendapatkan kemajuan, malah akan mengalami keruntuhan dan kemunduran. Ciri yang keempat adalah orang ini walaupun kaya, dia tidak menyokong orang tuanya. Dikatakan Sang Buddha bahwa orang tua itu adalah Brahma di rumah. Ayah dan ibu adalah ladang untuk berbuat jasa yang terbaik di rumah. Nah, kita sebagai anak perlu menyokong orang tua kita, ayah dan ibu kita. Walaupun kita mungkin tidak kaya-kaya banget, biasa-biasa saja, tapi kita mampu untuk bisa menyokong kedua orang tua kita, maka itu harus kita lakukan. Tetapi orang ini walaupun kaya, punya harta berlimpah, orang tuanya tidak pernah diperhatikan, orang tuanya tidak pernah disokong, maka otomatis dia pun akan mengalami keruntuhan. Kita ingat ceritanya Malin Kundang yang durhaka terhadap ibunya. Jadi kalau dilihat dari cerita itu bahwa orang yang tidak mendukung orang tuanya, tidak menyokong orang tuanya, maka bersiap-siaplah dia akan mengalami kehancuran dan kemunduran. Penyebab kelima dari kehancuran dan kemunduran adalah orang yang menipu dengan menyamar menjadi ulama, menjadi pendeta, menjadi biku, menjadi guru-guru spiritual dengan tujuan untuk memperoleh pujian, penghormatan, harta. Nah, ini berbahaya, Bapak Ibu sekalian. Orang yang seperti itu akan mengalami kehancuran karena dia menjadi penipu spiritual, menjual spiritual untuk keuntungan pribadi dengan menggunakan kostum-kostum dari para pemuka agama, tetapi perilakunya tidak baik. Hanya di depan orang saja dia baik, tetapi sebetulnya dia punya tujuan-tujuan tertentu. Jadi guru-guru spiritual palsu. Ini yang menyebabkan keruntuhan bagi seseorang. Yang keenam yang menyebabkan keruntuhan bagi seseorang adalah walaupun orang ini memiliki harta kekayaan berlimpah, dia tidak pernah berbagi kepada orang lain. Dia hanya menikmati untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Tidak pernah mau berbagi dengan orang lain. Ini penyebab juga keruntuhan, Bapak Ibu sekalian. Karena kita di dalam dunia ini tidak hidup sendirian. Kita hidup dari berbagai lapisan masyarakat yang mungkin ya bisa membutuhkan pertolongan dari kita. Apabila kita mempunyai harta yang berlimpah, hendaknya kita bisa membantu orang lain supaya orang lain menjadi lebih baik. Namun kalau orang itu tidak pernah mau membantu orang lain dan hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, maka itu akan menyebabkan keruntuhan bagi orang itu. Penyebab keruntuhan yang ketujuh adalah jika orang itu menjadi sombong karena keturunannya, karena kekayaannya, karena kedudukannya, dan memandang rendah orang lain, sahabatnya, keluarganya, karena kesombongannya itu. Jadi banyak orang yang dia kaya, yang memandang rendah orang lain. Dikatakan orang yang sombong itu karena punya kelebihan. Apa kelebihan yang dimiliki? Biasanya orang yang sombong adalah orang yang merasa dirinya kaya. Yang kedua, orang yang merasa dirinya cantik. Yang ketiga, orang yang merasa dirinya lebih tua. Yang keempat, orang yang merasa dirinya lebih tinggi kedudukannya. Maka dia akan memandang rendah orang lain dan dia hanya ingin dihormati, tapi tidak pernah menghormati orang lain. Ini ciri orang yang akan mengalami keruntuhan dan kemunduran dalam kehidupan. Hari ini semoga bisa mendatangkan manfaat bagi kita semua, dan dengan kita mengetahui sebab dari keruntuhan bisa mencegah kita untuk melakukan hal-hal yang menjadikan kita runtuh dan mundur. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua mendapatkan kemajuan, terhindar dari keburukan-keburukan dan kemunduran. Semoga kita semua berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabbe sata bhavantu sukhi tata. Sadu.

0: Mimbar Agama.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.
1: Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Tahu nggak, Pak? Bu Rita baru pulang dari Eropa dan bawa oleh-oleh tas bagus loh.
2: Masa?
1: Iya, Pak. Modelnya bagus banget. Pasti harganya selangit.
2: Ah, Ibu ini terlalu ngebanggain barang impor. Nih lihat, Bapak tadi beliin tas nih buat Ibu.
1: Hah? Kok sama dengan tasnya Bu Rita sih, Pak? Wah, jangan-jangan Bu Rita ke Eropanya sama Bapak.
2: Ah, Ibu bisa aja. Tas ini Bapak beli di Bandung. Asli buatan Indonesia.
3: Karena itu, jangan gengsi-gengsian. Produk dalam negeri kita kan gak kalah dengan produk impor. Maka, cintai dan gunakan produk dalam negeri.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan mini drama dari RRI Yogyakarta nih pendengar ya, dengan judul Cahaya Hati. Dan selamat mendengarkan.

0: Pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan kehidupan. Banyak orang jatuh terpuruk. Ardianti tak menyangka mimpi buruk menimpanya di saat usahanya sedang merangkak naik. Berdagang batik yang dirintisnya 5 tahun lalu sontak sepi gara-gara COVID melanda. Terlalu banyak hutang yang harus dibayar. Belum lagi suaminya, Muslih, juga di PHK. Kedua anaknya butuh biaya banyak untuk menuntaskan sekolahnya.
1: Dik, sabar. Sabar. Sabar, Dik.
2: Kamu itu jangan diam saja, Mas. Mikir. Mikir. Jadi suami itu cari solusi.
1: Iya. Aku juga sudah usaha. Cari kerja kemana-mana. Tapi ya gimana lagi? Situasi lagi susah begini.
2: Alah, aku tidak mau tahu, Mas. Kebutuhan kita itu harus mengangsur bank, bayar kos, biaya sekolah anak, makan. Lah itu duit dari mana?
1: Sabar.
2: Dari mana coba?
1: Sabar, Dik. Kita nggak sendirian ngalami nasib buruk. Pandemi ini kan banyak orang di seluruh dunia juga ngalami nasib yang sama dengan kita.
2: Bisanya kamu tuh cuma bilang sabar, sabar, sabar. Memangnya dengan sabar, utang ini bisa lunas. Begitu. Aku gak kuat kalau seperti ini. Kita cerai saja.
1: Hah? Cerai? Kamu yakin dengan bercerai, kamu keluar dari masalah? Kita ini rumah tangga yang sudah 20 tahun. Ada 2 anak di belakang kita. Kok sekarang kamu kandaskan hanya gara-gara ekonomi?
2: Ekonomi itu penting untuk ketahanan rumah tangga.
1: Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, Dik. Mari kita selesaikan sama-sama. Kita mulai dari nol.
2: Udah cukup bagiku beri kesempatan pada kamu, Mas. Kita cerai. Titik.
3: Bu. Anak wedok, dari mana saja?
4: Dari rumah, Bu.
3: Oh, ada apa, Nduk? Wajahmu kok
4: Ibu, aku gak kuat, Bu. Aku gak kuat.
3: Anakku, gak kuat apa? Kudu kuat, Nduk. Sabar. Sabar ya. Nih, minum dulu. Ayo. Ini minum. Sabar.
4: Aku pengen cerai saja, Bu. Untuk apa aku ada suami? Kalau gak bisa bantu apa-apa. Bebanku ini berat, Bu. Berat.
3: Oh iya, iya, sabar. Iya. Iya, Ibu tahu. Ibu sangat tahu. Masalahmu memang berat. Kamu tahu kan? Ibu juga ada masalah. Selama ini usaha ibu meronce bunga melati untuk pernikahan. Tapi sejak pandemi gak ada orang pesan, Dok. Dan kini kamu tahu bapakmu terbaring sakit karena stroke. Tapi lihat ibu. Lihat. Ibu tetap tawakal. Ibu yakin kok, Nduk. Tuhan tidak tidur. Dia tahu beban kita dan sedang bekerja

0: Sudah putus asa, buntu pikiranku. Aku harus bagaimana? Tidak ada yang bisa menolong aku.
1: Napas Ardianti terengah. Ada pergolakan batin hebat yang membuat raganya bagai tertindih batu besar.
2: Kamu itu istri. Harusnya suami itu yang bertanggung jawab menghidupi keluarga. Kalau suami gak berdaya, ya sudah, cerai saja. Cerai saja.
3: Ini ujian, Ardianti. Justru dalam ujian, suami istri harus bergotong royong, saling support untuk bersama menyelesaikan masalah.
2: Semuanya sudah utuh. Daripada malu menanggung utang dan menderita, akhiri saja hidupmu. Selesai.
3: Bunuh diri. Hei, jangan. Itu bukan jalan keluar. Menandakan kamu tidak beriman kepada Tuhan.
2: Ayo, lakukan segera. Segera selesaikan hidupmu. Sekarang. Tidak ada waktu lagi. Ayo, segera lakukan.
4: Oh, tidak. Tidak.
5: Tidak. Dok. Bangun.
4: Oh, mimpi apa kamu?
5: Ibu. Ibu, aku bingung, Bu.
6: Dok, kamu ibu beri nama Ardianti. Itu supaya kamu menjadi wanita yang kuat dan tangguh. Tenangkan hatimu, Yandu. Jangan menuruti hawa nafsu. Jernihkan pikiranmu. Ayo, jangan kianati namamu.
1: Demikianlah Cahaya Hati, naskah karya Mataya Proborini. Para pelaku: Umining, Agatha Erna, Putri, Atang Basuki, dan Tuminten. Teknik dan montase: Kalistia Putri. Narator: Cahya Ningtyas. Sutradara: Titi Regani. Produksi: RRI Yogyakarta.

Baik pendengar, selanjutnya di Sendor Malam kami hadirkan program Ngobras nih pendengar. Ngobrol bareng komunitas, di mana komunitas yang kali ini yang kita akan bahas yaitu komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia nih pendengar. Baik pendengar, informasi selengkapnya akan kami bagikan sesaat lagi untuk Anda nih.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Gina, kok kamu main air? Ayo cepat makan dulu, sebentar lagi pergi sekolah.
4: Sebentar, lagi cuci tangan, Bu.
3: Cuci tangannya yang benar ya.
4: Yang benar? Bagaimana, Bu?
3: Basahi dulu tangan seluruhnya dengan air bersih. Jangan lupa airnya yang mengalir, dan pakai sabun ya. Terus digosok ke telapak tangan, punggung tangan, dan sela-sela jari sampai ke kuku-kukunya.
4: Ya, jadi lama dong cuci tangannya. Kapan makannya? Nih, udah bersih kan, Bu?
3: Pintar anak ibu. Oh iya, jangan lupa keringkan dengan handuk. Bisa juga diangin-anginkan.
5: Lakukan 5 langkah. Cuci tangan pakai sabun yang benar.

Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia, KREKI disingkat, memperingati Hari Relawan Internasional atau International Volunteer Day pada 5 Desember. Sebagaimana ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1985, peringatan International Volunteer Day ini juga sekaligus merayakan HUT Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia yang ke-3 nih pendengar. Adapun di hari peringatan International Volunteer Day, kali ini juga diadakan pelatihan bantuan hidup dasar bagi masyarakat awam di Summer Recall Mall, Bekasi. Pelatihan massal BHD ini menghadirkan 2.000 peserta lebih dari masyarakat awam nih pendengar. Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia meluncurkan Daring KREKI 119. Yang bisa digunakan untuk pertolongan pertama pada kondisi kegawat daruratan yang terjadi di masyarakat. Ketua Umum Indo HCF Dr. Supriantoro, SPP Mars di Jakarta, Sabtu mengatakan aplikasi KREKI 119 merupakan sistem pertolongan pertama pada kegawat daruratan di masyarakat berbasis komunitas, di mana penolongnya adalah masyarakat sendiri yang telah dilatih menjadi relawan. Baiklah pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Rita, kok pulang cepat? Loh, hidungmu kenapa keluar darah? Mimisan ya? Badanmu juga panas sekali. Hah? Di lenganmu ada bintik-bintik merahnya lagi.
4: Iya, tadi di sekolah Rita hampir pingsan, lalu muntah-muntah. Makanya disuruh pulang cepat oleh Bu Guru.
3: Kalau melihat tanda-tandanya, kamu terkena demam berdarah. Wah, gawat. Ayo nak, kita ke rumah sakit.
5: Hati-hati dan waspadalah terhadap penyakit demam berdarah. Dengan gejala panas tinggi 2-5 hari, timbulnya bintik-bintik merah, rasa nyeri di ulu hati, gelisah, tangan dan kaki berkeringat, pendarahan pada hidung atau mimisan, muntah-muntah, dan buang air besar disertai darah segar, segera bawa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.

Greki yang merupakan inisiasi dari Indonesia Healthcare Forum adalah komunitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan seseorang memberikan sekaligus mendapatkan pertolongan dan penanganan gawat darurat secara cepat dan tepat. Greki dibangun guna mendukung program sistem penanggulangan gawat darurat terpadu dalam rangka meningkatkan mutu dan kecepatan pertolongan pertama terhadap penanganan gawat darurat. Dia mengatakan peristiwa gawat darurat seperti kecelakaan, penyakit akibat gaya hidup tidak sehat, atau bencana alam bisa terjadi pada siapapun. Kapanpun dan dimanapun, menurutnya keadaan-keadaan tersebut membutuhkan penanganan yang tepat dan akurat agar tidak berakibat pada kecacatan permanen atau kematian.

Komunitas yang didirikan pada 5 Desember 2018 ini terdiri dari berbagai unsur di masyarakat, baik individu maupun komunitas. Untuk menjadi relawan, maka orang tersebut minimal telah mendapatkan pelatihan bantuan hidup dasar singkat tentang bagaimana teknik menolong orang dalam kondisi gawat darurat seperti henti jantung, tersedak benda asing, tersengat petir dan listrik, tenggelam cara mengangkut korban, pembidaian dan lain sebagainya. Pelatihan tersebut bisa diselenggarakan oleh Kreki sendiri ataupun organisasi maupun institusi yang berkompeten. Aplikasi Kreki 119 bisa diunduh melalui Google Play Store di ponsel pintar berbasis Android nih pendengar.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Ngobras dengan menghadirkan komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia nih pendengar. Semoga bermanfaat ya pendengar pada malam hari ini dengan sesi komunitas pada malam ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Rindu pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengik, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pendengar, disiplin masyarakat masih merupakan salah satu problem bangsa ini karena kesadaran masyarakat untuk berdisiplin masih rendah. Banyak dari mereka tidak menyadari bahwa kesadaran berdisiplin akan kembali kepada kenyamanan mereka juga dalam menikmati jasa. Contoh sederhana, lihat bagaimana disiplin berlalu lintas di Jakarta sebagai jendela Indonesia. Saat berhenti di lampu merah, berapa banyak kendaraan menerobos lampu merah? Berhenti di zebra cross menghalangi penyeberang jalan atau justru memacu kendaraan sekencang-kencangnya saat lampu kuning? Bagaimana sebuah bangsa mau berdiri tegak sama terhormatnya dengan bangsa-bangsa lain jika kondisi kedisiplinannya seperti ini? Siapa yang harus bertanggung jawab atas kemunduran moral bangsa ini? Tentu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, mulai saat ini, mari kita membiasakan berdisiplin diri. Dengan disiplin diri, mari menjadi bagian dari sebuah mesin besar bernama Indonesia yang bergerak maju menuju masa kejayaannya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada malam hari ini. Seperti biasa, program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu nostalgia favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung pada malam hari ini, yaitu ada dari 9412.

0: apa namanya itu Endang Estoina.
1: Judulnya
0: Estoina. Judulnya Kumbang apa lupa saya judulnya.
1: Kumbang.
0: Kumbang
1: dari siapa tadi bang?
0: Apa ya? Nanti dulu ganti aja.
1: Oh ya diganti.
0: Ganti. Ya lagunya ini apa namanya itu? Nanti dulu saya baca dulu.
1: Boleh silakan.
0: Boleh saya kenangan di jalan.
1: Kenangan di jalan.
0: Iya Iis Sugiyati.
1: Oke baik. Siapa salam?
0: Oke. Ya salam kenangannya untuk semuanya saja yang ada di kalung di mata di mata naik salam kenal tapak kecuali di Leman tangga bertampung. Oke, makasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.

0: Dari siapa tadi? Bener?
1: Jakarta dan Penang.
0: Dan Penang. Poppy Mercury.
1: Ya, kata salamnya buat yang baru gabungan tadi, salam kenal ya. Mm-hmm. Ada Tika Rampit. Ada Bang Dio. Ada Mbak Lina. Ada Putra Kusut, ada Edi Permana. Ada Mbak Erni. Apalagi ini ada Bang Andre Terbanjar. Apalagi buat semua maunya aja Bang Dani.
0: Oke, baik Bunda.
1: Dari A sampai Z. Untuk Bang Daninya, terima kasih waktunya, pulangnya hati-hati Bang Dani.
0: Iya Bunda Siska, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam kembali buat Mbak Siska ya, yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ruang Rindu. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, sudah ada yang bergabung, yaitu ada Bang Putra Rantau ya. Halo, selamat malam Bang Putra Rantau.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam, ya.
1: Iya, ini cuaca ini agak kurang baik.
0: Nah, kenapa itu?
1: Iya, kurang baik cuaca ini.
0: Kurang baik ya.
1: Cuma enggak juga hujan. Cuma kelam-kelaman aja. Lagunya
0: apa kira-kira?
1: Gereja tua aja.
0: Gereja tua, boleh sapa
1: sapaan. Iya, gereja tua. Sapaannya Putra Gaul, manti yang di kampung gelam sana tuh, pokoknya rumpun asam, sempekat lamin kerai, segala-galanya. Mudah-mudahan ada yang dengar dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Yang tidur silakan carikan mimpi yang baik, dijauhkan daripada bala petaka. Jadi yang dulu silakan gabung, yang di seberang edi pernama silakan gabung. Mbak Rimam, Mbak siapa itu? Oh, Putra Kusut. Ya, silakan gabung Putra Kusut. Ya, aku ini baru habis makan nih, makan durian, Bu.
0: Mantap itu, Bang.
1: Bali si durian orang ini. Ya, jadi itu aja dulu yo.
0: Ya.
1: Selamat malam, selamat tidur. Selamat cari mimpi baik.
0: Oke, okay, baik.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Putra Rantau ya yang sudah bergabung di pendengar di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung ya. Pada malam hari ini ada Bang Putra Kusut nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Iya, selamat malam.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Asik. Gimana?
2: Restoring gak Bang Dani?
1: Hah? Kenapa?
2: Restoring gak?
1: Storing, enggak, aman bang.
2: Aman ya.
1: Iya.
2: Ya terima kasih ya Putra Rantau tadi, abang Putra Rantau, dia tuh kakakku sendiri ya, kakak sepupu ya. Semoga sehat selalu ya. Cuaca tidak usah khawatir dengan cuaca. Kita selalu berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan untuk abang yang dari Lampung tadi, salam kenal dari Putra Kusut. Ya semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Mbak Siskanya tadi juga semoga sehat selalu. Untuk Mbak Siska semoga selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk Mbak Anisanya juga semoga monitor ya pada malam hari ini. Ya salam dari Putra Kusut, semoga sehat selalu bersama keluarga juga. Selalu diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk Bang Daninya juga semoga sehat selalu bersama keluarga. Mbak Ani juga semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga Bunda Ceria, Bunda Erni, semoga bisa bergabung, semoga sehat selalu ya. Ya sekian dan terima kasih. Salam untuk semua-muanya aja, semoga semuanya sehat selalu. Iya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.
1: Mohon maaf bang, lagunya apa kira-kira bang? Iya, terputus ya langsung ya. Baik, terima kasih buat Bang Putra Kusut nih pendengar ya yang sudah bergabung dan menyapa salam buat pendengar dimanapun Anda berada. Dan selanjutnya kami hadirkan dua buah lagu ya pendengar ya yang sudah di request pada malam hari ini. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kenapa gak pesan ikan aja?
5: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
4: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
5: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
4: Iya nah, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
5: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
4: Iya, Nda. Itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di sesi Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir nih pendengar. Dan kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung kembali, yaitu ada Bang Putra Kusut nih pendengar ya. Halo, selamat malam.
1: Lupa lagu tadi, lupa request lagu
0: nah,
1: tadi Bang Dhani.
0: Itu dia tadi, saya lupa juga nanyakan.
1: Ya, pas saya gabung kembali ya, maaf ya.
0: Aman Bang, ya mau request lagu apa nih Bang?
1: Lagunya Basah Hatiku dari Anis Marcella.
0: Basah Hatiku ya, dari Anis Marcella, ya. Boleh.
1: Ya, itu aja Bang Dhani, sekian dan terima kasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam, terima kasih ya buat Bang Putra Kusut nih yang bergabung kembali nih pendengar ya. Dan ketinggalan sepertinya ya requestan lagunya pada malam hari ini. Oke, kami buka kembali lagi tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938.

Baik, selanjutnya kita bacakan SMS dari Mbak Ani ya di Ongkuasa. Selamat malam Ruang Rindu, request lagu Angel Pop, Pernahkah Dulu. Buat Bang Dani, selamat bertugas, selamat malam, moga sehat selalu, kalau pulang hati-hati di jalan. Oke, terima kasih juga nih buat Mbak Ani, nih pendengarnya yang sudah bergabung di sesi Ruang Rindu.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ruang Rindu pada malam hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Gagas kaya tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat apa kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati, seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Tahukah pendengar, bayi usia 2 bulan membutuhkan waktu tidur 14 sampai 18 jam per hari. Usia 1 sampai 18 bulan membutuhkan waktu tidur 12 sampai 14 jam per hari agar otak bayi berkembang baik. Usia 3 sampai 6 tahun membutuhkan waktu tidur 11 sampai 13 jam per hari. Cenderung kurang tidur di usia ini, anak berpotensi mengalami obesitas. Usia 12 sampai 18 tahun butuh waktu tidur 8 sampai 9 jam per hari. Kurang tidur di usia remaja ini lebih rentan terkena depresi dan tidak fokus. Usia 18 sampai 40 tahun membutuhkan waktu tidur 7 sampai 8 jam per hari. Jika ingin sehat lebih lama, sebaiknya orang dewasa di usia ini tidak mengabaikan jam tidur. Mari terapkan dan penuhi jam tidur sesuai usia kita. Tidur cukup, badan pun sehat, imunitas meningkat.

Baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di sesi di Pro 1 Sendawar. Maksud saya pendengar ya. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Sendawar malam ini dengan menghadirkan info dan musik 2000-an nih pendengar. Yaitu dengan menghadirkan informasi Toko Kaltim Syahari Jaang sambut hangat kedatangan Menak dan UAS ke Kutai Barat. Baik mendengar, seperti apa kelengkapan informasinya, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini.

0: Serang, serang. Yang kanan tuh awas. Kanan, kanan. Serang, serang.
1: Akbar! Bar! Akbar, keluar, Bar!
0: Apaan sih, Mak? Bentar, napa? Orang lagi main.
1: Akbar! Sebelah barat sana udah ada petik beliung mengarah sini, Bar! Keluar, ayo! Akbar!
0: Mama! Mak! Mak!
2: Saat terjadi bencana puting beliung, sebaiknya kita berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman. Segera menjauh dari lokasi kejadian jika memungkinkan karena puting beliung berlangsung sangat cepat.

Segeralah keluar dari rumah yang bangunannya semi permanen atau rumah kayu. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame, dan jalur kabel listrik. Dan juga bersabarlah untuk tetap berlindung di tempat aman. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

Berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirine ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kutai Barat berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangkaian tablik akbar yang menghadirkan Ustadz Abdul Somad dan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar pada 3-4 Juli 2026. Dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Porkompimda, tokoh agama hingga tokoh masyarakat setempat. Sambutan hangat juga datang dari tokoh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur, Haji Syari Jaang, yang mengapresiasikan dukungan luas berbagai pihak terhadap kegiatan ini. Jaang mengatakan selain tablik akbar, perayaan Harlah Ponpes Asalam Arya Kemuning ini juga mencakup kegiatan sosial seperti kitanan masal dan nikah masal yang akan dihadiri oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Sebelumnya, Kubar bersama unsur Porkompimda menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan pada Jumat 27 Juni 2026. Rapat koordinasi yang dipimpin PLT Asisten 3 Setkap Kutai Barat, Mobilala, itu turut dihadiri belasan perwakilan ormas lintas bidang. Dalam rapat tersebut, semua pihak sepakat menjaga kondusivitas dan siap bersinergi mengawal suksesnya rangkaian kegiatan tersebut hingga akhir nih pendengar.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

pengurus asosiasi Kabupaten Kutai Barat membuat gebrakan besar dalam mempersiapkan tim sepak bola menuju Pekan Olahraga Provinsi Kaltim 2026 demi meraih prestasi maksimal. PSSI Kuba resmi menunjuk Pauji Lamarauna atau yang akrab disapa Coach Jiko sebagai kepala pelatih nih pendengar. Ketua PSSI Kutai Barat, Teddy Rahmat, menegaskan langkah berani mengambil pelatih berlisensi BAFC dari luar Kalimantan Timur ini telah melalui pertimbangan yang sangat matang. Selain membenahi performa tim, PSSI Kubar juga menjadikan kehadiran Coach Jiko sebagai bagian dari program pengembangan sumber daya manusia. Pelatih-pelatih lokal akan dilibatkan sebagai asisten agar dapat menyerap pengalaman, metode latihan, dan filosofi kepelatihan yang dimiliki pelatih asal Sulawesi Tengah tersebut nih, pendengar.

PSSI Kubart kini tengah menyusun program kerja menyeluruh mulai dari perekrutan pengurus, manajemen asisten, hingga penyaringan pemain meski memakai juru taktik

0: di Indonesia masih kekurangan air bersih akibat kekeringan ataupun karena dampak pembukaan lahan perusahaan sehingga mematikan sumber air bersih mereka. Kenapa kita yang serba mudah mendapatkan air bersih dan higienis sering menyia-nyiakan? Mari kita ingat berapa kali kita minum air kemasan lalu membuangnya padahal masih ada sisa setengahnya, bahkan belum terminum sama sekali. Berapa kali kita lengah membiarkan air keran masih menetes padahal kita sempat untuk menutup rapat, dan berapa kali kita makan di pesta, di restoran maupun di rumah masih menyisakan sisa. Itu semua masih bisa diselamatkan dengan berhemat dan ambil seperlunya. Stop pemborosan.
1: Pendengar, tahukah Anda, kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baiklah pendengar, demikian seluruh rangkaian acara yang kami sajikan di program 1 RRI Sendawar edisi Kamis 2 Juli 2026. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti program siaran berikutnya sembari menantikan pertandingan Piala Dunia, yaitu antara Spanyol berhadapan dengan Austria nih pendengar pada pukul 3.00 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat mengikuti.

Agraria dan Tata Ruang, Osi Darmawan menargetkan 87% lahan baku sawah secara nasional ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tahun 2029. Wakil Menteri Osi mengatakan jika kondisi pengurangan lahan sawah terus berlangsung, cita-cita mewujudkan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai. Perlindungan lahan pertanian tidak lagi cukup mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan implementasi yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah. Ia berharap akan semakin banyak daerah yang menetapkan LP2B sehingga lahan sawah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mampu mendukung ketahanan pangan secara nasional.

Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan Ahmad Munawir mengatakan saat ini banyak perusahaan dalam negeri yang berkontribusi dalam pelaksanaan konservasi satwa liar dan pelestarian alam di Indonesia. Ia mengatakan ada salah satu perusahaan dalam negeri yang telah berkomitmen secara rutin dalam mendukung konservasi elang Jawa dan macan tutul Jawa. Ada pula kerjasama multisektor yang mengajak sektor privat, akademisi, NGO, media, serta pelaku usaha untuk berkontribusi di dalam mendukung program pemerintah yang bertujuan membantu konservasi dan mendukung kelestarian keanekaragaman.

Investasi mancanegara, ekspor minyak mentah Arab Saudi meningkat mencapai level tertinggi melalui Selat Hormuz sejak perang Iran mengganggu pelayaran strategis tersebut seiring pulihnya arus pengiriman usai kesepakatan Iran-Amerika Serikat. Empat kapal tanker super yang mengangkut minyak dari terminal ekspor Ras Tanura memasuki Teluk Oman setelah melintas Selat Hormuz. Keempat kapal ini yang seluruhnya dioperasikan perusahaan pelayaran Arab Saudi membawa sekitar 8 juta barrel minyak mentah. Pergerakan ini menjadi jumlah keberangkatan kapal tanker super Arab Saudi terbesar melalui Selat Hormuz sejak kesepakatan damai mulai berlaku sekitar 2 pekan yang lalu.

Dari dunia olahraga, gelandang Danilo Santa Cruz Gonzalez menjadi rekrutan asing pertama klub Madura United dalam menyongsong kompetisi musim 2026-2027. Direktur Madura United Anissa Zafarina mengatakan Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez berposisi sebagai gelandang serang. Kedatangan Danilo merupakan solusi kreativitas serangan dalam evaluasi pada musim kemarin. Laskar Sapa Ikarat membutuhkan kreator serangan. Anissa meyakini dengan capaian yang gemilang, Danilo dapat beradaptasi dengan cepat serta mengangkat performa Madura United yang musim sebelumnya terseok-seok di papan bawah klasemen Super League 2025.

pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over.
2: Kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. La Furia

Kami mencoblaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia, dan di segmen ini kami hadirkan untuk Anda Ronda

0: malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Ya, Ronda Malam pada kesempatan hari ini atau malam hari ini kita menuju ke Sumatera Selatan. Saya coba sapa dulu narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dari Siskamling RT 62, 63 dan 64 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako. Ada Babin Kapdipmas Kelurahan Siangkang Kecamatan Sako, Aibtu Agustianto. Mana nih? Yang mana nih? Halo. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Pak.
1: Wah, kabar baik, Pak.
2: Alhamdulillah, warga 62 sambil menunggu bola.
1: Sambil menunggu bola. Oke, ada Pak Zulkarnain, Ketua Satkamling, ada juga Pembina Struktur Mayor Iskandar, dan juga saya sapa Satkamling RT 25 RW 10 Kelurahan Paijud Darat Pelaju. Di sana ada Babin Kapdipmas Pelaju Darat Kecamatan Pelaju, Aibtu Slamet Raharjo. Pak Slamet. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam juga, Pak.
1: Kabar baik semuanya.
2: Baik.
1: Ada juga Ketua Satkamling Pak Iwan dan juga Pembina Struktur ada Pak Irwan di Satkamling RT 25 RW 10 Kecamatan Kelurahan Paiju Darat Paju ya. Dan juga ada narasumber utama kami ada Kombes Pol Hari Purnomo SIK SHMH. Pak Hari, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak. Kebetulan Pak Dirbimas ada kegiatan, Pak, bersama Bapak Kapolda.
1: Oh, jadi nggak hadir?
3: Tidak hadir, diwakili oleh Kasubdit Satpam Polsus, Pak.
1: Kasubdit Satpam Polsus dengan
3: AKBP, AKBP Suyanto SIK, Pak.
1: Pak Suyanto, Pak Suyanto di Satkamling mana nih? Satkamling mana?
3: Di RT 62, Pak. Di Saku.
1: Oh, oke. Bapak-bapak dan para pemuda-pemudi, terutama untuk Pak Polisi, sekali lagi mumpung belum telat kali ya, selamat Hari Bayangkara ke 80. Semoga tetap presisi mengayomi masyarakat juga nih. Selamat.
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih.
1: Kalau ulang tahun biasanya ada traktiran nih, Pak. Traktir apa, Pak?
3: Kopi.
1: Oke, Pak Suyanto, Pak Suyanto, saya ngobrol dulu sama Pak Suyanto nih ya. Pak Suyanto di RT 62 ya, Satkamling RT 62 ya, RW 12 ya.
3: 63, Pak.
1: 63, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Saya awali dulu pada malam hari ini bicara tentang aktivasi Siskamling di RT 62, 63, 64, RW 12 itu. Sudah lama aktifnya atau baru aktif lagi nih, Pak?
3: Sudah lama, Pak. Jadi untuk Satkamling ini kan kepedulian warga untuk membantu Polri untuk menciptakan Harkamtibmas, Pak. Jadi untuk di Sialang ini sejak tahun 2004, Pak.
1: Tidak pernah mati suri

0: Rizky. Rizky, anak muda biasanya pusreng malam-malam ngapain ngeronda?
1: Ngeronda sesuai dengan perintah dari Pak Ketua kami, Pak Zulkarnain, untuk meramaikan pos ronda kami, Pak.
0: Itu ada jadwalnya, disuruh dan mau sendiri atau dipaksa sama Pak Zulkarnain nih?
1: Enggak, Pak, memang sekalian Pak Ketua kami itu untuk meramaikan pos ronda ini dibuat kegiatan gaplek tiap malamnya, Pak.
0: Oh, oke. Tapi nggak dilombakan gapleknya, dominonya?
1: Seringnya dilombakan, Pak, oleh Pak Ketua kami, Pak.
0: Oh gitu, ada hadiahnya berarti kalau gitu dilombakan?
1: Ya, alhamdulillah, dan syukurnya hadiahnya dari kantong pribadi Pak Ketua kami sendiri, Pak.
0: Wah, hebat. Saya kalau kita langsung ketuanya nih, Ketua Satkamling Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ya, malam, Pak.
1: Ini, Pak.
0: Mana Pak Zulkarnainnya?
2: Malam, Pak. Malam, Pak.
0: Waduh, ini bisa aja narik minat anak mudanya nih. Ini, ini hadiahnya dari kantongnya Pak Zulkarnain sendiri ya?
2: Ya, pribadi, Pak.
0: Wah, ini sebenarnya saya penasaran, di tempat saya, di daerah rumah saya, ada pos kamlingnya, bagus. Tapi nggak ada penghuninya, sepi. Nggak ada yang ngeronda, anak mudanya nggak ada sama sekali. Apalagi yang tua, tapi biasanya tuh kita cuma bayar untuk uang keamanan, ada yang muter tuh. Setelah itu selesai. Tapi untuk aktivasinya tuh nggak ada lagi. Tapi tadi Pak Suyanto mengatakan itu nggak pernah mati suri, selalu aktif. Itu gimana tuh caranya tuh, Pak? Pak Ketua.
2: Jadi gini, Pak, kebetulan di sini juga saya merangkul toko-tokonya juga, Pak. Jadi warga pun iuran dibayarin untuk penjaga siang dan malam.
0: Oh sih? Oh, ya. Oke.
2: Okay. Tapi kita dari pukul 8 tokoh masyarakat yang tua-tua sudah pensiun,

0: sampai jam 11:30 aja.
1: Oh gitu.
2: Kecuali malam minggu, kalau malam minggu rata-rata jam 3.
1: Jam 3.
2: Saya 3 bulan ada saya bikin turnamen gapreknya.
1: Oh gitu.
2: Ya, jadi mereka selama 3 bulan latihan, 3 bulan enggak turnamen.
1: Itu yang pesertanya itu dari anak-anak muda situ aja atau dari RT lain?
2: Dominannya anak-anak Gria Musi, anak-anak RT 63, 62, 64, 67.
1: Oh gitu.
2: Ya. Jadi terus ada kadang kalau kurang anggota dari anak-anak muda Gria Musi ngajak temennya. Nah, mungkin salah satu di sini ada di luar kecamatan lain hadir dia main ke sini juga.
1: Oh, gitu. Nah, ini yang saya lihat ini pos kamling ya?
2: Pos kamling ya, Pak?
1: Pos kamling. Oh, bagus banget. Ini gede banget. Ini okay, soal fasilitas biasanya itu di pos kamling itu apa aja tuh yang situ ada?
2: Pak Ketua. Kita fasilitas center kita ada 2, Pak. Tempat pentungan untuk rally patroli sis kambing malam ada 2,
1: yeah.
2: Terus P3K APAR kita punya, kentongan juga punya, Pak, tradisi lama kentongan kita siapin.
1: Wah, mantap. Ini semuanya itu swadaya masyarakat.
3: Bunyi-bunyi depan lo.
1: Wah, mantap. Pak Ketua, ini semua swadaya masyarakat atau dibantu juga nih sama Pak Suyanto nih, Kasubdit AKBP Pak Suyanto dari Polda Sumatera Selatan.
2: Kita berapa tahun ini memang dibina, Pak, langsung dari Polda.
1: Iya.
2: Sudah pernah dikasih, kita dikasih senter, sudah jas hujan, terus jaket untuk jaga malam. Dikasih kita dari Polda. Terus kebetulan kita dibina memang, Pak, sama Babi Kisah Kamtipmas suka hadir ke pos ke sini. Termasuk Polresta juga kalau malam minggu habis patroli numpang ngopi di kita.
1: Oke, saya langsung ke Babin Kamtipmasnya nih. Ada Pak siapa? Pak Agustianto ya?
4: Siap, selamat malam.
1: Oh, malam. Waduh, ini makin segar aja. Pak nungguin bola nih, Pak?
4: Ya, lagi nunggu bola. Sambil nunggu bola.
1: Pak, ini khusus untuk para penjaga ronda itu yang dibina tuh apa aja sih kalau dari Bapak tuh, dari Babin Kamtipmas tuh, Pak?
4: Yang dibina tuh kita sering menghimbau kepada petugas ronda malam itu, kita memberi edukasi tentang kewaspadaan pelaku-pelaku kriminal dan cara menghadapi bila terjadinya bencana alam.
1: Oh, bencana alam.
4: Bencana alam seperti kalau di Palembang ini, kemudian yang sering terjadi bencana ini kebakaran.
1: Kebakaran?
4: Iya, kebakaran.
1: Oh, ini kebakaran rumah atau lahan nih?
4: Kebakaran rumah, kemudian.
1: Rumah. Kalau
4: di kemarau ini ya sering kebakaran rumah karena di lingkungan Kelurahan Sialang ini lahan itu, lahan hutan itu enggak ada.
1: Oh.
4: Rata-rata ya perumahan. Kalau untuk di Sialang,
1: apa korsleting listrik? Apa penyebabnya tuh? Banyak kebakaran.
4: Listrik, ya kelengahan warga, kompor mungkin.
1: Oh, itu sebabnya ya. Ada APAR ya? Tadi ada alat pemadam kebakaran ya di situ ya?
4: Iya, benar.
1: Disediakan ya. Oh, oke. Baik. Ini pelatihannya itu berapa? Dalam sebulan tuh berapa tuh? Berapa kali tuh? Atau ada waktunya juga?
4: Kalau untuk pelatihan kebakaran, yang memberi edukasi itu EPK, bukan?
1: Oh gitu. Oke. Okay. Ya. Baik. Jadi ini saat kamling RT, ini gabungan ya? 62, 63, 64 itu satu pos kamling ini?
4: 63 aja nih.
1: Oh, 63 aja nih?
4: Iya.
1: Oh, 63.
4: Kalau untuk RT yang lain seperti RT 64 ada tersendiri ini pos kamling sama RT 62.
1: Oh gitu. Oke, baik. Kalau gitu baik, terima kasih Pak Babin Kamtipmas, Pak Agustianto. Saya coba bergeser dulu. Ya, saya bergeser dulu ke Satkamling RT 25 RW 10 nih. Ada Aibtu Slamet Raharjo dari Babin Kamtipmasnya nih. Pak Slamet, halo.
5: Halo, Pak.
1: Halo. Kabar baik ya? Waduh, ini nunggu bola juga nih.
5: Siap.
1: Wah, ini mana anak mudanya nih? Anak kok udah sepuh semua.
3: Ini yang muda.
1: Oi, ini. Halo. Wah, ini. Ini yang juga diajak juga sama ketua Sakamlingnya nih, Pak Iwan. Jangan-jangan anak mudanya?
6: Iya Pak. Iya Pak. Benar.
1: Iya, dipaksa nggak sama Pak Iwan?
7: Nggak dipaksa.
1: Oh, nggak dipaksa. Wah. Namanya siapa?
7: Tidak ada Pak, paksa Pak.
1: Namanya siapa Mas?
7: Rahman Pak, Muhammad Mulia Rahman.
1: Rahman, ini rutin untuk ronda, jaga ronda sesuai dengan jadwal atau gimana nih sistemnya di sana?
7: Sesuai dengan jadwal Pak.
1: Oh, jadwal. Itu ada berapa sih sebenarnya dalam satu shift itu, satu hari itu berapa orang yang jaga?
7: Ada 4 orang, Pak.
1: 4 orang. Oh, 4 yeah. orang. Terus shift-shiftan ya. Jadi setiap harinya beda ya. Itu yang ngatur jadwalnya siapa? Yeah, Pak, Pak Ketua, Pak Iwan.
7: Ya, yeah, ketua kami, Pak, Pak Iwan.
1: Jangan-jangan juga ada lomba-lomba juga nih untuk menarik minat anak muda yang ikut ronda nih, Pak Iwan.
7: Saya coba. Pasti Pak itu Pak.
1: Apa?
7: Pasti itu.
1: Apa?
7: Ada yang gape Mobile Legend ada.
1: Mobile Legend. Akhirnya ada juga yang pusreng juga ya malam-malam ya.
7: Iya.
1: Tapi masalahnya
7: kami kan Pak.
1: Tapi nggak konsen nanti jaga lingkungannya. Tapi saya ingin tahu nih, selama jaga ronda ada kejadian apa nih? Gangguan kamtipasnya tuh di daerahnya di RT 25 nih.
7: Untuk di kawasan RT 35 nih.
1: Oh, 35.
7: Aman dan terkendali Pak.
1: 35.
7: RT 35.
1: Malam-malam tuh biasanya rawan apa nih? Curanmor, pencurian rumah, tawuran, apalagi geng motor, apa? Di sana apa rawannya?

0: yang berhalangan, Pak saya nggak mau jaga Pak gitu, ada yang nolak nggak? Nggak bisa, sibuk.
1: Alhamdulillah tidak ada.
0: Nggak ada ya?
1: Wah, ada ya kalau sakit ya.
0: Oh, kalau sakit mah ya wajar ya, kita nggak akan ngangkat paksa. Cuman untuk nolak gitu nggak ada ya situ ya?
1: Nggak ada, soalnya sini diwajibkan kita di sini kerjasama dengan pesantren Ar-Rahman kan.
0: Pesantren Ar-Rahman, kerjasamanya gimana tuh?
1: Kerjasama di bidang ini apanya, keamanan. Yang dikatakan Mulia Rahman tadi, empat orang itu dari pesantren Ar-Rahman.
0: Oh gitu. Nah,
1: kalau dari RT 35 empat juga, jadi delapan yang jaga malam.
0: Wah rame ya, rame. Ternyata banyak. Ya. Iya, kebanyakan juga. Kebanyakan juga anak muda juga.
1: Lagi kalem.
0: Ya, kebanyakan anak-anak muda juga.
1: Nah, gabung.
0: Oh gabung.
1: Ada yang muda, ada yang tua. Di sini pos rondanya dua.
0: Ada dua?
1: Pos sat kamling dengan pos pantau.
0: Pos pendampingan
1: tapi.
0: Pos pantau itu apa? Pos pantau itu apa, Pak Ketua?
1: Nyabang dari pos induknya. Nah, untuk keamanan kan karena ini di lingkungan pesantren. Ada yang bagian di luar, ada bagian di dalam.
0: Oh, oke, baik. Nah, saya ke Pak Slamet Raharjo dari Babingkamtibmas. Tadi saya tanya ke Pak Gustianto di Babingkamtibmas juga ada pelatihan-pelatihan juga. Kalau di sana tuh apa? Bentuknya apakah seragam? Satu Indonesia Babingkamtibmas akan memberikan pelatihan kepada jaga ronda ABCDE gitu. Ada panduannya atau berbeda-beda sesuai dengan gangguan ancaman Kamtibmas di daerah masing-masing gitu, Pak.
2: Sesuai dengan gangguan, Pak. Terutama saya memberitahu atau menghimbau untuk pengenalan hukum. Sudah itu di pos kita menampung pelayanan permasalahan, problem solving. Seterusnya mengenali layanan 110 yang dikeluarkan brand oleh Polri. Layanan cepat, sudah itu kita mengajarkan apabila pelatihan terdapat tersangka untuk mengamankan tersangka menggunakan borgol, menggunakan tongkat, ya seperti, dan lain-lain, Pak.
0: Itu fasilitas tongkat, borgol juga ada ya di sana ya?
2: Lengkap, Pak, ada.
0: Lengkap. Ini
2: borgol ada, Pak.
0: Ini diberikan dari Polda Sumsel atau apa, urunan warga atau gimana nih?
2: Ada bantuan dari Polsek, ada.
0: Oh, Polsek.
2: Sudah ada di pos, siap.
0: Oh, oke. Okay. Pak, saya agak bingung nih. Ini ada ketua Satkamling, ada pembina struktur. Pembina struktur itu ada Pak Irwan. Mana Pak Irwan? Ada Pak Irwan? Pembina struktur itu siapa? Oh, enggak ada.
2: Pak Irwan, Pak. Pak Irwan itu
0: Pak. Pak Irwan, Pak Irwan. Mana Pak Irwan?
2: Ini. Pak Ketua.
3: RT. Pak Ketua.
1: Oh, kebetulan saya RT 35, Pak.
0: Iya, ketua Satkamling
1: RT 35.
0: Oh gitu. Ketua RT-nya.
1: Ya,
0: ketua RT-nya. Pak, ini Bapak di sebelahnya Pak Slamet siapa? Dari TNI juga ikut kolaborasi atau gimana?
4: Alhamdulillah, Pak. Kami dari Babinsa Koramil Plaju, tepatnya Kodim 0418 Palembang, Pak.
0: Oh gitu. Ini apa? Dalam ini karena kita ngobrol bersama RRI datang gitu atau memang ada rutin kegiatan di situ di setiap pos kamling muter-muter gitu, Pak. Dengan Pak siapa, mohon maaf?
4: Kami, Pak, sudah alhamdulillah, Pak, kami bersama mitra kami dari Babinkamtibmas sudah kegiatan rutin kami, Pak.
0: Oh, rutin.
4: Jadi malam kami patroli kalau monitor wilayah binaan, Pak.
0: Di wilayah RT 35 ini apa nih kerawanannya yang biasanya sering ditemuin, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak, kalau di RT 35 aman, Pak. Karena mungkin yang seperti disampaikan sama rekan kami yang di Saku, di surga semua, Pak.
0: Oke, okay, baik.
4: Tapi, Pak, memang benar dari Saku tadi menyampaikan kalau di Palembang ini, Pak, tingkat bencana itu, Pak, kebakaran.
0: Oh, sama.
4: Iya, jadi
0: masuk El Nino. Kita masuk El Nino nih, Pak. Mau masuk musim kemarau nih, Pak. Gimana antisipasinya tuh, Pak?
4: Antisipasi kami, Pak, kami dari RT-RT yang ada di wilayah binaan kami, kami sangat mengharapkan sekali untuk segera menembusi atau menelpon aparat kewilayahan, dan kami langsung teruskan biasanya ke PBK kami, Pak. PBK pemadam kebakaran kami, Pak.
0: Iya. Biasanya itu kalau daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan itu ada Manggala Agni ya, untuk memadamkan api, terutama untuk, kadang nggak semua orang pasti bisa untuk memadamkan lahan ya, apalagi kalau bukan hanya lahan rumput kering, tapi gambut dan lain sebagainya. Tapi sana nggak ada ya, kalau gambut sana ya?
4: Alhamdulillah kalau gambut ada, cuma nggak banyak, Pak.
0: Oh, nggak banyak. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau untuk rumah?
4: Yang rata-rata kebakaran itu, Pak, lalang.
0: Lalang ya. Kalau rumah nggak, kalau di sana?

0: kecil, Pak, untuk tingkat kebakarannya, Pak.
1: Oh gitu, oke, baik, terima kasih. Saya langsung ke Pak AKBP Suyanto. Pak Suyanto, halo.
0: Terima kasih, Pak. Selamat, Pak.
1: Ayo. Ya, Pak Suyanto.
0: Ya, Pak.
1: Ya, Pak Suyanto. Ternyata di sana berbeda ya untuk secara struktur bangunan, makanya di sana sering kali kebakaran gitu. Kebanyakan rumah panggung sana, rumah panggung juga.
0: Jadi di beberapa tempat, Pak, khususnya di aliran Sungai Musi itu kebanyakan rumah panggung juga padat, sehingga kalau terjadi kebakaran sangat rawan. Namun untuk Babin sudah kami bekali untuk selalu mencatat nomor handphone atau nomor telepon PBK, Pak.
1: Jadi kalau ada apa-apa langsung menghubungi tidak bisa dilakukan secara sendiri mandiri gitu, langsung memadamkan nggak bisa ya?
0: Karena rumah panggung, Pak. Jadi karena kalau api sudah besar baru menghubungi PBK, Pak.
1: Itu kebanyakan penyebabnya apa, Pak? Konsleting listrik atau apa?
0: Beberapa konsleting listrik juga. Di sini kan banyak penjual pempek, kadang lupa mematikan kompor, Pak.
1: Oh gitu. Oke, baik. Ini saya ke Ketua Sekamlingnya, Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ini makanannya banyak banget, Pak. Ini dari mana nih, Pak? Dari Pak Zulkarnain sendiri atau urunan warga?
2: Ya, kita kebetulan KSRT ada juga, Pak.
1: Oh, KSRT.
2: KSRT ada.
1: Atau jangan-jangan gara-gara ini nih, Pak Suyanto datang nih, jadi banyak nih makanannya.
2: Nah, nanti kalau malah di pos ini, Pak, saya bilang dari Polresta, kalau dari Polda malam Sabtu malam Minggu pasti sini, karena hotelnya di sini mereka. Nanti keliling mereka putar-putar mampir ke Gria Musi khususnya RT 63.
1: Oke, sebagai Ketua Satkamling, ya, sebenarnya tantangannya apa sih untuk bisa terus aktif? Mungkin bisa ditularkan ke pos kambing lainnya, termasuk kayak di daerah saya, di rumah saya nih. Ada tipsnya nggak sih, Pak, untuk bisa menarik masyarakat yang katanya sibuk tapi ternyata tuh bisa-bisa aja tuh tidak mati suri, tetap aktif itu, Pak Zulkarnain?
2: Kalau yang saya coba di Gria Musi khusus di 63, Pak, tokoh masyarakatnya, Pak, banyak yang pensiun di rumah, nonton TV. Yang utamanya di pos itu ada dulu, Pak, gula dan kopi, teh udah ada. Jadi daripada dia ngopi, itu satu lagi tipnya, Pak. Harus ada TV.
1: Oh, harus ada TV.
2: Harus, wajib, TV wajib. Karena menonton berita di rumah sendirian, ya ke pos. Karena daripada dia melamun di rumah, di pos kan
1: rame ya, bisa rame, ngobrol. Wah, apalagi
2: satu
1: sekarang
2: satu lagi untuk anak mudanya, cari pentolannya, Pak.
1: Oh gitu.
2: Kayak di sini kan sih. Kiki ini pentolannya, ya kita ajak ya.
1: Jadi teman ya, Pak. Jadi teman-temannya ikut ya, gitu ya.
2: Ikut temannya.
1: Oh, triknya gitu.
2: Ya, karena Kiki ada komandannya juga lagi lu. Nah, ini lah yang kita pegang. Kalau tokonya Pak Jenal, Pak, ini mantan RW juga. Jadi penggerak tokoh masyarakat sini, anak-anak muda, saya juga termasuk dibina sama beliau.
1: Jadi memang semuanya berkolaborasi ya. Jadi nggak sendirian, Pak Zulkarnain itu nggak sendirian. Ada ada pembinanya juga dan juga ada Babin Kaptipmasnya juga. Saya di RT 63 ya, betul ya. RT 63 ini di situ ada tulisan Mayor Iskandar Pembina Struktur. Itu apa? Ada nggak?
2: Itu Pak Iskandar ya, koordinator keamanannya, Pak, di khususnya di RW itu, Pak, di RW 12.
1: Pembina struktur itu apa sih, Pak? Maksudnya itu, Pak?
2: Jadi kita ini di sini kebetulan yang tadi aktif, polisi aktif udah nggak ada di sini kan, kebanyakan sudah pensiun.
1: Oke.
2: Dulu dipegang sama Bapak AKBP Rustam Effendi. Dia aktif, sekarang sudah pensiun sama Bapak Rustam, diserahnya ke Pak Iskandar tadi, Pak, TNI aktif. Tujuannya kita kan lingkungan kita ini dekat pasar, Pak.
1: Oh, dekat pasar,
2: ya, pasarnya bukan pasar dikategorikan kalau di sekitar Jakarta tuh ya di bawah di pasar ini golongan B udah pasarnya, Pak.
1: Jadi kenapa kalau pasar itu kenapa rawan atau macet atau apa nih?
2: kadang suka-suka ya orang iseng-iseng di pasar kan suka kadang minta jatah lah untuk perumahan kita lah. Jadi kita kalau udah ada anggota yang aktif dia agak segan dulu waktu Pak Tarustam FND FNDT sama takut juga. Jadi kita menggunakan yang aktif-aktif Pak.
1: Oh gitu. Jadi sekaligus melindungi warga ya dari aksi premanisme ya, pungli dan lain sebagainya. Oke.
2: Okay. Buat tunggu ini Pak.
1: Apa? Ya,
2: untuk si penjaga kita atau hansip kita lah. Kepercayaan diri dia Pak.
1: Oh. Jadi,
2: kepercayaan diri dia bahwa dia dilindungi sama koordinator keamanan.
1: Oke. Okay. Wah, ini sudah berlangsung dari dulu.
2: Dari dulu Pak, dari mungkin 2004 lah itu sudah ada namanya koordinator keamanan. 2004.
1: Oh, 2004.
2: Ya, 2004 sudah ada namanya koordinator keamanan.
1: Jadi setelah ada yang pensiun ganti lagi koordinator keamanan. Ya.

0: Iya. Oke, okay, ini kalau ketua Siskamling berarti enggak ikutan Siskamling berarti?
1: Saya batasnya jam 2.
0: Jam berapa, Pak?
1: Jam 12 malam.
0: Jam 12 malam. Berarti enggak ikutan nonton bola Piala Dunia bareng-bareng nih, nobar.
1: Kerja kita, Pak.

0: pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa ikut bertanya langsung ya. Pada malam hari ini, rendah malam, kita menuju ke daerah Sumatera Selatan. Ada Satkamling RT63 di Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, dan juga dari Satkamling RT35 di Kelurahan Paiju Darat Pelaju ya, RT35 RW10. Saya coba ke RT35 dulu nih, di Kelurahan Paiju Darat Pelaju ya. Ada Pak Selamat Rahajo lagi. Pak Selamat, halo.
1: Halo Pak.
0: Halo. Siap. Pak, itu di situ ini di luar, posisinya sekarang berada di mana nih? Kalau tadi kan saya ke RT63 itu di dalam pos kamlingnya. Kalau ini di mana nih posisinya?
1: Tepat di depan pos, Pak.
0: Oh, tepat di depan pos.
1: Iya, Pak. Kita di depan pos kamlingnya, Pak.
0: Oh, gitu. Ini karena tadi kan saya lihat ada meja di dalam pos kamlingnya, ada makanan dan sebagainya. Kalau di sana tuh ada makanan, ada kopinya juga kan nih, Pak?
1: Ada, Pak.
0: Oh, ada. Pak. Mana?
1: Oh, ya, aman, Pak.
0: Oh, aman. Aman. Ini yang nyiapin ya, Pak Ketua nih, Pak Iwan.
1: Pak Iya, Pak. Pak Ketua,
0: Pak. Pak, ini kalau bicara soal tadi kan Kamtipmas ya, Kamtipmas ternyata aman dan juga paling resikonya adalah kebakaran lahan ya, bukan lahan sih, apa namanya, rumput-rumput kering itulah ya, ilalang ya.
1: Ilalang.
0: Tapi selebihnya tuh aman ya, nggak ada tawuran warga gitu ya, nggak ada pencurian dan sebagainya gitu di sana, kejadian-kejadian seperti itu.
1: Alhamdulillah aman, Pak, dikarenakan pos ini aktif, sering patroli untuk di sekitar sini, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Di sekitar RT35.
0: Lagi pula juga jumlahnya ada 8 per hari ya, per malam ya?
1: Iya, Pak.
0: 4 dari RT, 4 dari pondok pesantren ya?
1: Pondok pesantren.
0: Oh gitu. Ini koordinasinya gimana ya? Saya ke Pak Ketua, Pak Iwan. Pak Iwan, halo.
2: Halo.
0: Ya, ya, Pak Iwan. Ini Pak Iwan ini sudah berapa lama jadi Ketua Satkamling nih, Pak?
2: Kalau dari tahun 2013.
0: Dari tahun 2013.
2: Berdiri pos kamling nih. 2013.
0: Sejak berdirinya pos kamling 2013 sampai sekarang, pernah nggak akhirnya nggak aktif pos kamlingnya karena nggak ada yang jaga?
2: Tidak bisa aktif di sini, diwajibkan karena di sini kerjasama juga pesantren Ar-Rahman tadi.
0: Oh.
2: Jadi pesantren Ar-Rahman juga ngirim anggota untuk siskamling kan, oleh pimpin di koordinasikan oleh pimpinan pondoknya.
0: Oke, okay, jadi kalau dari pondok pesantren
2: Ar-Rahman,
0: kalau dari pondok pesantren itu yang mondok yang itu yang oh ini dari pondok pesantren Ar-Rahman.
2: Ya, Ustaz.
0: Oke, okay, Ustaz Adam. Pak Ustaz, selamat malam, Pak Ustaz.
3: Selamat malam.
0: Wah, ini
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini memang santrinya emang diwajibkan untuk ikutan ronda atau gimana sih?
3: Sebenarnya bukan santri, tapi lebih ke seniornya. Artinya mudabir, pemimpin santri. Jadi yang guru-guru muda kita aktifkan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan pondok untuk ikut membantu kegiatan siskamling tersebut.
0: Alasannya apa?
3: Yang pertama sekaligus menjaga ketertiban santri.
0: Ya.
3: Di mana kan kita hampir 800-an santri di dalam pesantren, jadi mau tidak mau tidak hanya kita mengandalkan CCTV saja, tapi paling tidak guru-guru muda harus ikut ambil bagian untuk menertibkan kegiatan malam tersebut.
0: Itu kan kalau ronda identik dengan malam ke dini hari gitu. Itu juga sama. Waktunya itu memang malam ke dini ke pagi gitu untuk jaganya.
3: Iya, sama. Kalau untuk pagi itu memang ada khusus untuk jaga pos saja, adanya security. Tapi kalau untuk malam, untuk security itu di depan, untuk guru-guru muda yang mereka sudah ada terjadwal, itu mereka ikut berkeliling dalam kegiatan keamanan untuk santri.
0: Termasuk juga dari warga, dari warga Pak Iwan, dari
3: ketua benar. Jadi jam sekitar jam 11 itu kadang-kadang bergantian setelah ikut bergabung dengan masyarakat di RT 35. Nanti yang jadwal kita bagi dua untuk tetap di tempat, kemudian sisanya untuk patroli ronda di sekitar pesantren.
0: Oke, ini ke patroli di sekitar pesantren ini sejak tahun 2013.
3: Kalau untuk kegiatan siskamling yang di pesantren itu semenjak berdirinya pesantren.
0: Oh, sudah lama.
3: Dengan masyarakat. Jadi kita hanya sebatas di pesantren saja.
0: Internal. Nah, akhirnya berkolaborasi lah ini dengan Pak Ketua, Pak Iwan.
3: Benar.
0: Oh gitu. Jadi kenal ya semuanya ya dengan warga, dengan.
3: Ya, alhamdulillah kenal. Jadi sekaligus kalau yang anak-anak mudanya yang gabung ya bisa melihat kegiatan masyarakat ya. Apalagi mereka guru-guru muda ini kan cenderung mereka cuma kajian kitab saja. Nah ini diajak oleh Pak Ketua untuk kegiatan masyarakat.
0: Oh.
3: Bagaimana kondisi di sekitar lingkungan di RT 35.
0: Oh iya. Bersosialisasi ya, tidak hanya di dalam pondok saja belajar agama, tapi juga bersosialisasi kepada di masyarakat sekitar. Wah keren, keren. Ini selama ini kolaborasinya berjalan dengan baik dan juga ada ini nih, ada logistik dari pesantren juga nih untuk yang ronda atau gimana?
3: Kopi gula. Ya, yang jelas dari pimpinan sudah menyiapkan kopi gula.
0: Kopi gula. Sisanya Pak Ketua, Pak Iwan.
3: Sisanya Pak Ketua.
0: Oke, okay. Sebelum saya pindah ke RT 63 di Kelurahan Sialang, saya sebagai closing statement dulu deh Pak Slamet. Pak Slamet, nih ada yang ingin disampaikan Pak Slamet. Ini
1: siap
0: sekaligus juga untuk mengaktifkan lagi, menyemangatkan lagi anak muda utamanya khususnya. Karena kalau anak muda itu kan lebih fit biasanya ya, lebih sigap, lebih siap gitu ya. Harusnya sih anak muda yang ronda gitu. Tapi gimana nih? Apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemuda-pemuda di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran Pertiga RRI pada malam?

0: kegiatan positif, menjaga kampung, menjaga keamanan di sekitar, untuk mengenali wilayah di sekitar kita, untuk mengenali orang-orang di sekitar kita.
1: Oke.
0: Dengan menjaga keamanan.
1: Iya. Di situ ada TV nggak, Pak? Pak Selamat, ada TV nggak?
0: Alhamdulillah, sementara belum, Pak.
1: Oh, belum. Jadi nggak nobar nih, nggak nobar bola nih?
0: Belum, Pak.
1: Oh, oke.
0: Okay. Tidak nobar.
1: Oke, okay, jadi habis ini tetap langsung dinas lagi keliling untuk menjaga keamanan. Sekali lagi terima kasih banyak ya atas waktunya bersama Pertigaan RI pada malam hari ini. Semoga ini bisa menularkan juga nih anak-anak muda kita untuk bisa aktif lagi. Tidak hanya di daerah Sumatera Selatan, tapi juga di daerah-daerah yang terutama di daerah yang mati suri, pos kamlingnya bagus ada tapi kosong, nggak ada yang jaga seperti di daerah rumah saya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Iwan, Pak Selamat dan juga yang lainnya ya. Terima kasih banyak dari Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paiju Darat Pelaju. Saya langsung ke Pak Kasubdit AKBP Suyanto dan juga teman-teman yang berada di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako. Halo.
2: Ya, halo Pak.
1: Iya. Tadi di sana masih belum, alhamdulillah belum ada TV-nya. Jadi enggak bisa nonton bareng. Di sana ada TV ya?
2: Ada, Pak.
1: Ada ya? Wah, ini katanya ada. Tadi Pak Zulkarnain bilang selama ada TV ada yang mau ronda nih kan. Nah, ini emang ada rencana apa namanya? Ada lomba-lomba bagus-bagusan pos kamling enggak sih? Kalau dulu saya sempat apa namanya memandu acara ronda malam, ada beberapa piala yang dihadirkan dalam beberapa segmen gitu. Kalau di sana ada enggak ya piala-piala gitu ya? Dilombakan enggak ya?
2: Jadi setiap tahun, setiap HUT Bayangkara selalu ada lomba.
1: Nah, kemarin berarti dong, tanggal 1.
2: Betul. Jadi untuk setiap awal di bulan Juni sudah dimulai lomba. Jadi untuk pemenangnya nanti diumumkan di 1 Juli. Dan alhamdulillah untuk Polda Sumsel menjadi nominasi pemenang juara lomba tingkat Mabes, Pak.
1: Oh. Itu kriteria yang dinilai apa tuh biasanya tuh?
2: Yang pertama kelengkapan daripada Satkamling,
1: ya.
2: Petugas Satkamling. Jadwal jaga, dan terobosan-terobosan kreatif.
1: Nah, alhamdulillah. Terobosan kreatifnya apa emangnya di sana?
2: Jadi untuk Satkamling yang juara satu yaitu Sapani di Muba, di situ sudah dilengkapi CCTV.
1: Oh.
2: Juga menyiapkan nomor telepon. Jadi setiap warga yang menjadi ruang lingkup Satkamling, apabila melihat yang dicurigai, langsung WA ke petugas Satkamling. Jadi langsung petugas Satkamling melaksanakan patroli kepada warga yang melaporkan, Pak.
1: Wah, keren. Oh, iya, oke, keren. Ini kalau saya ke Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Ya, ini ada lomba-lomba ikut juga kan di pos kamlingnya?
3: Ini, Pak, alhamdulillah kita juara 2 Poresta, juara 1 tingkat kecamatan, Pak.
1: Ini tadi penilaiannya itu kan ada kelengkapan alat, lalu apa yang lain sebagainya. Tapi ada juga terobosan. Emang ada terobosan juga di sana? Apa terobosannya nih, Pak Zulkarnain?
3: Ya, saya mengadakan turnamen gaple itu tadi, Pak. Terobosan saya supaya merekrut anak muda untuk ronda.
1: Nah, ini dan bisa ditonton.
3: Toko-toko juga ikut, Pak. Jadi bukan anak muda aja, toko pun saya ikut turnamen.
1: Tapi sayangnya hadiahnya tuh dari Pak Ketua. Jadi bingung juga nih, saya mau soundingnya kepada seluruh ketua-ketua RT untuk bisa menggalakkan lagi, mengaktifkan lagi pos rondanya, bisa ditiru nih Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Rangkul dulu pentolannya nih, anak muda siapa pentolannya, lalu juga tokoh
3: masyarakat
1: dipegang dulu. Nanti baru bisa mengajak teman-teman lainnya. Tapi benar ya, itu hadiahnya emang dari kocek pribadinya Pak Zulkarnain ya?
3: Alhamdulillah saat ini kebetulan ada rezeki lah.

0: harus closing. Tapi terima kasih banyak Pak Zulkarnain, terima kasih ya, banyak Pak Aibtu Agustianto, lalu juga Pak Kasubdit AKBP Suyanto, dan juga dari RT 35 RW 10 ya, Kelurahan Paiju, ada Pak Aibtu Slamet Raharjo, dan juga Pak Ketua Satkamling Pak Iwan. Semuanya terima kasih banyak, sukses selalu, selamat melanjutkan kegiatannya, terutama siap-siap nobar. Logistik udah aman semuanya, terima kasih banyak Bapak-bapak, kita berjumpa lagi dalam kesempatan, selamat malam, terima kasih.
1: Salam.
0: Ya pendengar, demikian ronda malam pada edisi kali ini bersama Polda Sumatera Selatan. Tadi kami hadirkan dua lokasi ya, di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako, dan juga Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paiju Darat Pelaju. Saya Fajar Nugroho untuk ronda malam edisi kali ini.
2: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lintas

hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara

RRI Net.

0: masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradita Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
2: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
3: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
2: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
1: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
2: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jakarta menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Ofra Regina.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
2: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan lalu indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir, 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
3: Keberhasilan dari GET dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita, itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak.
1: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran

warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Laguria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak?

0: dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonin Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka.

manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membawakan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi, senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripa, Pak Setio Hajar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Ya, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai macam suku, ya, agama dan budaya yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama, dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Kemahripa, Pak Setio Hajar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, Alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, rekan saya.
1: Oh iya.
0: Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Iya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini nggak bisa dihindari lah. Karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Lawang namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental. Bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis, manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dididik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi thus kita memang harus kemudian menghargai setiap orang, hidup di dalam semangat satuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan, ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sambil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang, kemudian kita berikrar senasib sepenanggungan kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928. Yeah. Dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, yeah, kita sudah hidup sebagai kerajaan-kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya. Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia Merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini. Ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Nah, satu catatan penting, ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yeah. Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang
0: Ya, nampaknya kami terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang bahas terkait dengan Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama, bagaimana dalam melakukan manajemen konflik, dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik. Ya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia, karena di Indonesia ini ya manusianya, agamanya sangat beragam ya. Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama, dan Pancasila itu adalah sebetulnya kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawah. Jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Ya. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam keragamannya.
0: Iya. Luar biasa kalau kita bicara bagaimana ketika itu ya, di masa lalu ini kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita ya, dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangan ya luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya,
0: yeah,
1: tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya, karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok, bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya,
0: yeah,
1: itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya, dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed yeah, menjadi ruang berantem tersendiri. Ya, dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama. Jadi situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan besar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana ya, ya di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya, polarisasi, hoax, ya, dan ujaran kebencian. Nah, lantas bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut, Pak?
1: Ya, kita kembali pada rumusan dari nilai-nilai Pancasila, Bung Sabil.
0: Ya.
1: Sejauh yang bisa saya hayati dari Pancasila, kan jelas nilai paling fundamental dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala yang ada satu prinsip penting bahwa ketika kita bertuhan, kita harus punya sikap kasih sayang, punya rahmat ya, di dalam hati kita. Dan itu tentu saja implikasinya adalah sikap humanisme yang universal. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang beradab, dengan cara yang non-diskriminatif. Kita sadar bahwa sangat disayang orang itu berbeda dalam hal apapun gitu ya. Sesederhana dalam pilihan soal sepak bola ya, soal klub sepak bola juga kita tidak berbeda. Makanya ada fans tim sepak bola profesional, fans tim sepak bola nasional gitu ya. Nah, tanpa kesadaran ketuhanan, perbedaan sedikit pun itu sudah bisa menciptakan pertentangan gitu ya, karena adanya namanya fanatisme yang berlebihan. Nah, memang nilai-nilai ketuhanan ini yang perlu untuk dihayati lebih dalam oleh semua pihak agar dia menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan yang hakiki yang universal ini tumbuh nilai persatuan, begitu Bung Sabil. Jadi Pancasila ini sudah menciptakan sebuah kerangka metodologis ya, yang utuh gitu ya, bagaimana orang bisa bersatu di dalam perbedaan.
0: Oke. Baik, Pak Setio, kita juga undang pendengar ya, Pak ya, untuk mungkin bisa bertanya atau menanggapi ya, topik kita bersama Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712. Dan sepertinya sudah ada satu pendengar, Pak, yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, Bung Sabil, Pak Setio.
0: Setio, ya.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Caswa. Salam Pancasila.
2: Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Aku nggak ngopi ini lama nih.
0: Betul.
2: Ngopi lagi nih. Jadi rasanya kangen dengan mendengar Pak Satio dengan Bung Sabil di malam Jumat ini ya.
0: Betul sekali. Silakan Pak Caswa.
2: Jadi gini, saya akan bertanya dengan Pak Satio ya.
1: Iya. Iya Pak.
2: Ini udah 2 hari kemudian, seorang teman saya yang senasib dengan saya dan sepekerjaan dengan saya sendiri, cuman beda. Kalau saya Pak Setio, pekerjaan saya ngamen tersebut itu kan keliling kampung kan sendiri gitu kan, karena udah membawa kenaik pun ternyata di dalam ya, di dalam itu dalam tanda kutip kebanyakan udah mendapatkan kenaik empat, jadi korupsi semua akhirnya diberhentikan dengan seorang saya. Jadi itu pandangan dengan saya. Kemarin teman saya sampai nangis-nangis ya, posisinya gak bisa kemana-mana, intinya seperti kayak saya berani ke wilayah perkampungan keliling seperti itu hanya untuk mangkal di depan Alfamart, di depan Indomaret, jadi seperti itu. Tapi ketika dia lagi mangkal di stop dengan seorang katanya sih manajernya berbicara sampai diusir lah, dihalang-halangi. Apakah itu Pancasila menurut Pak Setio? Sedangkan orang tersebut usahanya seperti itu-itunya juga gitu. Jadi itu yang saya ditanyakan, yang seperti itu ya. Yang namanya saya pun yang keliling kampung pun kadang-kadang kejadian yang seperti itu Pak Setio. Ada yang menutup pintu asal cepret lah, ada yang orangnya ada diem saja lah, mungkin karena seorang saya itu gak bisa melihat ituan lah. Jadi seperti itu Bung Setio. Jadi mohon, jadi saya meminta perjawabannya dari Pak Setio. Jadi seperti itu, apakah itu udah Pancasila? Menurut saya, sama saya sih belum.
0: Okay.
2: Belum, karena apa? Yang saya dipertanyakan, selama Indonesia ini korupsi masih merajalela, ya dengan bentuk korupsi apapun, selama orang-orang tersebut tidak tahu yang namanya Pancasila tuh seperti apa, akhirnya akan terus-terusan yang seperti ini.
0: Okay.
2: Yang kedua, saya minta kepada pemerintah atas komentar kepada masyarakat maupun lagi malam Jumat seperti ini ataupun hari-hari biasa, komentar dari berita, tolonglah diperhatikan segala masyarakat kita, didengarkan usulan dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini menyampaikan dengan secara benar. Cukup sekian dan terima kasih Pak Satio, mohon dijawab
1: ya,
2: Bung Sabil, salam ya. Sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa. Pak Satio, ini ada pertanyaan dari Pak Caswa, mungkin intinya apa ya, ada sikap tidak menghargai dan tidak menghormati antar sama ya. Oke, kalau kasusnya Pak Caswa tadi ditipu oleh temannya, bisa dibilang begitu. Silakan Pak Setio.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil, terima kasih Pak Caswa. Jadi ini adalah problema rakyat kecil ya Pak.
0: Iya.
1: Bagaimana dengan segala keterbatasannya, rakyat kecil ini sangat tidak mudah untuk bisa mencari nafkah. Nah memang ini sesuatu yang memantik keprihatinan, karena kalau kita bicara idealitas kan memang mestinya negara yang melindungi rakyatnya, negara yang betul-betul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya, termasuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya. Tetapi kita sama-sama tahu antara idealita dengan realita bisa sangat berbeda. Kalau kita bertanya apakah sikap dari Pak Manager tadi itu Pancasilais apa tidak, ya tentu saja kalau dari perspektif kita yang memihak kepada Pak Pengamen gitu ya,
0: ya
1: jelas itu kita bisa katakan belum Pancasilais, karena ya, kita nilai itu tidak humanis gitu ya. Tapi kita memang harus adil. Kita ingin tahu juga apa sudut pandang dari Pak Manager itu, apakah ini bicara soal ketertiban, kebersihan atau apapun gitu ya. Nah memang kalau kita bicara lebih fair, lebih adil gitu, ya kita bisa tempatkan satu spot gitu ya, di mana para seniman lokal itu bisa menyanyi dengan sangat patut gitu ya. Saya suka studi banding pengamen di berbagai negara, Bunda Sabil gitu ya.
0: Waduh, nah, sampai ya, studi sampai dibandingkan banyak, dengan luar negeri nih. Bagaimana kalau di luar, Pak?
1: Banyak pengamen itu bermatabat gitu ya. Dia mangkal di sebuah titik.
0: Iya.
1: Tapi memang betul-betul sangat profesional, Bung Sabil. Jadi dia gak keliling kemana-mana, dikasih tempat di satu titik. Dia apakah hanya main biola ya, apakah dia hanya menyanyi. Tapi orang sangat suka karena memang menyanyinya bagus, main musiknya bagus. Jadi apa namanya, bukan sekedar karena kita rasa kasihan ketika tapi karena kita gak merasa
0: menikmati seninya jadinya ya.
1: Ya, kita menikmati seninya. Jadi ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan tentu saja mestinya memang hal-hal begini ini juga menjadi concern pemerintah, concern siapapun juga yang punya kekuatan, kekuasaan. Karena harus diakui ada rakyat-rakyat kita yang ya memang butuh untuk cari makan dengan cara seperti ini, cara seni, tapi dengan segala keterbatasannya. Jadi ya kita yang harus mengatur supaya tetap orang-orang tanpa keahlian yang memadai pun bisa di-upgrade terus supaya tetap layak untuk dapat penghidupan. Begitu, Bung Sambil.
0: Baik, Pak Setio. Pak Setio, tadi Anda mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, persatuan dalam masyarakat kita diperlukan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas, dan yang juga nantinya akan bermuara pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada pendidikan kepada generasi penerus kita. Nah, bagaimana kemudian peran keluarga, sekolah, maupun lingkungan dalam menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda sejak dini, Pak Setio?
1: Ini memang layak untuk kita renungkan dengan sangat dalam, Bung Sabil, karena kita juga melihat ya fakta di lapangan. Begitu orang semakin agamis gitu ya, itu belum tentu semakin humanis.
0: Menarik ini.
1: Ada yang semakin agamis menjadi semakin tidak toleran karena dia berpikir bahwa ya, dia ada di dalam kebenaran yang absolut. Ya. Dia pokoknya harus betul-betul menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan kepercayaannya yang pada satu titik itu bisa berbeda dengan kebutuhan untuk menghargai orang-orang yang berbeda kepercayaan dan berbeda agamanya ya. Kan konflik-konflik di masyarakat kita itu banyak yang berangkat dari hal seperti ini. Nah, memang ini membutuhkan pendidikan agama yang lebih esensialis. Pendidikan agama yang lebih membuat orang kemudian juga pada saat sama menjadi humanis ya. Jadi kita harus merumuskan cara beriman yang humanis itu seperti apa sih gitu ya. Dan tentu ini yang menjadi PR bagi semua institusi pendidikan termasuk di keluarga. Ya ini sederhana aja, Bung Sabil ya. Hari-hari ini tidak sedikit loh ya, misalnya di kalangan anak kecil gitu ya, jangan main sama orang itu kafir, agamanya beda. Itu ada yang begitu.
0: Iya,
1: gitu. Nah, sementara yang menjalankan praktik seperti ini merasa itu adalah ajaran Tuhan. Nah, memang ini perlu kita betul-betul menyikapi dengan sangat tenang gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang budaya luhut bangsa Indonesia, sejak zaman dahulu kala bangsa ini bangsa yang menghargai keragaman. Jadi di sini, di tanah ini gitu ya, orang bebas untuk punya agama apapun, tapi pada saat yang sama nilai humanisme ini gak boleh hilang. Kan memang sejak kecil lewat sebagai sesuatu ya.
0: Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, mohon maaf ini ya, mungkin di mungkin juga dialami banyak orang, saya sebagai muslim kalau lihat gambar salib atau gambar Yesus di rumah teman saya itu takut. Padahal nggak ada masalah gitu. Kenapa gitu? Nah, tentu saja ini harus ditanamkan sejak dini, dan itu tadi dari faktor pribadinya. Nah, kemudian kalau dari secara eksternal nih, kemudian ada peran tokoh masyarakat, tentunya kita berharapkan juga mereka ikut dalam rangka mendidik anak-anak generasi muda di wilayahnya. tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa dan juga pemerintah ya, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan memperkuat persatuan. Karena saat ini kita tahu ruang publik kita penuh berbagai macam polarisasi ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial itu banyak kata-kata toxic begitu, toxic words gitu ya. Saling serang, saling sindir, saling hina begitu. Pak Setio, seperti apa Anda melihatnya Pak Setio?
1: Ya, memang kita harus berangkat dari fakta juga, Bung Sabil, bahwa pada saat ini banyak tokoh ya yang itu justru menjadi pemicu dari sikap intoleran. Ya tentu karena mereka punya kepentingan sendiri ya, ingin mengumpulkan pengikut yang fanatik ya. Jadi caranya adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Ya memang ini pada akhirnya soal kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya. Ya tentu ini satu sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau kita kembali ke Pancasila yang sejati sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa ya, ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kita harus kembali pada sejarah juga, Bung Sabil, bahwa sampai kemudian Indonesia ini menjadi sebuah negara berdaulat merdeka, itu karena para pendiri bangsa yang berbeda-beda ini toleran.
0: Iya.
1: Mau menghargai eksistensi pihak lain, mau menghargai pendapat pihak lain, mau hidup bersama di dalam perbedaan. Tanpa itu tidak mungkin menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti sekarang.
0: Iya.
1: Iya kan Bung Sabil.
0: Betul.
1: Kalau masing-masing pihak misalnya dulu ya, ini kan saat kita masih merumuskan dasar negara, sidangnya oleh BPUPKI gitu ya.
0: Iya.
1: Kan sempat ada kelompok kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Sila pertama dulu kan sempat ada tambahannya ya, ketuhanan yang maha esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya.
0: Iya.
1: Kalau pihak Islam yang saat itu bermusyawarah ngotot di situ, itu gak jadi Indonesia.
0: Iya.
1: Iya kan, karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat ya, yang non muslim ya, yang kemudian juga menghayati agama lokal, kan gak mau dengan itu. Karena ini negara bersama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengutamaan hanya kepada sebuah kelompok, walaupun katakanlah mayoritas gitu kan gitu. Jadi ini memang kesadaran yang kita bangun bahwa negara Indonesia itu mengada karena kita bisa menghargai orang lain, mengakui eksistensi pihak lain.
0: Oke. Okay.
1: Hidup bersama dalam rumah besar ya gitu.
0: Iya.
1: Gitu Bung Sabil.
0: Baik. Pak Setio, kita terima pendengar ya untuk sesi terakhir mungkin ini. Ada Pak Daniel di Sorong, selamat dini hari Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat dini hari. Pak Daniel. Ya, sepertinya terputus dengan Pak Daniel. Kita ke Palembang, ada Pak Zakaria. Selamat dini hari, Pak Zakaria.
3: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Zakaria, saat ini sedang ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silahkan, apa yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya?
3: Ini dengan siapa ini?
0: Saya Sabil, ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Oke, selamat pagi Pak Sabil dengan Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Iya Pak Zakaria.
3: Ini mau tanya dengan Pak Setio.
0: Iya.
3: Ya, saya sangat bangga sekali mempunyai Pak Setio yang sering melakukan apa itu pencerahan di RRI ya, khususnya ya. Ada cuplikan-cuplikan. Nah, yang pertama juga saya mau tanya Pak Setio ini apa terbelakangnya, bisa di biografi ya, terbelakangnya dari mana sehingga begitu menguasai masalah Pancasila. Kemudian itu masalah soal Pancasila ini kan di kita Indonesia ini kan sudah masuk tidak dimasukin di apa itu tempat yang khusus ya, dia sebut badan pembina Pancasila, ideologi Pancasila seperti itu ya, bukan seperti dulu ya di pelataran segala macam. Karena menurut saya Pancasila ini sangat penting sekali untuk memperatur bangsa kita supaya jangan terpecah belah. Karena kita bukan bangsa Amerika. Kalau Amerika itu memang bangsanya dari luar semua, kalau kita memang sudah bangsa yang ada dari dulu, tapi kita bisa menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Mohon pencerahannya dari Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zakaria, sehat selalu. Pak Zakaria kepo nih, pengen tahu latar belakang Pak Setio. Apalagi kaitannya dengan Pancasila, dosen PPKN atau apa nih Pak Setio ini. Dan juga kemudian terkait dengan penguatan karakter Pancasila yang menurutnya lebih saat ini tuh kurang ya dibanding zaman dulu, betul nggak tuh Mas? Yeah. Ya, silakan Pak.
1: Jadi Bung Sabil, ya kan saat ini posisi saya kan sebagai ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang memang sangat concern dengan pergerakan kebangsaan. Kita betul-betul punya cita-cita kita kembali kepada budaya luhur ya, kepada budaya yang berbasiskan jati diri. Yeah. Jadi memang secara otodidak gitu ya, saya coba untuk menghayati Pancasila ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya saya kan punya praktek berkesadaran ya, yang saya sebut sebagai Hening Cipta. Hmm. Nah ketika saya melakukan itu ya, ditambah dengan studi literatur, jadi saya menemukan bahwa Pancasila ini luar biasa ya. Yeah. Nah saya ada satu bacaan yang bagi saya ini sangat monumental gitu ya. Bagaimana ada dialog antara Joseph Prostito dengan Bung Karno, dan saya juga pernah ke cari dia gitu ya. Hmm. Karena Prostito dia dulunya adalah presiden Yugoslavia. Ya sekarang tinggal jadi Serbia. Jadi Prostito itu sangat yakin bahwa dengan kekuatan militer itu Yugoslavia akan tak bercapai. Hmm. Sementara Bung Karno itu menyatakan bahwa kekuatan pemersatunya bukan militer, tapi Pancasila.
0: Ya. Hmm, iya, iya.
1: Dan faktanya adalah sekarang yang masih betul-betul teltek utuh gitu ya sebagai sebuah negara itu adalah Indonesia, Bung Sabil, di segala tantangan. Iya. Sementara Yugoslavia sudah pecah belah.
0: Iya.
1: Menjadi Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, ya, ada Slovenia, ada Kroasia.
0: Iya.
1: Mereka mengalami perang yang luar biasa dahsyat tahun 1991 karena tidak ada kekuatan pemersatu seperti Pancasila. Jadi ini yang memang apa namanya membuat saya sangat apa namanya ya sangat tergerak untuk membuat kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah kalau latar saya memang sejak dulu aktivis Bung Sabil. Hmm. Saya sejak remaja itu aktif di Pelajar Islam Indonesia, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya, kemudian di banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ya pokoknya peduli pada Indonesia lah gitu ya.
0: Baik, Pak Satya, semoga Pak Zakaria jadi nggak kepo lagi nih, udah jelas nih. Atau lebih lanjut bisa searching ya di sosial media atau di internet gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Iya, Pak Satya, kita sudah masuki penghujung dialog kita. Ini kita malam ini satu sesi ya, izin ya. Biasanya dua sesi, nggak pukul dua ya. Karena ada live bola nanti. Mungkin ya, jika boleh memberikan satu pesan kepada kita semua. Tadi Pak Satya sudah menjelaskan tentang begitu luar biasanya Pancasila. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada saat ini, Pak?
1: Begini, Bung Sabil, hal yang sangat mendasar tapi ini akan sangat strategis ya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri, Bung Sabil. Indonesia membutuhkan inspirasi yang nyata. Indonesia membutuhkan keteladanan dari manusia-manusianya, kan ya. Saya sih mengajak kepada Bapak dan Ibu semua dimanapun berada, ya mari kita cintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Kita hargai warga dari Republik ini yang berbeda-beda agamanya, sukunya dengan sepenuh hati karena kita diikat oleh kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Kita bersumber kepada Tuhan yang sama, ya kita punya Tuhan yang sama yang menciptakan jagat raya ini, nggak ada dua Tuhan itu kan?
0: Iya.
1: Gitu. Nah, jadi ya. Ya mari, tanpa kita bersatu padu, tanpa kita saling menghargai di rumah bersama Indonesia ini, kita akan terpecah belah dan akan menderita.
0: Baik. Yang terakhir Pak, untuk menutup Kopi Pro 3 hari ini, apa harapan Bapak terhadap semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global dan tantangan zaman yang terus berubah ini, Pak?
1: Ya, tentu saja Indonesia ke depan harus menjadi mercusuar dunia. Bukan menjadi negara yang mesti paling kuat secara politik, ekonomi, atau militer, tetapi kita menjadi pemandu, menjadi contoh dari bangsa yang dengan segala keragamannya bisa tetap bersatu padu, bangsa yang tetap hidup dengan budaya luhurnya, tetap dengan karakter luhurnya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bung Sabil, membangun kembali Indonesia yang bisa mempesona dunia.
0: Iya, luar biasa. Semoga dengan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila membuat kita menjadi apa ya, resilient ya dalam menghadapi berbagai tantangan. Iya, lebih tangguh, adaptif ya terhadap perkembangan, apalagi di sosmed kita sudah berkembang. Sosmed aja banyak yang belum menguasai udah muncul AI gitu. Kita kadang masih bingung mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Tapi semoga tadi Anda sudah memberikan pencerahan soal nilai-nilai ketuhanan, saling menghargai, menghormati, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Tentu itu akan semakin membuat kita lebih rukun lagi, lebih harmonis, dan manajemen konflik kita jadi lebih bagus ya. Kalau ada apa-apa tuh jangan emosi duluan gitu ya, Pak Setio ya. Terima kasih sekali Pak Setio sudah memberikan kami pencerahan di malam hari ini. Semoga sehat selalu Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar, tadi perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro terkait dengan Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Dan ya, biasanya kalau ada Kopi Pro 3 bersama Pusaka, kita dua sesi ya, hingga pukul 2. Namun kali ini kita hanya satu sesi, mohon maaf, hingga pukul 1 saja. Karena apa? Karena di pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan siarkan langsung kick off pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Dan pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, kami akan berdialog bersama pengamat sepak bola terkait dengan prediksi pertandingan tersebut. Ingin tahu seperti apa nanti perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. Dan kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kediri berkolaborasi untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.

0: Pratama Hendrawan Mahardika menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
1: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah, maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung, untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1.157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak, karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.

0: aman dan juga nyaman.
1: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
0: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anu Kusuma melaporkan.

0: beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Nusa Tenggara Timur mengambil langkah tegas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Berikut laporan Alotani.
1: Kita buat 2013. Saran kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak, kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara, dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non-subsidi.
2: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah, BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson Atopah, kepada RRI di ruang kerjanya, Rabu 1 Juli 2026 menegaskan, alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai Undang-Undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
2: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
3: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat Gubernur Maurus. Ini bukan soal Gubernur Maurus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya, mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau Gubernur diam? Kan begitu toh kakak, sementara plat luar ini ya. Kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada Dirlantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi publik ini.
2: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

inovatif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati Info Ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh

menelusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Mesin.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng? Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya KAI.

0: ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
1: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, pekat Piala Dunia.
0: Oke, nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%, ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
1: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak, jadi pas pertandingan itu makin ramai karena orang-orang pada menonton gitu sih Mbak.
0: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu kombinasi, Pak Robert?
1: Kombinasi sih, kombinasinya, kombinasi, jadi tadinya penumpang cuma mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
0: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
1: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loko Cafe, Loko Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru, jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya mau sambil ngomel-ngomel aja sih gitu sih Mbak.
0: Oke, snacking time sambil nobar begitu Gildernya ya.
1: Betul-betul
0: ya. Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loko Cafe ini seperti apa Pak Robert?
1: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget. Jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih. Bagus sih, responnya sangat bagus.
0: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
1: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak, karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Tapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Baik. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
0: Oke. Nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari misal saat pertandingannya?
1: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya. Jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih. Lumayan banyak lah gitu.
0: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert, untuk mengembangkan Loko sebagai lifestyle destination begitu?
1: Betul. Kami berharapnya purpose kami ke sana sih Mbak Hana. Jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loko itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya. Jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
0: Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert, yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert?
1: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor. Jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa ada AC-nya, kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat apa nonton bareng gitu sih. Sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
0: Nah kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk, mungkin stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
1: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih Mbak, jadi gitu kita padetin aja, makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih gitu. Kalau seat kita kebetulan agak terbatas gitu sih. Maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah, kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih, takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
0: Oke. Nah tapi pernah ada sampai lonjakan begitu full seat atau malah lebih begitu Pak Robert?
1: Kalau sampai full seat sih Mbak, cuman sampai menggerubung gitu-gitu sih, mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti rame banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi ya gitu sih, masih pertandingan yang 32 besar lah gitu sih. Belum terlalu yang dinanti-nantilah kasarannya gitu, nanti pasti yang besarnya pasti kan wah pasti rame banget gitu sih.
0: Oke. Nah sudah ada persiapan terkait hal itu Pak Robert?
1: Sudah, nanti kita juga koordinasi juga. Apa namanya, mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih. Terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
0: Oke. Nah, apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen, Pak Robert?
1: Sudah, tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih, mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan, tapi ternyata lumayan bagus juga nih, terutama di pagi harinya sih gitu.
0: Ternyata memang
1: kita vibes. Tuh tadinya hanya, iya, vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta karena liburan sekolah, ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih, karena kan kita ada ininya. Tadinya kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
0: Oke. Okay. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
1: Kebetulan kita udah sih, Mbak. Hampir semua loko kafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih, di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu. Lebih besar lagi, jadi ada apa tempatnya juga lebih besar. Jadi memang kita hampir semua loko kafe ini kita adakan nonton bareng sih, Mbak, gitu.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
1: Yang pasti ya repeatable customer sih. Jadi customer itu jadi balik lagi. Jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih. Yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti seterusnya juga semakin meningkat gitu sih, Mbak.
0: Oke. Nah, tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu, Pak?
1: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga. Kita juga ada apa, tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu, terutama yang tim pagi ya gitu, karena kan acaranya cuma pagi doang ya, kebetulan sih sampai siang gitu.
0: Oke. Oh, berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersey
1: pasti. Tapi dong, biar orang tahu. Enggak, ntar orang nggak tahu. Karena kayak kafe yeah, biasa doang nih kan, kalau orang tahu pakai jersey kan, wah ada apa nih atau gimana kan, bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih, Mbak.
0: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya,
1: iya,
0: ke kafe yang ada di KAI Services ini. Pak Robert, semoga juga ini semakin meningkatkan omset gitu ya, membawa berkah Piala Dunia.
1: Amin,
0: ini
1: amin,
0: di
1: amin.
0: Loko Cafe. Terima kasih ini Pak Robert telah menyampaikan update-nya. Selamat
1: Baik.
0: Pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Nasional.
1: Kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan, tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati, yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Hana.
1: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan Nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
2: Ya, baik. Jadi sebelumnya terima kasih kepada Pro3 RRI.

0: ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Nah, untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya, ada yang komersil dan non-komersil. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersil berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan, karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendapat di kami ya, termasuk komersil berbayar ataupun non komersil, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekras, itu kemandra UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, bisa ambil 2 juta perputaran daripada UMK ya, nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu sih Mbak Hana.
1: Baik. Nah, Bulan juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20%, Bu Bulan.

0: kerjasama dengan KAI ya, kalau nggak salah. Mohon maaf nih agak putus-putus.
1: Iya.
0: Yeah. Kalau kafe itu yang di kafe itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga, itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi kenapa?
1: Iya Ibu, omsetnya meningkat begitu ya Bu ya, 50% ya?
0: Betul, di atas 50%, dan ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan, artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya, dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang PVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.

satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misalnya di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT seperti itu. Karena memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar. Padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA

Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia. Berita jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu potensi market bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, kami bekerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan

0: pasien tersebut langsung mendaftar. Seperti itu, Ana.
1: Simpel itu. Tinggal simpel, sesimpel itu, padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya, Bu Ulan ya?
0: Betul. Jadi gini Mbak Ana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro3, bahwa

selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sedang melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya.

0: 50 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini, Bu Ulan?
1: Iya, jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja, seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, oh saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, oh saya mau lihat dong nobarnya di mana sih. Nah, bisa juga dilihat di link tersebut ya, di goragembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas 75.000 rupiah seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas 75.000 rupiah dianggap sebagai non komersil. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersial. Seperti yang ada di Aceh gitu ya. Itu kami gratiskan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan ya. Dia ada satu lokasi besar tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 7.500 per cup gitu. Jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kategori itu, kami melihatnya kepada kapasitas kan ya. Misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang itu di tempat komersil itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur gitu ya. Secara jujur kira-kira dia ada di posisi yang mana, di kategori yang mana seperti itu. Nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya, lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya, kami approve, ternyata kami melakukan survei ke lokasi tersebut, ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka selarkan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Nana bisa kami sampaikan, ini nantinya adalah akan masuk ke negara.
0: Baik. Bu Ulan, semoga juga ini semua masyarakat happy begitu ya dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 ini. Apalagi UMKM begitu yang juga memaksimalkan momennya dan juga beruntungnya pandai begitu menangkap momen ya, Bu Ulan ya. Terima kasih nih Bu Ulan telah menyampaikan update terkininya kepada

0: Direktur Pengembangan dan Usaha PULP PT TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Austria di babak 32 besar, yang mana Spanyol ini merupakan juara grup H dan Austria runner up grup J. Mereka akan saling berhadapan. Nah, seperti apa kekuatan dan juga prediksi dari kedua kesebelasan? Tentunya saya tidak sendirian. Kita akan mulai perbincangan seperti biasa sebelum pertandingan bersama pengamat sepak bola. Kali ini sudah bersama saya ada Bung Taufani Rahmanda. Bung Taufani, apa kabar Bung? Sehat ya Bung ya?
1: Sehat, sehat.
0: Luar biasa, salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Dan seperti biasa pendengar, Anda juga dapat berpartisipasi ya, ikut memberikan prediksi antara Spanyol lawan Austria ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, jika melihat kedua tim ini, kalau Spanyol statusnya juara grup, Austria runner up grup, tapi tentu saja kita tidak bisa menjudge ya kalau Spanyol akan lebih kuat. Kalau Anda melihat bagaimana nih prediksinya Spanyol Austria ini, apakah memang Spanyol lebih unggul kan, atau Austria sebetulnya menyimpan kekuatan yang selama ini belum terlihat namun bisa mematikan pertahanan Spanyol?
1: Ya, Spanyol dengan nama besar dan barisan pemain top yang dimiliki tentu lebih diunggulkan dari Austria. Namun saya melihat di pertandingan ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi Spanyol jika memang mereka mau mengejar ambisinya menjadi juara. Dan Spanyol ini sebenarnya terbilang unik sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, karena lawan-lawan yang dihadapi dari berbagai benua, ada Tanjung Verde, Afrika, lalu Asia, Arab Saudi, Uruguay, Amerika, dan sekarang
0: juga ya,
1: sama Eropa. Jadi ujiannya, kenapa saya bilang ini akan jadi ujian yang sebenarnya bagi Spanyol, karena dalam beberapa edisi terakhir, setelah terakhir kali mereka menjadi juara itu di 2010, Spanyol selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu sebelumnya di 16 besar, karena ini dengan format baru jadi di 32 besar. Selain itu, Austria juga salah satu tim yang berpotensi menjadi kuda hitam, karena juga punya pemain-pemain bagus yang dipimpin oleh pelatih yang bagus juga. Jadi menurut saya pertandingan kali ini akan sangat stabil.
0: Ya, Spanyol sempat membuat kejutan kita karena seperti susah payah melawan Tanjung Verde di pertandingan awal. Tapi kita flashback ketika Spanyol juara 2010, mereka juga di pertandingan pertamanya kesulitan dan kalah dari Swiss kalau nggak salah waktu itu ya. Apakah akan terulang lagi nih? Di awal-awal memang agak kesulitan, namun kemudian trennya meningkat-meningkat hingga punya kans juara itu terbuka, Bung Taufani.
1: Ya, kalau kita bicara soal psikologi 2010, ya pertandingan pertama dia bahkan saat itu kalah lawan Swiss. Dan kalau dicocokologi lagi di ronde awal fase knockout, saat itu tentu 16 besar, lawannya juga sama-sama tim Eropa, waktu itu Portugal. Dan menjadi ujian sebenarnya juga, akhirnya mereka bisa menang dengan sesuatu jokolnya David Villa. Bisa juga jika nanti menang, saya rasa langkah selanjutnya akan penuh dengan kepercayaan diri, walaupun di bagan yang didapatkan tentu tidak mudah, karena setelah, jika memang menang melawan Austria, setelahnya ada, sudah ditunggu dua tim kuat antara Portugal dan Kroasia.
0: Iya, malah flashback lagi nih berarti ya, ketemu Portugal lagi, jangan-jangan. Tapi ya kita juga jangan melemahkan Kroasia. Bisa saja Portugal tersandung gitu. Nah, sedangkan Austria sendiri ini seperti apa ya, untung tapi sial gimana ya. Tadinya kalau jadi peringkat 3 terbaik ketemunya Swiss, tapi jadi tuklan sama Aljazair nih. Justru peringkat 2-nya malah ketemunya Spanyol yang lebih kuat. Nah, lihat Austria siap atau tidak nih ketemu Spanyol di babak 32 besar.
1: Ya kalau bicara siap atau tidak, ya tidak siap tentu harus siap. Yeah. Tapi saya rasa pertandingan yang sudah dijalani di fase grup sudah menjadi pelajaran besar, karena Austria salah satu pertandingan yang dihadapi adalah menghadapi Argentina yang juga punya nama besar, bahkan berstatus juara bertahan. Menariknya di pertandingan kali ini menghadapi Spanyol, pelatih Ralf Rangnick mengulang starting 11 yang diturunkannya saat menghadapi Argentina, padahal itu adalah satu-satunya pertandingan saat Austria mengalami kekalahan di fase grup, yang artinya saya melihat kemungkinan akan mengulang permainan saat melawan Argentina yang mengandalkan pertahanan sambil sesekali melakukan tekanan melalui serangan balik cepat.
0: Iya, dan daftar susunan pemain sudah ada, pendengar ya, nanti tentu saja tadi sudah disinggung line up-nya, nanti kita dengarkan penjelasan Bung Taufani. Namun kita undang pendengar dulu ya Bung Taufani ya. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Selamat pagi Bung Fir. Salam olahraga.
0: Ya ya Pak Sarwi, ada Bung Taufani juga di sini. Silakan Bung prediksinya.
2: Salam
0: olahraga
2: Bung
0: Taufani. Jaya.
2: 3-0 Spanyol.
0: Waduh, udah 3-0 aja. Kenapa yakin banget Spanyol menang nih Pak Sarwi?
2: Yakin.
0: Begitu.
2: 3-0 Spanyol ya.
0: Iya, siap Pak Sarwi.
2: Terima kasih Bung Gapil. Salam olahraga Bung Taufani.
0: Jaya Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung 3-0, yakin sekali Pak Sarwi ini. Pak Fadil di Makassar. Selamat pagi Pak Fadil.
3: Halo, selamat pagi Bung Hadil, Bung Topan.
0: Ya, Pak Fadil jagoin siapa nih?
3: Spanyol semuanya. Temen-temennya, kebanyakan pemainnya Barcelona.
0: Oh, suka Barcelona, jadi dukung Spanyol. Gimana skornya?
3: Skornya 3-1.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik, Pak Fadil.
3: Assalamualaikum, Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya, Pak Fadil. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat pagi, Pak Tanjung.
4: Selamat pagi, Bu Sabil. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Tanjung. Silakan prediksi Anda.
4: Ya, prediksinya kita tidak banyak komentar apa-apa ya. Jangan kita sebutkan nama pemain-pemain semuanya komentar apa itu. Kan ada komentar skor kita.
0: Iya. Jagoin siapa, Pak Tanjung?
4: Spanyol dan 2-0 untuk Spanyol sebagai calon juara dunia ya.
0: Oh, dukung Spanyol. Bukan hanya untuk pertandingan ini, berarti ingin Spanyol juara dunia juga kali ini ya?
4: Oh, iya dong. Calon juara itu.
0: Oke, Pak Tanjung.
4: Oke, Bung Sabil, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Tanjung Jaya. Terakhir kita ke Pak Caswa ya untuk sesi pertama ini dari Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa, dukung siapa Pak Caswa nih?
5: Spanyol dong.
0: Widih, kenapa dukung Spanyol? Emang suka Spanyol?
5: Mudah-mudahan berharap mau bisa menjagokan di tahun ini Spanyol. Prediksi saya gak banyak-banyak, kayaknya tuh 2 untuk Spanyol, 1 untuk lawannya.
0: Oh, tipis aja ya.
5: Iya, gak usah banyak-banyak, karena apa, nanti kan gak kecapean batinya salsung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang jagoin Spanyol karena memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat 3 pertandingan di penyisihan grup, Spanyol ini baru mencetak gol 5, apalagi ketika melawan Tanjung Verde tidak mencetak gol, dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol yang disebut berbau keberuntungan, karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu. Bung Taufani, Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
1: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan adalah ada masalah soal efektivitas permainannya. Bola lebih banyak berputar, karena terbukti dia merupakan tim dengan positioning paling banyak di fase grup. Jadi mereka lebih banyak menguasai bola, namun sangat sulit untuk mengakhiri aliran bola. Namun yang saya soroti adalah Spanyol meskipun ada sedikit permasalahan di barisan serangnya, mereka menjadi tim yang sama sekali belum
0: kebun. Iya, kabar baiknya itu memang
1: fase grup yang tentu menjadi modal besar. Dan jika dibandingkan dengan susunan pemain yang akan diturunkan, pelatih memainkan susunan pemain yang sama persis ketika Spanyol berpesta gol lawan Arab Saudi. Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri dan Pedri di tengah, lalu ada Yamal, Olmo, Baena yang menyopang Oyarzabal sebagai ujung tombaknya.
0: Iya, dan Unai Simon ya sebagai penjaga gawang. Dan ya, tadi berbicara soal Spanyol, Anda melihat memang belum kebobolannya Spanyol karena lini pertahanannya memang sekuat itu, atau karena belum teruji melawan-lawan sebelumnya, Bung Taufan nih?
1: Karena selain barisan pertahanan tentu kokoh dengan duet baru yang terbilang baru, Kubarsi dan Laporte, di situ ada juga Rodri dan Pedri yang sangat kuat dalam memotong aliran serangan lawan. Selain itu juga Spanyol sangat tangguh dalam penguasaan bola, sehingga setiap siapapun lawan yang dihadapi kesulitan untuk setidaknya bisa menguasai bola.
0: Jadi bukan karena lawan sebelumnya kurang ya, tapi memang karena kuat juga ya lini pertahanan Spanyol. Sementara untuk Austria ini mencetak 6 gol, kemasukan 6 gol juga. Anda melihat apa PR Austria maksud kami agar bisa diperbaiki di pertandingan ini, karena kalau sampai lini pertahanannya lemah tentu saja akan dibombardir nih oleh lini serang Spanyol nih.
1: Ya, Austria itu sebenarnya sering kecolongan karena dia terlalu asik bermain terbuka. Sudah mulai bermain terbuka, banyak celah yang terjadi di belakang. Karena itu Danso dan Alaba perannya sangat penting untuk di pertandingan kali ini mengkoordinasikan barisan pertahanan agar bisa tetap rapat di, tentu saja di tengah dominasi Spanyol yang saya prediksi bakal banyak menguasai bola terus mengepung pertahanan Austria nanti.
0: Iya. Oh, jadi Austria ini karakternya bermain terbuka ya, dia nggak pernah main tertutup, nggak pernah defensif.
1: Ya, sebenarnya pelatih Ralf Rangnick ini emang suka bermain kolektif, sesekali memamerkan gegenpressing, namun dengan komposisi yang ada mereka seringkali kecolongan, terutama melawan Argentina. Kita tahu dua-duanya gol yang masuk ke gawang Austria tercipta oleh Lionel Messi. Di Aljazair juga karena terlalu asik menyerang sampai 6 gol tercipta, 3 sama.
0: Iya, kadang dilema ya ketika dalam satu permainan ingin coba bermain terbuka agar bisa mencetak gol, namun kadang-kadang terlambat nih transisi dari menyerang ke bertahannya. Sebetulnya bagaimana nih kalau melihat skuad Austria, apakah Anda melihat nanti mereka akan kembali bermain terbuka, namun nanti bagaimana transisinya? Mereka lini pertahanannya siap tidak untuk menahan gempuran Spanyol?
1: Jika dilihat dari starting 11 yang mengulang seperti saat melawan Argentina, kemungkinan mereka akan lebih dulu bermain mempertahankan daerahnya, bermain bertahan, mencoba menunggu, mencari celah, dan tentu saja Ralf Rangnick itu salah satu pelatih yang mengandalkan gegenpressing. Ketika mulai ada kelengahan dari Spanyol, ketika buntu, mereka akan langsung tiba-tiba melakukan tekanan.
0: Oke, kita terima pendengar lagi ya, Bung Taufan, ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Ahtong. Halo, Pak Ahtong. Selamat pagi, Pak Ahtong. Ya, nampaknya sudah terputus. Kita ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi, Bung Sabil.
0: Iya. Iya, selamat pagi, Pak Andi. Salam olahraga.
6: Ya, ya.
0: Silakan prediksi Anda. Iya.
6: Iya. Saya kira tim Austria ya nanti akan menerapkan zona marking gitu ya untuk meredam agresivitas Yamal gitu ya.
0: Iya.
6: Dan saya kira ini David Alba ini dengan Kevin Danso ini bekerja keras gitu. Jadi di babak pertama atau di interval pertama ini mungkin agak alot gitu permainannya gitu ya. Tapi saya memprediksi karena saudara-saudara kita tadi semuanya Spanyol gitu, jadi tidak adil kalau tidak mendukung Austria.
0: Alasannya unik juga nih ya.
6: Iya. Saya kira itu aja ya.
0: Baik, Pak Andi, terima kasih prediksinya. Jaya, Pak Andi. Bung Taufani, kalau kita melihat tadi susunan pemain Spanyol, ada Lamine Yamal, Oyarzabal, dan Alex Baena ya. Anda melihat siapa pemain yang nanti berpotensi untuk mencetak gol atau setidaknya merepotkan dan menciptakan banyak peluang di lini pertahanan Austria?
1: Jika konteksnya merepotkan, tentu saja Lamine Yamal, walaupun usianya masih sangat muda, 18 tahun, tapi dia kita tahu memiliki teknik individu yang tinggi. Namun soal urusan gol, saya merasa ada Oyarzabal di sana, salah satu pemain underrated di Piala Dunia 2026 ini yang sejatinya sudah menciptakan 2 gol.
0: Iya, dan asisnya juga sudah berapa ya Oyarzabal itu ya? Sering sekali menjadi pengumpan gitu ya. Kemudian ditopang oleh Pedri, Dani Olmo, dan Rodri di lini tengah. Dan bagaimana juga dengan Austria? Siapa menurut Anda penyerang Austria yang patut diwaspadai nanti, Bung?
1: Ya, tentu saja Austria memiliki Sabitzer yang merupakan pemain yang sangat aktif di menyisir sisi sayap. Namun juga ada Michael Grorich yang merupakan striker senior, 32 tahun, sudah mengemas 24 gol untuk timnas Austria yang harus diwaspadai oleh barisan belakang dari Spanyol.
0: Ya, Anda melihat nanti seperti apa strategi dari tim Spanyol, melihat komposisi pemain dan juga formasi yang sudah ada, apakah mereka benar-benar akan bermain agresif atau menunggu dulu, Bung Tovani?
1: Ya, seperti yang sudah saya singgung, Spanyol akan mengambil inisiatif serangan, mendominasi penguasaan bola seperti pertandingan-pertandingan yang sudah dijalaninya. Sementara di sisi Austria, saya rasa mereka akan lebih dulu menunggu, melihat sambil berharap adanya celah, kelengahan yang bisa dimaksimalkan melalui serangan balik cepat.
0: Iya, kalau bicara soal tadi Anda menyinggung produktivitas Spanyol yang tidak terlalu baik, mencetak 5 gol, namun itu semuanya 4 diborong ke gawang Arab Saudi, sedangkan Tanjung Verde tidak bisa mencetak gol dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol, dalam tanda petik ada faktor keberuntungan di sana. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki untuk meningkatkan tadi efektivitas serangan dari lini depan Spanyol, Bung?
1: Ya, tentunya dukungan kepada Oyarzabal harus penuhnya diberikan oleh Dani Olmo, terutama dari sisi tengah. Jika Lamine Yamal mengalami kebuntuan di sisi sayap, tentu Lamine Yamal menjadi salah satu pemain yang paling disorot. Tentu tidak akan diberikan luang yang besar oleh para barisan pertahanan Austria. Selain itu, Oyarzabal pergerakannya juga tentu harus lebih maksimal dalam mencari ruang. Dan saya melihat juga ada Baena bisa memanfaatkan celah-celah yang mungkin dibikin oleh Oyarzabal nantinya.
0: Iya, sedangkan Austria tadi ada mencatat mereka memang kalau bermain terbuka, kemudian transisi ke bertahannya menjadi lemah. Lantas apa evaluasi agar di pertandingan ini tidak terulang kembali dan mereka bisa bermain secara balance antara menyerang dan bertahan sama baiknya, Bu?
1: Ya, tentunya Austria saya rasa harus lebih bersabar dalam bermain, terutama ketika membangun serangan nantinya. Dan barisan pertahanan juga tidak harus larut dalam membantu serangan, apalagi kan Alabas usianya juga sudah tidak muda lagi. Tentu ada kelemahan di sana jika harus transisi negatif. Saya rasa mungkin harus ada pemain yang diplot memang benar-benar fokus untuk menjaga pertahanan sekalipun tim sedang dalam posisi menyerang.
0: Ya, sebelum kita ke kick-off babak pertama, terakhir dari Anda, prediksi skor mungkin di pertandingan babak pertama ini, apakah ada gol tercipta dan dari siapa nih?
1: Prediksi antara Spanyol unggul atau sepertinya belum terjadi gol.
0: Oh gitu ya, berarti keduanya mungkin akan berhati-hati terlebih dahulu ya, Bung Tovani ya. Baik, Bung Tovani, kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk menjalani kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan sepenuhnya laporan pandangan mata, nanti akan disampaikan oleh reporter kami, ada Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Austria.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
8: Ya, terima kasih Bung Sabil. Semoga saya tidak merepotkan juga ya.
9: Iya, main bola yang merepotkan itu gimana maksudnya, Kep?
8: Lagi main, minjem duit.
9: Aduh, repot banget.
8: Repot banget.
9: cari mana dompet di locker ya kan.
10: Susah.
9: Pemain yang akan merepotkan itu maksudnya seperti itu tapi sambil ya kan. Bukan kepasin. Terus juga ada satu lagi yang patut dikritisi kayak pertanyaannya makin mendetail nih, ya. Makin spesifik, iya, agak ngeri nih jawab-jawabnya nih kan.
10: Cumanya si Bebet.
9: Ya. Iya.
10: Oke, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama antara Spanyol menghadapi Austria sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Wasit memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Glenn Nyberg dari Swedia. Bagaimana Austria kini mencoba membangun serangan atau mundur ke belakang tadi, menggunakan kostum putih-putih pada dini hari ini, mundur ke belakang pada penjaga gawang dari Austria tadi. Ya, sudutkan bola ke depan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Marcel, Sediger, mundur ke belakang lagi. Masih Marcel, sudutkan lagi ke tengah mencoba melakukan penetrasi namun berhasil direbut oleh pemain dari Spanyol. Lamine Yamal, sudutkan pada Alex Baena, masih Alex Baena, lihat lagi pada Lamine Yamal. Lamine Yamal dari pertahanan lepas tegangan, close. Langsung saja bagaimana antisipasi yang baik dari Alexander Slager. Hasil mengantisipasi tendangan dari Lamine Yamal yang menusuk di sisi kanan pertahanan dari Austria. Masih dengan tenang kini David Alaba, sebutkan saja. Memainkan bola, kapten kesebelasan. Berikan lagi kepada Alexander Slager. Ada juga Kevin Danso. Lebar ke sisi kanan, menemui Stefan Pos, mundur lagi kepada Danso. Masih Danso, angkat ke depan dia, dibayangi oleh Kukurea tadi, namun umpan yang kurang cermat tadi diberikan oleh Warner tadi. Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol, Kukurea. Pemain yang kini merumput atau mau mendatangi kontrak baru bersama Real Madrid, Alex Baena, mencoba dibayangi tadi bagaimana pemain dari Austria, Kevin Danso tadi mengantisipasi bola atau umpan yang dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Kembali gagal lagi upaya dari Austria, sodorkan bola kepada Unai Simon. Dengan tenang Unai Simon sodorkan saja kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan. Ada Porero, Pororo,
9: bukan Pororo, Pororo,
10: kantun, iya, ada Poron,
9: kelebihan R-nya,
10: iya, Pororo jadi,
9: iya, Pororo kantun dong,
10: bukan Po yang lain ya,
9: Ponori,
10: iya Ponori, eh, sodorkan lagi pemain dari Austria, mencoba dibayangi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, coba membangun serangan berbaik sudah, dikirimkan bola ke depan, namun kembali dipatahkan oleh Kubarsi nampaknya yang mampu mengantisipasi umpan crossing tadi di depan daerah kotak penalti dari Spanyol. Kembali gagal upaya dari Austria tadi menciptakan peluang di awal-awal babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Austria di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Bola dihadapi oleh Denso, Kevin Denso. Sudah dilakukan, lama-lama dihalau saja tadi. Kembali lagi berhasil dikuasai nampaknya oleh Denso, mundur ke belakang dia. Ke lingkaran tengah, ada pemain nomor punggung 20 nampaknya di sana. Coba lagi memainkan bola masih di lingkaran tengah, pemain-pemain dari Austria. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Konrad Leimer. Mundur ke belakang dia. Pemain dari Austria, Stefan Poch. Masih Stefan Voss, bukan pendek kepada Alaba. Lekat lagi, mundur lagi. Oh, dapat dicuri lagi, berbahaya. Bagaimana Dani Olmo terjatuh, bukan pelanggaran. Ada lagi Lamine Yamal, sodokan kepada Alex Baena. Masih Alex Baena, berada di kotak mati. Kirimkan bola lagi, oh sayang sekali. Membentur tadi, namun berhasil dikuasai lagi oleh Lamine Yamal, kerjasama umpan 1-2 di kair kotak penalti. Namun, membentur tadi bagaimana Denso, Kevin Denso tadi yang mampu memblok bagaimana pergerakan Lamine Yamal di sisi kiri atau kanan pertahanan dari Austria. Berbuah tendangan penjuru nampaknya kini bagi La Furia Roja di babak yang pertama ini. Kita nantikan
11: Ya, di sisi kanan pertahanan dari Austria. Tendangan penjuru bersiap-siap akan dilakukan. Sudah dilakukan menyusur tanah. Mencoba lagi dikuasai tadi pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke depan. Namun lebih dekat kepada pemain Austria lainnya, mencoba membangun serangan cepat. Bayangi ketat tadi oleh pemain dari Spanyol, angkat ke depan. Mencoba mencari Michael Marcel Sabitzer nampaknya. Ya, Marcel mundur ke belakang, mencari kawan yang beri bebas. Mencoba bayangi juga oleh dua pemain Spanyol di sana di sektor sebelah kanan pertahanannya. Mundur kembali, mencoba mencari celah. Oh, hampir saja tadi berhasil dipotong oleh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh David Alaba. Ada Stefan Poch menguasai bola. Ada Nicolas Sewat tadi juga sodorkan lagi pada Marcel. Sodong umpan terobosan, namun lebih dekat kepada Unai Simon. Dan juga nampaknya posisinya sudah berada dalam offside, sehingga hanya tendangan bebas saja bagi Spanyol. Belum membahayakan gawang dari kedua kesebelasan, baik Spanyol maupun juga Austria di awal-awal babak yang pertama ini, babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan bola ke depan, ada Dani Olmo, ada Poro, Pedro Poro. Sodorkan pada Lamine Yamal, mendapat tekanan tadi di sektor sebelah kiri. Bagaimana Leimer tadi begitu ketat mengawal pergerakan main 18 tahun ini, Lamine Yamal, pemain yang berkiprah bersama Barcelona di La Liga Spanyol. Dani Olmo sodorkan lagi pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi. Masih Kubarsi, mundur kepada bagaimana Unai Simon kini menguasai bola. Sodorkan lagi dengan tenang, adalah Pedro. Masih memainkan bola, berputar-putar dia di sektor sebelah kanan. Sodorkan lagi ke depan, mencari kawannya. Namun tadi Oyarzabal mundur ke belakang, kembalikan lagi. Dia mencoba membangun, ada main Laporte, lebar lagi di sektor sebelah kiri, ke tengah lagi, mencari Pedri. Masih Pedri, sodorkan kepada Dani Olmo atau juga pemain lainnya yang ada di sana. Oyarzabal, ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Masih Lamine Yamal dibayangi oleh dua pemain dari Austria. Kirimkan bola mati, dalam ketendangan, namun membentur tadi dari Olmo. Upayanya kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte sodorkan kepada Ukurea, berputar mundur lagi kembali kepada Laporte. Masih menguasai bola, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Alex Baena, masih Alex Baena kirimkan umpan kepada Ukurea. Masih Ukurea, namun membentur nampaknya atau menyentuh pemain dari Austria. Tendangan penjuru yang kedua kini yang bagi Spanyol di sisi kanan dari pertahanan Austria. Alex Baena nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan tendangan penjuru dari Spanyol. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan dari Alex Baena. Sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi. Halo tadi oleh pemain nomor 23, Kevin Danso. Belum berhasil ditanduk tadi oleh para pemain Spanyol yang berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kembali menghasilkan tendangan penjuru kah? Kita nantikan. Ya, Alex Baena bersiap-siap mundur beberapa langkah ke belakang. Oh, nampaknya keputusan berubah menjadi tendangan gawang. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini, Glenn Nyberg dari Swedia. Tendangan gawang bagi Austria. Kita nantikan tendangan dari Austria, pendek saja nampaknya, angkat langsung jauh ke depan, melewati garis tengah, terjadi kop tadi. Namun kepada Lamine Yamal, kini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Austria. Bola

0: lagi, namun jatuh di kaki pemain Spanyol lainnya. Angkat ke depan, mencari Alex Baena, kerjasama dia dengan Oriozabal. Mundur ke belakang lagi, bagaimana Kubarsi, ada Rodrigo, masih Rodri, mencoba umum kapten kesebelasan ini pada Kubarsi, angkat lagi, nemui Deporo tadi, mundur ke belakang, dapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Rodri, Laporte, melebar lagi ke sisi kiri, mencari Alex Baena, namun kembali dapat dipotong oleh pemain dari Austria. Terjadi perebutan di sana antara ku Korea tadi, pelanggaran ku Korea di menit ke-12 babak yang pertama ini. Dudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, berikut kali ini tim Austria mengenakan seragam putih-putih, sementara itu Spanyol mengenakan seragam kebesaran mereka, warna merah berlengan hitam dan celana hitam. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kukureya terhadap salah satu pemain dari Austria. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Austria. Tim mencoba untuk memberikan umpan tadi bagaimana Kevin Danso, namun menyentuh pemain dari Spanyol, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini di sisi kanan pertahanan dari Austria, akan coba dilakukan oleh pemain mereka bernomor punggung 5 di sana, Stefan Porch. Sudah dilakukan, kali ini mencoba untuk disundul oleh pemain nomor punggung 11 di antaranya. Hal ini namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Spanyol bola. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kali ini kepada Pau Kubarsi, masih menguasai bola. Pau Kubarsi di tengah pertahanan dari lini belakang La Furia Roja, bergeser dia ke kiri, di sana menemui Aymeric Laporte, namun sayang sekali ketika akan memberikan umpan terkena kaki dari Gregoric, pemain dari Austria. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan oleh Kukureya tadi. Kali ini kembali ke barisan penjaga gawang Unai Simon yang masih menguasai bola di sekitar daerah kekuasaannya sendiri. Sudah melewati sarangnya dia, melebar ke kanan sedikit Unai Simon, ada Pau Kubarsi di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Rodri, namun berhasil dicuri oleh pemain Austria, namun berhasil diamankan kembali bola kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Aymeric Laporte kali ini menguasai bola, pendek dia kepada sang kapten kesebelasan Rodri, masih di tengah pertandingan lapangan, melebar kali ini dia Pau Kubarsi kerjasama dengan Pedro Porro. Tuju tadi adalah Dani Olmo, namun satu pemain Spanyol tampak terjatuh tadi ketika terjadi sentuhan dengan pemain Austria. Nomor 21 dari Spanyol yaitu Oriozabal mengalami sedikit sentuhan atau duel tadi dengan pemain Austria nomor punggung 8 di sana, yaitu David Alaba, sehingga menyebabkan agak sedikit mengalami kesakitan di bagian wajah dari Oriozabal tadi. Saat ini wasit sedang memberikan peringatan kepada David Alaba untuk bermain agak sedikit hati-hati lagi, tidak terlalu banyak pergerakan. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol, dihadapi oleh pemain Pedro Porro di sana, masih mencari rekannya, pendek saja dia kepada Rodri di sana. Kali ini Dani Olmo yang dituju, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Austria kali ini. Bagaimana Sabitzer coba untuk mencuri bola tadi namun tidak berhasil, sehingga pelanggaran terhadap Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas kali ini untuk timnas Spanyol di sisi kanan pertahanan mereka, dan sudah langsung dilakukan menyeberang jauh ke sisi kiri. Kali ini ada Marco Correa coba menguasai bola namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 18 dari Austria. Kali ini masih pemain Austria menguasai bola ke belakang. Kali ini ada Kevin Danso di sana, kembali lagi kepada sang penjaga gawang yaitu Alexander Schäger, melebar ke sisi kiri. Kali ini bagaimana Konrad Leimer di sana, masih Konrad tanpa Rogel ya, ada David Alaba, Alexander Schäger bekerja sama dengan David Alaba, masih di sektor kiri pertahanan dari Austria, mencoba untuk mencari ruang, kembali lagi ke belakang Alexander Schäger kanan dia, bagaimana Kevin Danso di sana, mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Spanyol untuk keluar dari posnya mereka masing-masing. Masih pemain Austria cari ruang tembak di sana, Kevin Danso langsung saja melebar, ada Nicolas Ewald di sana, berikan umpan kepada Michael Gregoris, namun berhasil diputus oleh pemain-pemain Spanyol, maksudnya pemain-pemain Spanyol.

0: menguasai bola kali ini melalui David Alaba di sana. Sudah sama dia, pendek saja dengan Stefan Porch. Langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah Nicolas Ewald, bekerja sama dengan Paul Warner di sana. Masih pemain-pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan, terjatuh tadi dua pemain, satu dari Austria, dan masih Austria mencoba untuk menguasai bola kali ini. Bagaimana Paul Warner melebar dia kepada Sabitzer. Sabitzer berubah langsung dalam kotak penalti. Hampir saja tidak mampu Michael Gregoric menerima umpan kaki kanan dari Sabitzer, Marcel Sabitzer. Tidak sampai sepertinya ya, masih kurang tinggi lompatan dari Gregoric untuk menerima, menyambut umpan dari Sabitzer tadi. Masih belum membahayakan gawang Spanyol kali ini. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria. Terjadi pertempuran di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini. Spanyol berhasil menguasai bola. Main nomor punggung 12 di sana Pedro Porro. Pendek saja dia kepada Lamine Yamal kali ini. Bagaimana di sektor kanan Austria, umpan tarik tadi yang kali ini berhasil dikuasai oleh Alex Baena dari Spanyol. Di sektor kanan pertahanan dari Austria, bekerja sama dengan Dani Olmo dan juga ada Cucurella. Kembali kepada Dani Olmo di sana, masih di sektor kanan pertahanan Austria. Pemain-pemain Spanyol ini masih melakukan umpan pendek 1-2 antar pemain mereka untuk memancing juga pemain-pemain Austria keluar dari posnya dan juga bisa mencari posisi untuk menciptakan peluang mencetak gol di kesempatan pada dini hari kali ini. Lamine Yamal menguasai bola kali ini. Pemain nomor punggung 12 dari Spanyol Pedro Porro umpan langsung dalam kotak penalti, namun dapat dipatahkan oleh jaga gawang dari Austria, Alexander Schreiger. Bagaimana tadi umpan dari pemain Spanyol yang dituju adalah Dani Olmo yang berlari dari luar kotak penalti, namun masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Di sektor kiri pertahanan Austria, kembali kepada penjaga gawang Schreiger di sana. Geser dia ke kiri, ada David Alaba di sana. Umpan pendek terobosan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Spanyol kali ini. Lamine Yamal bekerja sama dengan Odriozabal. Kembali Lamine Yamal kemana? Masih saja berhasil dipatahkan kembali oleh pemain-pemain Austria. Terjatuh satu pemain Austria saat berebut bola tadi dengan Pedro Porro. Main Sabitzer, Marcel Sabitzer, yang kali ini berada di sektor serang sebelah kiri Austria. Main nomor punggung 9 dari Austria. Pelanggaran hari ini, tendangan bebas untuk Austria sudah dilakukan, pendek saja kepada sang penjaga gawang Schreiger di sana. Bergeser sedikit ke kanan ada Kevin Danso, masih menguasai bola Kevin Danso. Kembali lagi ke belakang penjaga gawang Austria yang mengenakan kostum berwarna kuning kali ini. Masih berada di sektor kanan pertahanan Austria, bola melebar kali ini langsung pada Nicholas White sana. Main nomor punggung, kembali lagi kepada Kevin Danso. Di sektor kanan masih memainkan bola para pemain Austria. Bergeser sedikit ke tengah kali ini ada David Alaba. Kembali ke kanan kepada Kevin Danso. Masih Kevin Danso dibayangi oleh Dani Olmo. Melebar langsung pada Sewol tadi, namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Akan dilakukan oleh Marco Correa di menit pertandingan yang sudah memasuki 20 menit di babak pertama kali ini. Skor masih imbang 0-0. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Main all Spanyol kali ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria di sana. Lamine Yamal menari-nari dengan bola dia, mencoba untuk mengelabui satu pemain Austria. Masih dibayang-bayangi oleh dua pemain Austria, berhasil melewati satu pemain Austria, Lamine Yamal. Namun kembali dibayangi oleh Schreiger di sana, berhasil dicuri oleh Schreiger. Umpan langsung kepada pemain nomor punggung 24 di sana, Paul Warner. Oh, maksud kami Gregoric. Namun tidak berhasil, Gregoric menguasai bola dengan baik. Lemparan ke dalam kali ini kembali untuk timnas Spanyol. Di sektor kanan pertahanan Austria, bergeser kali ini bola berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah melewati garis tengah, kembali lagi ke belakang. Bagaimana tadi Marco Correa, kali ini bekerja sama dengan Laporte, Pedri, Rodri, dan kali ini kembali ke Laporte. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, melebar langsung sayap kanan. Di sana ada Lamine Yamal menggunakan sundulan, dia memberikan umpan kepada Pedro Porro. Kembali lagi kepada Rodri di sana, sang kapten kesebelasan, bergeser ke belakang Rodri. Ada Cubarsí di sana, mendekati garis tengah kali ini pemain-pemain Spanyol. Amerik Laporte bergeser dia ke sektor sebelah sebelah kiri. Kali ini bagaimana Alex Baena, umpan langsung Alex Baena kepada Oriozabal. Namun sayang sekali Oriozabal tidak berhasil menguasai bola dengan baik. Tadi bagaimana dia dikawal ketat oleh David Alaba, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Austria, yakni jaga gawang Alexander Schäger. Gimana coba untuk mencari rekannya Schäger. Kali ini bola langsung diumpan ke tengah, tidak berhasil menemui rekannya. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Laporte, Ubarsi, maksud kami, pendek kepada Rodri di sana. Sudah melewati garis tengah Rodri, kembali kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Alex Baena tadi kembali kepada Laporte, dibayangi oleh Gregoric dia, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Spanyol. Ubarsi melebar ke kanan, ada Pedro Porro di sana. Umpan terobosan langsung kepada dalam, ini amal yang dituju, namun lebih cepat pada Alexander Schäger. Penjaga gawang Austria ini keluar dari sarangnya untuk memotong jalur bola terhadap Lamine Yamal. Gagal kembali upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Spanyol. Pemain Austria kali ini mencoba melalui sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Stefan Pors di sana dibayangi oleh Alex Baena tadi. Masih pemain Austria mencoba untuk melakukan serangan, patahkan lagi di sisi kanan pertahanan mereka. Lemparan ke dalam sepertinya nanti akan dilakukan. Namun bersama dengan itu, menit 23 ini wasit yang memimpin pertandingan yaitu Glenn Nyberg ini menghentikan pertandingan sejenak untuk melaksanakan hydration break di kesempatan pagi hari ini. Bung Tovani, sepanjang 23 menit pertandingan berlangsung, ada beberapa catatan yang ingin Anda sampaikan juga kepada pendengar kami, Bung Tovani?
1: Ya, sejauh 23 menit pertandingan berjalan, saya rasa Austria bermain sangat baik. Mereka mencoba melakukan tekanan sejak awal, mencoba mengejutkan Spanyol, walaupun Spanyol dengan kelasnya bisa tetap tenang di tengah tekanan. Namun apa yang dilakukan Austria, saya rasa patut diapresiasi. Mereka dengan cermat tahu kapan harus bertahan, kapan harus melakukan tekanan ketika pemain Spanyol sedang menguasai bola. Hal itu juga yang saya rasa membuat Spanyol kesulitan untuk setidaknya menciptakan peluang ke gawang Austria.
0: Ya, tadi beberapa upaya dilakukan oleh pemain Austria itu dari sektor kanan pertahanan mereka. Ini ada ciri khusus kah di sana, atau seperti apa Anda melihat taktik yang coba dilakukan oleh pemain Austria ini, Bung Tovani?
1: Ya, dalam hal serangan tadi Austria kita lihat punya satu peluang matang yang didapatkan oleh Gregoris, namun upayanya masih belum bisa membuahkan gol. Serangan tersebut berawal dari kiri serangan. Kita tahu memang Austria dimotori oleh Sabitzer di sisi kiri yang tampil lebih agresif ketimbang Smith yang ada di sisi kanan, yang dipaksa lebih bertahan karena dari kiri serangan Spanyol kita tahu Marco Correa sangat aktif membantu serangan, dan itu ada Baena dan Yamal yang kerap bertukar posisi, ditambah Oyarzabal yang bergerak aktif.
0: Ya, dan di kesempatan kali ini ada beberapa perubahan taktikah yang Anda lihat akan coba dilakukan oleh kedua tim berkaitan dengan hydration break ini juga, Bung Tovani?
1: Ya, seperti yang sudah terjadi di banyak pertandingan di Piala Dunia 2026 ini, hydration break dimanfaatkan untuk pelatih memberikan instruksi khusus. Saya rasa bagi Spanyol yang banyak menguasai bola, setidaknya harus lebih bisa memaksimalkan tembakan-tembakan dari luar penalti yang sama sekali belum dicoba. Padahal tembakan di luar kotak penalti, walaupun jika nantinya belum langsung masuk gawang, setidaknya ada kemelut yang terjadi memecah konsentrasi dari para pemain bertahan Austria yang sejauh ini tampil fokus menjaga daerahnya.
0: Oke, fokus karena minum itu kali ya, auah ya dia ya. Ya kan, memang kita tampil fokus gitu kan. Dan memang saat ini berdengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kedua pemain masih melakukan sesi hydration break sambil minum, sambil juga mendengarkan arahan dari pelatih masing-masing untuk juga mencoba mencari keunggulan atau melakukan perubahan taktik dan lain sebagainya di pertandingan malam hari ini atau dini hari kali ini. Sudah memasuki menit 26 untuk pertandingan antara Spanyol melawan Austria, bertanding di cuaca yang cukup terik ini karena beberapa supporter ini juga terlihat melindungi sinatan matahari yang cukup menyengat ya kali ini ya. Di menit 26 kali ini, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Spanyol yaitu Mark Kukurea. Silakan, Bung Indra.
2: Ya, baik, wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah memberikan aba-aba untuk dilakukan lagi bagaimana pertandingan di babak yang pertama. Umpan ke dalam bagi Spanyol dilakukan oleh Kukurea tadi kepada Rodri, sodorkan kepada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan ada Poro, mencoba membantu kelemahan Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, bayangi oleh dua pemain dari Austria, memberikan umpan kepada Poro, kirimkan umpan crossing jauh, namun terlalu jauh datangnya bola, tidak ada pemain Spanyol di sana, bola hanya bergulir di sisi kanan permainan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Austria di menit ke-27 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba lagi di halo tadi oleh pemain dari Austria, Denso tadi, dari perebutan hasil di

mana tadi tendangan penjuru yang dilakukan oleh Lamin Yamal sempat membuat terjatuh sedangnya ada penjaga gawang dari Austria tadi, Schlager, juga pemain Spanyol lainnya yang ada di sana, termasuk juga Kubarsi. Namun ke Korea yang melihat bola liar tadi langsung menendang dengan kaki kirinya dan merobek jala gawang dari Austria. Apakah gol ini memang berhasil disahkan ya? Nampaknya tidak. Gol dari Korea ini, hanya tendangan gawang tadi terkena bebas dilakukan oleh Austria, sudah dilakukan dan Spanyol kembali menguasai bola. Ada Laporte lagi ke sebelah kiri, mencoba mencari kawannya, hadirkan lagi kepada Kubarsi di sektor sebelah kanan dalam, lebar kepada Pedro Porro bersama dengan Lamin Yamal, masuknya tadi kepada Oyarzabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Austria, jatuh kembali di kaki pemain Spanyol. Laporte kini menguasai bola, sodorkan kepada Pedri, kembalikan lagi Laporte, lebar mencari Lamin Yamal di sana, mencoba kontrol bola namun masih diterbut oleh Marcel tadi. Kembali penguasaan yang bola tadi, umpan yang tidak akurat dari pemain Austria, bola bergulir keluar lapangan, lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol. Kubarsi mundur ke belakang pada Unai Simon, berada di daerah kotak penalti Unai Simon, kembalikan lagi pada Laporte, kembalikan lagi Kubarsi, mundur ke belakang pada Unai Simon, masih cukup percaya di memainkan bola di daerah kotak penalti tadi. Ada Rodrigo kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Spanyol, kemudian berputar mencari kawannya, kembalikan lagi pada Unai Simon, mencoba mencari ke Korea di sektor sebelah kiri, mencoba kontrol bola, giring cepat kini ke Korea, menatap mundur ke belakang kepada Pedri, masih Pedri ya. Ada Alex Baena kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Spanyol. Alex Baena berputar dia mundur ke belakang kepada Pedri, masih Pedri, mencoba menggiring perlahan, Pedri alirkan lagi kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, masih Alex Baena berputar dia, bayangi ketat tadi oleh pemain dari Austria, mundur ke belakang, ada Laporte gini menguasai bola, ada Rodrigo, mencoba Pedri, alirkan lagi pada Kubarsi, alirkan melebar ke sektor sebelah kanan, ini serang dari Spanyol, ada Lamin Yamal, masih Lamin Yamal, bisa membuktikan Austria, masih Lamin Yamal, kirimkan bola ke tengah, oh namun sayang tadi membentur, mencoba lagi dikejar lagi oleh Kukurea, masih Kukurea di sektor sebelah kanan, ada Alex Baena kini, mau saya menatap ke depan, jodohkan bola ke teman dari mana ada Oyarzabal, bagian ini Olmo di sana, terjadi Oyarzabal, sekali tendangan dari Oyarzabal tadi, dan kaki kirinya masih berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi. Selamatlah gawang Austria. Aksi dari Oyarzabal yang mencoba menendang, melakukan aksinya di sisi kanan gawang atau pertahanan dari Austria tadi, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Lamin Yamal kini, bersiap-siap kami Amel sudah lakukan, mencoba ditundul, oh, berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi, mengamankan si kulit bundar. Selamatlah gawang Austria, sejauh ini penampilan yang cukup apik dari Alexander Schlager, mengamankan gawang dari Austria. Kubarsi kini menguasai bola di pertahanan Spanyol, pendek kepada Laporte, ada Kukurea, masih Kukurea, kembalikan lagi kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan, cari Pedri, angkat ke depan, melihat kawan yang dibebas dengan Lamin Yamal di sana, Lamin Yamal, masih Lamin Yamal, lepaskan tendangan, namun upaya tadi dari Lamin Yamal nampaknya posisinya sudah memang offside, jika berdiri bebas di belakang pertahanan dari Austria tadi, pergerakan Lamin Yamal, ya Austria kini mencoba menguasai bola, sudutkan ke depan tadi menusuknya Marcel, terjadi perebutan di sana, berhasil lagi dikuasai, mundur ke belakang, bagaimana Marcel tadi tadi ada Alaba pada Denso, balikan lagi kepada Alaba, memainkan bola di daerah pertahanan sendiri kini Austria, melebar ke sisi kanan mencari lawannya, ada Stefan Poska di sana, masih menguasai bola Stefan Poch, mundur baik oleh Alex Baena, balikan lagi kepada Nicholas Ward, kirimkan bola di kotak penalti namun dihalau lagi oleh barisan, kuasai lagi kembali bagaimana Kevin

0: Danso tadi mencoba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti. David Alaba nampaknya kapten kesebelasan, namun terlalu jauh melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon, belum membahayakan gawang Spanyol. Upaya dari Austria dengan gawang sayu dilakukan pendek tadi. Laporte kepada Unai Simon memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk lebih maju ke depan. Unai Simon menggiring perlahan dari luar kotak penalti, masih dengan tenang penjaga gawang dari Spanyol ini. Persiapan akan diberikan, sodorkan ke kanan nampaknya kepada Kubarsi. Kubarsi berputar lagi, kembali kepada Unai Simon. Adalah Porte di sana, balikan lagi kepada Kukorea. Di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring cepat Kukorea. Masih Kukorea, melewati garis tengah Kukorea. Sodorkan kepada Alex Baena. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, Mali Alex Baena. Masih Alex Baena, mencoba lagi mencari kawannya. Mencoba kirimkan anggirkan ke sektor sebelah kanan. Adalah Minyama, Lani Yama di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Mencoba lewat ke kedua pemain, dipotong lagi oleh Alaba tadi. Bagaimana upaya pergerakan Lami yang mendarat kotak penalti, jadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain dari Austria. Bagaimana Marcel namun dipatahkan lagi oleh Kubarsi. Terlukan saya tenang kepada Rodrigo, mencoba dikejar kini oleh Kukorea di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol mundur sedikit ke belakang kepada Rodrigo. Rodrigo lewati garis tengah, sodorkan kepada Alex Baena. Masuk dari kanan lagi pertahanan dari Australia. Ada Odiazabal kirim ke tengah, ada Dani Olmo tadi masuknya, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana upaya dari Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Austria. Kembali lagi, kembali dikuasai, ada Pedri. Pedri menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kukorea di sebelah kanan, menerima bola ke tengah. Alex Baena berhasil ditendang oleh Odiazabal, tendangan menyusur tanah yang membuat tadi bagaimana penjaga gawang Alex Slager tidak berkutik, sehingga bola menerobos saja gawang dari Austria, merubah kedudukan menjadi 1-0 nih Bung Tovani.
1: Ya, dengan dominasi Spanyol yang terus menyerang dari sisi kiri, kanan, tengah, memutar bola, memang hanya tinggal menunggu waktu di mana kelengahan terjadi. Dan benar saja, kiper dan para bek dari Austria seolah-olah terkejut dengan umpan Kukorea yang begitu cepat mendorong bola ke arah Odiazabal yang sudah ada di mulut gawang, tinggal melepaskan bola. Ada keterlambatan terlihat di sana, Alaba yang tidak siap, meskipun sudah menjatuhkan badannya namun tidak bisa menghentikan laju bola. Begitupun sang penjaga gawang yang sejatinya sudah tampil baik. Tiga penyelamatan dilakukan, namun kali ini dia seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan Spanyol.
0: Iya, terpaku aja tadi melihat bola dari yang melewatin aja, dijatuhin aja. Oke, kayaknya diterhipnotis sih kayaknya. Ya, lagi serangan lagi mencoba bangun dari Austria kini. Coba bangkit setelah tertinggal 0-1, angkat ke depan mencari Marcel. Mixer tadi namun tidak mampu dikuasai oleh Marcel di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Belum membahayakan hingga menit ke-37 babak yang pertama ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Mencoba menggiring Lamine Yamal melewati satu pemain. Hasil Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal. Berputar lagi Lamine Yamal, lakukan tendangan. Tepat diperlukan Alexander Slager. Lamine Yamal nampaknya begitu bernafsu untuk melakukan tembakan ke gawang dari Austria. Namun sepakannya masih tepat diperlukan Alexander Slager yang mampu menangkap sekulit kuda dengan baik. Upaya lagi di Austria. Sektor sebelah kiri lini serangnya, angkat ke depan David Alaba, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodrigo, Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Laporte. Di lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan ada Pedro Porro. Lagi ada Kubarsi mundur ke belakang. Ada juga Rodri kini. Masih ada Kukorea di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte menguasai bola, sodorkan kepada Kubarsi. Pemain-pemain dari Spanyol berempat dekat lingkaran tengah. Kubarsi, Rodrigo menatap ke depan, ada Pedri di sisi kanan lagi, Pedro Porro alirkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba mendekati, sodorkan bola ke depan. Ada Odiazabal, Odiazabal melakukan tendangan namun membentur tadi. Bagaimana pemain dari Austria, upaya dari Odiazabal kembali mencoba Soria melakukan serangan kembali patah di tengah jalan. Ada Rodrigo. Sodorkan saya mundur ke belakang kepada Laporte. Gagal lagi serangan dari Austria. Korea saja dengan tenang menguasai bola. Ada Rodrigo. Sodorkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo berputar dia ke sisi kanan, ada Kubarsi. Kubarsi lagi kirimkan lagi pada Pedri. Pedri mencoba menggiring cepat ke sisi kanan. Ini serang dari Spanyol. Lamine Yamal. Bayangi pemain dari Austria di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih Lamine Yamal dengan tenang menguasai bola. Masih lain umpan 1-2 tadi masuknya dengan Pedro Poro, namun kembali terjadi perebutan, berhasil dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Spanyol di sisi kiri, maksud kami Austria di sisi kiri pertahanannya, hingga memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini.
2: Ya, Bregar, menit 40 sudah masuk di pertandingan dini hari kali ini. Tadi lemparnya dalam sudah dilakukan oleh pemain Austria. Kali ini masih mencoba melakukan serangan pemain Austria, namun bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain Spanyol di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Bagaimana pemain nomor 14 Laporte, pendek saja dia kali ini pada Rodri tadi, namun berhasil dikuasai, hampir terlepas dari Poro, namun kembali pemain dari Spanyol masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Austria kali ini. Bagaimana Kukureya kali ini mengirimkan umpan pendek kepada Oriozabal di sana, namun masih dapat diantisipasi oleh Danso, Kevin Danso di sana, pemain nomor 3, pemain bertahan dari Austria yang bermain untuk Tottenham Hotspur ini, melakukan tugasnya dengan baik, memotong umpan untuk diberikan kepada pemain Spanyol yang berada di dalam kotak penalti, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Austria. Setidaknya ada 5 pemain Spanyol ada di dalam kotak penalti Austria. Hal ini sudah dilakukan oleh Alex Baena tadi, namun berhasil diantisipasi oleh pemain Austria. Kali ini coba untuk melakukan serangan cepat, kali ini yang dituju adalah Gregoris di sana, namun masih berhasil dikatasi oleh pemain-pemain dari Spanyol sehingga gagal kembali serangan dari Austria. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada kapten kesebelasan Spanyol kali ini, Rodri. Kembali Rodri bersama dengan Pedri, kembali kepada Rodri kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, melebar ke sisi kiri dia, umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun ternyata tidak ada kawannya. Masih pemain Austria kali ini coba untuk membangun serangan melalui David Alaba, bergeser ke kanan dia, Kevin Danso, kembali kepada penjaga gawang Austria, bergeser lagi ke kiri, ada David Alaba di sana. Masih David Alaba mencari rekannya, umpan jauh ke depan yang dituju tadi adalah Warner. Kali ini Warner berhasil dicuri oleh Sabitzer di sana. Sabitzer membawa bola dari Austria, bergeser dia ke kiri kali ini, umpan langsung ke dalam kotak penalti di sana, ada pemain Austria, namun sayang sekali Porsche tidak berhasil mengalahi menjaga kontrolnya terhadap bola sehingga berhasil dicuri. Pemain Spanyol kali ini kembali mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Spanyol di sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri, Kukureya, ke belakang dia Laporte, kembali kepada Kubarsi di sana, pendek saja. Bagaimana pemain-pemain Spanyol ini mencoba untuk mengatur tempo di sana. Alex Baena ke belakang, Laporte masih di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dekat di garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain Austria kali ini. Warner membawa bola dari sisi lingkaran tengah, masih Warner membawa bola, coba melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 24 Warner, maksud kami Slager, dikawal ketat oleh 3 pemain Spanyol tadi, tidak berhasil melepaskan diri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kembali. Pau Kubarsi pendek pada Dani Olmo, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Dani Olmo, pemain yang mengecat rambutnya dengan berwarna pirang ini, bergeser ke kiri. Bagaimana Kukureya kembali ke belakang, Laporte di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek kepada Rodri, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun terjadi benturan dengan Sabitzer, terjatuh Oyarzabal di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal membawa bola, masih mendekati garis penalti, ke belakang dia kali ini Pedro Poro, dalam kotak penalti Pedro Poro yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil dibuang oleh pemain Austria, jatuh kali bola kali ini di kaki Kukureya, kerjasama dia dengan Alex Baena di sektor kanan pertahanan dari Austria. ya, ke belakang lagi. Rodri kali ini masih di sektor kanan pertahanan Austria. Coba mengurung pemain-pemain Austria kali ini, pemain Spanyol. Rodri terlepas bola dari Rodri. Pemain Austria kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Schleicher di sana bergeser kepada Sabitzer. Umpan langsung Sabitzer ke Smith yang ada di sektor kanan. Umpan ke tengah kali ini namun tidak berhasil menemui rekannya di sana. Masih ada pemain Austria mencoba untuk membangun serangan di sana. Di dalam kotak penalti terjadi kemelut. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Namun terjadi offside. Wasit yang memimpin pertandingan meniupkan peluitnya, Nyberg ini. Tanda satu pemain Austria tadi telah terperangkap, bahkan offside. Namun kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria. Bola tadi berhasil dicuri dari pemain Spanyol. Bagaimana kali ini dari sektor tengah pertahanan dari Spanyol, terjatuh tadi pemain Austria. Bergeser sebelah kiri kali ini ada pemain nomor 20 di sana, sudah masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dibayangi oleh dua pemain Spanyol, tidak berhasil tembus. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Oriar Jabal kepada Dani Olmo. Dani Olmo melewati 2-3 pemain dari Austria tadi, kerjasama dia. Kali ini melebar ke sektor kiri, ada Alex Baena di sana. Berlari Alex Baena membawa bola, menggiring bola kali ini mendekati garis pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena bekerja sama dengan Dani Olmo. Terjatuh Alex Baena tadi di dekat lingkaran atau di dekat kotak penalti Austria di sisi kanan. Gagal sementara ini serangan dari Spanyol setelah tadi Dani Olmo memberikan umpan kepada Alex Baena, namun Alex Baena terjatuh ketika menerima pengawalan dari salah satu pemain dari Austria di sektor sebelah kanan gawang dari Austria. Masih menunggu kita apa keputusan wasit, apakah tendangan bebas atau seperti apa. Ya, tendangan bebas ternyata untuk Spanyol kali ini di dekat kotak penalti dari Austria. Bagaimana kali ini jaga gawang Austria mencoba untuk mengatur teman-temannya. Alexander Schleicher ini minta dua rekannya, pemain nomor punggung 24 Paul Warner dan juga Marcel Sabitzer, untuk melakukan penutup ruang tembak dari pemain-pemain Spanyol yang mencoba untuk melakukan tendangan bebas. Di sana ada Alex Baena serta Dani Olmo. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Nah, Alex Baena langsung saja, hampir Alex Baena menyentuh tiang sebelah kanan tadi. Datang lagi tadi, bagaimana Lamine Yamal. Masih ada serangan-serangan dari Spanyol kali ini namun tidak berhasil, patah kali ini dari pemain Austria di sana. Umpan ke dalam. Bagaimana tadi Lamine Yamal gagal memanfaatkan peluang. Tendangan bebas dari Alex Baena berhasil ditepis tadi atau mengenai tiang. Alexander Schleicher, bola kemelut tadi tidak berhasil dimanfaatkan oleh Yamal karena berhasil ditahan oleh Schleicher. Gagal lagi upaya dari Spanyol untuk menambah keunggulan. Dan kali ini mereka mencoba masih dari sektor kiri pertahanan Spanyol, geser ke kanan. Barsi melebar kali ini, Pedro Porro bekerja sama dengan Lamine Yamal. Terjatuh Lamine Yamal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria kali ini. Berganti pemain-pemain Austria, David Alaba di sana, pendek dia kali ini pemain-pemain Austria. Ada Schleicher di sana, jatuh satu pemain Austria. Sabitzer kali ini mencoba untuk mengirimkan umpannya pada Gregoritsch di sana, namun sayang sekali tidak berhasil. Gregoritsch menguasai bola dengan baik. Sementara itu satu pemain Spanyol, Kouko Barsi nampaknya masih tergeletak di lapangan, tadi sempat mengalami benturan dengan salah seorang pemain dari Austria. Kalau tidak salah lihat tadi Sabitzer ya, kalau tidak salah tadi mengalami benturan dengan Kouko Barsi sehingga harus menerima perawatan medis sepertinya Kouko Barsi. Sementara itu juga tadi bagaimana Lamine Yamal sempat mencoba untuk mencatatkan namanya dalam papan skor namun tidak berhasil karena digagalkan oleh kiper dari Austria. Detik-detik terakhir pertandingan di babak pertama kali ini sudah masuk. 4 menit tadi perpanjangan diberikan waktu oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi kali ini, Glenn Nyberg. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Ya, sepertinya free ball. Setelah tadi terjadi insiden dibarisi dengan satu pemain dari Austria di sana. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Rodri di sana. Nah, bersama dengan itu wasit berpeluit tanda berakhirnya babak pertama. Skor sementara 1-0 untuk keunggulan Spanyol melalui gol yang dicetak oleh Oyarzabal, Mikel Oyarzabal tadi. Sementara itu kita akan ikuti ulasan pertandingan di babak pertama kali ini bersama Adani Sabil dan juga Bung Taufani. Silakan Sabil.
3: Iya, terima kasih Tomo dan Indra atas laporan pandangan mata di babak pertama. Sangat seru sekali, Bung Taufani, benar sekali Spanyol mendominasi jalannya pertandingan, berhasil mencetak satu gol. Tapi dia nggak main hati-hati nih, langsung serang sejak menit awal, bertubi-tubi. Anda melihatnya seperti apa catatan agresivitas Spanyol di babak pertama tadi?
1: Ya, Spanyol tentu ingin segera mengamankan keunggulan sehingga dia langsung bermain agresif. Sebenarnya jika menarik di awal pertandingan, Austria malah yang lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Mereka mencoba memberikan tekanan dengan maksud memberi kejutan di awal jalannya babak pertama. Namun Spanyol menunjukkan kelasnya, dia bisa dengan tenang menghadapi tekanan tersebut, melakukan regroup, akhirnya bisa segera mengambil kendali penguasaan bola dan mulai memainkan pola permainan yang seperti biasa ditunjukkannya, terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki ke kaki, mencari ruang, menciptakan ancaman hingga akhirnya berhasil menciptakan gol melalui Mikel Oyarzabal.
3: Iya, ini tembakannya bahkan mencapai 10 ya. Catatan Anda berapa tembakan ke gawang dan juga tembakan secara keseluruhan Spanyol nih, Bung?
1: Iya, dari catatan bahkan ada 11 tembakan.
3: Oh, 11 ya.
1: Cobaan dilakukan oleh Spanyol, hanya 6 diantaranya yang mengarah ke gawang, dan satu diantaranya jadi gol karena kita tahu kiper Slager yang mengawal gawang Austria juga tampil cukup baik. Iya. Pas dari reaksinya yang hanya berdiri dia di gol, ada tercatat melakukan 5 penyelamatan dalam membendung serangan Spanyol, yang salah satunya bahkan tadi menggunakan perutnya menahan bola hasil sepakan Lamine Yamal yang cukup keras.
3: Iya, tapi saya pikir gol tadi memang sudah sulit sekali untuk dijangkau ya, sehingga memilih pasrah seperti hanya melihat jalannya bola ke jaring gawang. Dan kalau Anda melihat, apa yang membuat Spanyol begitu berani untuk tampil agresif dan sepertinya ingin unggul banyak di pertandingan ini, Bung Taufani?
1: Ya, kita tahu Spanyol memang mempunyai kualitas individu yang sangat baik.
3: Iya.
1: Seperti tadi diperlihatkan Lamine Yamal, setidaknya 4-5 kali bisa melewati satu pemain dari Austria. Belum lagi ada Korea yang begitu aktif, pembantu serangan, overlap, naik ke atas, bekerja sama dengan Baena, yang saya lihat sisi kiri serangan begitu mendominasi. Dan akhirnya ketika tempo ditingkatkan, umpan-umpan menjadi lebih cepat, dari situ pula mendapatkan celah, barisan pertahanan Austria seolah terkejut dengan perpindahan bola yang cukup cepat hingga akhirnya diselesaikan dengan Oyarzabal dengan cukup klinis.
3: Ya, permainan Spanyol pagi ini sangat cair. Bagaimana positioning mereka juga semakin baik, dan mereka juga semakin apa ya, semakin mampu untuk membuat peluang-peluang berbahaya. Anda melihat ini apakah memang tren yang meningkat dari Spanyol, atau sebetulnya ya mereka memang levelnya di situ, bukan suatu kejutan mereka bermain seperti malam ini, Bung?
1: Ya, Spanyol sebenarnya dari awal starting line up yang diturunkan sudah jelas niatnya adalah mencari gol. Karena starting yang diturunkan 11 pemain sama persis ketika mereka pesta 4 gol menghadapi Arab Saudi. Ditambah lagi lawannya adalah Austria. Kita tahu sama-sama berasal dari Eropa yang tentunya sudah saling mengenal dalam tanda kutip pola permainan. Jadi Spanyol tentu tidak ingin lama berkata-kata, langsung tancap gas untuk bisa menciptakan gol.
3: Dengan sudah berhasil unggul 1-0, apakah Anda melihat Spanyol akan tetap agresif di babak kedua atau lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan dengan bermain lebih bertahan?
1: Ya, saya rasa keunggulan satu gol tentu belum aman, terlepas dari kuatnya pertahanan Spanyol sejauh ini yang sama sekali belum merasakan kebobolan sepanjang bergulirnya Piala Dunia 2026. Namun memimpin dengan satu gol tentu masih sangat riskan. Jadi saya rasa mereka bisa terus mempertahankan apa yang ada, menjaga penguasaan bola dengan sangat baik, mencoba mencari ruang, dan bukan tidak mungkin menambah gol-gol di babak kedua nanti.
3: Ya, Anda melihat kalau dari performa di babak pertama tadi pada pemain Spanyol, yang mana yang menurut Anda perlu diberikan kredit karena performanya begitu baik, Bung?
1: Ya, tentu saja yang pertama ada Mikel Oyarzabal selaku pencipta satu-satunya gol di babak pertama. Namun selain itu kita patut mengapresiasi ada Marco Correa yang begitu aktif membantu serangan, namun ketika bertahan dia juga tetap bisa menjaga posisinya. Dan gol yang diciptakan oleh Oyarzabal pun merupakan asis dari Correa. Selain itu ada Baena juga yang bekerja sama dengan baik dengan Correa. Tentu juga kita tidak bisa melupakan peran dari Lamine Yamal yang seringkali merepotkan barisan pertahanan Austria dengan skill individunya.
3: Bagaimana dengan kubu Austria? Apa yang terjadi pada pagi ini? Mereka seperti tidak mampu untuk melakukan serangan balik. Hanya di awal-awal tadi Anda mengatakan di awal mereka mencoba menggebrak lebih dahulu, namun kemudian mereka seperti seolah-olah dikurung ya di area pertahanan mereka sendiri. Apa yang membuat mereka ini seperti kewalahan pagi hari ini, Bu?
1: Ya, Austria sebenarnya apa yang ditunjukkan di awal babak pertama sudah cukup baik. Ya, Ralf Rangnick meracik strategi di mana para pemain mencoba melakukan tekanan di awal, lalu ketika Spanyol sudah mulai bisa menjaga tempo, menguasai penguasaan bola, Austria sebenarnya sudah cukup bagus bagaimana dia melihat waktu yang tepat saat di mana saat mereka menunggu atau di mana saatnya melakukan tekanan, saya rasa sudah cukup baik. Namun ketika setelah ada Ederson Beck, Spanyol melakukan sedikit perubahan, mereka mencoba menaikkan tempo, pergerakan bola dipercepat, dan itu yang saya rasa menyulitkan Austria dalam membendung serangan Spanyol.
3: Ya, Anda melihat lini belakang Austria pagi ini memang kecolongan karena Spanyolnya begitu baik dalam melancarkan serangan, atau mereka memang Anda melihatnya ada sesuatu yang kurang dari performa para pemain belakang Austria?
1: Ya, sebenarnya tidak bisa menjelekkan barisan pertahanan Austria karena tentu tidak mudah menghadapi lawan yang bergerak begitu mobile, bermain 1-2 pemain saling berganti posisi, bahkan ada pemain yang sejatinya merupakan gelandang bertahan sesekali masuk hingga ke kotak penalti. Tentu fokus tinggi diperlukan, sementara dari pemain Austria kita tahu usianya juga sudah tidak muda lagi, Alaba 33 tahun harus, saya rasa cukup kerepotan menghadapi serangan Spanyol yang datang silih berganti dari kiri kanan. Begitupun Danso yang menjadi tandemnya di jantung pertahanan akhirnya pun kecolongan karena dia di gol yang terjadi ada keterlambatan dari Danso dalam menutup ruang Oyarzabal.
3: Apa yang harus dilakukan Austria untuk bisa comeback di babak kedua nanti, Bung?
1: Saya rasa Austria harus bisa lebih fokus dalam menjaga daerahnya. Selain itu, mereka juga lebih klinis dalam memanfaatkan serangan balik karena sejatinya Austria memiliki beberapa kesempatan dalam serangan balik. Tekanan yang dilakukan juga sempat membuat pemain lawan merasa kesulitan. Bahkan saya mencatat Rodri melakukan satu kesalahan yang tadi cukup fatal karena menjadi ancaman berarti, namun gagal dimaksimalkan. Dan saya rasa itu yang harus menjadi evaluasi di mana di babak kedua nanti Austria yang tentu tidak memiliki banyak peluang harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada.
3: Oke, okay. Baik, kita nantikan nanti jalannya babak kedua tentunya akan lebih seru lagi. Bung Tavani, kita rehat sejenak ya. Nanti kita menjelang kick-off babak kedua. Terlebih dahulu Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025 hingga 2030, Suhardiman Ambi. Laporan ini disampaikan Khairul Umam.
1: Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berbuat salah ya. Sama-sama kita berdoa. Untuk berdoa saya.
4: Berapa banyak?
1: Berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan mendengar nampaknya para pemain dari kedua kesebelasan telah siap untuk menjalani kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Gantian pemain dari kubu Austria di babak yang kedua ini adalah Florian Grillitz dan juga Chukwue Meka.
2: Hati-hati.
1: Sudah masuk di babak kedua ini. Kita nantikan bagaimana Austria sudah dilakukan terkick off babak yang kedua. Mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang dari Alexander Schlager, langsung jauh ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Mundur ke belakang kepada Unai Simon, keluar dari sarangnya Unai Simon, berdiri tepat di luar kotak penalti dari Spanyol. Unai Simon bayangi tadi oleh Marcel, sodorkan ke sisi kanan, coba melewati bagaimana satu dua pemain, ada Rodrigo kini menguasai bola, mundur kembali kepada Unai Simon, sodorkan sisi kanan, ada Subarsi, kembalikan lagi pada Unai Simon, Unai Simon masih tenang, sodorkan lagi, ada Laporte juga, mundur kembali, angkat kepada Kukurea di sebelah kiri, coba menggiring Kukurea, sodorkan kepada satu sebelah kiri bagaimana nomor punggung dari 15 dari Spanyol Sebaina tadi, namun bola bergulir ke luar lapangan. Kita nantikan, nampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Kita nantikan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan Glenn dari Swedia ini memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu ofisial dari timnas Spanyol. Ya, Korea menguasai bola. Bagi Spanyol, kita saksikan ada Laporte, sebutkan saja kepada Kubarsi, masih menangkan bola kepada Rodrigo, berikan ke sisi kanan kepada Pedro Porro, kepada Dani Olmo kini, berikan ke sisi kanan umpan 1-2, hasil lagi Pedro Porro atau melebar ke bagaimana juga Lamine Yamal mundur ke belakang, lagi Kubarsi, ada Rodrigo mencari Korea di sektor sebelah kiri, lanjutkan kepada Alex Baena, tengah kembali, mundur ke belakang, memainkan umpan 1-2, mencoba membongkar pertahanan dari Austria, ada Pedri juga di sana, masih Pedri mencoba menggiring ke tengah, Pedri alirkan ke depan tadi, namun kembali dipotong tadi oleh main dari Austria, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar oleh Pedro Porro, bola masih berada di depan garis, Pedro Porro terjatuh, pelanggaran nampaknya, terjatuh Pedro Porro tadi berbenturan dengan pemain dari Austria di sisi kiri pertahanan dari Austria, ada Konrad Lehmer nampaknya di sisi kiri, tendangan bebas kini diperoleh oleh timnas Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Austria. Kita nantikan ada Lamine Yamal dan juga Alex Baena menatap sekulit bundar siapa yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Jumlah pemain Spanyol lainnya juga sudah berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kita nantikan. Pendek saja nampak diberikan kepada Lamine Yamal, berputar-putar Lamine Yamal, mencoba melatih dua pemain. Lamine Yamal berhasil ke sebelah kiri pertahanan dari Austria, dapat dibaca tadi pergerakannya, pelanggaran tadi, perebutan bola tadi

Sanders Lagar mencoba menguasai bola kini depan daerah kotak penalti dari Austria. Alaba sodorkan langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas di sana, dihalau saja oleh Kubarsi, mencoba dikejar oleh Kukurea. Masih Kukurea menguasai bola, angkat ke depan Kukurea, patah lagi di tengah jalan. Jadi perebutan di sana ada Pedri, Kubarsi, pendek saja langsung kepada Unai Simon, menguasai bola, dorkan kepada Laporte, ada Rodrigo, kembalikan lagi pada Laporte, Unai Simon menjaga gawang dari Spanyol, angkat ke depan Rodrigo, coba mencari kawannya, ini ada Kukurea mencoba menggiring, Kukurea ke depan, kerjasama dengan Dani Olmo, masih Dani Olmo, kirim kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Austria dicocor saja oleh Stefan Fos tadi, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol, di sisi kanan pertahanan dari Austria, bola dihadapi oleh Kukurea. Marco Korea, siapa yang memberikan, ada Dani Olmo di sana. Dani Olmo mencoba mengujur bola, namun datang lagi pemain dari Austria tadi mengganggu bagaimana upaya penguasaan bola dari pemain Spanyol. Menghasilkan kembali dalam penjuru nampaknya. Kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Menit ke-50 babak yang kedua ini, Alex Baena kembali akan melakukan eksekusi tendangan penjuru. Ambil ancang-ancang Alex Baena, 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti, termasuk juga Guana, Enric Laporte. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi bagaimana Oyarzabal, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria, belum membahayakan gawang dari Austria. Pendek saja tadi bagaimana Alaba, David Alaba kepada Schlager, mundur lagi Alex Schlager, Sander Schlager, ada juga Dan So, ada pos di sana, mencoba sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, mencoba lagi Austria, dibenturkan lagi mana Rodrigo tadi, Spanyol dapat merebut bola, kembalikan kembali Dani Olmo, berbahaya, serangan dari Spanyol, Dani Olmo menguasai bola, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, pergerakan dari Dani Olmo tadi mendapat tekanan dari pemain Austria. Austria kini menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya, mundur ke belakang, namun salah umpannya, datang lagi berbahaya, bagaimana Lamine Yamal, dari ekonomi keterlaluan dari Olmo, ada lagi Rodrigo, mencoba lakukan tendangan, berputar-putar dia, mencuri kejar lagi oleh Oyarzabal, namun kembali dapat dipatahkan lagi pemain Austria, kembali lagi penguasaan bola dikuasai oleh Spanyol. Alex Baena di sisi kanan dari pertahanan dari Austria, Alex Baena, masih Alex Baena, dia berputar, dia lakukan umpan lagi, mundur ke belakang kepada Kukurea, kerjasama dia dengan Pedri, dicoba mengatur tempo kini, Alex Baena di sektor sebelah kanan, Alex Baena ke tengah lagi, ada Kukurea dan juga Rodrigo, mundur ke belakang, ada Laporte juga, umpan 1-2, Laporte menguasai bola, sodokan ke tengah dia, berikan lagi kepada Kukurea yang berada di depan, Kukurea, masih Kukurea, alirkan lagi masuk ke bola Alex Baena, namun lebih dekat kepada Danso tadi, dibayangi tadi bagaimana juga Alex Baena, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol, Kukurea sodorkan lagi pada Pedri di sana, menatap ke depan Pedri, mundur ke belakang pada Rodrigo, ada Laporte, alirkan lagi pada Kukurea di sektor sebelah kiri, dicocor saja tadi oleh Stefan Poc, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Spanyol. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, bola dikuasai atau dipegang oleh Kukurea, diberikan kepada Pedri di sana, mencoba ke tengah dan mundur ke belakang, ada lagi pemain dari Spanyol kepada Kubarsi, diberikan pada Rodrigo, masih Rodrigo, lakukan tendangan, menyamping saja tendangan dari Rodrigo yang menyusur tanah, namun masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Austria, belum membahayakan atau membuat peluang jadi gol bagi Spanyol. Tendangan dari Rodrigo tadi, kapten sebelasan dari Spanyol, namun berbuah tendangan penjuru kini. Alex Baena menguasai bola. 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti, sudah lakukan Alex Baena, dihalau saja kembali oleh barisan pertahanan dari Austria. Ada lagi bagaimana Lamine Yamal menguasai bola, berputar, oh tampaknya kebingungan bola pukul, berada di mana tadi Lamine Yamal, mundur ke belakang ini penguasaan bola, apalagi Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol, keluar.

0: dari sarangnya. Ada Rodrigo juga berputar-putar dekat lingkaran tengah, berikan kepada Laporte, sodorkan bola ke depan, mencari Lamine Yamal. Maaf si Lamine Yamal mencoba terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dikuasai. Namun Dani Olmo juga mencoba menekan di sana. Pemain dari nomor punggung 17 nampaknya dari Austria tadi, Chumeka, sodorkan lagi ke depan, namun terjadi pelanggaran oleh Stefan Koch. Ada pemain dari Spanyol. Tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Stefan Koch terhadap Alex Baena menghasilkan tendangan bebas kini. Bila Surya Roja masih kedudukan 1-0 untuk keunggulan Spanyol di babak yang kedua ini. Kita nantikan sejumlah legenda sepak bola juga menyaksikan pertandingan malam hari ini, termasuk juga Rio Ferdinand, pemain dari timnas Inggris, legenda, salah satu pemain legenda dari timnas Inggris. Laporte kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, coba kepada Rodrigo, mundur kembali kepada Laporte, amankan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon masih tenang, menguasai bola, sodorkan lagi kepada Rodrigo, alirkan kepada Kubarsi, mundur sedikit ke belakang. Ada Laporte juga mencoba membantu lagi serangan Alex Baena, umpan 1-2, namun terjadi perebutan di sana, cuma dikuasai lagi. Ada Rodrigo, ada Korea, masih ada Spanyol menguasai bola. Laporte menatap ke depan, sepakan yang memberikan, mencoba melewati garis tengah. Laporte sodorkan lagi ke depan, ada Pedri di sana, mencoba menggiring bola. Pedri, masih Pedri, alirkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Ke tengah lagi ada menemui Korea, masih Korea, mundur ke belakang pada Rodrigo, alirkan, cari Lamine Yamal di sisi kanan, pendek kepada Pedro Porro, umpan 1-2, Pedro Porro sisi sebelah kiri pertahanan Austria. Oh, namun umpannya tadi membentur sempurna pemain dari Austria, upaya dari Pedro Porro, terjadi perebutan lagi, sodorkan bola. Nampaknya Marcus Bisser mencoba mengirim bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya sudut Spanyol. Oh, namun umpan yang tidak menemui rekannya tadi, bagaimana Michael Gregoritz, lebih dekat kepada Unai Simon. Pedri kini menguasai bola dari Spanyol, dekat tingkatan tengah, alirkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, sodorkan lagi kepada Lamine Yamal sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Masih bagaimana Lamine Yamal dibayangi ketat oleh dua pemain dari Austria, mundur ke belakang. Ada Pedro Porro, alirkan pendek kepada Rodrigo, ada Laporte yang coba memantu serangan, masih Laporte, perlahan memasuki daerah pertahanan dari Austria, sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena, menatap ke depan. Alex Baena mencoba ke tengah, dia ada Zabal, 4-1-2, kembali Alex Baena lagi, masih pemain-pemain Spanyol, alirkan lagi, mencoba tendang tadi namun membentur pemain dari Austria, kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Penguasaan bolanya masih begitu besar, pemain Spanyol ini lebih mendominasi di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan Pedri, sodorkan saja pada Laporte, masih Laporte menguasai bola, masih lagi Pedri, masih Pedri, kembalikan lagi, lagi Alex Baena, lebar ke satu sebelah kiri ke Korea, kembalikan lagi kepada Pedri, belum melakukan tusukan yang berbahaya. Ada Pedro Porro, ada Lamine Yamal kini di sekitar sebelah kiri. Lamine Yamal lepaskan tendangan namun membentur ataukah juga tidak menyamping tadi, bagaimana upaya dari Lamine Yamal melakukan tendangan di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masukin menit ke 58 babak yang kedua ini, kita masih 1-0 untuk keunggulan tim nasional Spanyol, La Furia Roja.
1: Ya, tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh timnas dari Austria, di mana tadi serangan dari Lamine Yamal ini sempat menyentuh kakinya lagi, balik. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan, kali ini umpan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Gregoris di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Kali ini di sektor belakang pemain Spanyol, Unai Simon langsung umpan ke tengah, kali ini yang dituju adalah Rodri tadi, yang berhasil diatasi oleh David Alaba. Kali ini Sabitzer mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat dengan posisi offside ternyata pemain dari Austria. Sementara itu terjadi pergantian pemain dari Austria, pemain nomor punggung 18 dari Austria yaitu Schmidt, Romano Schmidt, digantikan oleh Taufik, pemain yang masuk menggantikan Romano Smith di babak kedua kali ini. Dan juga ada Kalajdzic yang juga masuk menggantikan pemain dari salah satu pemain dari Austria. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana tadi Poku Barsi mengirimkan bola ke tengah yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil diamankan oleh para pemain-pemain dari Austria. Kali ini berada di sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini pemain-pemain Austria melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer kali ini pemain nomor 9 langsung umpan di dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 16 dari 14 maksud kami, Kalajdzic dari Austria yang baru saja masuk, namun umpan ataupun juga sundulannya masih melambung tipis di atas mister gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Spanyol, kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana tadi ada Cucurella yang juga dikawal ketat oleh Joao Emeka tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini Spanyol membangun serangan di sektor tengah. Kali ini ada Dani Olmo. Lebar dia ke sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Bagaimana Lamine Yamal mencoba untuk mengejar. Kali ini Lamine Yamal masih menghasil bola dalam kotak penalti. Lamine Yamal mencoba menari-nari dengan bola. Kali ini umpan langsung dari Olmo. Hampir saja Dani Olmo kalau tidak membentur bisa jadi gol yang kedua. Tapi sayang membentur pemain Austria sehingga gagal lagi. Kali ini peluang dari Spanyol masuk kembali. Bagaimana Rodri belakang dia kali ini bekerja sama 1-2 dengan main Spanyol dari sektor lingkaran tengah. Kali ini melebar, kali ini Lamine Yamal mencoba untuk mengejar bola, namun ternyata dapat akhirnya Lamine Yamal dengan usahanya, namun ternyata wasit memutuskan bahwa bola sudah keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja. Oh, ternyata posisi dari Dani Olmo yang sudah dalam posisi offside sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Austria. Kali ini bola dihadapi oleh David Alaba, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 24 tadi, Warner. Melebar kali ini masih pemain-pemain Austria untuk mencoba membongkar pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer tadi kerjasama, namun masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Umpan bola kali ini datang dari Austria, keluar saja Unai Simon dari sarangnya, mencoba untuk menanggulangi atau menahan gempuran dari salah satu pemain Austria bernomor punggung 7, Marco Arnautovic, yang baru saja masuk tadi. Terjadi benturan dengan Unai Simon ketika mencoba mengejar umpan dari Sabitzer tadi. Cukup tinggi ternyata lompatan dari Unai Simon sehingga sempat membentur bagian belakang kepala dari Arnautovic ini. Main nomor punggung 7 dari Austria terjatuh di depan kotak penalti dari Spanyol. Bersama dengan itu coba dimanfaatkan untuk beberapa pemain ada pelatih dari Austria, namun diminta oleh wasit yang memimpin pertandingan agar segera kembali ke dalam lapangan. Karena pertandingan masih berlangsung kali ini, masih menerima perawatan dari tim medis. Setidaknya sudah ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih dari Austria, Ralf Rangnick, untuk memperkuat pertahanan dan juga penyerangan mereka di babak kedua kali ini. Di antaranya adalah Grealish, Florian Grealish yang masuk menggantikan pemain Austria Schlager. Kemudian ada Cucurella menggantikan Seyold. Dan ada Arnautovic yang saat ini masih menerima perawatan medis menggantikan Gregoric. Serta Kalajdzic yang menggantikan Romano Smith yang sudah dapat kembali melanjutkan pertandingan. Ternyata Kalajdzic, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, melebar ke sisi tengah kali ini. Bagaimana Cucurella dicoba untuk berikan umpan secara pendek tadi, terjatuh Pedro. Terjatuh hampir tadi. Bagaimana pemain Austria kali ini menguasai bola. Kalajdzic belakang dia, pemain nomor punggung 5 di sana. Ada Posch langsung ke depan, yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 7 ketujuh yaitu Arda Taufik, namun bola lebih dekat dengan Unai Simon, sang penjaga gawang dari tim nasional Spanyol, El Matador La Furia Roja. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Pau Kubasi langsung umpan pada Lamine Yamal di sana, berhadapan dengan David Alaba. Lamine Yamal dalam kotak penalti dari Austria. Yamin Lamal dibayangi oleh dua pemain Austria, tidak berhasil tembus, namun ada bantuan kali ini datang dari pemain Spanyol lainnya, coba untuk mencari atau mengisi ruang-ruang kosong dari sistem pertahanan dari Austria. Dani Olmo kali ini di tengah, bergeser dia, ada Kukureya, makin ke kanan kali ini ada Alex Baena, coba untuk melewati pos namun tidak berhasil, ada Dani Olmo ke tengah kali ini. Bagaimana Pedri melebar lagi ke sektor kanan kali ini, Lamine Yamal bersama dia dengan Pedro Porro di sana. Pedro Porro masih menguasai bola, ke belakang sedikit dia. Pedri kembali kepada Rodri di sana, melebar lagi ke sisi kiri. Ada Dani Olmo di tengah sana, melebar ke sisi sayap kiri dari sisi penyerangan Spanyol. Kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba tendangan langsung, tidak berhasil. Datang lagi ke Kukureya di dalam kotak penalti. Kali ini Alex Baena. Alex Baena masih membawa bola langsung ke dalam kotak penalti. Apa? Pemain nomor punggung 12 dari Spanyol. Ya, Pedro Porro berhasil memanfaatkan umpan yang sangat apik, pik dari pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena dari dalam kotak penalti Austria, membuat skor berubah menjadi 2-0 di menit pertandingan memasuki menit 66. Bagaimana Bung Taufani melihat skema dari pemain Spanyol tadi?
2: Ya, kiri serangan Spanyol bermain sangat efektif karena ada kerjasama yang apik di situ, ada Baena, Kukureya didukung oleh Olmo, dan sekali lagi kerjasama mereka membuahkan gol. Kita lihat pemain bertahan Austria seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan melalui sisi kiri. Porro datang dari belakang yang tidak terkawal dengan leluasa menyambar bola dengan kepalanya. Kita lihat ya sekali lagi sisi kanan pertahanan Austria seolah tidak berdaya dengan adanya kerjasama Baena, Kukureya yang didukung oleh Dani Olmo, kiper juga Schleicher yang tadi di babak pertama melakukan banyak peluang, kali ini di ancaman pertamanya langsung menjadi gol.
1: Banyak ruang kosong sepertinya yang di sisi pertahanan Austria ini dimanfaatkan atau dieksploitasi dengan baik oleh para pemain-pemain Spanyol, sehingga skor saat ini berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan El Matador Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Pertandingan sudah masuk ke menit 67 dan tadi terjadi pelanggaran untuk Spanyol terhadap pemain mereka. Pedro Porro tadi mencetak skor di pertandingan kali ini menggunakan kepalanya, memanfaatkan umpan yang sangat tik-tik ciamik. Alah, gak ada. Ya, bersama dengan itu wasit mencoba untuk menghentikan pertandingan sejenak karena memasuki hydration break. Ini juga kembali menjadi salah satu ajang yang dimanfaatkan oleh kedua tim untuk makin mematangkan strategi dan juga merapikan mungkin beberapa lubang-lubang yang bolong di sisi pertahanan mereka masing-masing. Ya, Bung Taufani, 2-0 sudah berlangsung, banyak sekali tadi lubang-lubang dari Austria yang nampaknya ini diisi dengan sangat baik oleh pemain-pemain Spanyol ini.
2: Ya, Bung Tomo, sebenarnya Austria sudah melakukan dua pergantian sejak babak kedua dimulai dengan maksud memperkuat barisan tengahnya karena penyegaran gelandang dilakukan. Kita tahu ada Chukwuemeka dan Grealish masuk menggantikan Sewol dan Schleicher dengan maksud bisa setidaknya menghentikan pergerakan bola yang mengalir begitu cepat dari kaki-kaki pemain Spanyol, namun tidak berjalan efektif. Lalu memasuki menit ke-60, pertaruhan diambil oleh Ralf Rangnick dengan mencoba bermain lebih agresif. Dua striker dimasukkan, kita tahu Arda Taufik dan Kalajic masuk yang sempat sejatinya memberikan ancaman kepada Spanyol, namun itu dia resiko harus diambil oleh Austria, menambah pemain agresif, menciptakan ruang-ruang di barisan pertahanan yang akhirnya bisa dimaksimalkan Spanyol menjadi gol.
1: Ya, sisi pertahanan mereka juga sepertinya harus diperhatikan juga, karena ya tadi seperti di gol kedua oleh Pedro Porro ini, dengan sangat leluasa dia mengisi ruang kosong, menerima umpan, dan akhirnya boom, terjadi gol. Mutafani.
2: Ya, gol pertama untuk Pedro Porro di karirnya bersama timnas Spanyol, sangat emosional. Memang kita lihat barisan pertahanan Austria seolah-olah lebih fokus ke mengawal sisi kanan, yang kita tahu tadi ada 3 pemain yang memainkan bola dari kaki ke kaki, merepotkan barisan pertahanan, sehingga Pedro Porro akhirnya bisa datang dari lini kedua memaksimalkan ruang yang ada. Untomo.
1: Ya, dua pergantian coba dilakukan oleh Spanyol, Ferran Torres dan juga Merino ini masuk di menit 70 di pertandingan kali ini. Dua pemain yang cukup punya nama juga nih, ya, semua juga punya nama ya maksudnya ya. Bagaimana Anda melihat penampilan atau calon penampilan dua pemain baru dari Spanyol ini, Merino dan juga Torres ini?
2: Ya, Torres kita tahu menyerang, Merino juga pemain yang kreatif, yang ini menandakan dengan masuknya dua pemain ini, Spanyol tidak berhenti dengan keunggulan dua gol, mereka masih akan mencari gol-gol lainnya, ingin terus menjaga kepercayaan diri untuk menghadapi fase-fase selanjutnya. Tentu kemenangan besar menjadi modal berharga bagi Spanyol nantinya.
1: Ya, kita tunggu saja. Masih sekitar 20 menit lagi pertandingan berlangsung. Kali ini sudah memasuki menit 71 dan selanjutnya kita akan ikuti pandangan mata disampaikan langsung oleh Indra Firyantara.
3: Ya, sebuah upaya lagi dari Spanyol di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal mundur ke belakang. Ada lagi bagaimana Kubarsi dan juga Laporte di dekat lingkaran tengah. Kubarsi dari Spanyol, ada Pedro Porro, setelah gol kedua bagi Spanyol. Sudutkan lagi di sebelah dari Ferran Torres, ada juga Merino di sana yang jatuh. Pelanggaran bagi timnas Spanyol kini, tendangan bebas. Kita nantikan, tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Masih di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masuk ke menit ke 71-72 babak yang kedua ini. Lamine Yamal kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang kepada Kubarsi. Tengah dia tadi, namun ada kini Laporte menguasai bola. Laporte main, Laporte sodorkan bola ke depan dari Odezabal, kirimkan lagi. Ya, bagaimana pemain, ada Ferran Torres, masih Ferran Torres di kotak penalti. Lalu dari Austria langsung disapu saja tadi. Bagaimana pemain Austria mengamankan sisi kanan pertahanannya. Bola kini bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Spanyol. Masih di sisi kiri ini serangnya, ada Korea, sodorkan saja penalti tadi ke Korea, namun kembali dapat direbut oleh pemain dari Spanyol tadi, Kalajic, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Spanyol Rodrigo. Masih terjadi perebutan dari kedua pemain ke sebelah sana, Austria dan juga Spanyol. Hasil diamankan, mundur ke belakang pada Danso, bagaimana juga Alaba mundur ke belakang pada Alexander, Alexander Schlager dan gawang dari Austria. Coba kembali mencoba membangun serangan, Austria melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga pemain dari Leimer tadi sodorkan jauh ke depan, namun dekat kepada Unai Simon. Tenang saja, Barsi sodorkan kepada Rodrigo. Rodrigo mendapat tekanan dari pemain Austria tadi, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Matuana Taufik, yang pernah bermain juga untuk klub Liga Italia Serie A, Inter Milan. Ya, dapatkan sedikit bantuan tadi dari rekannya, bagaimana Rodrigo mengalami sedikit kram dengan kaki kanannya. Kita nantikan, sudah mulai bangkit kembali Rodrigo. Bola sudah dilakukan, ada juga gimana ke Korea kini, sodorkan bola ke depan pada Ferran Torres, ada juga Pedri di sana. Sodorkan bola dipotong saja tadi oleh Alaba. Ada Spanyol kali masih menguasai bola, kirimkan bola jauh ke depan. Terlalu deras tadi datangnya bola, umpan yang diberikan oleh Pedro Porro hanya keluar
0: luar lapangan saja dan menghasilkan tendangan gawang bagi Austria. Alaba kepada Alexander Schlader, Martial kembali lagi pada Alaba, angkat langsung jauh ke depan Alaba mencari Kalajic dan juga Arnaud Taufik di sana mencoba dikejar juga oleh Kukurea. Tadi benturan terjadi, tendangan bebas bagi Austria, masih terjadi perebutan sana. Oh, itu saja bagaimana tendangan bebas yang dilakukan, sempat dihalangi bagaimana pemain dari Spanyol, sedikit kedekatan tadi terjadi antara pemain Spanyol dan juga pemain dari Austria. Wasit memimpin jalannya pertandingan, nampak memanggil para pemain. Dani Blok ini dari Swedia memberikan peringatan tentu bagi pemain Spanyol yang juga pemain dari Austria. Ya, Klasik dan juga pemain nomor punggung 10 nampaknya yang masuk di babak yang kedua ini. Kapten kesebelasan Rodrigo dan Pedri juga termasuk David Alaba. Kapten kesebelasan dari Austria. Kita nantikan pertandingan bebas bagi Austria. Kembali akan dilanjutkan jalannya pertandingan menit 75 babak yang kedua ini. Kirimkan langsung jauh ke depan cari Kalajic tadi, namun lebih ketukat kepada Pedro Porro. Pedro Porro mencoba menggiring bola, sodorkan lagi ke depan bersama 4-1-2 tadi. Oh, namun kembali dapat direbut tadi, bola keluar lapangan untuk pemain dari Spanyol. Dan parang ke dalam kiri bagi Austria di sektor sebelah kanan, bola dilapi oleh Leimer. Sudah dilakukan, terjadi perebutannya, ada Arnaud Taufik di kotak penalti, namun dan pelanggaran saja, berhasil bola diamankan dengan baik tadi oleh Kubasi. Tendangan gawang saja bagi La Furia Roja. Ya, aksi dari Arnaud Taufik mendapat pengawalan ketat dari Kubasi tadi, belum membahayakan gawang dari Spanyol. Tendangan gawang kini bagi La Furia Roja, sedangkan laporkan kepada Unai Simon. Unai Simon mata ke depan, angkat langsung cari Rodrigo. Rodrigo Pedri sedangkan lagi ke depan, mencoba membangun serangan tim Spanyol. Lalu Ferran Torres, Ferran Torres alirkan ke sebelah kanan, alirkan lagi kepada bagaimana Merino tadi yang juga membantu. Sedangkan lagi, namun sudah keluar tadi nampaknya bola. Penguasaan bola tidak mampu dikuasai oleh Danso. Menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang kembali bagi timnas Spanyol. Minimal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. 1, 2, 3, 4 pemain 5 bahkan Laporte juga maju ke depan. Daerah kotak penalti kini dari Austria. Lamine Yamal ambil ancang-ancang, dia memberikan arahan dengan kaki kanan, dengan tangan kanannya sudah dilakukan tendangan dari Lamine Yamal, mencari sudut oleh Ferran Torres tadi, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria saat ini, tertinggal 2 gol dari tim Matador Spanyol. Babak yang kedua menyusul gol dari Pedro Porro. Angkat ke depan pemain Austria mencari Kalajic, dihalau saja dari barisan pertahanan dari Spanyol. Masih menjadi perebutan. Alfred Alaba sodorkan lagi ke depan, lebar ke sektor sebelah kanan, ada Pos, Stephen Pos. Putar-putar dibayangi oleh Ferran Torres, mundur ke belakang kepada Arsenal. Dan Slager tadi jatuh lagi di pemain Austria lainnya. Ada juga bagaimana nomor punggung 3 tadi, pemain dari Danso. Bahkan lagi bola ke depan, mencoba bangun serangan kini. Austria di sektor sebelah kanan, menemui Marcel Spitzer tadi, dihalau saja oleh Pedro Porro ke depan. Mencoba dikuasai, masih kembali Austria menguasai bola. Terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kanan. Ada bagaimana Spitzer tadi mundur sedikit ke belakang, ada Pos ini bayangi oleh Ferran Torres, bagi mundur ke belakang pada Alaba yang coba membantu. Umpan 1-2 berbahaya ke Taufik, dan juga Macho Mikel langsung tendang tadi, namun bentur atau juga berhasil dipatahkan. Bagaimana Pedri juga mengawal pergerakan dari pemain dari Austria ini, tendangannya masih melambung jauh sisi kiri gawang dari Spanyol. Tendangan gawang saja nampaknya kini sudah dilakukan. Porte pada Unai Simon. Unai Simon melatar ke depan, alirkan mencoba ke sisi sebelah kanan lini serang dari Spanyol. Mencoba dikejar oleh Merino dan juga oleh Zabal. Bagaimana juga Pedri dekat lingkaran tengah berputar-putar. Pedri berhasil melepaskan diri, berikan lagi kepada Ferran Torres di sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Austria, masih Ferran Torres mendekati pertahanan sisi kanannya. Ada Pedri lagi mundur ke belakang. Ada Rodrigo, kapten kesebelasan dari Spanyol, mengatur ke depan. Rodrigo kini menguasai bola, mencoba menggiring peran ke tengah lagi kerjasama dia dengan Merino. Masih Merino menguasai bola, masih Merino mencari kawannya. Alirkan saja kembali kepada Rodrigo. Rodrigo kepada Cucurea, mundur ke belakang. Pemain Spanyol adalah Porte di sana. Kembalikan lagi kepada Rodri. Coba memancing pemain-pemain Austria untuk maju ke depan. Pemain-pemain Spanyol, Zabal sodokan lagi, ada Cucurea di sana. Cucurea menatap ke depan mencari kawannya. Dia ada bagaimana Yamal di sana, terpanggil Ferran Torres tadi mencoba membantu, namun sayang umpan atau juga penguasaan bola yang tidak akurat dari pemain Spanyol belum membahayakan gawang Austria kembali di babak yang kedua tadi. Sehingga ya, bola dikini dikuasai oleh Danso. Sodorkan lagi kepada Alexander, berikan lagi kepada Alaba. Menatap ke depan Alaba, mencari kawan yang lebih bebas di sisi sebelah kanan, namun dicocor saja oleh Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari pemain Austria tadi, Konrad Leimer. Sodorkan mundur ke belakang kepada Alaba, memainkan bola dengan tenang. Pemain Austria masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. David Alaba pada Leimer, ada juga Marcel. Dia telah melakukan sundulan tadi, umpan yang diberikan begitu cepat ada pos, namun belum membahayakan gawang dari Spanyol. Hingga menit ke 81 babak yang kedua ini, gol 2-0 masih Spanyol atas Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026.
1: Ya, bergerak saat ini pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Austria. Bagaimana tadi main kali ini Ferran Torres dalam kotak penalti Austria tidak berhasil melewati Danso, dia masih menghasilkan tendangan gawang saja untuk Austria kali ini. Dihadapi oleh jawa gawang Slinger, Alexander Slinger. Bagaimana berjibaku sepertinya pertahanan dari Austria ini menahan gempuran-gempuran dari Spanyol. Bola masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Jaga gawang Slinger, geser dia ke kanan, ada Danso di sana. Danso langsung ke depan, yang dituju adalah pemain berpunggung 17 Cucurea. Jatuh lagi Cucurea, namun berhasil kali ini bola dikuasai oleh pemain Spanyol. Bagaimana tadi Cucurea ini mendapat pelanggaran atau menerima pelanggaran dari Posch, pemain nomor punggung 5 dari Austria, Stefan Posch, sehingga harus terjatuh. Wasit juga sekaligus memberikan kartu kuning untuk Posch karena melanggar Cucurea tadi ketika sedang membawa bola di dekat lingkaran tengah pertandingan kali ini. Keuntungan bagi Spanyol karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol yang dilakukan oleh sang kapten kesebelasan, yakni Rodri. Nomor punggung 16 bersiap Rodri, sudah umpan langsung pendek saja pada Oriozabal, melebar kali ini dia ke sektor sebelah kanan. Selini serang dari Spanyol ada Lamine Yamal di sana, pendek dia kali ini. Lamine Yamal bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 20 Pedri. Geser lagi ke belakang, ada Laporte di sana, pendek pada Cucurea. Kembali Laporte, tengah dia kali ini. Bagaimana Pedri menguasai bola, masih coba untuk membombardir pertahanan dari Spanyol. Pedri melewati dari dua pemain dari Austria tadi, geser lagi ke kanan kali ini, ada Cucurea. Bekerjasama dia dengan pemain nomor 6 Merino. Masih Merino menguasai bola, sudah mulai ke tengah kali ini. Rodri kembali ke belakang kali ini. Bagaimana pemain Spanyol beranggakan 4-1-2 antara pemain mereka yang cukup membingungkan pemain-pemain Austria. Bola masih berada di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. punggung 20, Rodri tadi terjatuh, Pedri ketika menerima umpan, namun kali ini datang lagi serangan dari Spanyol dari sektor kanan, kosong di sana, menor punggung 21 dari Spanyol, langsung dalam kotak penalti, masih ada
3: Lamine Yamal, hampir saja Lamine Yamal masih bisa diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Austria. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh, dan so tadi terjadi, sementara itu terjadi salah komunikasi antara pemain-pemain Austria di sektor pertahanan. Bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu David Alaba terlihat sedikit menarik urat tadi dengan salah satu pemainnya yaitu Grealish ketika terjadi serangan dari Spanyol. Sepertinya memang faktor komunikasi dari lini belakang Austria ini agak sedikit kurang terjalin dengan baik. Pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente, pemain nomor punggung 19 tadi Lamine Yamal ditarik, dan kali ini dimasukkan pemain Gavi nomor punggung 9 di menit 85 pertandingan. Sementara itu Austria masih mencoba melakukan serangan tadi, di mana umpan langsung ditujukan pada pemain nomor punggung 7 dari Austria, Arna Taufik, namun sayang sekali sudah terjebak dalam offside, posisi offside Arna Taufik, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Masih coba dilakukan kali ini, masih cerdakannya sudah dilakukan pendek saja, kali ini masih di sektor lingkaran tengah pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pendah pada sektor sebelah kiri, kali ini umpan terobosan langsung jauh diberikan kepada pemain nomor punggung 9 dari Spanyol di sana, Gavi, yang baru saja masuk namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain-pemain pertahanan dari Austria. Ke belakang dia menjaga gawang Slinger, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Arna Taufik, namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Arna Taufik sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Spanyol. Ternyata pelanggaran tadi dilakukan oleh Arna Taufik. Kali ini di sektor lingkaran tengah sudah dilakukan bergeser ke kanan, kali ini pemain-pemain Spanyol memasuki lingkaran dari pertahanan dari Austria. Baldin, hampir saja tadi Merino menerima umpan yang sangat manis dari sektor sebelah kanan. Kali ini pemain-pemain Austria mencoba melakukan serangan dari sektor kiri pertahanan Spanyol. Kemudian Arna Taufik kali ini mencoba melakukan serangan, umpan langsung ke dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Sabitzer di sana, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Coba lagi dibuang jauh, kali ini memasuki pertahanan dari Austria sebelah kiri. David Alaba di sana menguasai bola, geser dia. Kali ini di sektor sebelah kiri ada Leimer di sana, Konrad Leimer, dan kembali ada Sabitzer di sana mencoba mengirimkan umpan, namun patah di depan Pedro Porro. Kembali Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, terjatuh kali ini satu pemain dari Austria. Ya, dari sektor tengah kali ini Gavi membawa bola, sudah memasuki lingkaran tengah, bergeser dia ke belakang pada Rodri di sana, kembali pada Kukurea, mundur dia jauh ke belakang kali ini. Di mana Spanyol mencoba untuk memancing para pemain Austria. Gavi sudah melewati lingkaran tengah di sektor kanan pertahanan Austria, kembali lagi ke belakang. Laporte belakang lagi pada Unai Simon, geser dia di sektor sebelah kanan kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol masih tampak nyaman sekali memainkan si kulit bundar di sektor pertahanan dari Austria. Masih pemain-pemain Spanyol ke tengah kali ini dia. Belakang lagi adalah Porte, bergeser kali ini Kukurea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Umpan langsung dalam kotak penalti, di sana ada pemain nomor punggung 20 Oyarzabal, cetak gol kembali, menerima umpan yang sangat kosong sekali dari, tidak ada perlawanan atau tidak ada pertahanan dari pemain-pemain Austria. Dengan mudahnya Oyarzabal mencetak gol ketiga bagi Spanyol, menambah derita bagi Australia yang makin tertinggal 3-0. Sektor pertahanan Australia ini, Bung Topani, bagaimana ini?
2: Ya, Bung Tomo, usia tidak bisa bohong.
3: Iya, betul.
2: Alaba, kita lihat, terlambat menutup daerahnya. Kita tahu itu adalah seharusnya menjadi tanggung jawab dia memotong bola. Namun, Oyarzabal berdiri bebas di belakang dia sehingga bisa menyambar umpan silang yang begitu baik dilepaskan oleh Korea, membelah pertahanan Austria. Ya, tinggal mendorong bola, menaklukkan Schlager. Kita rasa memang komunikasi juga tidak baik dari barisan pertahanan Austria, di mana tadi sempat ada ketegangan, rapor merah untuk barisan pertahanan, begitu juga gelandang bertahan yang seharusnya membantu kerja para bek, tapi hal ini tidak bisa menahan gempuran dari Spanyol.
1: Iya, karena kosong banget itu kelihatan itu, Bung Tovani, dengan gampangnya Oyar Zabal ini keluar dari 4 pemain bertahan tadi, kalau tidak salah saya juga lihat ya, 4 pemain bertahan dari Austria dengan entengnya cur langsung aja cocor 3-0 sementara ini. Dengar pertandingan RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Menit pertandingan sudah memasuki menit ke-90, waktu normal sudah berakhir. Austria ini tertinggal cukup jauh 3 dibanding 0 kali ini, namun mereka masih mencoba untuk menyelesaikan pertandingan kali ini. Di sektor sebelah kanan masih mencoba melakukan serangan. Bagaimana tadi pemain nomor 7 Ado Taufik mencoba untuk menerima umpan namun tidak berhasil. Kembali pemain-pemain Spanyol menguasai bola. Ada pemain nomor 20 tadi Pedri, jatuh Pedri namun masih dikuasai oleh sektor lini belakang dari Spanyol. Laporte geser ke tengah dia. Bagaimana Kubasi melebar ke sisi kanan. Pedro Porro ke tengah lagi dia kali ini. Coba untuk membangun serangan Spanyol, namun kembali direbut bolanya oleh para pemain dari Austria. David Alaba di sana, bergeser dia ke depan. Ke tengah kali ini ada pemain nomor punggung 22 dari Austria. Kembali lagi ke belakang, masih mencoba membangun serangan perlahan demi pelan-pelan. Pemain-pemain Austria kali ini, Sabitzer di sisi sebelah kiri. Ini penyerang dari Austria mencoba mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Spanyol. Tidak kapok kali ini, Austria masih mencoba untuk melakukan penyerangan melalui sektor sebelah kiri. Kembali Sabitzer mencoba melakukan umpan dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Umpan yang tadi coba dikirimkan pada pemain nomor punggung 14 yaitu Kalajdzic dalam kotak penalti Spanyol, tidak berhasil hal ini. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Austria, emosi pemain Austria sepertinya sudah mulai terpancing nih dengan beberapa kali mereka melakukan pelanggaran terhadap pemain-pemain Spanyol. Barusan saja Pedri dilanggar oleh pemain Austria. Protes juga saat ini sedang dilakukan oleh Oyar Zabal karena merasa pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain Austria. Namun wasit hanya memberikan tendangan bebas dan tidak memberikan kartu, namun melainkan hanya peringatan saja. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente. 6 menit waktu tambahan di babak kedua kali ini, injury time diberikan oleh wasit keempat. Pergantian pemain dilakukan oleh Spanyol. Pedri dan Laporte ditarik keluar, diganti oleh Pubil dan juga Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Austria. David Alaba pendek kepada Danso di sana. Kembali ke mini Danso. Ke belakang dia, jaga gawang Schlager. Lebar lagi kepada David Alaba di sana. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, langsung ke depan. Yang dituju tadi adalah Arna Taufik, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Spanyol. Bola kali ini terlepas lagi dari pengawalan pemain Spanyol, namun datang pemain nomor 16 Pedri membantu. Kali ini terjatuh pemain nomor 9 dari Spanyol di sana, namun bukan merupakan pelanggaran sehingga bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Austria. Danso, nomor 23, langsung umpan dalam ke depan yang dituju adalah Sabitzer tadi, namun dengan mudahnya dikuasai oleh pemain Spanyol kembali kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Kali ini Kukurea terjadi perebutan dengan pemain Austria. Wasit menghentikan pertandingan sejenak karena terjadi aksi tarik baju tadi terhadap Kukurea oleh Leimer, pemain Austria, nomor 20. Tendangan bebas juga sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola. Bau Kubasi geser dia ke kanan kali ini. Bagaimana umpan terobosan langsung kali ini kepada Ferran Torres dalam kotak penalti Austria. Ferran Torres tidak berhasil. Tendangan kaki kanannya ini belum menemui sasaran, sehingga hanya melebar saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Upaya yang dilakukan oleh Ferran Torres tadi masih belum membuahkan hasil. Skor masih tetap 3-0 untuk keunggulan Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Sisa kurang lebih sekitar 2 menit lagi pertandingan normal akan berakhir, masuk tambahan waktu yang sudah berlangsung selama 4 menit. Pemain Austria masih mencoba untuk memainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. David Alaba di sana, umpan terobosan langsung yang dituju adalah Arna Taufik kembali, namun berhasil dibuang saja bola. Tidak ingin memberikan kesempatan bagi para pemain Austria untuk menguasai bola. Menurut punggung 22 tadi, Pau Kubasi dari Spanyol. Lemparan ke dalam kali ini dari sektor kanan pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh menurut punggung 22 dari Austria. Sudah dilakukan, pendek saja, namun berhasil diantisipasi oleh sistem pertahanan dari Spanyol. Kembali nomor punggung 22 dari Austria, umpan langsung dalam kotak penalti, namun tidak ada rekannya di sana. Bola dikuasai oleh Kukurea kali ini di sektor kiri pertahanan Spanyol. Pendek saja dia, ada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih main-main Spanyol menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Kubasi belakang kepada penjaga Unai Simon di sana. Masih Unai Simon menguasai bola. Tenang sekali sepertinya Unai Simon ini. Umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun jatuh di kaki pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang sedikit dia ada David Alaba di sana. Bergeser kepada pemain nomor 20 di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Danso melewati satu pemain Spanyol dan wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan berakhir antara Espanyola dengan Austria. Keunggulan mutlak Espanyola, La Furia Roja, El Matadore Spanyol, ya kan? 3-0 dari Austria. Selamat Spanyol lolos ke babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini kami akan ajak Anda langsung menuju Jakarta untuk mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Sabil dan juga Bung Taufani.
4: Baik, terima kasih Bung Tomo dan Bung Indra atas pandangan mata di babak pertama Pesta Bola Dunia. Pagi ini diwarnai dengan pesta gol dari timnas Spanyol 3-0. Bung Taufani, Spanyol masih bermain agresif di babak kedua, masih haus gol ternyata. Bukannya mencoba bermain defensif untuk mempertahankan keunggulan, namun tetap menyerang, mencetak 3 gol. Apa analisa Anda terkait hasil pertandingan ini, Bung? Spanyol main agresif dan Austria seperti tidak berdaya melayani Spanyol ini, Bung.
5: Ya, Spanyol menjaga momentum di mana sudah unggul di babak pertama, dan dia juga tidak ingin mengambil risiko berhenti dengan keunggulan 1-0. Jadi di babak kedua terus melancarkan serangan, ditambah lagi ada banyaknya lubang di pertahanan Austria. Kelengahan demi kelengahan terjadi dalam mengantisipasi serangan. Selain itu, Lafrenic juga saat mencoba bermain lebih agresif, risiko yang diambil akhirnya dihukum 2 gol tambahan masuk ke gawangnya di babak kedua. Saya rasa dari pertandingan ini memang membuktikan bahwa Spanyol memang menang kelas. Kelasnya berada di atas Austria. Individu-individu pemain menjadi pembeda, karena setiap pemain Spanyol sangat piawai dalam mengolah bola, sehingga Austria pun kerepotan meladeni permainan yang dilakukan oleh La Furia Roja.
4: Ya, Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro menambah keunggulan Spanyol yang tadinya di babak pertama 1-0 dan menjadikan hasil akhir 3-0. Agresivitas Spanyol ini luar biasa. Anda melihat kenapa Austria ini seperti tidak mampu untuk bisa melancarkan serangan balik dan membalikkan keadaan, justru malah kembali seperti bermain defensif lagi nih, Bung Taufani? Padahal udah fase knockout ya.
5: Karena permainan agresif yang ditunjukkan Spanyol tidak langsung memaksa Austria untuk lebih banyak bertahan. Saya menyoroti di sini sisi kiri serangan Spanyol begitu berbahaya, modal yang luar biasa menjadi ancaman utama dengan pergerakan yang dilakukan oleh Baena dan Cucurella. Sementara di sisi kanan juga menjadi sorotan bagaimana Lamine Yamal seolah tidak bisa berbuat banyak walaupun seringkali melakukan aksi individu, namun saya melihat apa yang dilakukannya tidak efektif hingga akhirnya dia pun ditarik keluar oleh pelatih di menit ke-85 setelah mendapatkan peluang matang yang gagal menjadi gol. Sementara itu di sisi Austria memang kelengahan menjadi penyakit utama yang terjadi sehingga ada dua gol tambahan yang bersarang ke gawangnya di babak kedua. Sedangkan dari sisi serangan kita juga patut mengapresiasi barisan pertahanan Spanyol yang disiplin, tangguh dalam mengantisipasi serangan balik. Saya juga menyoroti peran di mana peran Rodri yang begitu piawai memotong alur serangan dari Austria.
6: Iya, baik. Bung Taufan, ini kita juga undang-undangan ya untuk berkomentar terkait hasil ini. Pendengar, silakan Anda boleh luapkan perasaan Anda ya. Senang atau sedih nih atas kemenangan Spanyol. Silakan di line telepon kami dan juga bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Pak Tengku di Sibolga. Selamat pagi, Pak Tengku.
7: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
6: Jaya, Pak Tengku. Bagaimana, senang Bung Tengku?
7: Saya sangat senang ini kemenangan pagi 3-0, Pak. Yeah. Tanggung-tanggung Spanyol ini membobol gawang Austria ya. Jadi saya ini sampai sangat senang ya. Jadi untuk Spanyol tetap semangat, tetap pertahankan terus permainan agresif seperti itu ya.
6: Yeah.
7: Dan juga untuk Austria mungkin sampai tidak mampu membalikan keadaan ya, sampai tidak fokus seperti itu ya, sampai tarik-tarikan baju seperti itu.
6: Baik, Pak Tunggu, senang sekali nih Pak Tunggu nih.
7: Spanyol tetap semangat ya, terima kasih. Selamat jaya.
6: Jaya Pak Tunggu. Kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
8: Selamat pagi Bung Sabil dan Bung
6: Taufani.
8: Taufani, iya. Salam olahraga.
6: Jaya Bu Indra.
8: Hari ini, pagi ini tidak ada kejutan.
6: Iya.
8: Jadi pertandingan berjalan sesuai prediksi.
6: Iya.
8: Ya, dan selamatlah buat Spanyol untuk masuk ke 16 besar. Begitu saja Bung Sabil.
6: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang senang Spanyol menang ini, Bung Taufani. Bung Taufani, ini kalau melihat tadi kita berbicara di awal terkait dengan masalah produktivitas Spanyol, Anda melihat balap ini menjadi pembuktian bahwa anggapan itu sudah pudar, itu hanya masalah di fase grup. Sekarang mereka sudah betul-betul on track, betul-betul ke performa sebenarnya. Anda melihat seperti itu, Bung Taufani?
5: Ya, permasalahan yang sempat dialami di fase grup terkait produktivitas akhirnya terpecahkan. Dengan begini kita bisa melihat Spanyol seolah-olah memiliki segalanya untuk bersaing menjadi juara. Masalah lini serang sudah terpecahkan. Oyarzabal sangat baik dalam mencari ruang. Sisi kiri serangan sangat aktif dengan pergerakan Baena dan Cucurella. Dani Olmo juga begitu kreatif membangun serangan. Dan kita juga harus menyoroti di mana pertahanan Spanyol masih belum pecah telurnya.
6: Iya.
5: Belum ada satupun tim ataupun pemain yang bisa membobol gawang yang sejauh ini terus dijaga oleh Unai Simon hingga mereka setidaknya lolos ke babak 16 besar.
6: Ya, tapi memang gimana ya lawannya ini? Tembakannya 5 dan tidak ada yang mengarah ke gawang ini kalau di data saya ini. Memang karena lawannya tidak memberikan tekanan mungkin ke lini pertahanan Spanyol. Jadi mereka masih nyari kebobolan nih.
5: Sebenarnya serangan dilancarkan, bahkan pelatih Rangnick sempat mengubah pola permainan menjadi lebih agresif dengan memasukkan dua striker sekaligus, ada Anatovic dan Kalazic di menit ke-60 tadi, menggantikan striker yang tidak bisa berbuat banyak, Oregolits dan penyerang sayap Smith. Namun kita perlu mengapresiasi memang Spanyol memiliki pertahanan yang baik di yang dikawal oleh Kubarsi dan Laporte, ditambah tebal oleh hadirnya Rodri dan Pedri yang begitu aktif mencoba memutus serangan lawan. Jadi sebelum menciptakan ancaman, Austria sudah dibuat buntu terlebih dahulu oleh barisan pertahanan Spanyol yang dilapisi oleh gelandang-gelandang tangguhnya.
6: Iya, Bung Taufan, kita terima pendengar lagi. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
9: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
6: Jaya, Pak Sarwi.
9: Ya, Bung Taufan juga. Itu kan 3-0
6: dia. Iya juga tadi tembakannya benar ya.
9: Alhamdulillah ya, beneran 3-0 sudah. Ya, selamat untuk Spanyol ya. Untuk ke babak 16 besar.
6: Iya.
9: Ya, terima kasih, itu aja Bung Kapil juga Bung Taufani.
6: Baik, Pak Sarwi. Jaya, Pak Sarwi. Luar biasa tembakannya benar. Besok tanya ke Pak Sarwi aja kalau tebak-tebakan skor kayaknya nih. Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
10: Pagi, Mas Nabi.
6: Iya, ada Bung Taufani di sini. Silakan komentarnya.
10: Apa namanya, semuanya masih on the track sesuai dari ekspektasi saya gitu. Yang keluar dari ekspektasi saya cuma Jerman sama Belanda aja. Pasti semuanya masih lah, masih berjalan gitu.
6: Iya.
10: Kita angkat ya.
6: Baik, Pak Nani, senang atau sedih nih Spanyol menang nih? Senang ya?
10: Iya,
6: seneng
10: dong.
6: Harus masih 2-0,
10: tapi
6: kelihatannya
10: penyerangnya nambah.
6: Baik, Pak Roni, terima kasih. Iya, kita ke Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi, Pak Faiz.
11: Bung Sadil, Bung Sepati, iya. Salam olahraga.
6: Jaya, Pak Faiz.
11: Kalau saya amati tadi, Bung Sadil tidak mengejutkan bagi saya. Karena memang Spanyol itu memang pasti akan keluar sebagai pemenang di pagi hari ini. Tapi yang menjadi tantangan ini, ke depan nanti Spanyol ini di 16 besar akan menghadapi juga tim-tim yang tak kalah juga di pandang remeh juga.
6: Betul, iya.
11: Jadi ya, selamat buat La Fiorha. Bang Sadil, untuk permainan partai kedua ini siapa-siapa ini nanti main?
6: Ini calon lawannya Spanyol, Portugal atau Kroasia. Nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat kita siarkan kembali, Pak.
11: Oh begitu ya.
6: Iya.
11: Oke, untuk Bung Sabil, Bung Taufan, salam olahraga.
6: Jaya, Pak Faiz, sehat selalu di Buton. Terakhir kita ke Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
12: Selamat pagi, salam olahraga.
6: Jaya, Pak Herdi.
12: Ya, selamat ya buat Spanyol. Spanyol itu ketemunya harus sama Prancis tuh, bagus sekali.
6: Kebetulan satu ini satu pool ya, Bung Taufan.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami akhiri religi pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, karena sesaat lagi akan Anda dengarkan Mutiara Pagi.
1: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Heh, bro. Kalau naruh motor, jangan sembarangan. Dasar... Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
4: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Samarinda.

0: 1 Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026 dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Kyai Haji Muhammad Thosin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wira.
0: Kabar baik, Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, dan pendengar Anda nanti juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Thosin pada sesi tanya jawab dalam dua jalur telepon kami, pendengar 0541-736-566-743-495, di jalur WhatsApp kami melalui pesan di 0811-55-44976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan atau tanggapan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami pendengar RRI Samarinda, di mana saat ini siaran kami juga dapat Anda saksikan secara live. Dan pendengar, tema sajian Mutiara Pagi hari ini adalah bahaya narkoba dan penyelamatan generasi bangsa dan umat. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Thosin hari ini. Silahkan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilqawiyyil'adzim ar-ra'ufirrahim. Yaqdi bilhaqi wa yahkumu bil'adli wa huwal hakimul alim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan arju biha najata minal adabil alim. والفوز بالنعم المقيم واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بالحق الذي ادى الى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم في هذا فيها في هديهم بهم القويم Qawiyul Qawim wasalim tasliman. Amma ba'd, fayayal mustamil rahimakumullah. Ittaqullah haqqat tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam selalu berkaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena sampai hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1448 Hijriah, kita semuanya masih dikaruniakan nikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dalam Islam, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Masalah muslimin, peradaban umat manusia semakin diresahkan dengan merebaknya narkoba yang semakin tidak terkendali. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba merupakan zat yang sangat berbahaya karena selain memabukkan juga membahayakan kesehatan dan kehidupan. Lebih daripada itu, narkoba bertentangan dengan tujuan syariat Islam yaitu maqasid syariah, menjaga agama, jiwa, akal, dan keturunan, dan juga harta. Penyalahgunaan narkotika terus meningkat dan korbannya pun semakin banyak. Masyarakat muslimin, data menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang berusia antara 15 sampai 64 tahun mencapai 199 juta jiwa di tahun 2026. Angka ini mencakup sekitar 68,95% hingga 69,52% dari total proyeksi penduduk secara nasional yang jumlahnya lebih lebih dari 284 juta hingga 288 juta jiwa. Ironisnya, diprediksi jumlah penduduk yang pernah terpapar narkoba di tahun 2026 mencapai sekitar 4.150.000 orang dengan kategori usia produktif, yaitu remaja berusia 5-25 tahun, bahkan pelajar, mahasiswa yang menjadi korban narkoba jumlahnya mencapai 312.000. Jadi remaja merupakan kelompok paling rentan terpapar bahaya narkoba, padahal mereka sedang berada pada usia produktif. Mereka yang berumur antara 15-35 tahun atau dikenal dengan sebutan generasi milenial dan Gen Z adalah kelompok yang paling rawan dari penyalahgunaan narkoba. Apalagi ada pengguna ya, di yang pakai ya, dalam setahun ini jumlahnya mencapai 3.400.000 jiwa, dan sebulan ada yang pakai sampai 1.000.000 jiwa. Ini menurut data dari BNN. Masalah muslimin, fenomena penyalahgunaan narkotika ya, sangat mengerikan. Hari demi hari pengguna ya, dan korban terus bertambah. Kerusakan yang diakibatkan narkoba sangat serius karena dapat merusak fisik dan psikis yang sulit disembuhkan, bahkan menyebabkan kematian. Kerusakan moral bangsa dan kerugian material mencapai triliunan rupiah. Sehingga sudah sepatutnya penyalahgunaan narkoba dinyatakan sebagai musuh negara. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, hari-hari Samarinda yang Mutiara Pagi Allah, benteng utama kita selaku umat ya, beragama adalah memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita beserta seluruh keluarga agar tidak menjadi korban dari keganasan penyalahgunaan narkoba. Di antara strategi yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran bangsa, saling mengingatkan bahwa ancaman penyalahgunaan narkoba dapat menghancurkan seluruh sendi-sendi kehidupan. Masalah muslimin, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walayahsalladzina lau taraku min khalqihim durriyata ila akhirih, yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Quran Surah An-Nisa ayat 9. Sementara pada ayat yang lain ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala ta'fu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang maknanya janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Masalah muslimin, agama Islam melarang penyalahgunaan narkoba karena selain menimbulkan resiko melemahkan mental, spiritual dan kesehatan di sendiri, juga berdampak kepada anak keturunan, bahkan bisa menyebabkan kematian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi masyarakat muslimin, tema ini saya pilih karena memang sepekan yang lalu ini adalah hari anti narkoba internasional atau HANI ya. Mengingat bahaya narkoba yang begitu besar, maka para ulama sudah ya, menyepakati jika narkoba merupakan barang haram dan semua aktivitas yang berkaitan dengannya, mulai dari memproduksi, mengedarkan, dan mengkonsumsi narkoba juga haram hukumnya. Ini bisa kita ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Masyarakat muslimin, ayat ini memang tidak menyebutkan narkoba atau obat-obatan terlarang, tetapi Allah mengingatkannya dengan kata-kata khamr. Hal itu bukan berarti keharaman narkoba tidak ada dasar hukumnya, tetapi justru sangat jelas di dalam kandungan makna ayat di atas yang menjelaskan haramnya khamr, karena dampak negatif narkoba lebih merusak daripada khamr. Maka di dalam konteks ya usul fikih ya, landasan hukum narkoba adalah haram. Penetapan hukum narkoba haram ini ya, berarti ini kita ambil, kalau dalam kita mengambil itu ada namanya kias ya. Sehingga sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr itu haram. Selain daripada itu ya, dampak buruk dari narkoba sudah terbukti secara nyata, sehingga agama Islam mengharamkan narkoba. Ini sesuai dengan surat di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ya, ayat 57, wayukhillu lakumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Masalah muslimin, penyalahgunaan narkoba berarti orang ya yang sadar akan merusak dirinya sendiri atau orang lain dengan memakai narkoba. Namun perbuatan seperti itu tetap ia lakukan, padahal Allah SWT sudah melarang. Hal ini sebagaimana firman Allah, wala taqtulu biaidikum illa tahlukah, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Samping itu juga ada sabda Rasulullah SAW, la bororo wala firoro, jangan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, narkoba ya ibaratkan neraka dunia, sedangkan pemakainya ibarat penghuni neraka itu sendiri. Apa yang diharapkan oleh pemakai narkoba tidak pernah sesuai dengan keinginannya. Mereka yang mengkonsumsi narkoba mengharap kesenangan, tapi yang didapat hanyalah kesengsaraan. Begitu juga dengan penghuni neraka. Ketika mereka meminta minuman untuk menghilangkan dahaga, tetapi yang diberikan adalah air seperti tembaga yang dilelehkan, yang membakar wajah-wajah mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa iyastati'u. Ya'lamu ila akhirihi, yang artinya dan jika penghuni neraka minta minuman, mereka diberi minuman dengan air seperti tembaga yang dilelehkan, yang membakar wajah-wajah mereka. Nah, itulah sejelek-jelek ya minuman. Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Masalah muslimin sangat penting untuk membekali ya, untuk kita kembali diingatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang azab bagi seorang yang sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Seorang tersebut akan mengalami hal serupa ketika di akhirat nanti, bila ia menghembuskan nafas terakhirnya sedang meneguk racun, maka racun tersebut ya tetap berada dengannya. Ia akan meminum racun di neraka kekal selama-lamanya. Maka racun di neraka yang kekal selama-lamanya, maka bila ia mati dalam kondisi mengkonsumsi narkoba, maka seperti itu pula lah ia akan berada di dalam neraka. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi sama dengan semakin Allah, barang siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya sendiri ya dari gunung hingga mati, maka dia di neraka jahanam dalam keadaan menjatuhkan diri di gunung di dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Barang siapa yang sengaja menegak racun hingga mati, maka racun itu tetap di tangannya dan dia menegaknya di dalam neraka jahanam dalam keadaan kekal selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu akan ada dengannya dan dia masukkan ke dalam perutnya di neraka jahanam dalam keadaan ya kekal selama-lamanya. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda dan Madinah Allah, kita tentu punya keluarga yang sudah berkeluarga, yang belum bakal punya keluarga. Agama kita mengajarkan kuang usaku walikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Masalah muslimin, ya sepekan yang lalu sesuai dengan hari anti narkoba internasional ya, yang sudah berlalu, tetapi kemarin karena ada siaran langsung Piala Dunia maka ditiadakan dan kita kembali lagi. Masalah muslimin, keluarga menjadi benteng paling tangguh untuk menjaga diri dari kemudaratan. Untuk membentengi keluarga dari bahaya narkoba, maka buatlah keluarga seperti ya taman surga. Naungilah dengan keimanan, bangunlah dengan pondasi nilai-nilai agama. Ya. Semaikanlah dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu pupulah dengan zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah kesenangan dan kebahagiaan sejati sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka menjadi tentram, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra' ayat 28. Selain membangun keluarga dengan nilai-nilai agama, bangunlah juga lingkungan dan pertemanan berdasarkan akhlakul karimah yang selalu membimbing ke arah yang benar. Hadirlah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, dan bergabunglah dan bergaullah dengan majelis-majelis ilmu. Ya, dekatilah para kiai, para ustaz, para mubaligh-mubaligh. Ya, karena bersama orang-orang yang dekat dengan Allah, hidup bakal penuh berkah. Hati dan perasaan akan selalu terjaga dari godaan-godaan maksiat, termasuk godaan mengkonsumsi narkoba. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dihormati Allah, Allah SWT juga berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Ma'asrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, pada hari Jumat yang lalu, tepatnya tanggal 26 Juni 2026, ya, dunia memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau disingkat HANI. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman nyata terhadap agama, akal, keluarga, dan masa depan bangsa. Narkoba bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga menghancurkan iman, akhlak, ekonomi, serta masa depan generasi muda. Agama Islam datang untuk menjaga 5 tujuan utama syariat atau maqasidul atau maqasid syariah. Yang pertama yaitu menjaga agama, hifdzuddin. Yang kedua menjaga jiwa atau hifdzun nafs. Yang ketiga menjaga akal, hifdzil aql. Dan yang keempat menjaga keturunan, hifdzil nasl. Dan yang kelima adalah menjaga harta, ibdil ma'u. Masyarakat muslimin, penyalahgunaan narkoba merusak 5 tujuan tersebut. Ya, kalau kita ambil dari Al-Quran, maka dalilnya adalah wala tulku bi'aidikum ilat tahlukah. Yang artinya, janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini menjadi dasar larangan melakukan sesuatu yang membahayakan diri, termasuk penyalahgunaan narkoba. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Surah An-Nisa 29 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Masyarakat muslimin, pecandu narkoba pada hakikatnya sedang menghancurkan dirinya sendiri secara perlahan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 219 Allah SWT berfirman yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr, katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar. Yas'alu ka'anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabirun. Kemudian juga Allah SWT menegaskan ya, di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90-91 yang maknanya ya, sesungguhnya khamr atau judi adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Innamal khamru wal maisru wa wal maisru ya, rijsun min amali syaitan, maka para ulama menegaskan bahwa narkoba memiliki hukum yang sama bahkan lebih berat daripada khamr karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, dalam hadis juga disebutkan kullu muskirin haramun wa kullu khamrin haramun, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu haram. Hadis riwayat Muslim. Sementara di hadis yang lain juga ada yang mananya, apa saja yang layaknya yang kayaknya memabukkan maka sedikitnya pun juga haram. Apa saja yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun juga haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Masal muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, narkoba itu bahayanya yang pertama merusak akidah dan ibadah. Ya, pecandu narkoba ya, lalai dari sholat, zikir, tadarus Al-Quran, bahkan bisa melakukan dosa-dosa besar. Yang kedua, merusak akal. Allah memuliakan manusia dengan akal. Narkoba menghancurkan akal ya, sehingga seorang kehilangan kemampuan berpikir yang sehat. Masuk muslimin, yang ketiga, menghancurkan kesehatan. Narkoba dapat menyebabkan rusaknya otak, kemudian gangguan jantung, kerusakan hati, kemudian juga gagal ginjal, dan juga gangguan kejiwaan. Yang terakhir adalah kematian akibat overdosis. Yang keempat, menghancurkan keluarga. Tidak sedikit rumah tangga berakhir ya tragis karena narkoba. Orang tua menangis, anak-anak kehilangan masa depan. Dan yang kelima, meningkatkan kriminalitas. Banyak pencurian, perampokan ya, pembunuhan ya, bahkan ya peredaran gelap narkoba dilakukan demi memenuhi ketergantungan. Yang keenam, menghancurkan masa depan bangsa. Generasi muda adalah tumpuan bangsa kita. Generasi muda adalah harapan umat. Jika mereka rusak oleh narkoba, maka rusaklah masa depan bangsa. Masalah muslimin, tanggung jawab orang tua ya. Ini firman Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu taqu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Konsekuensinya, orang tua wajib mengawasi pergaulan anak, menanamkan ya iman sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan, menjadi teladan, kemudian menjalin komunikasi yang baik, kemudian segera mencari bantuan jika ada tanda-tanda penyalahgunaan narkoba. Masrul muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, ya demikian proloh tema kita pada pagi hari ini. Kembali kepada Mbak Fira.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas pengantar tausiahnya mengenai tema kita hari ini ya, bahaya narkoba dan penyelamatan generasi bangsa dan umat. Dan pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami buka sesi tanya jawab pendengar di dua jalur telepon kami 0541-7365-66-7434-95 ataupun di jalur WhatsApp kami melalui pesan ya di 0811-5544-976. Baik, kita akan sapa pendengar yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira.
0: Ya, silakan Pak.
2: Dari Pak Susongko Samarinda.
0: Ya, silakan Pak Susongko untuk pertanyaannya kepada Pak.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susongko, monggo Bapak.
2: Lama sekali tidak sowan sama Pak Yai. Terhalang aduh piala dunia.
1: Langsung piala dunia itu.
2: Iya itu. Begini Pak Ustaz. Waktu masih ada itu di kampung itu ada adat minum whisky yang dari asli itu tuh yang dibuat dari air tape ketan atau tape singkong, itu mengandung alkohol juga. Ini menurut Bapak gimana kalau katanya untuk obat dan setiap hari itu satu sloki. Nah, ini termasuk haram atau tidak, atau yang adat-adat yang dahulu itu mengupacarakan adat tapi juga pakai minuman. Jadi menurut Pak Ustaz Gina, mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Susongko atas pertanyaannya. Dan kita akan sapa kembali pendengar selanjutnya yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cung Kira.
0: Iya, silakan Pak Nano.
3: Ustaz, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nano, monggo Bapak.
3: Ya Ustaz, ini entah ya pertanyaan atau ini ya. Kan jaringan narkoba itu kan dari luar negeri luar biasa, Ustaz. Kalau kita melihat tayangan yang sampai itu ya terbongkar bertonton itu, terus kayak apa caranya untuk salah satunya yang semakin memperparah negara kita itu antara lain kan ya pengiriman kuan seperti ini. Gimana Ustaz, kan cara pencegahannya seperti apa gitu? Apakah apa ya? Pengurus-pengurusnya, apanya, penegak hukumnya atau yang ngurusi ini udah bagian-bagian masuknya barang-barang dari luar tuh ya, seperti apa kira-kira gitu Ustaz ya. Barangkali ini ya, sekian Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano atas pertanyaannya dan kita telah menampung dua pertanyaan. Tadi yang pertama ada dari Pak Susongko yang menanyakan di kampung itu ada adat minum whisky ya yang asli dibuat dari air tape kentan atau tape singkong dan itu mengandung alkohol juga. Nah ini bagaimana katanya untuk obat juga, apakah termasuk haram atau tidak? Lalu selanjutnya ada dari Pak Nano yang menanyakan juga jaringan narkoba dari luar negeri ini sangat luar biasa ya, dan ini juga menjadi salah satu yang semakin memperparah di negara kita. Nah ini kira-kira celahnya di mana? Mungkin Pak Ustadz dapat menanggapi terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Susongko.
1: Iya, terima kasih kepada Pak Susongko yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Terus dengan demikian jawabannya nanti akan mencerahkan para pendengar sekalian. Ya, itulah salah satu metode yang Malaikat Jibril dulu ya bertanya kepada Rasulullah SAW ya ketika menyampaikan wahyu. Jadi Pak Susongko ya, tape baik itu dari ketan maupun dari singkong ya, itu bisa memang menjadi minuman keras tradisional ya, atau disebut dengan whisky lokal tadi ya, karena ini menyangkut apa, mengandung ya, dalam kimia itu ada kandungan alkoholnya ya. Jadi masyarakat muslimin ya, berdasarkan pengalaman ya ilmiah yang pernah saya baca ya, maka tape baik ketan maupun singkong ya, itu terjadi kan fermentasi. Tape itu biasanya dari singkong atau ketan atau beras ketan ya, dibuat melalui fermentasi dengan ragi ya. Proses ini kemudian menghasilkan gula yang diubah menjadi alkohol dalam jumlah kecil. Nah, kadar alkohol tape memang bisa mengandung alkohol, tetapi biasanya rendah. Itulah sebabnya rasanya agak manis sekaligus ada sensasi dalam tanda petik ya, hangat atau sedikit memabukkan. Kemudian bahaya mengkonsumsinya ya, banyak di daerah-daerah kita di Nusantara Indonesia kita ini, ada suku-suku tertentu yang mengkonsumsi ya minuman fermentasi dari tape tadi ya, karena dianggap sebagai makanan tradisional ya, bukan minuman keras ya. Kalau walaupun ya mengandung alkohol ya, tapi kadarnya tidak setinggi ya minuman yang memang beralkohol dan komersial. Masalah muslimin, perbedaan dengan minuman keras ya. Minuman keras ya biasanya melalui proses fermentasi lanjut atau distilasi untuk meningkatkan kadar alkohol. Tape ketan ya atau tape singkong tidak melalui tahapan itu, sehingga tetap ya dalam tanda petik ya lebih aman dikonsumsi sebagai makanan. Nah, masalah muslimin, itu Pak Songko ya. Jadi kalau ditanya hukumnya haram apa tidak, tadi kan kulu muskirin ya khamrun ya, wa kulu khamrun adalah haramun. Setiap yang memabukkan itu banyak atau sedikit ya adalah haram. Dengan demikian dapat kita simpulkan sebaiknya kita tidak usah mengkonsumsi whisky lokal atau yang disebut dengan apa tadi, fermentasi daripada tape ketan maupun tape singkong. Selanjutnya Pak Namo tadi beliau bertanya mengenai peredaran narkoba di Indonesia ini ya, yang luar biasa ya, bahkan bertonton ditemukan, termasuk di dalamnya ya, kemarin itu bosnya itu adalah seorang jenderal polisi ya. Nah, itu, nah, ini kan sudah merajalela, memasuki sendi-sendi, bahkan orang yang ditugaskan untuk memberantas narkoba malah menjadi bandar narkoba. Nah, ini pekerjaan rumah bagi negara kita, khususnya juga bagi kita para agamawan, untuk selalu mengkampanyekan
4: kampanye-kampanye promosi-promosi untuk tidak menggunakan narkoba.
1: Jadi untuk menangani masalah seperti itu memang pelik ya. Karena apa? Kejahatan itu kata pepatah timbul kalau ada kesempatan. Karena karena itu jangan kasih kesempatan. Jadi masyarakat adalah kuncinya, masyarakat adalah pengawas yang sesungguhnya. Kalau ada tanda-tanda dari pihak manapun termasuk aparat mencurigakan, laporkan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah BNN ya, yang kantornya kalau di Samarinda itu di Jalan Anggur gitu ya. Jadi Pak Namo dan para pendengar sekalian ya, mengatasi narkoba itu memang tidak mudah ya, tetapi harus kita mulai ya. Kalau tidak, bagaimana nanti nasib masyarakat dan rakyat pada umumnya ya. Atasi narkoba di lingkungan kita masing-masing ya, dengan cara

0: edukasi dan sosialisasi bahaya narkoba. Adakan penyuluhan ya warga ya, buat pertemuan di RT atau RW untuk membahas bahaya narkoba bagi masa depan anak-anak kita. Kemudian pasang tanda ya atau informasi ya, buat poster atau spanduk ya tentang larangan narkoba ya di tempat tempat strategis ya di wilayah kita. Kemudian sediakan kegiatan positif, aktifkan ya, kalau zaman dulu zaman saya muda itu ada namanya Karang Taruna ya, buat secara ya rutin ya, adakan kegiatan-kegiatan olahraga, seni ya, kerja bakti ya, agar waktu yang luang bagi generasi muda itu terisi dengan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Kemudian buat kelompok hobi ya, bentuk klub ya, sepak bola sekarang ini yang sedang ramai Piala Dunia ya. Kalau saya, Mbak Fira dan para pendengar sekalian, ya jagoannya adalah Marco, khususnya adalah Ashraf Hakimi dan Yasin Bono. Nah, juga ada kegiatan bulu tangkis ya, negara kita ini negara bulu tangkis ya. Atau kegiatan-kegiatan belajar, kelompok belajar untuk anak-anak ya. Kemudian yang jangan lupa, saling jaga dan awasi. Sekali tetangga ya. Kemudian kenali tetangga ya. Kenal lebih dekat dengan tetangga dan anak-anak di lingkungan rumah kita. Kemudian awasi perubahan perilaku ya. Laporkan atau bantu jika ada warga yang menunjukkan tanda-tanda memakai narkoba. Tanda-tanda itu seperti sering ya mengurung diri, mudah marah, atau jarang keluar rumah, itu tanda-tandanya. Kemudian laporkan dan beri dukungan. Lapor polisi atau BNN jika melihat transaksi atau tempat peredaran narkoba, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kemudian dukung rehabilitasi ya, jangan jauhi pecandu narkoba, dorong dan bantu mereka untuk mendapatkan layanan rehabilitasi medis agar bisa sembuh. Saya kira demikian ya untuk Pak Nana dan kembali kepada Mbak Fira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tanggapannya dan juga jawabannya untuk pertanyaan dari Pak Nano dan juga Pak Susongko tadi. Dan ini telah ada pendengar kita lagi yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira, Pak Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ridwan, monggo Bapak.
2: Iya, tema kita bahaya narkoba. Tadi Pak Nano juga nanyakan, Mbak Fira, Pak Ustadz, apa konsekuensinya untuk negara ini dan anak bangsa ini? Karena kalau menurut saya bahayanya banyak sekali. Harga diri suatu bangsa seperti yang mana itu yang ditangkap oleh FBI, negara itu presidennya dan ibu negaranya gitu kan? Bisa terdeteksi secara digital. Itu yang pertama. Kedua, apakah kita memang diinvasi tidak secara fisik ya? Karena menurut saya apa itu reputasi suatu bangsa itu kalau sudah dijajah secara intelektual, kita tidak akan berpikir secara rasional lagi. Karena di kita juga pernah kalah di perang apa itu harta yang dipikirkan gitu kan. Ini kan berkait dengan harta juga gitu kan. Ekonomi gitu, nilai ekonomi yang kalau ekonomi itu saya definisikan ada yang mempelajari perilaku manusia yang terbatas, tapi manusia memerlukan ekonomi yang

0: terbatas, ekonomi yang tidak terbatas. Nah, ada bisnis di situ juga gitu. Nah, pertanyaan saya Mbak Fira, Pak Ustadz, di mana kita semua itu bisa memerangi itu yang secara tidak fisik, silent, tiba-tiba ini aja beberapa yang ngantari makan saya setiap hari dekat rumahnya itu anak sama ayah ditangkap ini baru 2 minggu. Nah, artinya kan mereka sudah terdeteksi itu. Jadi di pasar ini juga tingkat 3 juga itu bahayanya itu tadi. Jadi rasional kita itu sudah hilang gitu. Makanya saya bilang sama tukang ponakan itu, jangan narkoba, saya bilang gitu. Tapi saya dimusuhin bilang seperti itu gitu. Nggak ada yang ke rumah itu, karena dari mulut saya mengatakan itu, bukan saya berarti bersih juga gitu kan. Pokoknya jangan narkoba yang barang yang seperti itu gitu. Nah, terakhir nih saya katakan Mbak Fira, bahayanya itu tadi hilangnya akal rasional kita dan kedaulatan dan reputasi kita, karena kita sudah diinvasi terus nih. Antara orang yang melarang, antara orang yang tidak mau, itu waduh berat sekali gitu. Kita secara individual pun kita mengedukasi, justru kita bisa dituduh juga gitu. Mungkin itu Pak Ustadz. Dari segi bahayanya aja ini saya nganin Mbak Fira. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan atas pertanyaannya ya. Tentunya ini mengenai bagaimana kita bisa memerangi perang narkoba ini, karena hal ini tentunya konsekuensi untuk bangsa dan negara kita sangat banyak ya bahayanya. Dan ini juga ada pertanyaan dari Pak Arif di Palaran yang bertanya, Pak Ustadz, untuk rokok itu apakah masuk kategori narkoba? Karena sebagian ulama mengatakan itu haram dan makruh. Terima kasih Pak Ustadz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Arif di Palaran. Silakan Pak Ustadz, mungkin dapat ditanggapi terlebih dahulu dari Pak Ridwan dulu ya Pak Ustadz, silakan.
2: Terima kasih ya, jadi Pak Ridwan terima kasih ya. Memang sih yang disinyalir oleh Pak Ridwan itu benar adanya ya. Termasuk ya narkoba itu bisnis besar ya. Giant bisnis, karena menjanjikan keuntungan yang luar biasa. Sehingga ya di tanah air kita ini ya, bahkan di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Utara waktu itu ya, kasar narkobanya itu ditangkap karena apa ya, terkait dengan bisnis narkoba tadi yang kurang kuat di mana, sehingga ya oknum polisi tadi ditangkap ya, yang mestinya menangkap penjahatnya malah dia terlibat juga. Jadi narkoba adalah ancaman nyata yang sangat merusak jiwa masa depan generasi muda kita ya, bangsa Indonesia. Karena bahaya ini tidak hanya menghancurkan kesehatan fisik dan mental, tapi juga merusak fungsi otak, mengganggu pendidikan, memicu perilaku kriminal, dan merusak lingkungan sosial. Jadi makhluk muslimin ya, jauhi narkoba ya, seno tudrak ya. Jadi kalau kita mau menyadari ya, sama-sama kita menjaga anak-anak kita, maka insya Allah bangsa kita menuju generasi emas 2045 akan mudah dicapai. Masuk muslimin, tadi ya, narkoba itu menimbulkan kerusakan otak yang sifatnya permanen. Narkoba merusak sel-sel otak secara cepat. Nah, membuat remaja atau anak-anak yang menjadi korban sulit untuk fokus. Daya ingat menurun drastis. Kemudian ya, dan mengakibatkan ya kebodohan, karena kan sulit belajar, bodoh dalam belajarnya. Kemudian gangguan jiwa dan emosi ya, pengguna sering mengalami halusinasi ya, dan juga paranoid ya. Kemudian juga depresi berat ya, emosi mereka menjadi tidak stabil dan mudah marah. Kemudian merusak fisik ya, dan organ tubuh. Narkoba merusak jantung, paru-paru, hati, dan sistem kekebalan tubuh. Jadi risiko terkena penyakit mematikan ya, seperti HIV, AIDS, dan tinggi kalau menjadi pengguna narkoba. Kemudian ada ketergantungan atau adiksi. Sekali mencoba zat adiktif, ya, memaksa tubuh untuk mengkonsumsinya, jika tidak mendapatkannya, mereka akan mengalami, ya, apa yang disebut dengan sakau, yaitu rasa sakit yang luar biasa. Masuk muslimin, ya, putus sekolah, ya, gara-gara narkoba, ya. Jadi prestasi akademik akan hancur, dan mereka bisa dikeluarkan dari sekolah kalau masih pelajar atau mahasiswa, ya, keluarkan dari kampus, maka masa depannya akan menjadi madesur, masa depan yang suram. Kemudian masalah hukum dan kriminal. Karena kecanduan, banyak anak muda termasuk mahasiswa, ya, nekat mencuri, ya, menipu atau melakukan tindak pidana demi membeli narkoba yang berujung pada hukuman penjara. Ya, jadi demikian, ya, Pak Ridwan, ya. Kemudian juga Pak Arif, ya, apakah rokok itu juga termasuk narkoba? Gitu, ya. Jadi ini debatable, Pak Arif, ya. Ada sebagian yang mengatakan rokok itu haram, ya, tapi ada juga yang hanya makruh, ya. Nah, kalau saya itu makruh saja, ya. Karena kalau haram kan harus ditinggalkan, kalau makruh itu dilakukan, ya. Karena saya itu sering di beberapa, ya, mimpin acara-acara keagamaan, ya. Kemudian, ya, ketika sudah makan, minum, makan kue segala macam, kan, nah, itu merokok-merokok fungsinya untuk mempererat tali persahabatan. Jadi Pak Harib, ya, kalau Pak Harib mengatakan apa, menganggap itu haram, tidak masalah, karena ini debatable, ya. Tapi dalam ajaran agama Islam, ya, hukumnya adalah makro. Hukum Islam itu ada lima, ya, mulai dari wajib, sunnah, ya, makro, ya, mubah, dan juga haram. Maka rokok jatuhnya secara umum, ya, adalah makro. Demikian, ya, untuk Pak Arif. Kembali ke Pak Kira.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya untuk pertanyaan Pak Ridwan dan juga Pak Arif tadi. Dan kita telah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara Pagi hari ini. Pak Ustadz, silakan untuk penutupnya mengenai tema kita hari ini, bahaya narkoba dan penyelamatan generasi bangsa dan umat, serta doanya, Pak Ustadz, silakan.
2: Iya, masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kuwan usaku walikum naro punya makna yang sangat luas, ya, apalagi kalau terkait dengan narkoba. Jadi kepada keluarga-keluarga di mana saja saya tertangkap, ya, lakukan hubungan atau komunikasi yang baik dengan seluruh anggota keluarga kita masing-masing, ya. Kemudian kalau ada tanda-tanda seperti yang saya sampaikan, segera ditangani agar tidak semakin memburuk. Karena apa? Kalau kita di dalam rumah kita, ya, dalam rumah tangga kita, dan anggota keluarga kita yang menjadi korban narkoba, maka sudah barang tentu akan merupakan neraka dunia. Karena itu jaga keluarga kita masing-masing, jauhi narkoba, kemudian tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Taala, rajin belajar, kemudian fastabiqul khairat untuk mencapai prestasi yang membanggakan bagi diri sendiri dan keluarga, dan akhirnya nanti bangsa. Untuk itu marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa bermunajat kepada Allah Taala. Semoga keluarga-keluarga kita, ya, dan seluruh bangsa Indonesia, ya, yang keluarganya ada yang sudah menjadi korban narkotika, bisa segera bangkit kembali dan sadar untuk meninggalkan narkoba. Salah hati niat, walakulna sholihailahu bin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad Sarana walihi wajwatihi wadriyati wali baytihi sayurillahi laumul fatiha awlillahi nasyafan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya dan abdu wa iya dan astain jina surat al-mustahmin surat al-lahdina namca alaihim wa'il mandu jana malam darwal amin sulallahu alaihi wa sallam wa salatu wa salamu ala astrodulam jayi wa mursali sayyidina wa mulana muhammadin wa alaihi wa sallam ajmain Allahumma salli wa sallam wa barik ala sayyidina muhammadin bil awalin wal akhirin Allahumma qubbis salamata wa sifata wal afiyata lana walil muslima muslimat minal hadirin wal ghaibin ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa akhwalina wa afiyatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahatan ila al maut wa maghfiratan ba'da al maut Allahumma aftalana bal gharwa bal rahmah wa abal barakah wa abal nikmah wa abal kuwah wa abal nikmah wa abal sikata wa abal afiyata Allahumma afina Allahumma afina min kulli balai dunia wa balai akhirah wa salid dunia wa salil akhirah Rabbana taqabbal minna inna al-sahil alim wa tubalina inna atawabur rahim Rabbana atina fi dunia hasanah wa bil akhirah yaka tawakina adaban nar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung dari sajian Mutiara pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hozin tadi dapat membuka wawasan ya dan juga kesadaran kita semua tentang betapa besarnya bahaya narkoba. Tidak hanya bagi kesehatan tentunya pendengar tetapi juga bagi iman, akal keluarga dan juga masa depan generasi bangsa. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fira.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

Kabupaten Samarinda pagi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Kondisi lalu lintas pagi ini di sekitar Emiamin Studio RRI Samarinda pendengar masih cukup sepi dan belum terlalu dipadati oleh banyak kendaraan ya, sehingga lalu lintas masih terpantau lancar dari arah Emiamin menuju Malang Botswana ataupun sebaliknya pendengar dari arah Emiamin atau dari arah Malang Botswana menuju Emiamin pendengar, dan juga cuaca yang cukup mendung pagi ini. Dan kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara roda 2 maupun roda 4. Semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas hari Jumat Anda. Selamat beraktivitas pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi,

0: dosen baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

wawasan untuk Anda pendengar, di mana sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar minyak BBM terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Projakal, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara pada hari Kamis kemarin pagi. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah itu merenggut nyawa seorang pengendara sepeda motor, sementara seorang korban lainnya mengalami luka berat. Dari hasil pemeriksaan awal, pendengar, penyidik menduga kecelakaan dipicu kombinasi faktor pengemudi dan juga kondisi jalan. Selain kendaraan bermuatan berat yang melintasi turunan, lokasi kejadian juga berada di ruas jalan yang menikung dengan arus lalu lintas cukup padat pada pagi hari. Meski demikian, penyebab polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna memastikan penyebab pasti insiden tersebut, termasuk mendalami dugaan gangguan pada sistem pengereman truk sebelum kecelakaan terjadi. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id. Nantikan juga nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian informasi dari daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur,

0: Betul, sampai semuanya merata kecuali daerah-daerah yang ada prioritasnya di situ. Tergantung urutan prioritasnya ya. Kalau kayak rumah sakit mungkin saya sebisa mungkin tidak saya padam.
1: Tahun ini kematian karena HIV itu sudah 23 jiwa. Yang paling banyak ya yang ditemukan adalah kelompok LSL. Jadi laki suka laki.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat upaya deteksi dini HIV melalui screening di berbagai fasilitas kesehatan. Hal itu menyusul temuan ratusan kasus HIV hingga Mei 2026. Kita simak laporannya.
3: Dinas Kesehatan Kota Samarinda menemukan 184 kasus HIV hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 145 orang telah menjalani pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kusasi, mengatakan temuan itu diperoleh setelah pihaknya melakukan screening terhadap sekitar 19.000 orang di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, hingga laboratorium kesehatan daerah. Selain itu, Dinkes juga bekerja sama dengan sejumlah organisasi seperti Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia dan Mahakam Plus.
1: Hingga bulan Mei 2026, sasaran yang sudah kita lakukan pemeriksaan screening ada kurang lebih 19.000 ya, dan kita dapatkan angka yang positif itu 184. Dari 184 ini 145 sudah dilakukan pengobatan. Tahun ini kematian karena HIV itu sudah 23 jiwa. Yang paling banyak ya yang ditemukan adalah kelompok LSL. Jadi laki suka laki.
3: Meski begitu, Isbet menilai penanganan HIV di Samarinda terus menunjukkan hasil yang baik dengan capaian standar pelayanan minimal di atas 90% atau di atas target nasional. Ismet menjelaskan, Dinkes juga aktif melakukan screening kepada kelompok sasaran yang memiliki resiko lebih tinggi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya untuk menemukan kasus lebih dini. Tidak hanya dari sektor kesehatan, Ismet juga menggandeng berbagai pihak, termasuk keluarga, dunia pendidikan, hingga tokoh agama, agar penemuan kasus HIV bisa lebih tepat sasaran. Sebab menurutnya, semakin cepat seseorang menjalani pemeriksaan HIV, semakin besar peluang mendapatkan pengobatan lebih awal. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
2: Pembangunan Ibu Kota Nusantara dinilai menjadi momentum mempercepat transisi energi di Kalimantan Timur. Namun keberhasilan pembangunan hijau disebut baru akan terwujud jika daerah penyangga ikut bergerak mengembangkan energi terbarukan. Berikut laporannya.
4: Kehadiran Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak hanya membawa perubahan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mendorong percepatan penggunaan energi bersih di Kalimantan Timur. Kawasan IKN sendiri telah mulai memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya sebagai bagian dari konsep kota rendah emisi yang dikembangkan pemerintah. Namun transisi energi dinilai tidak boleh berhenti di kawasan inti IKN. Kabupaten dan kota penyangga juga perlu mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan agar manfaat pembangunan hijau dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau Diki Edwin Hindarto mengatakan, Kalimantan Timur memiliki potensi besar mengembangkan energi terbarukan, mulai dari tenaga surya, biomasa, hingga pengolahan sampah menjadi energi. Menurutnya kehadiran IKN seharusnya menjadi pemicu agar daerah-daerah lain ikut bergerak mempercepat implementasi energi bersih.
5: Dan Kalimantan Timur itu pelan ya untuk energi terbarukan. Itu seharusnya bisa dipercepat. Kenapa pelan? Kalau saya lihat dari potensi yang ada, kemudian juga ada rame-ramenya IKN pada waktu itu, seharusnya kemudian IKN ngomong kemana-mana adalah sebagai ibu kota baru yang green, yang pakai energi terbarukan. Ini kan bahkan di kota-kota lain masih belum ada. Tapi saya selalu tertarik dengan gerakan-gerakan Balikpapan ya. Balikpapan itu adalah salah satu kota, salah satu pemda yang kemudian mereka sudah sangat mulai melakukan implementasi ya, meskipun kecil-kecil tapi mereka sudah melakukan energi efisien di gedung, ya bahkan ada petugasnya sendiri, mereka sudah mulai coba pasang apa namanya solar panel di mana-mana, kecil-kecil gak apa-apa, asal jalan dan kemudian asal dibayar dengan baik, dan mereka punya perencanaan yang pasti. Balikpapan itu punya perencanaan, itu bahkan dimulai sekitar 3-4 tahun yang lalu di Balikpapan itu.
4: Sebenarnya, keberhasilan transisi energi tidak selalu diukur dari proyek berskala besar. Implementasi yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan justru menjadi fondasi penting untuk membangun ekosistem energi hijau di daerah. Melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat dan media, Kalimantan Timur diharapkan mampu menjadi momentum pembangunan IKN sebagai penggerak percepatan transisi energi menuju pembangunan yang lebih berkelanjutan. RRI Samarinda, Nyusul Pula, melaporkan.
2: PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Samarinda memastikan rumah sakit menjadi prioritas terakhir dalam skema pemadaman listrik bergilir yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Manajer PLN UP3 Samarinda, Adrian Sitompul, mengatakan kebijakan itu diterapkan karena rumah sakit merupakan fasilitas vital yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa, termasuk pelayanan pasien dan tindakan operasi. Selain rumah sakit, kantor pemerintahan seperti kantor wali kota dan kantor gubernur juga masuk dalam pemadaman prioritas. Namun Adrian menegaskan prioritas tersebut berada di bawah rumah sakit sehingga tetap berpotensi mengalami pemadaman apabila diperlukan. Sementara itu pelanggan lainnya pada umumnya diperlukan sama dalam skema pemadaman bergilir sesuai kondisi sistem kelistrikan.
0: Pertama tergantung urutan prioritasnya ya. Yang mungkin kalau kayak rumah sakit itu ya prioritas pertama.
1: Betul, sampai semuanya merata kecuali daerah-daerah yang ada prioritasnya di situ.
0: Kalau kayak rumah sakit mungkin saya sebisa mungkin tidak saya padam.
1: Kena nggak nang ya? Kena juga nang ya?
6: Cuma prioritas.
0: Masuk prioritas tapi tidak prioritas satu.
2: PLN menambahkan jadwal pemadaman dapat dibatalkan apabila pasokan listrik kembali mencukupi. Di sisi lain, perusahaan masih menghitung kemungkinan pemberian kompensasi kepada pelanggan apabila durasi atau frekuensi pemadaman melampaui batas tingkat mutu pelayanan sesuai ketentuan yang masih berlaku. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Samarinda mengungkapkan kebakaran, banjir, dan longsor masih menjadi bencana yang paling sering terjadi di Kota Samarinda. Kondisi ini menunjukkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat perlu terus ditingkatkan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda mengungkapkan kebakaran, banjir, dan longsor masih menjadi tiga jenis bencana yang paling sering terjadi di Kota Samarinda. Hal ini disampaikan analis kebencanaan ahli muda BPBD Samarinda Hamzah Umar dalam kegiatan Sapa ASN yang digelar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Samarinda. Hamzah menjelaskan berdasarkan kajian risiko bencana Kota Samarinda periode 2022 hingga 2026, terdapat 7 potensi bencana yang mengancam wilayah tersebut. Ketujuh potensi itu meliputi banjir, longsor, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, konflik sosial, serta kegagalan teknologi. Hamzah menyebutkan dari hasil pemetaan kejadian bencana, kebakaran menjadi yang paling dominan dalam persentase mencapai 34%. Sementara itu, banjir berada di angka 32% dan longsor sebesar 30% dari total kejadian bencana di Kota Samarinda.
8: Tetapi kita juga memiliki demografi dibelah oleh Sungai Mahakam. Ya, jadi Sungai Mahakam ini memotong baik di sisi utaranya itu ada 7 kecamatan dan di sisi selatan Sungai Mahakam itu ada 3 kecamatan. Nah ini juga menjadi suatu tantangan ya secara fisiografis dari Kota Samarinda. Tantangan lainnya adalah jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk Kota Samarinda ini lebih dari 850 ribu jiwa. Ini merupakan jumlah penduduk tertinggi se-Kalimantan Timur. Dengan wilayah yang kecil tetapi jumlah penduduknya tertinggi, berarti tingkat kepadatan penduduk kita juga menjadi salah satu tantangan atau potensi kerentanan yang ada di wilayah kita sendiri.
7: Hamzah menyebutkan Kota Samarinda masih tercatat sebagai daerah dengan kejadian longsor tertinggi di Kalimantan Timur. Meski sebagian besar longsor bersifat lokal, namun dampaknya tetap berpotensi menimbulkan korban jiwa serta kerugian material. Karena itu, ia menilai upaya mitigasi dan edukasi kepada masyarakat harus terus diperkuat. Menurutnya, pengurangan risiko bencana tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Hamzah menegaskan peran masyarakat sangat penting dalam upaya tersebut. Ia berharap data dan informasi kebencanaan yang ada dapat dipahami dan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tingkat warga. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mengapresiasi gelaran Festival Ekonomi Syariah 2026. Kegiatan ini dinilai menjadi momentum emas untuk mendongkrak ekonomi syariah di wilayah Balikpapan, PPU, dan Pasir. Kita simak laporannya.
6: Bupati Penajam Pasir Utara Mudiat Nur menekankan pentingnya meningkatkan kualitas produk UMKM lokal seperti kerajinan sekar buwen dan kerajinan ketayu agar mampu bersaing dan menangkap peluang bisnis dari kehadiran Ibu Kota Nusantara.
9: BI wilayah Balikpapan, kami memang mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka meningkatkan atau menumbuhkan ekonomi syariah yang ada di tiga kota kabupaten khususnya di Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Pasir. Kami berharap bahwa kegiatan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat serta kembali menggiatkan atau meningkatkan lah khususnya kegiatan ekonomi yang ada di bidang ekonomi syariah. Sehingga kemudian masyarakat kita itu bisa tumbuh dan berkembang, dan juga yang paling utama adalah kesejahteraan masyarakatnya bisa terbangun. Itu yang paling penting. Secara umum kalau kita bicara kualitas ya memang itu harus ditingkatkan, karena dengan kualitas yang baik tentunya juga akan menjaga pasar sebetulnya kan. Kalau kualitas baik pasar akan terjaga dan kemungkinan besar pasar juga kan otomatis kuantitasnya akan menaik kan, dan mana otomatis kegiatan perekonomian khususnya di ekonomi kreatif atau UMKM pasti akan meningkat.
6: Festiar 2026 menjadi momentum kebangkitan ekonomi syariah Balikpapan, PPU, dan Pasir, mendorong peluang bisnis baru bagi pelaku usaha kreatif lokal. Produk unggulan PPU berupa kerajinan sekar buwen dan kerajinan tayu. RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar seleksi mahasiswa baru jalur beasiswa strata 1 di Politeknik.

0: rekayasa konstruksi bangun gedung, D4 rekayasa jalan dan jembatan, D4 arsitektur bangunan gedung, serta D3 teknik alat berat. Program ini diharapkan mampu mencetak tenaga profesional yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Mahakam Ulu. Bupati Mahulu, Angel Edang Blawan menegaskan, program beasiswa tersebut merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan daya saing. Para peserta yang nantinya dinyatakan lulus diharapkan mampu menjaga prestasi akademik sekaligus membawa nama baik Mahakam Ulu selama menempuh pendidikan. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong para penerima beasiswa untuk terus mempertahankan semangat belajar dan mengembangkan kemampuan di bidang masing-masing. Kesempatan menempuh pendidikan tinggi melalui beasiswa diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus meningkatkan diri dan berkontribusi bagi kemajuan daerah.
1: Dimanapun mereka berada, membawa nama Mahulu harum. Jadi jangan hanya membawa Mahulu pada saat mereka mengejar pendidikan, tapi setelah selesai pendidikan yang kita berikan, beasiswa yang kita berikan, mereka bisa membawa nama Mahulu seluas-luasnya. Dimanapun mereka berada, apapun pekerjaannya, mereka bisa mengharumkan nama Mahulu. Harapan saya tentu sekali mereka tidak berhenti untuk mengambil S1, tapi juga kita usahakan dan upayakan memberikan S2.
0: Setelah menyelesaikan pendidikan, para lulusan diharapkan kembali ke Mahakam Ulu untuk mengabdikan ilmu dan keahlian yang dimiliki dalam mendukung pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga membuka peluang bagi penerima beasiswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang pasca sarjana melalui program beasiswa yang akan disediakan oleh pemerintah daerah. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Pelawat mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia usai menghadiri upacara peringatan di lapangan Ujo Pilang. Ia bersyukur rangkaian upacara berlangsung dengan lancar, tertib dan penuh hikmat sebagai bentuk penghormatan terhadap pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu bersama DPRD Mahulu menyampaikan apresiasi atas dedikasi Polri, khususnya Polres Mahakam Ulu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Keberhasilan menciptakan situasi yang kondusif dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta aktivitas masyarakat. Momentum Hari Bayangkara ke-80 juga menjadi penguat sinergi antara pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, DPRD, dan Polri dalam mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik. Alunan musik ambiar dari grup band Guyon Waton berhasil menyulap agenda resmi Polda Kalimantan Timur menjadi pesta rakyat yang meriah. Berikut laporan selengkapnya.
3: Acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di gedung BSCC Dom Balikpapan berlangsung penuh kebersamaan, suasana formal seketika cair, dan berubah menjadi panggung konser interaktif saat grup musik pop Jawa Guyon Waton naik ke atas panggung. Jajaran pejabat utama Polda Kaltim, tamu VIP, hingga masyarakat umum tampak larut bergoyang menikmati deretan lagu hits yang dibawakan. Sebelum panggung hiburan dimulai, acara diawali prosesi syukuran formal dan pemotongan tumpeng. Dalam sambutannya, Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud memberikan apresiasi mendalam terhadap peran strategis Polda Kaltim dalam mengawal stabilitas keamanan, khususnya di tengah masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN.
4: Kami merasakan langsung bagaimana sinergi antara pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan jajaran Polda Kaltim, khususnya kepolisian, terus terbangun di dalam menghadapi berbagai tantangan. Kalimantan Timur adalah daerah yang memiliki posisi sangat strategis. Hari ini potensi yang luar biasa besar menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Namun tentu kemajuan ini membutuhkan lingkungan yang aman dan kondusif. Oleh karena itu peran Polri sangatlah penting untuk menjaga suasana kondusivitas di Kalimantan Timur.
3: Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menyatakan bahwa usia ke-80 merupakan momentum refleksi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kapolda juga menginstruksikan seluruh jajaran Polres untuk memperkuat keamanan di wilayah penyangga IKN guna mengantisipasi kompleksitas ancaman Kaptipmas.
5: 80 tahun pengabdian Polri bukanlah sekedar deretan angka. Ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan dinamika dan rentetan tantangan.
3: Selain itu, syukuran pun dilakukan pemberian piagam penghargaan bagi personil kepolisian yang berprestasi. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara dinilai menjadi momentum mempercepat transisi energi di Kalimantan Timur. Namun keberhasilan pembangunan hijau disebut baru akan terwujud jika daerah penyangga ikut bergerak mengembangkan energi terbarukan.

0: demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Malo homo gola cina molo pacila pula.

103,3 FM RRI Sendawar.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, saatnya kita dengarkan bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Pertandingan Portugal melawan Kroasia. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.
1: Ke sebelah kiri, dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini. Berikan kepada nomor punggung 16, Paturina. Paturina masih mencari rekan-rekannya, tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Marin. Marin kali ini, back tangguh asal Kroasia ini, masih melihat rekan-rekannya, tidak menemukan celah di lini serang. Berikan kepada sang kapten, ada Luka Modric. Pas lagi kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja, dan Nikola Vlasic terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29, Portugal masih imbang 0-0 melawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium, Kanada. Ya, kali ini ada Juan Neves berikan kepada Paul Cancelo, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Nuno Mendes, umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Juan Cancelo. Kali ini menyerang, umpan terobosan dilakukan. Sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes. Gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut, dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11 Ante Budimir. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. 3 menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega, melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias, masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves yang turun menjemput bola kali ini, melewati garis tengah permainan. Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega, melebar kepada Bruno Mendes, masuk kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias, memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan. Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo, mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Joao Neves, masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Backpass saja berikan kepada Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto, umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Joao Cancelo, berhasil dilebut oleh sang kapten Luka Modric, berikan kepada Ivan Perisic, maksudnya umpan kepada Paturina. Namun sayang sekali, akurasi umpan yang belum matang tadi, akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Vega melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias, berikan kepada Juan Neves. Saat ini umpan saja kepada Vitinha, motor serangan dari timnas Portugal, berikan lagi kepada Rafaleo, umpan 1-2. Ada kali ini ada Bruno Mendes, Nunes, Nuno Mendes umpan saja memberikan kepada Ronaldo. Ronaldo saat ini melebar lagi kepada Rafaleo. Rafaleo saat ini di sebelah kiri penyerangan dari timnas Portugal. Mundur saja terlebih dahulu. Umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini ada pada Bruno Mendes. Bruno Mendes umpan saja 1-2 tadi. Sudah di dalam kotak penalti lawan, berbahaya. Ada Nuno Mendes, berikan kepada Bruno. Bruno langsung tadi, tendangan langsung diblok tadi. Ah, kali ini pendengar berhasil diblok tadi. Tendangan dari jarak sekitar 10 meter dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola, namun Dominik Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafaleo. Sudah bersiap-siap Rafaleo tadi, kali ini melihat rekan-rekannya. Pas saja dilakukan tadi Rafaleo, kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang, tendangan langsung dilakukan, masih berhasil tadi diblok. Kali ini serangan, ada serangan balik dilakukan, ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina, namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal, tekanan dilakukan, kali ini terjadi cop duel, namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan penyerangan dari, maksud kami, pertahanan dari timnas Kroasia akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja, kali ini umpan 1-2. Ada Nuno Mendes. Nuno Mendes kepada siapa bola akan diberikan? Tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini ada Rafaleo. Rafaleo melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan, namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan 1-2 dengan Modric. Kali ini serangan berbahaya, kali ini namun pendengar, umpan, maksud kami, serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola. Dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes. 1-2. Pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Joao Neves. Berikan back pass lagi. Umpan ke belakang. Kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar. Berikan kepada Renato Vega. Renato Vega umpan sodorkan saja ke depan. Ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Vega. Memancing para pemain Kroasia kali ini. Ada Rafaleo menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi, kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
2: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat kali ini ke sebelah kanan kepada Neto. Neto kepada Joao Cancelo, umpan dalam kotak penalti, masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini, dekat kali ini kepada Josip Sutalo. Dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic. Umpan ke depannya, ini tujuan ada Luka Modric kali ini berduel bersama Mendes. Awas sih, diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak, balikan lagi ke belakang justru ke Nico Juan Neves. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias kali ini. Masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan, Joao Cancelo. Pemain Al Hilal ini dorong lagi ke tengah pada Renato Vega, masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kanannya lagi. Tujuh kali ini Ronaldo kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang, bola kali ini ke sebelah kanan lagi, dorong kepada Renato Vega. Bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal. Arahkan lagi ke sebelah kiri, masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves. Bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini apakah akan ada gol dari belakang kali ini. Renato Vega giring ke depan, ini tuju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba mengiring, dihadang satu pemain dari Kroasia. Coba alirkan lagi, masih terus mengiring, arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha kali ini beralih, kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Kepada Vega kembali kali ini, kuasai penuh oleh Vega. Vega sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Joao Cancelo. Tahan sejenak Joao Cancelo, back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus bermain-main para pemain Portugal ini, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kali ini justru ke depan, berbahaya kali ini. Tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic. Umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang Dominik Livakovic, akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola, kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini. Sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti, kita nantikan. Sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Vega tadi yang tujuh, lepas sayang sekali tadi sundulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendesca atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan masuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal. Akan diambil oleh Rafael Leao. Pendek saja sudah dilakukan kali ke tengah. Berbahaya kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya. Joao Cancelo kepada Mendes. Umpan dalam kotak penalti, melambung tadi. Coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega. Hampir saja, tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya, para bermain Kroasia bermain-main tadi di belakang. Di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic. Lempar sudah sejenak kali ini kepada Marin Pongrakic. Arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Mendorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak ke penalti. Berbahaya kali ini, justru ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Umpan ke depan yang tujuh ada Nikola Vlasic. Kali ini bermain-main, kali ini terus Kroasia. Umpan ke tengah, kali ini tujuh ada pemain nomor 16 Martin Baturina. Ke sebelah kali ini kepada Mokri Madrid ataupun pemain lainnya. Masih kali ini Kroasia terus mengalir. Kali ini masih ditahan sejenak ke tengah kali ini. Berbahaya tadi para pemain dari Kroasia, 14 kali ini. Dorong lagi Ivan Perisic, coba lagi bermain-main, dicuri dengan baik tadi oleh Pedro Neto. Tetapi kembali dalam penguasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi Mateo Kovacic dari lini tengah. Luka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini bermain 1-2. Berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemainnya ini Peter Sukik tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak. Kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Back pass lagi bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega kali ini. Masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega kali ini. Masih di pertahanan sendiri kali ini. Geser ke sebelah kiri Nuno Mendes. Giring sejenak ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak. Aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan kali ini Dias yang melewati garis tengah kali ini Dias. Dorong ke Ronaldo. Bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes. Tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri. Kali ini Mateo Kovacic dengan cepat kali ini. Satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic, masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri Martin Baturina. Dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dengan kotak penalti. Masih terkena kepala dari Joao Cancelo. Sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan. Kali ini para pemain Portugal dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo. Sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi-lagi kali ini Bruno Fernandes masih mencari kawan. Santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat mereka. Masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias kali ini. Ruben Dias sebelah kanan lagi ada Joao Cancelo. Back pass lagi kepada Ruben Dias. Terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joao Cancelo dari sisi sebelah kanan kali ini mencoba merangsek, tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias kali ini. Alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Ke depan kali ini yang tujuh Bruno Fernandes. Sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia. Hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini, skor masih 0-0 Portugal Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Vitinha bermain 1-2 kepada Ronaldo. Maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakic. Dibuang saja bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, alihkan ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo. Masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih mengiring bola. Step over kali ini masih Pedro Neto. Ke tengah lagi kepada Vitinha. Disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir. Tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega bermain lagi dari kanan ke kiri. Ke kiri kali ini para pemain dari Portugal. Misalnya Rafael Leao kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Masih Leao. Dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang. Diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia. Tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes. Bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukic terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permain DPRC sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang. Ruben Dias lagi-lagi kepada Vitinha. Vitinha kepada Vega. Tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan kali ini Vitinha. Masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya. Giring kali ini Neto. Coba merangsek melalui Ivan Perisic. Umpan ke dalam ke kotak penalti. Melambung ke layar. Masih ada lagi. Rafael Leao. Peluang mas, peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leao tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan durian runtuh istilahnya, karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang di pressing tadi oleh Josip Stanisic, sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia kali ini. Dari belakang lagi para pemain Kroasia di sisa menit tambahan waktu ini. Dorong ke depan, coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias terhadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir. Cepat dilakukan pelanggaran. Umpan lagi kali ini kepada Juan Neves. Geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan yang dimaksud ada Ronaldo. Dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Peter Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang kali ini. Vitinha ke depan ke sebelah kanan. Lolos kali ini hampir tadi diambil oleh Pedro Neto. Sayang memang bola umpan dari Vitinha terlalu deras sehingga bola kali ini lebih dekat ataupun keluar pertandingan. Hanya lemparan ke dalam bagi tim Kroasia dari sebelah kiri. 2 menit tambahan waktu terakhir ataupun dari total 4 menit yang diberikan wasit. Kita nantikan dari sebelah kiri Ivan Perisic mencari kawan, masih melirik ke tengah kali ini. Sudah dilakukan, 7 adalah ke depan Budimir ataupun satu pemain lainnya. Terhadang tadi oleh Ruben Dias lagi-lagi. Ruben Dias dan Budimir terus menempel karena memang posisinya berhadapan. Pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini kita nantikan, sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah. Peter Sukic ke belakang lagi kepada Pong Rakic, geser lagi kepada Luka Modric yang cukup jauh kali ini turun muka Modric. Back pass lagi Marin Pong Rakic, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Vlasic. Angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Peter Sukic, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia. Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini dari Kroasia tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Anglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi para pemain dari Kroasia. Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic dari sebelah kiri. Ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, meliak-liuk dia, coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan, didorong tadi oleh Peter Sukic. Masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan. Bermain kali ini Luka Modric arahkan ke sebelah kiri, kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias. Dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal bagi dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
3: Ya, Bung Nova, penguasaan bola lebih dari 70% untuk Portugal, ya. Hanya 29% bagi Kroasia. Bahkan peluang pertama tercipta di menit 4 oleh Leao, hasil umpan silang dari Bruno Fernandes. Sampai babak pertama dengan melihat statistik yang ada, kenapa Portugal masih belum bisa mencetak gol?
4: Ya, ini efektivitas peluang Portugal masih belum bisa ditemukan obatnya ini, Bu. Ya. Ya, masih menjadi penyakit begitu dalam tanda kutip di kubu Portugal. Ada 9 total tembakan yang dilakukan oleh anak asuh Roberto Martinez, tapi hanya 2 yang menuju ke arah gawang. Ya. Juga sebenarnya satu tendangan Bruno Fernandes kena back dulu baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Mm-hmm. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin tampaknya, yeah, pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi. Mm-hmm. Karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik mungkin Ronaldo hanya memiliki satu tembakan ke gawang, yeah, dan
3: satu peluang juga ya.
4: Iya. Hmm. Dan tadi ada umpan sebenarnya dari Bruno, yeah, itu dari sisi kanan tapi tidak bisa diselesaikan. Tidak bisa dipoles gitu bisa dari gawang gitu.
3: Iya. Yeah. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka? Padahal Kroasia seperti yang dikatakan tadi tidak terlalu low block dia di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
4: Ya, Kroasia berusaha tidak low block, ya, tapi dipaksa oleh Portugal akhirnya
5: untuk mundur semuanya.
4: Untuk kontak penalti tadi berkali-kali, sehingga ya memang rapat sekali pertahanan di Portugal, dari Kroasia, sehingga di sisi lain ada sisi negatifnya, yaitu ketika menyerang, ketika transisi positif terhambat, karena memang ada sampai 9 pemain di kotak penalti, kemudian hanya menyisakan Ante Budimir di depan, jadi itu memang susah untuk Portugal, untuk Kroasia melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik pun, Kroasia sepertinya melakukan serangan balik yang terburu-buru, bukan serangan balik tercepat dan terencana. Jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas, mereka sudah bisa menguasai bola, mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola, dan sempat juga membuat
5: ancaman ya
4: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
5: Iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin sedikit.
4: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh.
5: Betul. Umpan, jadi. Iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
4: Luka Modric memang peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan, dan sentuhannya juga tidak banyak. Dalam 45 menit pertama hanya 23 sentuhan, ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back, paling sibuk ya.
5: Paling sibuk di belakang.
4: Dan juga dari Petar Sucic, kalah dari Petar Sucic dan Mateo Kovacic. Dan sebenarnya Luka Modric juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan, tapi juga agak melebar tadi ke sayap, juga sempat bermain agak ke depan, tapi memang itu tadi, karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
5: meredam
4: serangan, begitu.
5: Iya, ya, kita terima dulu, ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
5: Salam olahraga, iya Pak Herdi. Gimana Pak?
6: Sama siapa ya? Sama
5: Bung Nova Arifianto.
6: Bung Nova, selamat pagi ya.
4: Iya, selamat olahraga pagi.
6: Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
5: Menang.
6: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
5: Spanyol. Iya.
6: Betul. Ini kan seru ya, ya, karena Ronaldo kan pernah di sana gitu.
5: Iya.
6: Jadi seru, nah mudah-mudahan Portugal dapat ya.
5: Okay.
6: Ya, minim 1-0 ada ya.
5: Iya.
6: Jadi, terima kasih ya.
5: Terima kasih Pak Herdi ya, ditunggu nanti ya.
6: Ya.
5: Salam olahraga ya. Salam olahraga. Pak Cidar di Lok Sumawi, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
5: Salam olahraga Pak Cidar. Kalau jago siapa nanti Pak di babak kedua ini Pak?
7: Wah, sepertinya ini luar biasa hari ini, dengan santai bertanding. Tapi perasaan saya ini Kroasia melaju ke 16 besar.
5: Kroasia justru.
7: Ya, dengan tenangnya Luka Modric, tidak tergesa-gesanya dia. Ini strategi yang dipasang oleh pelatihnya di bawah pertama kayak gini, jadi tidak buru-buru. Jadi dengan tenang Luka Modric ini luar biasa. Tapi serangan balik Kroasia ini Portugal harus hati-hati ini serangan balik. Ini sengaja Portugal membiarkan Portugal menyerang untuk Kroasia.
5: Ya.
7: Oke.
5: Baik.
7: Kita ikuti. Mudah-mudahan nanti terbiasa di babak yang kedua.
5: Terima kasih Pak Cidar. Selamat olahraga. Selamat pagi. Pak Sarman di Sulawesi Barat. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum, salam olahraga.
5: Waalaikumsalam, salam olahraga Pak Sarman. Silakan Pak Sarman, kalau Anda gimana nih Pak?
8: Kalau saya, Kroasia harusnya lebih sedikit agak tenang menyerang, sedikit-sedikit, jangan terlalu fokus pada bertahan. Karena apapun konsekuensinya hari ini harus ada pemenang. Nanti dia selalu menunggu, otomatis itu akan selalu ada ruang bagi Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau bisa Ronaldo itu yang dibiarkan lagi bergerak, pergerakannya supaya paling tidak dalam babak kedua ini, ya paling tidak 0-0.
5: 0-0.
8: Okay. Nah, paling tidak ya Kroasia bisa menang 1-0 lah.
5: Okay.
8: Kalau adu penalti ya Kroasia akan bisa jadi pemenang. Oke, okay, makasih.
5: Terima kasih,
8: salam
5: Pak.
8: Salam
5: olahraga, Pak Sarman. Pak di Ibu Diran di Serui. Selamat pagi, Ibu Diran. Ya, Bu Diran, selamat pagi. Salam olahraga, Bu Diran. Silakan, Bu. Jagoin mana nih?
9: Kalau saya jagoannya ya pasti Portugal lah.
5: Portugal.
9: Iya, salah satu lah.
5: Oke,
9: terima kasih sama iya. Raga.
5: Terima kasih sama Raga, ditunggu nanti Bu. Ibu Nur di Flores, selamat pagi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
5: Waalaikumsalam. Salam olahraga Bu Nur. Gimana kalau menurut Anda nanti Bu?
10: Iya, kalau untuk Bu Nur di Flores, kalau bisa Portugal ya.
5: Portugal.
10: Tambah 2 skor ya kalau bisa.
5: Wow.
10: Kosong Rusia.
5: Oke. 2-0 bahkan ya untuk Portugal ya.
10: Iya, Portugalnya untuk dia ya.
5: Iya.
10: Terbincang dari Portugal, kalau masih 2-0.
5: Terima kasih. Oke,
10: yang lagi bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
11: Selamat pagi, Bung Rudy
5: Zain. Iya. Nova.
11: Nova,
5: iya. Ya,
11: salam olahraga.
5: Salam olahraga. Siapa yang dijagoin ini, Bu?
11: Pastinya Portugal ya.
5: Portugal,
11: mungkin
5: okay.
11: Permainannya di babak satu nih masih ya kelihatan alot lah, kurang berkesan. tapi berharap Ronaldo nanti ada ya permainnya lebih agresif okay. Nanti di babak kedua ya pasti akan mencetakkan gol itu.
5: Yeah.
11: Pokoknya kita berharap ya nanti Portugalnya akan melaju.
5: Baik, itu ya.
11: Terima kasih.
5: Terima kasih.
11: Salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga. Masih banyak yang meyakini Portugal akan menang nih. Nah, kalau lihat tayangan ini peran dari Leao sama Pedro Neto untuk membongkar dari baris atau pertahanan sayap Kroasia, Anda melihat sejauh mana sih efektivitas ini, Bung Nova?
4: Iya, tadi baik lewat kerjasama 1-2 melewat operan-operan sama segitiga atau lewat gerakan individu ya, Leao ini menjadi sebuah sumber serangan baru dari Portugal, memberikan perbedaan dibanding 3 pertandingan sebelumnya.
5: Ya.
4: Tadi dia juga punya peluang tapi sayang sekali tidak bisa
5: dimasukkan
4: ke gawang. Sementara Pedro Neto tadi di sisi kanan juga memberikan umpan-umpan sebenarnya kepada Ronaldo. Tadi ada 2 atau 3 operan yang biasanya bisa dipakai Ronaldo, tetapi kali ini pagi ini Ronaldo tampaknya lagi puasa.
5: Ya, lompatannya sama tingginya ini.
4: Lompatannya betul-betul itu ciri khas Ronaldo sekali.
5: Iya.
4: Tapi memang belum ada gol hingga 45 menit pertama okay. Ini dari Ronaldo.
5: Kalau gitu, apakah Martinez tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua?
4: Sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah
5: okay,
4: sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
5: Okay. Kalau dari Kroasia, Dalik, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
4: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, artinya rencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingan agak mirip seperti ketika melawan Inggris. Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
5: menciptakan gol.
4: Kendati akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
5: Kalau kita bandingkan dengan Inggris, ke Portugal, ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana? Kan belum teruji banget di sini ya.
4: Ya tapi memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik, dan Bung Rudi ada yang cukup menarik yang mereka. Mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Serangan Kroasia terganggu meniup peluit.
5: Jadi dipotong di jalan ya.
4: Potong di jalan, betul.
5: Ya, satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic.
4: Livakovic.
5: Ini gimana nih? Penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini.
4: Cukup
5: buat saya keren nih.
4: Cukup sibuk bahwa Mistar tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain di untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu, berikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di 3 pertandingan fase grup.
5: Jadi powerful ya.
4: Iya, powerful dan akurat itu ya. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang
5: ya.
4: Tangguh di bawah Mistar juga bisa membantu serangan.
5: Oke, jadi itu nanti salah satu yang diandalkan. Tapi
4: bisa jadi.
5: Nah, untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia. Anda melihat bagaimana?
4: Ya, kalau
5: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
4: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawan yang mungkin layout ketuker ke kanan, ke kiri. Kalau Portugal sendiri sepertinya akan tetap memainkan pola yang sama, tetapi untuk Kroasia mungkin mereka akan mencoba lebih berani untuk menyerang, untuk menguasai bola, karena memang di sini ya tidak ada hasil imbang ya. Di sini harus ada pemenang. Itu makanya sepertinya Kroasia akan coba bermain untuk lebih berani 45 menit kedua ini.
5: Tetap skema seperti pada babak pertama, begitu menguasai bola mereka akan melakukan serangan dengan cepat tadi seperti itu.
4: Iya, mungkin lebih menahan dulu ya, untuk ketika mereka sudah unggul orang, sudah unggul jumlah pemain di satu sektor, mereka membangun serangan step by step, tidak langsung buang bola ke depan, buang bola ke depan begitu.
5: Luka Modric apakah masih diyakini akan bermain full di pertandingan krusial pagi hari ini?
4: Ya sepertinya masih ya.
5: Masih ya.
4: Masih akan di
5: walaupun di, kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
4: Karena memang
5: dipatikan. Karena bertahan otomatis back yang mengambil alih itu.
4: Iya.
5: Oke.